0: disebutkan termasuk keimanan kepada Allah dan seterusnya. Jadi kalau di dalam ayat atau hadis disebut Islam saja, dengan sendirinya iman masuk di dalamnya. Sebagaimana firman Allah, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Tidak disebut iman, tetapi dengan sendirinya masuk ke dalamnya keimanan. Karena tidak mungkin keislaman tanpa keimanan, kecuali orang-orang munafikun menyatakan keislaman hatinya tidak beriman, bahkan menyatakan keimanan dengan lisan hatinya tidak beriman sama sekali. Ayat yang mulia ini, Inna dina indallahi al-islam, menegaskan bahwa agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan ayat yang lain, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Disebut Islam, dengan sendirinya masuk ke dalamnya keimanan. Demikian juga dengan ayat, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agamanya itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
1: Gunakan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah menenteramkan hati dengan sunnah.
3: Fajar telah menyingsing, panggilan meraih kemenangan berkumandang. Hayya.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonifuddin, azakullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: Suasana pagi adalah suasana yang tepat untuk memahami, menghafal, dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ikuti dan simak dari kajian pembacaan kitab Sahih Bukhari setiap Senin pagi dan Kamis pagi ba'da sholat subuh di Masjid As-Sunnah Kota Kendari bersama Al-Ustaz Abdullah Ibn Taslim MA Hafizahullah Ta'ala.
1: Masyarul ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia dalam kelanjutan pembahasan kitab Sahihul Bukhari, buah karya dari Al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullahu Ta'ala. Kita sekarang melanjutkan pembahasan masih di Kitabul Iman di bab yang baru, Babu Halawatil Iman.
0: Pembahasan dari kajian kitab Sahih Bukhari bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA Hafizahullah Ta'ala dapat Anda ikuti di setiap ba'da sholat subuh dan menghadirnya langsung mengikuti kajian ini di Masjid As-Sunnah Kota Kendari.
2: Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala.
0: Anda juga dapat mengikutinya lewat live Facebook Radio Rojak Kendari, live streaming YouTube Radio Rojak Kendari, dan Telegram Embut Sunnah Channel, serta tentunya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat.
2: An Abi Khilabat An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatil iman an yakuna Allahu.
0: Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Bagaimana cara kita menyaksikan Nabi SAW salat adalah dengan kita membahas dan mempelajari kitab sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kajian rutin di setiap Selasa pagi ba'da salat subuh di Masjid As-Sunnah Kota Kendari bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullahu ta'ala.
1: Alhamdulillah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Sifatu Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buah karya dari Al-Imam Al-Muhaddits Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kita sudah baca di pertemuan-pertemuan yang lalu mukaddimah dari kitab ini disertai dengan metode penulisan beliau, ya.
0: Hadiri dan ambil manfaatnya serta catat kegiatan dari pengajian ini di setiap hari Selasa pagi ba'da sholat subuh di Masjid As-Sunnah, Jalan Ori Nunggu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Tentunya Anda juga dapat mengikutinya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari. Juga dapat menyaksikannya di live Facebook Radio Rojak Kendari, Telegram Embun Sunnah Channel, serta di live streaming YouTube Radio Rojak Kendari. Catat dari kajian kitab Sifat Salat Nabi SAW bersama Ustaz Abdullah bin Taslim Hafizahullah Ta'ala ba'da salat subuh setiap hari Selasa pagi, menenteramkan hati Nabi SAW
1: radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik, kita akan baca keterangan beliau di sini, mulai dari pembahasan yang pertama.
3: Istiqbalul Ka'bah.
4: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
1: فمثله permisalan orang yang berinfak ria karena ingin dipuji dan dilihat oleh manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kama tali Sofwan, seperti batu yang licin, yang halus, yang amlas. Alaihi turab, yang di atas batu tersebut ada tanah. Yang kalau orang melihat dan dia sendiri menyangka bahwasanya tanah yang berada di atas batu tersebut adalah tanah yang subur, yang mudah untuk ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau ada yang meletakkan biji-bijian atau menabur benih di tanah tersebut, maka akan mudah tumbuh benih tersebut dan akan subur. Kenapa? Karena tanahnya nampaknya subur. Dan itulah yang disangka oleh orang yang melakukan ibadah karena riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat. Dia menyangka bahwasanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dia yang terpedaya, orang yang melihat pun demikian. Orang-orang yang berjalan dan melihat tanah yang terletak di atas batu yang halus tadi, orang-orang tidak melihat batu halusnya, tapi yang dilihat adalah tanah yang berada di atas batu halus tadi, tanah subur yang mudah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka orang pun terpukau dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang riya ini. Namun bagaimana hakikat amalan ini? Bagaimana hakikat amalan dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka kemudian tanah yang subur ini yang terletak di atas batu yang halus, bukan hujan yang dikritik, enggak, tapi hujan yang sangat deras. Tatkala hujan yang sangat deras menimpa tanah ini, maka hilanglah tanda tersebut. Sirna, tidak tersisa meskipun satu butir pun. Kenapa? Karena batu yang di bawah tanah tersebut halus, tidak tersisa sedikit pun. Inilah permisalan orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat, dia menyangka bahwasanya amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memperdaya orang-orang. Orang-orang terpukau melihat amalannya, orang-orang terpukau melihat dakwahnya. Akan tapi ternyata habaan mansur, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak tersisa meskipun hanya sebutir tanah pun.

0: ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, ikhwatan iman, pemerhatian Roja Kendari dimanapun Anda berada, kita masuk pada pembahasan di kesempatan siang kali ini dalam program Literatur Islam. Insya Allah kita akan mengangkat sebuah tema yang kami ambil dari website, yakni manisnyaiman.com. Dari website manisnyaiman.com yang merupakan website dari Ustazuna, yakni Al-Ustaz Abdullah bin Taslim M.A. Hafizahullahu Ta'ala. Tentang tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang kali ini adalah memakmurkan masjid, sifat dari orang yang terpuji, ya, identik dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memakmurkan masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka merekalah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan tentang besarnya keutamaan memakmurkan masjid yang didirikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam semua bentuk pemakmuran masjid, bahkan perbuatan terpuji ini merupakan bukti dari benarnya iman di dalam hati seorang hamba. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan firman Allah di dalam surat At-Taubah ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa mempersaksikan orang-orang yang memakmurkan masjid dengan keimanan adalah persaksian yang benar, karena Allah mengaitkan keimanan dengan perbuatan terpuji ini dan mengabarkan tentangnya dengan menetapi perbuatan tersebut. Salah seorang ulama salaf, beliau mengatakan, jika engkau melihat seorang hamba yang selalu memakmurkan masjid, maka ulama ini mengatakan, berbaik sangkalah kepadanya. Inilah satu sifat yang terpuji dan penilaian yang tentu sangat baik serta positif bagi seseorang yang suka memakmurkan masjid. Nah, yakni dikatakan oleh para ulama salaf untuk selalu berbaik sangka terhadap orang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hal tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, juga Imam Ahmad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Jika engkau melihat seorang hamba yang selalu mengunjungi masjid, maka persaksikanlah keimanannya." Kemudian Rasulullah membaca, yakni di surat At-Taubah tadi yang ayat yang ke-18. Nah, kemudian ya, disebutkan, ya, walaupun dikatakan hadis ini nilai sanadnya lemah, karena disebutkan bahwa dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Darraj bin Sam'an Abu Sam al-Misri, yang mana para ulama ahli hadis menilai orang tersebut, ya, perawi tersebut dinilai yakni suka meriwayatkan hadis ini dari Abu Haitham Sulaiman bin Amr al-Misri, dan riwayatnya dari Abu Haitham lemah. Nah, sebagaimana penjelasan dari Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, oleh karenanya disebutkan

0: mengatakan bahwa dikarenakan hadis tersebut lemah, maka tentu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran yang menjadikan suatu dasar atau argumentasi yang menunjukkan tentang keutamaan dalam hadis tersebut. Akan tetapi disebutkan cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah tadi yang menjelaskan tentang keutamaan dari orang yang selalu memakmurkan masjid, ya, sebagaimana di surat At-Taubah yang ayat yang ke-18. Nah, disebutkan di sini kota liman, ya. Diberikan contoh salah satunya adalah hadis riwayat Abu Hurairah, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinaungi dalam naungan arsy-Nya, yang tidak ada naungan sama sekali di hari tersebut kecuali dari naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu golongan atau salah satu golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh arsy-Nya di hari kiamat kelak adalah seorang hamba yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Nah, ini adalah pendukung atau dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana sebutkan tadi bahwa salah satu orang atau golongan seorang hamba yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh arsy-Nya, adalah seorang hamba yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ya, selalu terikat dengan masjid. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa dia sangat mencintai masjid. Maksud dari orang yang selalu terikat hatinya dengan masjid adalah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, maksudnya adalah dia itu sangat mencintai masjid dan selalu menetapinya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid tersebut. Inilah maksud atau makna dari hadis tersebut, yakni seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke tentang pembahasan hakikat memakmurkan masjid. Nah, apa sih hakikatnya? Hakikat dari kita atau seorang hamba yang memakmurkan masjid. Nah, makna disebutkan di sini, memakmurkan masjid, maknanya adalah yakni menetapinya untuk melaksanakan ibadah di dalamnya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya, ya, melaksanakan sholat, ibadah sholat, kemudian berzikir kepada Allah dan mempelajari ilmu agama. Jadi bukan hanya sekedar sholat saja, ikhwatal iman, ya, dikategorikan sebagai orang yang memakmurkan masjid. Akan tetapi juga dikatakan, yakni seperti berzikir kepada Allah dan, ya, melaksanakan majelis-majelis ilmu di dalamnya. Ha, ini juga dimasukkan, ya, ke dalam golongan yang memakmurkan masjid. Juga disebutkan di sini termasuk maknanya adalah membangun masjid. Ini juga dikategorikan sebagai memakmurkan masjid, yakni membangun masjid. Ya, jadi seorang hamba atau misalkan donatur yang ingin menyumbangkan hartanya di jalan Allah, contohnya adalah ingin membangun masjid misalkan, maka dikatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan, ya, hal dari memakmurkan masjid. Nah, memakmurkan masjid yaitu membangun masjid serta menjaga dan memelihara masjid tersebut. Ini juga termasuk dari makna atau hakikat dari memakmurkan masjid itu sendiri. Nah, dua makna inilah yang disebutkan, ya, oleh para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat, ya, yang telah disebutkan tadi. Yani di surat At-Taubah ayat yang ke-18. Al-Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid dalam ayat tersebut, ya, yakni terdapat dua pendapat dari kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan, yakni selalu mendatangi masjid dan berdiam di dalamnya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian pendapat dari ulama yang lain atau pendapat yang kedua adalah membangun dan memperbaiki masjid. Nah, ini adalah dua pendapat dari para ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah tentang makna atau hakikat dan memakmurkan masjid. Nah, oleh karenanya hakikat memakmurkan masjid adalah mencakup semua hal, baik itu amal ibadah dan ketaatan kepada Allah yang diperintahkan atau dianjurkan dalam Islam untuk dilaksanakan di masjid. Oleh karenanya, tentu saja sholat berjamaah 5 waktu di masjid, baik laki-laki, adalah termasuk bentuk dari memakmurkan masjid. Termasuk dari bentuk memakmurkan masjid. Bahkan disebutkan inilah bentuk memakmurkan masjid yang paling utama, yakni ya para laki-laki yang selalu datang untuk sholat berjamaah di masjid. Inilah yang dimaksudkan adalah ya sebenar-benar atau seutama-utama memakmurkan masjid. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukil dengan sanad beliau ucapan sahabat yang mulia, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, barang siapa yang mendengar suara atau seruan azan untuk sholat berjamaah di masjid, kemudian dia tidak menjawabnya dengan mendatangi masjid dan sholat berjamaah di tempat tersebut atau di masjid tersebut, maka tidak ada sholat baginya dan sungguh dia telah bermaksiat atau durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian ya sahabat Abdullah bin Abbas ini membacakan yakni di surat At-Taubah tadi ayat yang ke-18. Nah, dan sebaliknya disebutkan di sini ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, semua perbuatan yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, meskipun dihadiri oleh banyak orang dan menjadikan masjid penuh serta ramai, ya, ini adalah perlu kita camkan baik-baik ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari di mana pun Anda berada. Ya, semua perbuatan apapun itu yang bertentangan dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dihadiri oleh banyak orang ya, dan menjadikan masjid itu penuh dan ramai, yakni banyak orang di dalamnya, meskipun dihadiri oleh banyak orang di dalamnya, maka semua hal tersebut tidaklah termasuk atau dikategorikan sebagai ya memakmurkan masjid. Nah, jadi tidak dikategorikan sebagai ya orang-orang yang memakmurkan masjid, yakni hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, contohnya disebutkan di sini khotbah iman ya, sebagai sebagai contoh dan juga sebagai perhatian bagi kita sekalian. Contohnya adalah seperti pelaksanaan acara-acara yang tidak ada contohnya atau sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh orang-orang di beberapa masjid kaum muslimin. Yani oleh orang-orang yang jahil tentunya. Orang-orang yang tidak paham terhadap amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi jika dalam acara-acara tersebut terdapat unsur-unsur kesyirikan atau menyekutukan Allah dan hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam yang lurus. Nah, ini adalah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan perbuatan apapun itu yang tidak ada contohnya atau tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tadi ya ini perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya, ya perbuatan-perbuatan yang diada-adakan. Nah, ya contohnya ya bisa kita menyebutkan sendiri hal-hal apa saja contohnya. Baik itu misalkan yang baru-baru saja terjadi, misalkan ya acara maulid. Nah, contohnya acara maulid tidak ada ya, Rasulullah tidak pernah mengadakan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi acara-acara seperti ini walaupun dikategorikan banyak yang datang menghadiri di masjid tersebut untuk melaksanakan ya, melaksanakan amalan-amalan tersebut ya, ya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka semua amalan yang mereka lakukan itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan tadi yakni tidak ada contoh dari Rasulullah SAW yang ya, mengajarkan tentang amalan tersebut. Nah, oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan, bukanlah yang dimaksud dengan memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanya dengan menghiasi dan mendirikan fisik bangunannya saja. Akan tetapi, memakmurkannya adalah dengan berzikir kepada Allah dan menegakkan syariat di dalamnya. Nah, menegakkan syariat di dalamnya juga yakni termasuk adalah membersihkannya ya, merawat masjid tersebut dari kotoran-kotoran maksiat serta kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perbuatan yang dilakukan oleh sebagian dari orang-orang yang tidak paham terhadap agama ketika mendirikan masjid, yakni dengan berlebih-lebihan menghiasi dan meninggikannya, sehingga mengeluarkan biaya yang tentunya sangat besar. Nah, bukan untuk memperluas masjid sehingga bisa menampung jumlah kaum muslimin yang banyak ketika sholat berjamaah, tapi hanya untuk menghiasi dan mempertinggi bangunan fisiknya saja. Jadi hakikatnya hanya untuk memperbagus fisik dari bangunan masjid tersebut. Nah, bukan yang semestinya adalah atau yang lebih utama adalah yakni memperluas masjid tersebut. Nah, kalau memperluas tentu hal ini lebih utama dikarenakan untuk menampung jumlah jamaah yang lebih banyak di masjid tersebut. Jadi perbuatan ini jelas-jelas bertentangan dengan petunjuk Allah yang diturunkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa hadis, ya. Sebutkan beberapa hadis. Ya, ini contohnya adalah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasulullah, sampai manusia itu berbangga-bangga dengan masjid. Nah, ini adalah sabda Rasulullah SAW. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia berbangga-bangga dengan masjidnya. Nah, arti berbangga-bangga dengan masjidnya di sini maksudnya ialah ikhwat aliman adalah membanggakan tentang fisik bangunan tersebut. Membanggakan tentang fisiknya, dibangun dengan indah, dikasih indah begitu, dihiasi, diukir mungkin, banyak ukirannya dan tinggi bangunan masjidnya. Ini maksudnya berbangga-bangga dengan masjid maksud dalam hadis tersebut. Nah, itu berbangga dikarenakan menghias dan mempercantik bangunan masjid tersebut. Meninggikan juga. Ini juga disebutkan maksud dari hadis tersebut sebagai berbangga-bangga dengan masjid. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa perbuatan ini diharamkan dalam Islam karena perbuatan tersebut dikaitkan dengan keadaan di akhir zaman sebelum terjadinya hari kiamat kelak nanti, yang mana pada waktu itu tersebar berbagai macam kerusakan dan keburukan sebagaimana yang diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan dari Abdullah bin Abbas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak diperintahkan untuk menghiasi atau meninggikan bangunan masjid secara berlebihan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksud dari menghiasi dari perkataan Rasulullah SAW ini adalah contohnya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Inilah makna atau maksud dari perkataan Rasulullah SAW. Ya. Kata Rasulullah tidak diperintahkan untuk menghiasi atau menginginkan bangunan sebagaimana perbuatannya orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah haram hukumnya dalam Islam. Mengapa? Karena menyerupai atau tasyabbuh, ya, menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan serta dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, dalam sabda beliau SAW, barang siapa yang menyerupai satu kaum, ya, mantasyabbabi qaumin fahuwa minhum. Ya, hadisnya sangat masyhur tentang hadis tasyabbuh. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari bagian kaum tersebut. Nah, bahkan disebutkan perbuatan ini bertentangan dengan petunjuk atau sunnah Rasulullah SAW serta termasuk perbuatan yang diada-adakan atau perbuatan bid'ah. Nah, ditambah lagi dengan pemborosan harta. Nah, tentu terjadi pemborosan harta dikarenakan mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Nah, ketika mempercantik bangunan masjid, ya, dengan apakah itu menghiasi ataupun meninggikan bangunan tersebut, maka tentunya ya yang tadinya misalkan biayanya 200 juta akan tetapi ditambah dengan penghiasan, ya, dihiasi kemudian dikasih tinggi lagi bangunannya, maka tentunya akan menambah harta, yang mana hal tersebut dikategorikan sebagai pemborosan harta. Nah, pemborosan harta untuk biaya hiasan dan peninggian bangunan masjid, serta disebutkan hilangnya kekhusyuan. Ini juga sangat penting, ya. Disebutkan di sini bahwa hal tersebut juga bisa menghilangkan kekhusyuan, ikhwatal iman. Menghilangkan kekhusyuan di dalam ibadah, ibadah sholat tentunya. Mengapa? Akibat dari hiasan-hiasan yang melalaikan hati tersebut. Ya, kita bisa ketahui, ya, misalkan kita pergi satu masjid yang dihiasi, ya, kita sholat di depannya, maka ya tentu akan mengganggu konsentrasi kita, dikarenakan pandangan kita, ya, yang tadinya misalkan lurus ke tempat sujud akan ditapi karena ada hiasan-hiasan di dalam masjid tersebut yang kita rasa itu indah, maka hati kita menjadi terbagi, tidak khusyuk lagi. Nah, oleh karenanya salah satu dari hal yang menyebabkan ketidakkhusyuan kita dalam sholat ibadah, yakni adanya hiasan-hiasan di dalam masjid yang tentunya mengganggu konsentrasi dalam hal ibadah. Nah, karena kan mengapa? Bahwasanya khusyuk di dalam sholat itu merupakan ruhnya ibadah. Nah, ruhnya ibadah. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, maka yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW di dalam mendirikan masjid adalah yakni memilih yang sederhana saja. Nah, dalam membangun masjid, ya, kita juga boleh menghiasinya, tapi tidak boleh yang berlebihan. Ya, sekedarnya saja menghiasi. Al-Imam Ibn Battal dan para ulama yang lain mengatakan, rahimahumullah, dalam hadis Nabi SAW, ya, sebagaimana telah disebutkan tadi, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dalam hal mendirikan masjid adalah bersikap sederhana dan tidak berlebihan dalam menghiasi masjid. Nah, ini menghiasinya yang sekedarnya saja, tidak sampai menghiasinya yang terlalu mewah atau megah begitu. Nah, oleh karena Khalifah Umar bin Khattab di zaman khalifahnya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, meskipun banyak negeri musuh yang ditaklukkan dan ada kelapangan harta, tapi beliau, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak merubah Masjid Nabawi dari keadaannya yang semula. Nah, tidak merubahnya. Lalu di zaman Khalifah Utsman bin Affan juga, yang waktu itu harta lebih banyak, akan tetapi Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, beliau hanya memperindah. Ya, ini memperindahnya dengan bukan mempercantik, menghiasi, tapi memperindah masjid tersebut, yakni Masjid Nabawi, dengan menambah luas. Nah, menambah luasnya Masjid Nabawi, ya, memperluas lagi untuk tentunya, ya, menampung jamaah yang lebih banyak. Nah, ya, kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, ikhwatal iman, tentang bercermin pada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi, ya, sebaik-baik masjid yang ada di muka bumi ini adalah dua masjid Allah Subhanahu wa taala yang berada di dua kota, yakni di kota Makkah dan Madinah. Di kota Makkah terdapat Masjidil Haram, dan di kota kota Madinah, yakni terdapat Masjid Nabawi. Nah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah dua masjid yang paling dirindukan oleh orang-orang yang beriman dan paling pantas untuk dimakmurkan dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan tentunya dalam Islam, ya, seperti tawaf dan sa'i ketika melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, ya, di Masjidil Haram, kemudian melaksanakan sholat di kedua masjid tersebut serta ibadah-ibadah yang lainnya. Berkata Abu Hurairah, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, sholat di masjidku ini, yakni sholat di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram, kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ada tambahan teks hadisnya, dan sholat di Masjid Haram lebih utama daripada 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Nah, Bahkan kerinduan untuk mengunjungi dan memakmurkan dua masjid mulia ini merupakan bukti tentang benarnya iman yang ada di dalam hati seorang hamba. Nah, khusus yang berhubungan dengan memakmurkan masjid, ikhwatul iman, sebagian daripada ulama mengatakan bahwa ibadah atau umroh secara bahasa asalnya diambil dari kata memakmurkan Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwa masjid inilah yang paling pantas untuk selalu dikunjungi dan dimakmurkan dengan ibadah-ibadah yang tentunya disyariatkan dalam Islam. Dan memang pada kenyataannya, dari dulu sampai sekarang, kedua masjid inilah yang selalu menjadi teladan dalam memakmurkan masjid. Karena banyaknya kegiatan-kegiatan ibadah dalam masjid, kedua masjid tersebut, ya, ibadah yang agung yang dilaksanakan dalam masjid tersebut. Contohnya lah maraknya majelis ilmu yang bermanfaat di beberapa tempat di dalam dua masjid tersebut dengan narasumber, ya, yakni para ulama yang terpercaya dengan keilmuannya di bidang masing-masing. Demikian pula halaqah-halaqah tempat para penghafal Al-Quran maupun orang-orang yang belajar membacanya dengan benar di hampir setiap sudut masjid. Belum lagi kegiatan ibadah seperti sholat sunnah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, hanya marak dilakukan di siang dan malam hari. Tentunya dalam rangka mencari keutamaan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah khususkan bagi dua masjid tersebut. Nah, jadi ikhwatul iman, ya, mereka benar-benar ingin, ya, orang yang melaksanakan ibadah umroh dan mengunjungi dua masjid haram tersebut di bulan Ramadan tentu akan selalu terkenang dengan sifat dermawan yang ditunjukkan di dua masjid tersebut. Yani utamanya adalah di Masjid Nabawi berupa suguhan berbagai macam makanan lezat. Ya, kalau di bulan Ramadan, ya, di Masjid Nabawi itu disajikan, ya, banyak orang-orang Arab yang berada tinggal di sana itu berlomba-lomba untuk mencari pahala, yakni menyuguhkan suguhan berbuka puasa. Ya, jadi ketika ada jamaah yang datang, mereka memanggil. Ya, mereka memanggil. Disuruh untuk berbuka bersamanya dan dia yang menyuguhkan suguhan berbuka puasa. Ini adalah ditujukan untuk berburu amalan kebaikan yang pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Nah, bahkan lebih dari itu katanya, para penyedia makanan untuk berbuka puasa tersebut menugaskan beberapa orang, biasanya adalah anak-anak kecil, untuk memanggil dan membujuk orang-orang yang berada di masjid tersebut atau orang-orang yang sedang lewat untuk bersedia berbuka puasa di tempat yang mereka sediakan. Jadi mereka ini, ikhwatul iman, pemerhati Raja Kendari, benar-benar ingin mengamalkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memberi makan orang lain untuk berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan disebutkan masih banyak kegiatan ibadah agung yang lainnya yang marak terlihat di dua masjid tersebut, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, ya, ikhwatul iman rahimakumullah, dari mana pun berada, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini tentang memakmurkan masjid, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu berburu kebaikan, fastabiqul khairat, berburu kebaikan, berlomba-lomba dalam mengerjakan amalan kebaikan dan memotivasi bagi kita semua untuk selalu, ya, bersegera berlomba-lomba untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah ikhwatul iman apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan siang kali ini dalam program Literatur Islam tentang memakmurkan masjid. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Al hawa al mudillah, hawa nafsu yang menyesatkan. Ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
3: ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
2: ketika kelalaian telah menjadi kendaraan kita,
3: ketika kelalaian telah menjadi kendaraan kita,
2: di saat itu hawa nafsu akan menguasai diri kita.

0: Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Bacakan hai Muhammad kepada mereka tentang kisah orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami itu. Lalu ia meninggalkan ayat-ayat kami. Lalu setan mengikutinya. Lalu jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat.
1: Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah.
0: Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya.
2: Ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
0: kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita mati di atas kebaikan. Kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita akan terus-menerus saleh. Akan tetapi hanya doa yang terlantun dari mulut-mulut kita dan usaha yang terus kita lakukan agar kita mati di atas keimanan. Ia adalah hawa nafsu. Ia adalah mengikuti hawa nafsu yang kita khawatirkan ketika kita lemah di hadapan hawa nafsu. Di saat keimanan kita terpuruk, kemudian angin maksiat begitu deras, akhirnya kemudian kita pun terbawa. Di saat itu ajal menjelang kita.

bagaimana pendapatmu, hai Muhammad, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Lalu Allah pun sesatkan dia setelah sampai ilmu kepada dia. Subhanallah. Setelah sampai ilmu kepada dia, ternyata Allah sesatkan dia akibat dia mempertuhankan hawa nafsunya. Khamsatun min ahlin nar. Ada lima orang termasuk penduduk api neraka. Yang pertama kali Rasulullah SAW sebutkan, Ad-da'if alladhi la zubralah. Orang yang lemah di hadapan hawa nafsunya, tak punya kekuatan untuk menahan hawa nafsunya. Semua yang diinginkan hawa nafsunya ia ikuti, tak peduli apakah itu Allah akan ridho kepadanya atau tidak. Seorang yang mengikuti hawa nafsu, ya akhul Islam, dikhawatirkan dia mati di atas su'ul khatimah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebagian dari fikih salat-salat sunnah, ya, karena penting bagi kita untuk memperhatikan salat-salat sunnah, salat-salat yang ya terkadang ditinggalkan dan tidak diperhatikan oleh sebagian kaum muslimin. Padahal kita tahu bahwasanya salat merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah salat, ya. Sampai-sampai salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Bahkan para ulama menyebutkan tidak ada amalan salat yang ditinggalkan dinyatakan kafir peninggalnya kecuali salat. Salat ini ada khilaf di antara para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan salat karena malas. Adapun meninggalkan salat karena meyakini salat tidak wajib, maka ijma ulama orang ini kafir. Tetapi bagaimana orang yang meninggalkan salat karena malas, ada khilaf di antara para ulama karena pentingnya rukun yang kedua ini, rukun salat. Karenanya kita dapati tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan diturunkan kepadanya syariat salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke atas langit yang ketujuh untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat. Dan kita tahu semuanya dalam sahih Bukhari dan yang lainnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala pertama kali mewajibkan salat, Allah wajibkan 50 waktu. 50 waktu. Kemudian Rasulullah SAW minta keringanan, maka akhirnya menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian disebutkan hiya khamsun wa hiya khamsun, bahwasanya 5 waktu ini sama nilainya dengan 50 waktu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 waktu dalam sehari semalam, ini menunjukkan Allah cinta dengan ibadah ini. Sampai Allah ingin kita salat 50 waktu dalam sehari semalam. Ini menunjukkan kecintaan Allah terhadap ibadah salat. Ya. Dan dengan salat akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama jika salat 5 waktu disertai dengan salat-salat sunnah. Karenanya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Sujud dan dekatlah. Sujud dan dekatlah. Seorang yang semakin banyak sujud, dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang semakin banyak sujud, semakin dekat dengan Allah dan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tasjud sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khathiyah." Tidaklah engkau sekali sujud saja kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan kesalahanmu. Semakin orang banyak sujud, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala ada seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqataka fil jannah." "Wahai Rasulullah, aku ingin agar bisa menemani engkau di surga." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada orang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa ghairu dzalik?" Apakah tidak ada permintaan yang lain? Kata sahabat ini, "Huwa dzak." "Saya ingin itu aja ya Rasulullah." Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fa inni ala nafsika bi kasratis sujud." Maka kalau gitu bantu aku, ya, untuk mendoakanmu bisa menyertaiku di surga dengan engkau sendiri harus banyak sujud. Engkau harus banyak sujud. Kata para ulama, yang dimaksud dengan kasratus sujud, banyak sujud di sini adalah sujud salat-salat sunnah. Karena kalau sujud salat fardu semuanya sama-sama kita. Sama-sama 17 rakaat sehari semalam. Ya. Sujudnya tinggal 17 kali, 1 rakaat 2 kali sujud tinggal dikali. Tetapi yang dimaksud dengan banyak sujud dalam hadis ini adalah salat-salat sunnah. Karena para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, perhatian kita terhadap salat sunnah harus besar. Kita tahu bahwasanya kita hidup cuma sebentar, harus diisi dengan banyak amalan soleh, dan yang akan mengangkat derajat kita adalah amalan soleh kita. Semakin banyak amalan soleh kita, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah, semakin tinggi kedudukan kita di surga. Di antara fungsi salat sunnah, adalah menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada salat fardu. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabuhu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salat. Amalan yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah salat. Fa in saluhat aflaha wa anjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salatnya beres maka dia menang dan dia beruntung. Wa in fasudat khaba wa khasir. Kalau ternyata amalan salatnya enggak beres maka dia sungguh merugi. Kemudian fa in taqasa min faridatihi syai'an qala rabbu tabaraka wa ta'ala unzuru halil abdi min tatawwu'in. Kalau ternyata salat fardunya enggak beres, ada kekurangannya, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat, lihat salat sunnahnya, dicek ya, fa yukammalu biha man takhasa min faridatihi. Maka salat-salatnya sunnahnya tadi menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada salat fardu. Karena ikhwan, kita semua tidak ada yang pede dengan sholat fardu kita. Khusyuknya kita bermasalah. Ya. Betapa orang yang sulit untuk khusyuk dalam sholatnya. Mungkin banyak gerak-geraknya, pikiran melayang kemana-mana. Ya. Baru sholat subuh, Allahu Akbar, rencana pagi hari ini langsung dipikirkan waktu sholat subuh. Sebelumnya tidak dipikirkan. Kapan dipikirkan? Tatkala bertakbir, Allahu Akbar. Hari ini kemana, besok kemana. Bahkan betapa banyak perkara yang diingat tatkala sholat. Utang ingat waktu sholat. Oh, si fulan itu ternyata punya utang sama saya belum tagih, lupa. Kapan ingatnya? Waktu apa? Sholat. Barang hilang ingat waktu apa? Sholat. Pesanan istri ingat waktu sholat. Semuanya ingat. Bagaimana? Oleh karenanya, karena kita tidak yakin amalan sholat kita, fardu kita beres, dan padahal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat sholat fardu kita, maka kita harus sempurnakan dengan apa? Sholat. Sholat-sholat sunnah. Ini diantara fungsi sholat sunnah. Yang kedua, fungsi sholat sunnah adalah meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wa ma la ya wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai akhirnya Aku pun mencintainya. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, pada kesempatan yang singkat terbahagia ini kita akan membahas secara singkat fikih-fikih sholat-sholat sunnah yang senantiasa kita perhatikan dan kita kerjakan sehari-hari. Yang pertama berkaitan tentang sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat-sholat sunnah yang menyertai sholat-sholat fardu. Dalam hadis Ummi Habibah, ya, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man sholla sintai asyrata raka'atan fil yaumi wa laylah, banallahu bihinna baitan fil jannah." Barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan dia istana di surga. Ini pahala bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholat rawatib. Ummu Habibah mengatakan, semenjak aku mendengar hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat ini, sholat rawatib. Perhatikan hadis ini yang meriwayatkan Ummu Habibah, seorang wanita, yang menunjukkan bahwasanya sholat rawatib bukan hanya berlaku bagi para lelaki yang sholat di masjid, tapi juga berlaku pada para wanita yang sholat di rumah. Oleh karenanya kita ingatkan kepada istri-istri kita untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib, bukan hanya sholat fardu, ya, karena sebagian wanita hanya sholat fardu saja kemudian selesai. Ingatkan untuk perhatian terhadap sholat sunnah rawatib, dan tentang kemuliaan sholat sunnah rawatib ini diriwayatkan oleh seorang wanita. Apa saja 12 rakaat tersebut? Dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain, yaitu arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Apa saja? 2 rakaat sebelum subuh, kemudian berapa? 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini adalah 12 rakaat. Mengenai sholat qobliyah zuhur, ya, dan sholat ba'diyah zuhur, maka ada variasi dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha, ya, haramallahu alaihin nar." Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah akan haramkan neraka baginya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah salat qabliyah zuhur dengan 2 rakaat. Dari sini, untuk masalah salat qabliyah dan ba'diyah zuhur, ada beberapa model yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Model yang paling sempurna, 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat sesudahnya. Ini yang paling apa? Sempurna. Kemudian yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Dan yang minimal 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Namun yang paling mulia berapa? 4 dan 4. Namun semuanya boleh dikerjakan. Nah, bagaimana cara mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur? 4 rakaat ini gimana kita melaksanakan 4 rakaat? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur ini, atau 4 rakaat sebelum asar, atau sholat 4 rakaat yang lainnya, dikerjakan sebagaimana sholat zuhur. Jadi dengan satu salam, dua kali tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir. Ini pendapat sebagian ulama karena ada hadis yang menjelaskan demikian. Namun kebanyakan ulama menyatakan kita kerjakan dua rakaat, karena dalam hadis, keumuman suatu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul laili wan nahari masna masna, sholat malam, sholat sunnah malam dan sholat sunnah siang, dua rakaat. Ini lebih baik dan lebih afdal. Jadi 2 rakaat salam, kemudian bangun lagi 2 rakaat baru salam. Dan ini fungsinya juga, tatkala kita sholat 2 rakaat, siapa tahu imam muadzinnya qomat, sehingga kita bisa kerjakan, ya bisa selesai dalam 2 rakaat. Tapi kalau 4 rakaat, baru rakaat ketiga imamnya qomat, muskilah, repot. Jadi yang lebih baik 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian ikhwani fillah azanillahu ayyakum, sholat-sholat rawatib ini, ya, tatkala seorang bersafar, maka ditinggalkan sholat sunnah rawatib ini. Karena tatkala seorang bersafar, yang disunahkan dia mengqasar sholat. Tatkala 4 rakaat menjadi berapa rakaat? 2 rakaat. Tatkala sholat duhur dan sholat asar, sholat isya, yang tadinya 4 rakaat, diringkas menjadi 2 rakaat, maka tidak perlu ditambah 2 sebelumnya dan 2 sesudahnya. Oleh karenanya, barang siapa yang sholat qasar, tatkala sedang bersafar, dia tidak perlu melaksanakan sholat sunnah rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Kecuali 2 rakaat sebelum subuh, karena Nabi SAW tidak meninggalkannya meskipun dalam keadaan safar. Dalam satu hadis yang sangat panjang, disebutkan Nabi SAW pernah bersafar dengan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW tatkala itu mampir suatu tempat beristirahat menjelang subuh, sudah di penghujung malam. Tatkala itu ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang mulia. Ternyata Allah mentakdirkan seluruh para sahabat dan juga Nabi ketiduran tatkala itu. Jadi ketiduran, mereka tidaklah bangun terjaga kecuali setelah terik matahari. Maka tatkala para sahabat terjaga, Rasulullah SAW belum bangun. Tidak ada yang berani bangunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir jangan-jangan Nabi lagi mimpi, dan mimpi seorang Nabi wahyu. Tidak ada yang berani bangun sementara matahari sudah apa? Terbit. Dan mereka tidak mungkin melaksanakan sholat sementara Nabi dibiarkan tidur. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengeraskan suaranya sampai akhirnya Nabi pun terbangun. Setelah Nabi terbangun, maka Rasulullah SAW mengerjakan terlebih dahulu 2 rakaat sebelum subuh, padahal sudah keluar waktu. Baru kemudian sholat apa? Subuh berjamaah. Ini dalil bahwasanya, kita dapatkan 2 dalil bahwasanya dalil menunjukkan orang yang sholat meskipun musafir, 2 rakaat sebelum subuh tidak ditinggalkan. Kemudian barang siapa yang terbangun di siang hari, ya, dia masih boleh melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, baru kemudian sholat apa? Sholat subuh sebagaimana yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini, sebagaimana perkataan sebagian ulama, merupakan hiburan bagi seorang yang terkadang-kadang terlambat bangun subuh. Ya. Nabi juga pernah terlambat bangun subuh. Tapi jangan orang yang tidak pernah sholat subuh berjamaah mengatakan, kamu kok nggak sholat subuh berjamaah? Wong Nabi aja pernah ketiduran. Dia bilang Nabi ketiduran cuma sekali seumur hidup. Kamu beratus-ratus kali ketiduran. Jadi itu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan, bayangkan Nabi tertidur itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin membuat syariat bagaimana orang yang terlambat bangun. Oleh karenanya semuanya kompak ketiduran, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Bilal, semuanya ketiduran. Tidak ada satu orang pun yang terjaga. Setelah syariat itu ada, sudah tidak pernah ketiduran lagi. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Di sana ada salat-salat sunnah yang juga menyertai sholat-sholat fardu, namun dia bukan rawatib, namun dia juga mulia. Di antaranya contohnya sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini juga dianjurkan untuk dikerjakan. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini bukan sholat rawatib, tapi dianjurkan untuk dikerjakan 4 rakaat sebelum asar. Cara kerjanya seperti tadi, 2 rakaat 2 rakaat, atau sekalian 4 rakaat satu salam dengan dua kali tasyahud. Kemudian di antaranya salat dua rakaat sebelum maghrib. Salat dua rakaat sebelum maghrib. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman syaa. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib bagi yang menghendaki. Bagi yang menghendaki. Dan disebut dalam riwayat para sahabat, begitu azan maghrib selesai, mereka segera melaksanakan salat dua rakaat sebelum maghrib. Mereka berlomba-lomba melaksanakan salat dua rakaat sebelum maghrib, masing-masing mencari tiang-tiang yang ada di Masjid Nabawi. Sampai-sampai sang perawi mengatakan, kalau ada orang asing datang baru masuk ke Masjid Nabawi, disangka salat maghrib sudah selesai, ini lagi melaksanakan salat ba'da maghrib. Disangka para sahabat sudah selesai salat maghrib, yang mereka kerjakan sekarang adalah salat ba'diyah maghrib. Ternyata mereka mengerjakan salat sunnah qobliyah maghrib. Akan tapi dia bukan termasuk salat rawatib. Hanya saja para sahabat semangat untuk melaksanakannya. Oleh karena di antara kesalahan di masjid-masjid kita, antara azan maghrib dan iqamat maghrib langsung cepat. Padahal ada kesempatan untuk melaksanakan salat dua rakaat. Apakah apalagi Nabi SAW mengatakan, baina kulli adzanaini salat. Setiap antara azan dan iqamat ada solat sunnah. Setiap antara azan dan iqamat ada solat sunnah. Di antaranya solat qobliyah maghrib, di antaranya solat qobliyah isya. Ya, bukan solat rawatib, tetapi dibolehkan kita untuk solat. Subhanallah ikhwan. Kalau kita perhatikan banyak amalan-amalan soleh, banyak amalan-amalan ibadah. Tetapi kalau masalah solat, banyak model cara-cara solat ini. Ini menunjukkan Allah sangat cinta dengan solat. Kalau kita lihat perhatikan solat sunnah banyak model, solat rawatib aja banyak sekali modelnya. Solat-solat sunnah yang berkaitan dengan solat fardu banyak. Belum lagi solat duha, belum solat malam, belum solat ini, belum solat anu. Menunjukkan Allah ingin kita itu senantiasa solat, suka solat, ada waktu solat. Karena tatkala kita sedang solat, kita sedang ya apa namanya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada solat qobliyah Jumat? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam azan Jumat cuma sekali. Azan kemudian apa? Rasulullah SAW berkhutbah sebagaimana yang dipraktikkan dalam sebagian masjid. Sementara waktu salat qobliyah, perhatikan ini. Salat qobliyah tidaklah dikerjakan kecuali setelah masuk waktu. Perhatikan ini ya. Salat qobliyah tidak boleh dikerjakan kecuali setelah masuk waktu. Rasulullah SAW tidaklah melaksanakan salat qoblal fajr kecuali setelah dikumandangkan azan subuh. Demikian juga tidak dikerjakan salat qobliyah zuhur kecuali setelah dikumandangkan azan zuhur, sudah masuk waktu baru disebut dengan salat qobliyah. Kalau ada salat qobliyah Jumat tidak terbayangkan di zaman Nabi. Kenapa? Karena di zaman Nabi azan cuma sekali. Begitu diazankan Rasulullah masuk naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung azan. Begitu langsung azan Rasulullah langsung ceramah. Kalau begitu kapan langsung khutbah? Kalau begitu kapan ada waktu untuk salat dua rakaat sebelum Jumat? Tidak ada. Kemudian azan yang dua kali dilakukan di zaman Utsman, itu pun jaraknya panjang, ya, jaraknya panjang antara azan pertama dengan azan kedua, jaraknya panjang. Dan ini yang dipraktekan sampai sekarang di Arab Saudi, jarak antara azan pertama dengan azan kedua minimal setengah jam, kalau enggak satu jam. Kecuali Masjid Nabawi dan Masjid Haram, jarak antara azan pertama dengan azan kedua cuma 5 atau 10 menit kata para ulama, karena Masjid Nabawi dan Masjid Haram berkaitan dengan para penjual pedagang yang ada di sekitar Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Begitu azan pertama mereka langsung tutup semua. Ya kalau jaraknya terlalu setengah jam mereka kasihan, belum masih mau berdagang mereka. Oleh karenanya mereka kapan mereka tutup apa namanya toko mereka tatkala azan pertama, sehingga dibuat jarak antara azan pertama dengan azan kedua dekat. Adapun masjid-masjid, seluruh masjid selain Masjid Nabawi dan Masjid Haram, ya seperti masjid kampus, masjid di mana-mana, jaraknya setengah jam sampai satu jam. Dan azan pertama bukan masuknya waktu untuk sholat qobliyah, karena sholat qobliyah tidaklah dikerjakan kecuali sesuai setelah masuk waktu sholat. Oleh karenanya tidak ada namanya sholat qobliyah Jumat. Yang ada dalam istilah fuqaha adalah sholat intidharul imam. Intidharul imam, barang siapa yang datang ke masjid hari Jumat disunahkan dia sholat, sholat dan sholat sampai imam datang. Silakan sholat, silakan sholat. Kalau sudah azan pertama imam belum datang, sholat terus sampai imamnya datang, ya naik mimbar berhenti, tidak boleh sholat lagi untuk mendengarkan khutbah dari imam. Ini yang berkaitan dengan tentang sholat sunnah rawatib. Kemudian ada sholat-sholat sunnah yang lainnya yang rutinitas kita kerjakan harian, diantaranya seperti qiyamul lail. Salat apa? Salat malam. Salat malam. Salat malam adalah salat yang sangat penting. Ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihina min qablikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian salat malam.

lakum. Kalau ada di antara kita yang merasa dirinya soleh sementara tidak sholat malam, buang perasaannya tersebut. Berarti dia tidak melakukan kebiasaan apa? Orang-orang soleh. Namun bukan berarti orang yang sholat malam juga merasa soleh. Tidak usah merasa soleh. Intinya ini menunjukkan ciri khas orang soleh memperhatikan sholat malam. Bahkan dalam hadis tatkala Nabi SAW pertama kali ke kota Madinah, dari Abdullah bin Salam, dia mengatakan, awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi SAW, perkataan pertama yang saya dengar dari dakwah Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata, ya, di antara perkataan Nabi, ya, sallu bil-laili wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di malam hari, tatkala orang-orang sedang pulas tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya. Ini menunjukkan Nabi SAW sejak awal dakwahnya perhatian tentang sholat malam. Sejak masuk kota Madinah sudah bicara tentang sholat malam. Sampai-sampai para ulama menyebutkan tatkala Allah menurunkan surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil kumil layla illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila awzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Kata Allah, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan sholat malamlah. Sampai para ulama menyebutkan surat Muzammil itu disebut dengan Zadud Da'iyah, adalah bekal seorang da'i. Barang siapa yang menjadi da'i yang berhasil, perhatikan isi dari surat Al-Muzammil. Di antara perintah yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi SAW adalah untuk sholat malam. Ya ikhwan, kita di siang hari kita banyak menghadapi permasalahan. Baik yang berdagang, baik yang menjalani kegiatannya, baik yang berdakwah, ya. Dia butuh kekuatan di malam hari. Antara kekuatan yang bisa menguatkan dia, sholat malam. Saya tidak menyuruh kita sholat malam 2 jam sampai kaki bengkak sebagaimana Nabi SAW. Tidak kuat kita. Kita iman kita ya sangat jauh dari para salafus saleh. Tapi rutinkanlah, meskipun 3 rakaat setiap malam. Meskipun. Tapi jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa mampu, alhamdulillah, setengah jam setiap hari. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau biasanya mungkin 1 jam, tatkala safar, tidak apa-apalah 3 rakaat, tidak apa-apalah 1 rakaat. Yang penting jangan tinggalkan sholat malam, meskipun 5 menit, untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum subuh, apalagi sepertiga malam yang terakhir. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, Allah mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiya su'ala, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada hambaku yang meminta akan aku kabulkan permintaannya? Apakah ada hambaku yang minta ampun akan aku ampuni dosa-dosanya? Allah sedang mencari-cari hambanya. Mencari-cari hamba yang mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang-orang yang diharapkan untuk mencari muka semua sedang tidur. Cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan di antara sarana yang membuat orang mudah untuk ikhlas, ya. Dia bangun malam tatkala orang tidak tahu dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang berkaitan dengan salat malam? Waktu salat malam dimulai setelah ba'da isya sampai sebelum azan subuh. Tentunya ada waktu yang afdal sepertiga malam yang terakhir. Tapi kalau orang yang tidak mampu untuk bangun malam, maka dia boleh sholat malam sebelum tidur. Kalau dia ngantuk, khawatir, tersibukan, dia boleh setelah isya langsung sholat malam, gak jadi masalah. Ya. Ada istilahnya sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat di tengah malam, sebaiknya dikerjakan setelah tidur. Ya. Ya, sebagaimana Nabi SAW teriak, kumil layla, bangunlah. Ya ayuhal muzammil, wahai yang sedang bersimut, berarti sedang tidur. Allah suruh bangun. Tetapi bukan syarat, kalau tidak tidur berarti enggak boleh sholat malam. Ini kesalahan yang sering tersebar di masyarakat. Ustaz, kalau saya enggak tidur berarti enggak boleh sholat malam. Ya gimana? Enggak apa-apa meskipun enggak tidur. Ya. Apalagi kita misalnya di Madinah, kalau sudah 10 malam terakhir jarang orang yang tidur. Bagaimana mau tidur? Sekarang kita sholat isya. Sholat isya, kemudian sholat tarawih ronde pertama. Ronde pertama 2 jam atau 2 jam lebih dikit ya. Selesai sudah sekitar jam 11-an. Atau setengah 11. Kemudian kita mungkin pulang ke rumah macam-macam, siap-siap jam 1 balik lagi. Ya, mau tidur repot, jam 1 mulai lagi. Ya, mulai lagi sholat ronde kedua. Sampai jam 3:15. 3:15, ntar lagi sudah sahur. Kapan mau tidur? Tidurnya setelah subuh, baru tidur. Dan itu kebiasaan orang. Setelah syuruk, tunggu waktu sampai ngantuk-ngantuk, tunggu apa? Untuk sholat syuruk, setelah sholat syuruk, langsung semua tergeletak semuanya. Bagaimana ngantuk, gak bisa. Oleh karenanya sholat malam tidak disyaratkan harus tidur dulu, tidak harus. Tapi kalau dikatakan afdol, iya lebih afdol karena lebih segar, dia lebih kuat untuk apa? Sholat malam. Tetapi tidak merupakan syarat dan tidak ada dalam buku-buku.

0: buku fikih syaratnya harus tidur dulu, enggak ada. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama khilaf tentang jumlah rakaat salat malam, berapa rakaat ya? Ya, kita dapati bahwasanya sebagian ulama mengatakan jumlah rakaat paling banyak maksimal 11 rakaat. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Amir As-Sun'ani dalam kitabnya Subul Salam, dan juga diikuti oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Salatul Tarawih. Adapun jumhur ulama dari 4 mazhab, baik mazhab Hanafi maupun mazhab Maliki maupun mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, semuanya berpendapat bahwasanya salat malam tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Oleh karena diriwayatkan Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam biografi beliau, kalau beliau lagi sehat, beliau salat sunnah 300 rakaat sehari semalam. Kalau beliau lagi sakit, beliau salat 100 rakaat sehari semalam. Kita kalau lagi sehat berapa rakaat? Lagi sakit enggak salat. Ini menunjukkan waktu siang dan malam beliau kerjakan untuk apa? Salat. Adapun sabda Nabi yang mengatakan, kisah Aisyah yang mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah menambah 11 rakaat, maka itu adalah penjelasan Aisyah dan itu menunjukkan yang terbaik. Oleh karenanya para ulama juga sepakat, solat malam yang terbaik 11 rakaat, namun dengan tumak ninah, dengan panjang ya, bukan dengan cepat-cepatan. Ini yang terbaik 11 rakaat. Ini yang terbaik 11 rakaat. Tetapi lebih dari itu diperbolehkan. Lebih dari itu diperbolehkan. Oleh karenanya disebutkan dalam riwayat, Rasulullah SAW juga pernah solat 13 rakaat. Di antara dalil yang menunjukkan boleh lebih dari 11 rakaat banyak. Di antaranya dalil yang pertama hadis Ibnu Umar. Dalam riwayat yang lain seperti riwayat Nasa'i, ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut orang Badui. Bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail?" Wahai Rasulullah, bagaimana salat malam? Orang ini bertanya tentang tata cara salat malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi menjelaskan tentang ya berapa kali namun Rasulullah SAW tidak menjelaskan tentang batasan jumlah rakaatnya. Kata Rasulullah SAW, solatul laili masna masna, fa idza khasyi ahadukum subha falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam dua rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir mendengar azan subuh, maka segeralah salat witir satu rakaat sebagai penutup salat-salat sebelumnya. Rasulullah SAW tidak mengatakan jangan lebih dari 11. Padahal yang bertanya ini orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini tanya pulang langsung terapkan. Coba kalau ada orang datang sama saya, di gambaran. Orang ini tidak tahu tentang fikih salat Nabi, apalagi yang menjelaskan tentang salat Nabi dalam 11 rakaat Aisyah dalam rumah. Tidak kelihatan di mana? Di luar. Menunjukkan Arab Badui ini tidak tahu Rasulullah SAW berapa salat malamnya, berapa rakaat. Kenapa? Karena dia Arab Badui dan kemudian masalah salat malam berkaitan salatnya Nabi dalam rumah. Dia tidak tahu, dia tanya kepada Nabi. Kalau ada orang tanya sama saya, Ustaz Firanda, solat malam bagaimana caranya? Saya bilang dua rakaat, yang penting sebelum subuh, witir. Apa yang dia pahami? Yang dia pahami apa terbatas 11 rakaat? Dia tidak pahami dari jawaban saya tersebut. Inilah dalil yang dijadikan jumhur ulama 4 mazhab bahwasanya solat malam tidak ada batasannya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah melaksanakan solat tarawih selama 3 hari bersama para sahabat. Rasulullah SAW pernah solat tarawih start dari awal malam dan sampai atau tengah malam sampai menjelang subuh, sampai para sahabat khawatir tidak sempat sahur karena solat Nabi yang begitu panjang. Suatu malam Rasulullah SAW solat malam sampai tengah malam saja, awal start dari awal malam sampai tengah malam. Setelah tengah malam Rasulullah SAW langsung witir. Maka para sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita lanjutkan solat kita, masih ada tengah malam? Para sahabat masih ingin apa? Salat malam. Kalau kita alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Ini para sahabat enggak. Oh, salat setengah malam masih ada, lanjutin. Kenapa? Mereka merasakan nikmatnya beribadah. Mereka rasakan nikmatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan kepada ikhwan, ya. Sujud adalah mendekatkan orang kepada Allah. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, ya aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang paling dekat dengan Allah tatkala sedang apa? Sedang sujud. Makanya perbanyak doa tatkala sujud. Dan saya ingatkan kepada ikhwan, kalau datang masbuk sholatnya, kemudian imam dalam keadaan sujud, langsung ikut sujud. Jangan tunggu imam berdiri lagi. Seakan-akan, oh, saya sujud rugi gak dapat rakaat. Mending saya gak usah sujud. Gak ada rugi-rugi dalam masalah masbuk. Sujud saja meskipun tidak dapat rakaat, dapat pahala. Dan mengangkat derajat, menghilangkan satu dosa. Oleh karenanya, kalau kita masbuk dapat imam sedang sujud, langsung sujud bersama imam. Meskipun tidak dapat rakaat. Hadis yang kedua, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lanjutkan sholat malam kita. Padahal kita tahu Rasulullah SAW sudah sholat 11 rakaat. Ternyata para sahabat masih minta tambahan apa? Sholat. Kalau seandainya tidak boleh lebih dari 11, Rasulullah mengatakan, ya sudah terakhir 11. Berarti para sahabat paham masih boleh ada tambahan. Meskipun yang paling afdal berapa rakaat? 11 rakaat. Ini pendalilan yang disebut oleh Syekh Athiyah Salim rahimahullahu ta'ala. Seorang pengajar dalam bukunya ya. Tentang masalah sholat malam. Dalil yang ketiga yang menunjukkan tentang boleh lebih dari 11 rakaat adalah hadis Talq bin Ali, kalau tidak salah dalam Sunan Abi Dawud, hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, dia mengatakan ada seorang rawi yang mengatakan, ya, ayah kami, saya lupa nama sahabat tersebut, jadi ayahnya datang menziarahi dia di suatu kampung. Kemudian kata dia, fa'amsa indana wa aftara indana wa sallabina wa autarabina. Maka ayah kami, sahabat Nabi ini, pun sholat lagi mengunjungi dia di rumah anaknya, kemudian sampai sore, sampai buka puasa di situ, kemudian akhirnya dia pun memimpin sholat taraweh. Jadi imam, karena dia sahabat Nabi. Jadi imam sampai selesai, dan sampai sholat witir selesai di kampung tersebut. Thumman hadaro ila qaumihi. Setelah dia sholat di kampung tersebut, di kampung anaknya, dia balik ke kampungnya sendiri. Rupanya orang kampungnya nungguin dia untuk melaksanakan sholat malam. Maka dia pun sholat malam bersama orang kampungnya. Tatkala tinggal sisa sholat witir, qaddama rajulan, dia mengatakan, kamu jadi imam, kenapa tidak jadi imam witir sekalian, dia sudah sholat witir tadi. Dan dia mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yakul la witrani fil laylah, saya mendengar Rasulullah SAW berkata tidak ada dua witir dalam satu malam. Sekarang saya tanya sama antum, orang ini yang sholat di dua ronde ini, berapa jumlah rakaatnya kira-kira? Saya rasa lebih dari 11. Ya enggak mungkin dia bagi 4 sini, 4 sini. Oh, sampai witir ya, berarti jelas deh. Yang kemungkinan 11 di sini, 11 di sini. Atau 11 ini, 10 di sini. Atau lebih daripada itu. Ini dalil menunjukkan boleh lebih dari 11. Karena dia sholat di ronde pertama, entah berapa rakaat, kemudian dia tambah lagi ronde kedua. Dan ini dalil bahwasanya orang yang sudah sholat witir, kalau dia ingin sholat tarawih lagi, atau sholat malam lagi, maka silakan boleh, namun enggak boleh witir lagi. Ini yang dikerjakan oleh sahabat Talq bin Ali kalau masalah namanya, radhiyallahu ta'ala anhu. Paham? Jadi orang yang misalnya dia sholat bersama imam di masjid, imamnya 11 rakaat sama witirnya, ikut aja sampai imam selesai. Karena keutamaan sholat bersama imam sampai selesai itu bagus, dia akan dicatat pahala sholat semalam suntuk. Kalau dia pulang rindu ingin sholat malam lagi, atau ingin gabung ke jamaah yang lain yang mungkin dikerjakan di tengah malam, maka silakan, tapi jangan witir lagi. Jangan witir lagi. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ini salat malam. Di antara salat-salat sunnah yang diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat apa? Salat apa? Salat duha. Salat duha. Dan salat duha merupakan salah satu wasiat yang Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah. Ausani khalili bi thalath. Bahwasanya kata Abu Hurairah, kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Di antaranya salat witir sebelum tidur, ya, yang disebutkan Abu Hurairah ini adalah orang yang semangat menuntut ilmu radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga dia sering begadang untuk menuntut ilmu, khawatir tidak bisa bangun di malam hari, maka dia pun salat witir sebelum apa? Sebelum tidur. Ini jalan keluar bagi orang-orang yang mungkin kerjanya sampai begadang. Kalau begadang sebelum tidur, salatlah meskipun satu rakaat, enggak jadi masalah, yang penting ada salat witirnya. Kemudian diwasiatkan juga untuk puasa 3 hari dalam sebulan, dan diantaranya sholat duha, untuk melaksanakan sholat duha. Ya. Sholat duha waktu pelaksanaannya adalah setelah waktu terlarang di pagi hari. Kita tahu ada 3 waktu terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Ada 3 waktu terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, la sholata ba'dal fajri hatta tartafi asyams. Tidak ada solat sunnah setelah solat subuh sampai matahari tinggi. Wala solata ba'dal asri hatta taghiba syams. Dan tidak ada solat sunnah setelah solat asar sampai matahari terbenam. Dalam hadis yang lain disebutkan tidak boleh solat tatkala matahari sedang di tengah langit sampai dia waktu zawal, yaitu sampai tiba waktu solat zuhur. Oleh karenanya, waktu solat duha dimulai selepas matahari terbit kira-kira 15 menit. Jadi kalau kita punya jadwal sunrise, lihat jadwal sunrise, kapan sunrise, ya, dan itu bisa diketahui dengan jadwal, tambah 15 menit. Setelah kita tambah 15 menit, itulah awal bolehnya waktu sholat apa? Duha. Kapan berakhirnya waktu sholat duha? Kira-kira 10 menit sebelum azan subuh, azan duhur. Sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum azan duhur, itu masih boleh waktu sholat duha. Waktunya panjang, alhamdulillah. Waktunya panjang. Waktu yang paling afdol tatkala panas sudah terik, sekitar jam-jam 10-an atau jam 9. Kata Rasulullah SAW, sholatul awwabin hina tarmadul fisal. Sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, sholat duha, tatkala anak-anak kontak kepanasan, tatkala dia mengangkat kakinya karena tanah sudah mulai panas. Kapan tanah kira-kira terasa panas? Sekitar jam berapa? Jam 10-an itu. Itu waktu yang paling afdol. Wallahu alam ya, pada waktu tersebut orang lagi sibuk-sibuknya tenggelam dalam pekerjaan dunia. Maka kita sisihkan waktu 5 menit untuk sholat duha. Itu sholat yang paling afdol, sholat duha. Berapa rakaat sholat duha? Minimal 2 rakaat. Maksimal ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan maksimal sholat duha 4 rakaat, ada yang mengatakan maksimal sholat duha 8 rakaat, ada yang mengatakan maksimal 12 rakaat, ada yang mengatakan tidak ada batasannya. Ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa Rasulullah SAW diriwayatkan Aisyah mengatakan Rasulullah SAW sholat duha 4 rakaat, tsumma zada masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW tambah lebih dari 4 rakaat tersebut. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW pernah sholat duha, sholat di waktu duha 8 rakaat tatkala Fathu Makkah. Rasulullah SAW tatkala Fathu Makkah sedang bersafar dan Rasulullah SAW tetap sholat duha. Ini menunjukkan sholat duha tetap dikerjakan meskipun sedang bersafar. Yang ditinggalkan cuma sholat rawatib. Tapi sholat duha, sholat malam dikerjakan meskipun waktu safar. Dalam hadis disebutkan sholat duha 12 rakaat. Pendapat yang benar sholat duha silakan, minimal 2 rakaat, lebih daripada itu tidak jadi masalah. Tidak ada pembatasannya. Ya karena 8 rakaat kebetulan Rasulullah SAW dilihat melaksanakan sholat duha 8 rakaat. Dan asalnya kita boleh sholat kapan saja ya, di siang hari. Kapan saja kita sholat. Di antaranya yang disebut dengan sholat sunnah, di antaranya ada yang disebut dengan sholat sunnah syuruq, sholat isyraq. Sholat isyraq pahalanya orang yang mengerjakannya seperti melaksanakan umrah. Jadi kalau belum punya uang untuk bisa umrah, sholat isyraq. Ya. Umrah sekarang berapa juta? Yang paket sederhana berapa juta? Paket hemat? Di antara keutamaan sholat isyraq, dan dia termasuk dari sholat duha. Dia termasuk dari sholat duha. Yaitu seorang setelah sholat subuh, dia tetap di tempatnya. Sampai waktu isyraq, dia berzikir kepada Allah. Atau pengajian atau yang lainnya. Yang penting ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu 15 menit setelah matahari terbit, maka dia sholat 2 rakaat. Maka dia mendapatkan pahala sholat, pahala umrah. Ya? Dengan syarat sejak sholat subuh dia di dalam masjid tidak keluar-keluar. Sampai 1/4 jam setelah matahari terbit. Di antara sholat-sholat sunnah yang mungkin kita kerjakan, ada yang disebut dengan tadi sholat-sholat rutinitas yang kita kerjakan harian, seperti sholat rawatib, sholat malam, dan juga sholat duha. Ada sholat-sholat yang disebut dengan sholawat zawatul asbab. Ini rondek ya, bagian yang lain. Yang pertama tadi sholat rutinitas harian, yang kedua disebut dengan sholat-sholawat zawatul asbab. Sholat-sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Kapan ada sebab kita kerjakan, kapan tidak ada sebab tidak perlu kita kerjakan. Di antara sholat yang ada sebabnya seperti sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Kapan kita mengerjakannya? Tatkala kita masuk masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Dan di antara masjid yang hendaknya kita sholat adalah musalla. Musalla sebenarnya masjid. Musholla itu sebenarnya masjid, tapi masjid kecil. Cuma istilah orang Indonesia namanya apa? Musholla. Adapun kalau istilah syar'i, musholla itu bukan masjid kecil. Musholla itu lapangan terbuka. Oleh karena disebutkan Nabi SAW kalau sholat id, kharaja ila musholla. Rasulullah SAW pergi ke musholla untuk sholat id. Maksudnya di lapangan, bukan ke musholla kecil. Oleh karenanya ada yang salah, saya pernah ditanya oleh seorang ustaz di kampung saya, itu kebiasaan sholat id kita di musholla. Kenapa? Karena hadisnya disebutkan Rasulullah SAW kalau sholat id kemana? Ke musholla. Dia tidak mau sholat ke. Jadi kan, dan tidak apa-apa, tidak muat, tapi imamnya di mana? di musola. Salah paham, ini istilah yang salah paham. Istilah Indonesia musola itu masjid kecil, istilah syar'i musola itu lapangan. Jangan digabungkan antara istilah syariat dengan bahasa Indonesia. Oleh karena sebenarnya musola termasuk masjid. Musola itu masjid kecil. Sering saya ditanya, Ustaz, kalau kita masuk musola harus sholat tahiyatul masjid enggak? Ya jauh sholat, karena itu masjid kecil. Cuma kita namakan apa? Musola atau langgar. Semuanya masjid. Suatu tempat yang sudah diwakafkan, terbuka untuk orang sholat. Lima waktu tempat tersebut namanya masjid. Itu namanya masjid. Oleh karenanya, barang siapa yang masuk musola atau masuk masjid, sholat dua rakaat sebelum dia duduk. Barang siapa, ya, jadi yang penting sholat tahiyatul masjid ini yang penting dua rakaat sebelum duduk. Barang siapa yang masuk masjid, kemudian dia melaksanakan langsung sholat fardu, maka sudah gugur kewajiban sholat tahiyatul masjid. Yang penting inti dari tahiyatul masjid sebelum duduk sholat. Sholat apapun, yang penting sebelum duduk sholat. Termasuk misalnya orang masuk masjid, khawatir waktu gak cukup, dia langsung sholat fajar, sholat qobliyah subuh. Ya sudah gak usah lagi sholat tahiyatul masjid. Sudah gugur kewajibannya. Kenapa? Karena dia sudah sholat dua rakaat. Apalagi langsung sholat duhur empat rakaat. Ya. Ini diantara yang berkaitan dengan tahiyatul masjid. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sholat-sholat sunnah yang berkaitan, yang karena ada sebabnya, sholat-sholat sunnah yang lain. Di antara sholawat zawatil asbab, di antara sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya adalah contohnya sholat taubat. Sholat apa? Sholat taubat bukanlah sholat yang merupakan rutinitas yaumian, tiap hari, enggak. Tetapi dia dikerjakan tatkala seorang terjerumus dalam dosa. Dalam hadis disebutkan, jika seorang terjerumus dalam dosa, kemudian dia sholat dua rakaat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Ini sholat yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Dan dosa tersebut umum, baik dosa besar maupun dosa kecil. Kalau seorang merasa gelisah dengan dosa tersebut, maka dia pun sholat. Dan barang siapa yang praktekkan sholat ini, setiap dia berdosa, dia sholat dua rakaat, maka dia akan semakin sedikit melakukan dosa. Dia akan semakin sedikit melakukan dosa. Dan tapi kebanyakan kita, kebanyakan orang, ya, sering tidak peduli dengan dosa-dosa kita. Kalau para salaf dahulu, para salafus saleh, mereka jarang melakukan dosa. Sehingga tatkala mereka melakukan dosa, Allah tegur langsung dan nampak dampak dosa tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan disebutkan sebagian salaf mengatakan, saya mengetahui akibat dosa saya pada keluarga dan kendaraan saya, tunggangan saya. Nampak, ya, bahwasanya dosa tersebut hari ini menjadikan mungkin istrinya membangkang atau apa. Sebabnya bukan karena istrinya, karena dia telah berdosa. Allah menampakkan balasannya melalui istrinya. Sampai diketahui oleh para salaf. Sampai dia mengatakan, ada yang mengatakan dia lupa tentang hafalan suatu surat atau suatu ayat gara-gara dosa yang pernah dia lakukan pada waktu sekian dan sekian. Kita dosa saja lupa apa dosa-dosa yang kita lakukan. Kena musibah terus, waduh, memang ini cobaan dari Allah. Padahal gara-gara dosa-dosa kita, ya memang cobaan, artinya seakan-akan hanya sekedar untuk meningkatkan keimanan. Padahal kan musibah itu ada dua faedahnya. Karena menggugurkan dosa-dosa yang kita pernah lakukan dan meningkatkan apa? Keimanan. Ya mungkin karena dosa-dosa yang kita lakukan yang sering kita lupakan. Oleh karenanya, praktekkan sunnah ini. Barang siapa yang terjun dalam dosa, dosa apa saja, mungkin dia memandang hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segera dia salat dua rakaat, berdoa kepada Allah supaya istighfar. Maka dengan begitu dia akan semakin mudah menjaga pandangannya. Mungkin dia menggibah saudaranya, dia bersolat dua rakaat, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terbiasa terjerumus dalam dosa-dosa. Adapun yang dipraktikkan sebagian orang yang saya lihat, sebelum tidur salat tobat, maka ini tidak disunnahkan. Karena salat tobat bukanlah salat rutinitas. Bukan sholat harian, tetapi sholat yang dikerjakan kalau ada sebabnya. Bukan dikerjakan menunggu tatkala mau tidur, tidak. Tapi kapan dia melakukan dosa, silakan dia sholat dua rakaat. Di antara juga sholat hajah, sholatul hajah. Ada hadis yang menjelaskan tentang sholat hajah, tetapi hadisnya dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Sholat hajah itu ada doa khusus bagi orang sholat hajah, tapi hadis tersebut lemah. Tapi secara umum, barang siapa yang menghadapi kegelisahan, silakan sholat. Ya. Apakah dinamakan sholat hajah atau bukan, tapi barang siapa yang mengalami kegelisahan, silakan langsung sholat. Dalam hadis disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menghadapi suatu perkara yang menggelisahkan, yang menggentikan beliau, beliau segera sholat. Beliau segera sholat. Oleh karenanya, tatkala kita menghadapi permasalahan, maka yang pertama kita keluhkan, tempat kita mengeluh adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan di Facebook, ya. Bukan di BlackBerry, bukan di status, ya. Percuma ya ikhwan kita mengeluh kepada manusia. Kebanyakan manusia kalau kita mengeluh kepada mereka, kita sampaikan keluh kesah kita kepada dia, dia tidak bantu. Kebanyakan manusia demikian. Dia mengatakan, ya Allah, bukan cuma kamu, saya pun sedih. Ini tidak bantu. Emang kamu dalam hati dia, emang kamu aja yang susah, saya juga susah. Ini ikhwan, akhi, saya dililit utang ya akhi. Ya akhi, utang saya lebih banyak daripada utang ente. Ya, selesai udah. Kalau saya tahu dari awal saya enggak ketemu kamu. Atau paling tidak, yang paling baik di antara mereka, doakan semoga Allah apa? Membantumu. Ada orang-orang yang membantu, ada, tapi jarang, tidak banyak. Tetapi berkeluh kesalah kepada zat yang tidak akan mengecewakan kita. Dengan apa? Salat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan berarti kita meniadakan sebab, setelah itu boleh kita bermusyawarah, minta tolong sama orang. Tetapi yang pertama kali kita keluhkan, tempat keluh mengeluh adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah perkataan Nabi Yakub alaihi salam, "Inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah." Tidaklah aku mengeluhkan kesedihanku, kegelisahanku kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita lupakan. Nabi SAW dalam masalah segera langsung sujud 2 rakaat salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Jadilah salat dan kesabaran menjadi penolong bagi kalian. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bagaimana para anbiya dahulu, orang-orang saleh dahulu, kalau mereka menghadapi permasalahan mereka langsung salat. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, ada riwayat yang menyebutkan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan dengan istrinya Sarah melewati negeri Mesir, dan dikenali ada situ ada raja yang jelalatan matanya suka dengan wanita cantik, sehingga dia pasang anak buahnya, intel-intelnya, kalau ada perempuan cantik kasih tahu saya. Rupanya raja tersebut terkenal, dan Ibrahim membawa istrinya Sarah yang terkenal cantik. Maka Ibrahim mengatakan, nanti kalau dia tanya sama kamu, bilang kamu saudaraku, ya, jangan bilang istriku. Kalau dia bilang istri, bakalan mungkin dibunuh, bilang aja saudaraku. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, ketahuilah, tidak ada orang yang beriman di atas muka bumi ini kepada Allah kecuali saya dan kamu. Subhanallah. Itulah kenapa Nabi Ibrahim dikatakan apa namanya, bapak tauhid. Dikatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim adalah umat, ya. Meskipun dia sendiri, dia tegar. Seakan-akan dia mewakili umat. Atau ada yang mengatakan bahwasanya meskipun dia sendiri, sesungguhnya telah berlalu orang yang bertauhid, para anbiya saudara-saudaranya, dan akan datang orang-orang yang bertauhid. Oleh karena seorang tatkala dia sendirian bertauhid, jangan dia sedih. Sungguhnya dia bersama umat yang pernah bertauhid bersama dia sebelum dan akan datang setelah dia. Akhirnya datanglah raja, anak buah raja, kemudian mengambil Sarah. Ditanya, ini siapa saudaramu? Diambillah, dibawa ke raja. Disebut dalam hadis, fasholat Ibrahim. Ibrahim pun sholat. Diisi genting, sholat langsung mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya sang Siti Sarah tatkala mau didekati oleh sang raja, maka sang raja tangannya kaku. Sehingga dia mengatakan, doa, berdoalah kepada Tuhanmu, lepaskan tanganku. Nanti kamu tangkap saya, enggak ini. Didoain terlepas. Begitu lepas, dingin lagi. Doainlah, lepas lagi, doain lagi. Ketiga kali ini terakhir, enggak lagi. Taubat. Akhirnya doain lepas. Akhirnya dia bilang, kamu tidak mendatangkan kepada saya seorang manusia. Kamu telah mendatangkan kepada aku seorang setan. Setan tapi cantik. Akhirnya apa? Dikasihkan hadiah berupa Siti Hajar. Siti Hajar yang kemudian akan menjadi istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Intinya kebiasaan para anbiya, dan demikian juga orang soleh, jika mereka menghadapi permasalahan langsung salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menerimakan salat hajat silakan, tetapi saya ingatkan hadis yang berkaitan salat hajat yang di situ ada doa khusus, maka hadisnya lemah. Di antaranya juga salat istikharah, ya. Dalam hadis disebutkan dari Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuallimuna istikharah kama yuallimuna as-surata minal Qur'an. Rasulullah SAW mengajarkan kami salat istikharah sebagaimana mengajarkan surat Al-Qur'an. Ini menunjukkan Nabi, kita tahu kalau Nabi mengajarkan Al-Qur'an, perhatian serius agar bisa dihafal ayat-ayat tersebut. Begitulah tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istikharah. Fil umuri kullaha, dalam segala urusan diajarkan oleh Nabi untuk istikharah. Oleh karenanya kalau kita menghadapi suatu permasalahan yang membingungkan, maka kita hendaknya istikharah kepada Allah dengan baca doa istikharah setelah sholat. Istikharah ini dikerjakan kapan saja. Kapan kita butuh untuk istikharah, maka kita kerjakan. Dan kaedah umum bahwasanya seluruh sholat yang ada sebabnya, tadi kita sebutkan banyak sholat-sholat yang ada sebabnya, antara lain tadi apa? Sholat tahiyatul masjid, karena sebab masuk masjid. Terus sholat apa? Sholat apa? Sholat taubat, kenapa? Karena bermaksiat. Kemudian sholat apa? Sholat hajat, karena ada masalah yang kita hadapi. Terus sholat apa lagi tadi? Sholat istikharah. Ini semua sholat yang disebut sholat zawatul asbab boleh dikerjakan kapan saja meskipun waktu terlarang. Meskipun waktu terlarang. Kan disebutkan Nabi SAW ya, pernah melakukan waktu sholat-sholat di waktu terlarang karena memang ada sebabnya. Contohnya kalau ada kemaslahatan, contohnya Rasulullah SAW pernah mengqadha' sholat qabliyah atau ba'da dzuhur dikerjakan setelah sholat asar. Sholat asar waktu terlarang, atau setelah sholat asar waktu terlarang, tapi Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat sunnah. Contohnya sahabat yang setelah sholat subuh dia sholat lagi sholat qabliyah subuh. Jadi dia tidak sempat sholat qabliyah subuh, kemudian dia sholat subuh, setelah sholat subuh dia sholat lagi dua rakaat padahal waktu terlarang, tetapi ini adalah sholat yang ada alasannya kenapa dia kerjakan. Contohnya juga seperti sholat, misalnya sholat jenazah, boleh dikerjakan meskipun waktu terlarang. Di antaranya sholat istikharah. Kalau kita menghadapi masalah, sholat masalah, padahal masalah tersebut terjadinya pada waktu terlarang, maka kita sholat istikharah pada waktu itu juga. Tidak perlu menunda pada waktu yang lain. Contohnya saya, setelah sholat subuh, tidak boleh lagi sholat sunnah. Tiba-tiba ada telepon, saya di Madinah ada telepon Indonesia. Ini bukan kenyataan, ini cuma apa? Misalnya ya. Tiba-tiba ada telepon dari Indonesia. Ustaz, ini penting, Ustaz, ada apa? Ustaz, ada akhwat umurnya 25 tahun, kaya raya, cantik, Ustaz, pokoknya oke deh, pingin jadi istri keduanya Ustaz. Dia cuma kasih waktu 10 menit, kalau Ustaz tidak mau, dia cari Ustaz yang lain. Nah, saya tidak bisa tunda istikharah sampai tunggu matahari terbit. Kalau mungkin enggak istikharah juga, langsung oke. Tapi saya istikharah meskipun, saya istikharah ketika itu juga, tidak perlu menunggu sampai apa? Matahari terbit, karena akan hilang waktunya. Gimana? Nah, ini contoh bahwasanya sholat-sholat yang ada sebabnya dikerjakan meskipun waktu-waktu terlarang. Dan ada masih sholat-sholat yang lain, tapi ini sekitar sekilas yang penting yang perlu kita ketahui. Demikianlah ikhwan fillah azanillahu ayyakum ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakinlah setiap sujud yang kita sujudkan akan menambah derajat kita dan akan menghilangkan apa namanya dosa-dosa kita. Oleh karenanya perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya salat merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, sungguhnya kalian tidak akan masuk surga jika hanya mengandalkan amalannya saja. Termasuk anda ya Rasulullah? Iya. Kecuali jika saya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah yang harus dikerjakan akan rahmat Allah terlimpah pada kita? Seluruh ibadah yang Allah perintahkan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kita kerjakan hanyalah sebab. Dia bukan bayaran untuk mendapatkan surga, tidak. Amalan yang kita lakukan tidak ada nilainya dengan surga yang bayangkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raka'ataini raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat yang dikerjakan sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa isi dunia? Emas dengan berbagai macam modelnya, mobil-mobil mewah dengan berbagai macam modelnya, istana-istana yang indah dengan berbagai macam modelnya, itu semua kalah dengan pahala yang Allah siapkan dua rakaat sebelum subuh. Kenapa? Karena kenikmatan surga tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia, tidak bisa dibandingkan dan tidak boleh dibandingkan dari sisi kelezatan, dari sisi kenikmatan, dan dari sisi abadinya. Akan tapi memang Allah sembunyikan pahala. Pahala tidak ada yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nampakkan pahala salat dua rakaat, semua orang salat dua rakaat, tidak ada yang ketinggalan. Rasulullah SAW mengatakan salat jamaah 27 derajat daripada salat apa? Di rumah sendiri. Seandainya pahalanya dikasih sedikit saja pahala dunia, barang siapa yang salat jamaah di masjid akan mendapatkan 27 ekor kambing. Masjid penuh atau tidak? Penuh dari mana-mana, dari Solo, dari mana lagi tadi? Dari Pekanbaru semua datang. Siapa yang sholat di masjid Ikhwanus Sofa dapat 27 ekor kambing. Oh, dari Jakarta pun datang. Masjid penuh dengan kambing. padahal pahala yang disiapkan untuk sholat jamaah kambing itu gak ada apa-apanya. Dua rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh karenanya amalan kita ini bukan bayaran, gak ada nilainya dengan apa? Surga gak ada nilainya, sekedar sebab. Sebab untuk mendatangkan rahmat Allah. Sungguhnya kita masuk surga dengan rahmat Allah, tetapi harus beramal. Karena amal itulah yang mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin banyak amalan, semakin banyak rahmat Allah yang akan meliputi kita. Dan semakin akan tinggi surga yang akan kita raih. Tolong Pak Ustaz jelaskan bagaimana cara merapatkan saf dan meluruskan saf ketika sholat berjamaah. Rasulullah SAW dalam hadis menyebutkan sawu suhufakum. Sawu suhufakum. Saya pernah ditanya kemarin pas di Masjid Nabawi. Kan perempuan yang tanya. Lewat apa namanya SMS. Saya jelaskan bahwasanya para sahabat tatkala mereka sholat, mereka tidak mengatakan usolli, langsung apa? Sholat. Mereka tahu akhirnya sahabatnya mengatakan, Ustaz, saya dengar di Masjid Nabawi kalau sebelum sholat usolli, padahal imamnya bilang sawu bukan usolli. Sawu sufakum istawu, luruskan saf kalian. Fa'tadilu, luruskan. Sudul khalal, tutuplah apa namanya kerenggangan-kerenggangan, sela-sela, ya, dirapatkan. Al-ka'ab bil-ka'ab, al-mangkib bil-mangkib, ya. Bahwasanya mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Ini diantara anjuran-anjuran Nabi tatkala sebelum melaksanakan sholat. Istawu, ya, luruskan dan rapatkan. Jadi merapatkan saf, yaitu dengan mata kaki dengan mata kaki atau dengan tumit, ya, bukan dari depan untuk merap. Karena Rasulullah mengatakan al-ka'ab bil-ka'ab, mata kaki dengan mata kaki. Jadi mata kaki harus apa? Sejajar. Dan bukan maksudnya mata kakinya nempel dengan mata kaki. Tidak harus nempel. Ya, sampai ada orang maksa kakinya enggak lurus, jadi bengkok begini. Enggak mesti nempel. Maksudnya, oleh karena Rasulullah mengatakan ar-rukbah bir-rukbah. Lutut dengan lutut. Bukan berarti lututnya suruh nempel. Gimana sholatnya? Tapi lutut sejajar dengan lutut tetangganya. Maksudnya demikian. Kakinya nempel, ya, mata kaki dengan mata kaki sejajar, bahu dengan bahu sejajar. Ini cara merapatkan saf. Dan berdiri dengan berdiri yang wajar, ya. Berdiri yang wajar. Jangan juga dia terlalu merepetkan kakinya sehingga orangnya mau nempel juga susah. Dia berdiri yang wajar, akan nempel, akan rata. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, rapat ini cuma di awal sholat. Setelah sholat tidak harus nempel kakinya. Ini sekedar untuk merapikan apa? Saf. Setelah sholat berjalan, tidak harus nempel terus. Paham ini? Karena sebagian orang tidak mau disentuh kakinya. Jangan kita paksa terus dia itu begini. Kalau kita di sini masih enggak sangar, tapi kalau di Pakistan sangar. Teman saya bilang sampai berkelahi seperti itu. Jadi ada orang dia begini. Terus yang ngaji, yang salafin dekatin dia menindir, minggir. Dekatin lagi dia minggir sampai di ujung, dia pasti minggir lagi dipukul. Tendang apa dipukul itu. Ya, tapi dia sudah minggir-minggir masih dekatin terus. Ya sudah dia enggak mau kan, kenapa kamu dekatin? Ya sudah. Intinya ikhwan, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya perintah untuk merapatkan saf itu di awal apa? Salat, ya, supaya safnya rapi, lurus. Setelah itu kalau dia tidak mau nempel ya enggak jadi masalah. Yang penting sudah didapatkan tujuan rapatnya saf dan lurusnya sudah diperoleh. Paham maksudnya? Ya tapi kalau kita teman kita sama-sama ngaji kita rapatkan enggak apa-apa, kita tempel enggak jadi masalah, sudah sama-sama ngerti, namun tidak harus. Apa itu sutra? Sutra adalah sesuatu yang diletakkan depan untuk sholat. Jadi dianjurkan seorang kalau tatkala sholat apa? Bila sutra. Sholatnya ke arah sutra, ya. Para sahabat dan sebagaimana saya sebutkan tadi tatkala sholat sebelum maghrib, para sahabat semua mencari-cari tiang-tiang Masjid Nabawi untuk dijadikan apa? Sutra tatkala melaksanakan sholat, ya. Itu hukum sutra perlu penjelasan yang panjang lebar. Bagaimana kalau makmum, bagaimana kalau imam. Tapi hendaknya disunahkan seorang tatkala hendak sholat, ya, dia mencari sutra. Kecuali kalau tidak ada sutra, ya. Tapi kalau ada hendaknya dia mencari sutra, di depannya ada penghalang agar tidak dilewati oleh orang ketika dia sedang sholat. Ustaz, kenapa salafi mengaku bahwa dia yang paling benar? Apakah golongan yang lain tidak benar? Tolong jelaskan. Salafi itu pemahaman madhabus salaf, ya. Madhabus salaf itu pemahaman para sahabat. Para sahabat, ya, yaitulah pemahaman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salafi itulah Islam itu sendiri, Islam yang murni. Kalau kita bilang salafi salah berarti Islam itu yang salah. Yang jadi masalah, apakah benar orang itu tatkala mengatakan ini mazhab salaf itu benar atau tidak? Karena banyak orang menyangka ini mazhab salaf, ternyata bukan. Tetapi salaf, pemahaman salaf itu enggak mungkin salah karena dia itu Islam. Ya, itulah pemahaman para sahabat, dan kita disuruh untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Barang siapa yang keluar dari pemahaman sahabat, dia akan keliru. Barang makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kita mengikuti para sahabat untuk masuk surga, untuk diridai oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan." Orang-orang pertama kali masuk surga dari kalangan muhajirin dan anshar itu para sahabat. Diridai oleh Allah dan dijamin surga. Adallahu lahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah siapkan surga bagi mereka. Adapun kita, kata Allah, "Walladzina tabauhum biihsan." Dan orang-orang mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik. Oleh karenanya syarat masuk surga adalah mengikuti jalannya para sahabat. Namun apakah semua orang yang mengatakan saya salafi berarti mengikuti seluruh jalan sahabat? Belum tentu. Belum tentu. Tetapi pemahaman salaf itu benar. Kita berusaha mengetahui, mencari tahu bagaimana sih pemahaman salaf. Kalau kita sudah tahu itu benar pemahaman salaf, maka itu enggak mungkin salah. Itu tidak mungkin salah. Namun saya kan tidak semua orang mengatakan dia salafi berarti dia paham seluruh manhaj salaf. Adapun kelompok-kelompok yang keluar dari pemahaman salaf, kita mengatakan mereka ya tatkala keluar dari pemahaman salaf mereka keliru. Pada mereka ada kebaikan, benar ada kebaikan. Ya. Tetapi pasti ada kesalahannya karena keluar dari, kadang mereka keluar dari manhaj salaf dalam sebagian bab, kadang mereka sesuai dengan manhaj salaf dalam sebagian bab. Kapan mereka keluar dari manhaj salaf dalam satu bab, mereka keluar dalam satu pembahasan, maka mereka telah menyimpang, karena pemahaman yang benar adalah pemahaman salaf. Tinggal kita berusaha bagaimana mengetahui pemahaman salaf dalam masalah ini, pemahaman salaf dalam akidah ini. Nah, ini yang harus kita pelajari. Kapan kita tahu itu pemahaman salaf, maka kita pegang. Kemudian juga kita banyak mengetahui pemahaman salaf, namun terkadang tidak kita terapkan. Terkadang tidak kita terapkan. Oleh karena ada istilah bahwasanya ya, orang-orang yang mempraktekkan pemahaman salaf ini apa namanya, terkadang ada kekurangannya. Terkadang ada kekurangannya, dia belum lengkap menjalankan seluruh manhaj salaf. Karena tidak mudah menjalankan seluruh manhaj salaf. Bagaimana salaf dalam manhaj, dalam akhlak, dalam bermuamalah dengan orang yang bersalah, ya, dalam akidah, dalam bermuamalah dengan pemerintah. Ini banyak manhaj salaf. Kita berusaha melaksanakan seluruhnya, namun belum tentu kita berhasil melaksanakan seluruhnya. Tapi kita semua bercita-cita untuk bisa menempuh jalannya para sahabat. Apakah sholat sunnah isyrok harus dilakukan di masjid? Sebagian masyayikh, sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan, ya, mudah-mudahan diharapkan lafalnya di masjid. Lafalnya di masjid. Laki-laki di masjid jelas, jangan di rumah. Ya. Tapi kalau wanita bagaimana? Sebagian ulama mengatakan, wanita kalau dia kerjakan di rumah juga demikian, mudah-mudahan dia juga dapat pahala apa? Sholat isyrok. Setelah sholat dia di rumah berzikir, bertasbih. Ya. Tetapi tentunya kita tahu bahwasanya wanita terutama di pagi hari banyak kegiatan. Banyak kegiatan, kecuali kalau dia sudah jadi bos, kemudian punya pembantu dua, ya boleh dia kerjakan ini. Ini kalau enggak, di waktu pagi hari itu waktu-waktu yang harus dia banyak kerja. Menyiapkan sarapan buat suami, kalau suaminya pulang dari masjid sudah makan, kemudian menyiapkan anak-anak sekolah. Ini semuanya ibadah. Itu semuanya ibadah. Tapi kalau laki-laki harus di masjid. Adakah sholat sunat tasbih? Sholat sunat tasbih ada khilaf di antara para ulama. Sholat sunat tasbih ada khilaf di antara para ulama. Karena hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat sunat tasbih seluruhnya dhaif. Seluruhnya dhaif. Bahkan Ibnu Jauzi menyebutkannya dalam hadis-hadis yang maudhu, hadis palsu. Dalam kitabnya Al-Mawdu'ah. Tetapi sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini. Meskipun seluruh riwayatnya lemah, tetapi dia banyak jalurnya sehingga terangkat menjadi hasan li ghairihi. Ada khilaf di antara para ulama dari sisi sanad. Kemudian dari matannya pun diperselisihkan oleh para ulama. Dan dikenal bahwasanya ada seorang salaf yang mengamalkan salat tasbih, kalau tidak salah Ibnu Mubarak, kalau saya tidak salah ingat, melaksanakan salat tasbih. Sebagian ulama mengatakan salat tasbih tidak disyariatkan karena hadis tersebut hadis yang lemah. Dari sisi sanadnya semuanya lemah, dan dari sisi matannya pun lemah. Kenapa? Dalam pelaksanaan sholat tasbih itu harus menghitung. Siapa yang melaksanakan sholat tasbih? Coba angkat tangan. Saya ingin tahu juga. Nah, gimana hitung-hitungannya? Ada berapa jumlahnya? 15. Terus yang kedua? Itu rakaat kedua. Oh, pas rukuk lain lagi. Hitungannya susah. Jadi pertama 15, nanti pas ruku ada 10, kemudian ada bilangan lagi. Ini orang yang melaksanakan praktik sholat tasbih ini, dia kadang lupa dengan apa? inti, karena dia sibuk jumlahnya enggak boleh salah. 15, kemudian 10, entah bilangan berapa lagi. Inilah yang menjadikan banyak ulama mengatakan salat tasbih hukumnya lemah, tidak bisa dikerjakan. Tetapi kita katakan, dan tidak pernah diriwayatkan dari seorang sahabat pun melaksanakan salat tasbih, padahal pahalanya luar biasa. Akan tapi selama ini masalah khilafiyah, kalau ada yang mengerjakan maka tidak jadi masalah, tidak perlu kita ingkari. Karena toh hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan diriwayatkan Ibnu Al-Warraq juga pernah melaksanakan salat tasbih. Tetapi kalau saya ditanya, saya lebih condong bahwasanya hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil, dari sisi sanad seluruhnya lemah, dan dari sisi tematan juga bertentangan dengan firman Allah, wa aqimish sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Orang tatkala salat konsentrasi dengan apa yang dia baca, konsentrasi dengan keagungan Allah, tetapi dia sibuk dengan puasakan. Karena ini masalah khilafiyah. Tidak perlu ada pencelaan, tidak perlu. Mau tanya Ustaz, pada saat saya sedang sholat rawatib, tiba-tiba ada orang memberi isyarat dengan menepuk punggung. Tolong dijelaskan apa yang sikap saya. Ya sudah sholat rawatib. Siapa sudah tepuk-tepuk saya? Oleh karenanya, ya, secara hukum boleh-boleh saja orang apa membuat jamaah, apa namanya, bagi, terutama bagi yang masbuk, bukan rawatib. Yang kita tahu orang itu masbuk, kita boleh apa menjadi makmum di sampingnya, boleh-boleh saja. Tapi saya tidak menganjurkan. Kenapa? Karena belum tentu dia ridho, belum tentu dia mau jadi imam. Memaksa-maksa kamu tepuk-tepuk dia belum tentu mau. Kemudian terutama sholat yang jahriyah, sholat maghrib dan sholat isya, mungkin bacaan dia kurang bagus, antum paksa dia untuk baca jadi imam. Oleh karenanya ya, kalau mau bikin sholat jamaah baru nggak jadi masalah. Dan ini boleh diperbolehkan bagi orang yang punya udzur. Jangan sambung-sambung masbuk-masbuk di sentuh-sentuh-sentuh, akhirnya bisa jadi repot. Sudah kita bikin jamaah baru aja. Bikin jamaah baru, ada dua orang sudah bikin jamaah baru. Tidak perlu ganggu yang masbuk. Tapi kalau hukumnya boleh-boleh saja. Hukumnya boleh-boleh. Tapi tadi khawatir dia tidak ridho. Dia tidak ridho. Ya kalau sekarang kita salat rawatib ditepuk. Repot juga kita gimana? Kita rawatib maghrib, dia maghrib, dia pengen sholat maghrib. Repot juga. Gak tahu apa yang harus kita lakukan ya. Karena kita diem, dia pinginnya kita ngomong. Saya gak tahu gimana. Tapi pernah kejadian ikhwan. Ini terlalu banyak pertanyaan, kita tutup aja dengan cerita ini. Simpan aja buat besok. Ada kejadian, suatu saat saya sholat asar. Ini kejadian nyata di Jakarta. Kita sholat di musola mall. Saya masuk sholat asar bersama ada ipar saya. Kita masuk. Kemudian didirikanlah sholat. Qomat, kemudian imamnya maju sholat. Imamnya ke sholat asar, dia bersuara keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Orang bingung semua kita di belakang. Ar-Rahmanirrahim. Oleh mulai di belakang gelisah. Subhanallah. Dia diam sebentar. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Ini kejadian nyata. Habis itu, subhanallah. Dia lanjut saja. Dia baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Subhanallah. Wa akhrajatil ardu. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ini kejadian nyata ini. Akhirnya dia khawatir dia salah baca. Langsung dia, kulullah ta'allahu samad lam yalid walam yulad. Sudah gelisah orang. Sudah gelisah, sudah bingung semua ini. Akhirnya pas dia ruku, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua ruku kan enggak salah. Ruku, kemudian sujud, kemudian bangun lagi, Allahu Akbar. Kita tunggu lagi. Sadar enggak dia? Ternyata dia belum sadar. Dia masih bismillahirrahmanirrahim. Oh, orang udah gelisah-gelisah semua. Akhirnya saya maju. Saya sentuh punggungnya, saya suruh mundur kata. Akhirnya dia mundur, dia jadi imam. Habis gelisah semua orang, bayangkan imam makmumnya banyak, dia bacanya kayak gitu. Akhirnya mundur dia. Setelah saya sholat selesai, orang datang semua, terima kasih Ustaz, terima kasih. Kayak baru diselamatkan dari. Akhirnya setelah itu ipar saya itu apa ngobrol sama dia. Ternyata dia nggak tahu juga, dia mungkin baru ngaji atau baru sadar. Dia baru saja ya, alhamdulillah di nggak apa-apa ya. Dan kita juga nggak dimarah-marahin setelah itu. Cuma orang terima kasih sama saya, Ustaz terima kasih. Demikianlah ikhwani fillah assalamualaikum, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa sholat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: pahala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya, tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya di bawah agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, Rasul, Rasul, Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Manusia terbaik di permukaan.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau.
0: Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat.
1: Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud.
1: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka.
0: Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki itu.
1: Utsman dan Ali tidak memiliki itu.
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda? Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu.
1: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
0: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh untuk berjilbab.

0: katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

Mohon penjelasan, pencerahan cara menghadapi orang tua, mertua yang suka curhat kepada orang lain, bukan keluarga, tentang masalah pribadi di rumah tangga. Sampaikan bahwasanya kita harus menjaga harga apa martabat keluarga kita, keluarga besar kita. Kalau ada masalah hendaknya dibicarakan dalam lingkungan keluarga, skup keluarga, jangan sampai keluar. Karena kalau sudah sampai keluar akan menjadi gosip dan akan tersebar. Dan banyak orang yang tidak mengerti masalahnya akan ikut komentar. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Ada ustaz dikomentari, itu ustaz itu istrinya kok gini-gini. Apa ustaz itu pintar ceramah, istrinya enggak dinasihati. Dia enggak tahu apakah istrinya nasihat, ustaznya sudah nasihati atau tidak. Jangan langsung apa? Suudzon. Ada ustaz anaknya nakal. Ustaz itu pintar ceramah, anaknya kepala batu. Mungkin sudah dia nasihati, ternyata memang anaknya kepala batu. Ternyata ustaz dulu waktu kecil juga kepala batu. Jadi, maksud saya tidak ada kelaziman ya. Itu antara, kecuali kalau anda lihat ustadznya menyia-nyiakan anaknya, baru anda boleh protes. Tapi kalau anda nggak tahu bagaimana di rumah ustadznya, ya kemudian tahu-tahu anaknya nakal, ya nggak tahu, mungkin nakal karena pergaulan dan macam-macamnya. Ustadznya sudah berusaha, Nabi Nuh saja anaknya ada yang kafir, Nabi Nuh saja istrinya apa? Kafir. Itu urusan ustadz tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maksud saya, kalau sudah berita tersebut keluar dari skup keluarga, banyak yang tidak ngerti kejadian sesungguhnya. Sehingga komentar macam-macam. Dan apalagi orang itu suka apa? Komentar. Apalagi ibu-ibu suka apa? Komentar ya. Kenapa tidak dinasihati? Mungkin sudah nasihati, ente tidak tahu. Mesti nasihati bilang-bilang sama ente. Saya sudah nasihati ini, sudah nasihati, kan enggak. Ya. Oleh karenanya, nasihat kepada orang tua atau mertua, jangan cerita sama orang lain. Kalau ada masalah, ya, kalau bisa, kalaupun cerita sama orang lain, pilih orang tersebut. Contohnya orang tersebut amanah, mulutnya tidak ember cerita sana sini. Ya. Kalau mulutnya ember, hati-hati ya. Lama-lama jadi ember, kemudian lama-lama jadi sumur itu mulut.

Yang terakhir di antara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah tatoyur, mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan hari tertentu, dengan angka tertentu, dengan bulan tertentu. Ini semua namanya tatoyur. Kata Nabi SAW, atiyaratu syirkun, tatoyur adalah kesyirikan. Dan ini juga banyak tersebar di masyarakat. Seorang kalau ingin menikah, maka ditanya calon suami lahir tanggal berapa. Oh, ternyata Kemis Pahing. Kemudian calon istri lahir tanggal berapa, ternyata Jumat Kliwon. Kemudian dihitung dengan rumus tertentu, oh berarti kamu tidak boleh menikah ke

Seorang tatkala di rumah, tahu-tahu datang burung hantu hinggap di rumahnya. Kemudian berpikir, burung hantu datang berarti ada tanda bala. Mungkin ada yang akan ada yang sakit, mungkin ada akan ada yang meninggal. Ini namanya syirik tatoyur. Seorang tidak berani untuk tinggal di kamar nomor 13. Kenapa? Menurutnya angka 13 adalah kamar angka sial, tidak berani. Jadi ini banyak di tanah air. Kalau kita naik pesawat tidak akan kita temukan kursi nomor 13. Kita dapati kursi nomor 12 langsung nomor 15. 13 enggak ada. Kenapa dianggap sial? Kalau kita naik lift di Jakarta, ya. Kita masuk di lift ternyata tidak ada nomor 13. Kenapa? Karena bangunannya cuma 8 tingkat. Kenapa mereka takut dengan angka 13? Kita dapati lift sana angka 1, angka 2, angka 3, angka 12 sampai angka 13 enggak ada, ditulis 12A baru kemudian 14. Enggak berani mereka tulis 13, tulisnya apa 12? 12A. Menurut mereka angka 13 angka sial. Ya akhir dari mana? Secara logika enggak masuk akal. Bagaimana angka 13 menjadi bisa anggap angka sial? Dari mana? Pakai teori apa angka 13 menjadi angka sial? Apa bedanya 13 sama 14? Bedanya 11-12, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Apa kalau seorang ya punya rumah nomor 13 berarti dia sial? Enggak masuk akal. Tapi banyak orang yang percaya. Saya tanya sama antum. Boleh enggak seorang punya anak 13 orang? Oh, enggak boleh Ustaz. Anak 13, 13 anak sial. Terus bagaimana? Langsung anak 12, langsung anak 14 loncat. Enggak masuk akal, tapi banyak orang percaya. Banyak orang percaya. Ini adalah akidahnya orang kafir yang diadopsi oleh orang Islam, kemudian diyakini dengan seyakin-yakinnya. Angka 13 adalah angka sial. Barang siapa yang meyakini ini, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kita khawatir dia tidak dapat syafaat dari Nabi SAW.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, kita akan membahas sebuah tema di kesempatan siang hari ini tentang aborsi dalam hukum Islam. Ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, sesungguhnya agama Islam yang mulia ini dibangun di atas kemaslahatan bagi seluruh manusia. Oleh karenanya Islam sangat menjaga lima perkara penting, yaitu agama, nyawa, kehormatan, harta, dan akal. Menjaga jiwa termasuk tujuan pokok syariat yang mulia. Oleh karena itulah begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk menjaga nyawa dan melarang keras segala hal yang dapat melukai, mencederai, apalagi sampai merenggut nyawa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau SAW bersabda, "La zawalu dunya wa ma fiha ahwanun indallahi min qatlil muslim bi ghairi haq." Hilangnya dunia beserta isinya sungguh lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim dengan cara yang tidak benar. Tidak hanya sampai di situ saja, syariat Islam bahkan menjaga nyawa janin yang masih dalam kandungan. Oleh karenanya wanita yang hamil di bulan puasa Ramadan, jika khawatir terhadap dirinya atau janinnya, maka dia boleh untuk berbuka dengan kesepakatan ulama. Dan juga jika ada seorang wanita bersuami melakukan zina dan tengah hamil, maka tidak dirajam sampai dia melahirkan anaknya dengan kesepakatan para ulama. Demikian juga wajibnya memberikan nafkah kepada istri tatkala dia hamil sekalipun telah cerai demi kemaslahatan bayi dan yang lainnya dari bukti perhatian Islam terhadap janin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang kejahatan tindak kriminal aborsi dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadapnya. Khotul iman dan para pendengar mukumullah, ada beberapa faktor yang menunjukkan pentingnya pembahasan aborsi, yaitu pengguguran kandungan. Pertama, karena banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai hukum aborsi. Kemudian yang kedua, kemajuan ilmu kedokteran modern sehingga praktek aborsi pada zaman sekarang begitu mudah dilakukan. Yang ketiga, praktek aborsi sudah begitu marak dan merajalela pada zaman sekarang di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, akibat pergaulan bebas, demikian juga zina yang marak, fenomena dan data.

0: serta praktek aborsi sungguh sangat mencengangkan dan mengerikan serta menyentak hati nurani. Kemudian berikutnya bahwasanya masalah aborsi banyak berkaitan dengan beberapa pihak terkait, baik itu ahli kedokteran, ahli hukum, ataupun juga dengan para ulama, tokoh masyarakat, suami istri dan sebagainya. Dan yang terakhir, bahwasanya aborsi banyak berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang masih jarang diketahui oleh masyarakat, bahkan ada beberapa fatwa serampangan berkaitan tentang masalah aborsi. Ikhwatul iman dan para pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendar, mukumullah. Secara etimologis atau secara ilmu syar'i, aborsi adalah menggugurkan anak sehingga dia tidak hidup. Adapun secara terminologis, aborsi adalah praktek seorang wanita yang menggugurkan janinnya sehingga tidak hidup, padahal telah tampak sebagian ciptaannya, baik dilakukan sendiri ataupun orang lain. Aborsi adalah sebuah ideologi membatasi pertumbuhan penduduk dan pembatasan keturunan. Pada akhir abad ke-18 miladiah, berkembanglah di Eropa sebuah pemikiran yang dipelopori oleh seorang pendeta Nasrani bernama Thomas Robert Matthews. Dia berpendapat bahwa pertambahan populasi penduduk begitu pesat dari 2, 4, 8, 16, 32, sedangkan data devisa negara hanya dapat mencukupi antara 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oleh karenanya, negara terancam bangkrut dan kelaparan bila pertambahan populasi tidak dikendalikan. Maka si pendeta ini mengajak kepada pembatasan keturunan dengan jalan memakai gaya hidup rahib, itu tidak menikah, atau mengakhirkan proses perkawinan sampai populasi penduduk tidak bertambah pesat. Teori pendeta ini diikuti oleh masa berikutnya, tetapi dengan menggunakan alat-alat pembatasan keturunan. Teori ini berkembang di Amerika. Awalnya mendapatkan protes dan pertentangan keras sampai terjadi Perang Dunia Pertama dari tahun 1914 hingga 1918 miladiah. Lalu berubahlah persepsi masyarakat disebabkan masuknya wanita ke lapangan kerja dan menjadi buruh. Berangkat dari sinilah berkembang beraneka ragam alat pencegah kehamilan. Pada tahun 1942 ada undang-undang pembatasan keturunan di Amerika, dan hal itu mendapatkan dukungan hangat dan respon positif masyarakat sehingga diadakan berbagai seminar dan dibagikan berbagai selebaran tentang anjuran penggunaan alat pembatasan keturunan demi mengantisipasi melonjaknya angka pertumbuhan penduduk, sehingga pada tahun 1964 menjadi undang-undang resmi dan diikuti oleh beberapa negara lainnya, termasuk sebagian negara-negara Islam. Para pendengar rahimakumullah, aborsi dalam pandangan agama-agama sebelum Islam adalah haram dan termasuk tindak kejahatan. Dalam agama Yahudi saja, mereka mengharamkan aborsi. Mereka menetapkan sanksi yang sangat berat bagi suami istri yang melakukan aborsi dengan unsur kesengajaan. Akan tetapi hukuman tersebut tidak sampai pada taraf hukuman mati. Dalam agama Nasrani, mereka mengharamkan aborsi secara mutlak dan memberikan sanksi mati, serta menganggap aborsi sebagai bentuk kriminal pembunuhan. Oleh karenanya di Inggris hingga di tahun 1524 hukuman aborsi adalah mati. Kemudian hukuman aborsi diringankan menjadi penjara seumur hidup, lalu diringankan lagi sampai menjadi boleh di berbagai negara. Sebagai contoh di Amerika, awalnya hukuman aborsi di sana adalah hukuman mati, lalu diringankan menjadi penjara seumur hidup, lalu sekarang menjadi boleh. Negara yang pertama kali membolehkan aborsi adalah Uni Soviet di tahun 1920. Kemudian pada tahun 1935, mereka melarang karena banyak kasus kematian wanita yang melakukan aborsi. Lalu diikuti oleh negara Jepang pada tahun 1948. Kemudian China, Italia, dan negara-negara Eropa lainnya. Adapun negara Islam yang membolehkan undang-undang aborsi pertama kali adalah Tunisia bagi yang memiliki 5 anak. Bagaimana dengan Indonesia? Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan yang dikenal dengan istilah abortus provocatus criminalis. Yang menerima hukuman adalah ibu yang melakukan aborsi, dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi, dan orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi. Disebutkan dalam KUHP pasal 346 dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 bahwasanya seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Juga disebutkan pada pasal 348 yang pertama, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ikhwatal iman rahimakumullah, menurut data Badan Kesehatan Dunia WHO bahwa jumlah janin yang dikuburkan karena aborsi sampai pada tahun 1984 adalah mencapai 50 juta jiwa. Sedangkan ibu yang meninggal karena aborsi 170 hingga 200 ribu jiwa. Wallahul musta'an. Di Amerika sendiri, misalnya jumlah janin yang gugur karena aborsi antara tahun 1973 hingga 1983 mencapai 15 juta jiwa. Pada tahun 1971 terdapat 1.156 wanita yang melakukan aborsi di kota New York. Bahkan di kota tersebut terdapat lebih dari 300 rumah sakit yang menerima aborsi. Bahkan ada sebuah iklan yang dipajang di fasilitas umum. Anda ingin aborsi? Segera hubungi kami. Wallahul musta'an. Para pendengar rahimakumullah, pandangan syariat Islam secara umum sangat tegas mengharamkan praktik aborsi. Hal itu karena beberapa sebab. Yang pertama, syariat Islam datang dalam rangka menjaga lima hal yang urgen. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala berkata, seluruh umat bahkan semua agama bersepakat bahwasanya syariat ini diletakkan guna menjaga lima kebutuhan pokok, yaitu menjaga agama, nyawa, kehormatan, harta, dan akal. Kemudian yang berikutnya, aborsi sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu memperbanyak keturunan. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala memberikan karunia kepada Bani Israel dengan memperbanyak jumlah mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-6, وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَكِيرًا, dan sungguhnya kami jadikan kalian sebagai kelompok yang sangat besar. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Nabi SAW juga memerintahkan kepada umatnya agar memperbanyak keturunan. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, tazawwajul waduda wal waluta fa inni mukatsiru bikumul umam. Nikahilah wanita yang penuh dengan kasih sayang, suka melahirkan karena saya berlomba-lomba untuk memperbanyak umat. Berikutnya, tindakan aborsi merupakan sikap buruk sangka terhadap Allah Ta'ala. Banyak di antara manusia yang melakukan aborsi karena didorong rasa takut, tidak mampu untuk mengemban beban kehidupan, biaya pendidikan, dan segala yang berkaitan dengan konseling dan pengurusan anak. Ini
1: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Kita telah bersama kami di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, gini Ustaz, kita gimana ya Ustaz ya caranya kita untuk mendakwahin orang-orang yang dia jauh dari agama Ustaz. Supaya mereka
1: orang-orang umum ini,
0: orang-orang umum, supaya mereka mengenal agama ini dengan nikmat.
1: Tertariklah, tertarik sama
0: ya, agama. Begini Ustaz, begini. Contohnya begini Ustaz ya. Mereka ini kan pada saat mereka melakukan suatu kemaksiatan,
1: kayak anak-anak muda begitu.
0: Anak-anak muda, ya Ustaz, anak-anak muda itu mereka nikmat sekali Ustaz. Mereka nikmat gitu loh.
1: Mereka nikmatilah, mereka
0: ya, nikmatin. Senang gitu ya. Namanya hura-hura, terus semua dunia malam.
1: Bebas.
0: Bebas gitu loh. Nah, pada saat kita mendakwahi mereka, mereka berpikir begini, nanti kalau kita senang dengan atau kita ikut agama, sempit. Mereka
1: merasa sempit,
0: mereka tidak bebas, terus mereka merasa aduh, sedikit ini dilarang gitu loh. Padahal di dunia mereka sebelumnya dengan kemaksiatan itu tidak ada itu.
1: Tidak ada larangan ya,
0: bebas. Tidak ada larangan, bebas dia mau tidur jam berapa terserah, dia mau ini gitu loh. Tidak ada batasan-batasan untuk mereka.
1: Jadi pandangannya gitu. Agama itu malah mengekang
0: ya, kebebasan mereka. Iya, malah mengekang mereka gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz?
1: Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ini memang kendala, salah satu di antara kendala yang tentu saja kita yang meyakini kesempurnaan Islam yakin Allah Maha tahu tentang hal ini.
0: Iya, iya, Ustaz.
1: Allah Maha tahu tentang jiwanya pemuda,
0: ya.
1: Karena Dia yang menciptakan manusia dari kecil jadi anak muda sampai dewasa, sampai orang tua sampai meninggal dunia kan begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahkan dari tidak ada menjadi ada.
0: Iya.
1: Sekarang bukti pertama sebelum kita jawab dengan rinci, Islam memberikan perhatian besar kepada para pemuda. Orang-orang yang mengaku tadi ingin jiwanya bebas, ternyata dia dapatkan dalam Islam perhatian besar. Buktinya apa? Antum lihat beberapa hadis Rasulullah SAW itu diawali dengan panggilan untuk para pemuda. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan, hendaknya dia menikah. Menikah ini pun dianggap mengekang kebebasan. Padahal dengan menikah dia bisa menyalurkan sesuatu yang menjadi hasratnya di tempat-tempat yang bermanfaat, menjadi sebab ketenangan bagi jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah SAW. 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat, yang ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah apa? Syababun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang selalu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Ajiba Rabbuna min syababin laysat lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsunya. Subhanallah. Perhatian Islam. Sekarang kita bahas permasalahan yang antum tanyakan tadi. Mereka-mereka yang merasa Islam mengekang kebebasan, sementara dia dapatkan kebebasan dengan hura-huranya, kehidupan malamnya, dengan mabuk-mabukannya, dengan dunianya katanya sebagai pemuda.
0: Tanpa batas.
1: Kita katakan sama dia, Anda bebas dari satu, terus larinya kemana? Kan tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan. Kalau bukan jalan Allah, jalan syaitan.
0: Betul, sahih.
1: Ketika Anda lepas dari jalan Allah, masuk ke jalan syaitan. Lepas dari aturan Islam, masuk ke dalam ikatan syaitan. Kira-kira mungkin gak syaitan mengajak kepada kebaikan?
0: Betul, sahih.
1: Sekarang lebih daripada itu, dunia siapa yang ciptakan? Manusia siapa yang ciptakan? Mungkinkah syaitan yang juga diciptakan lebih tahu tentang cara membahagiakan makhluk ciptaan Allah ini dibandingkan Allah sendiri yang menciptakan kita? Tidak masuk akal. Jadi seperti yang antum katakan tadi, ada kesemuan kebahagiaan yang semu dan palsu yang dibisikkan oleh syaitan pada diri mereka, dianggap ini adalah solusi. Padahal ya, kita ketahui agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenang lahir dan batin, dan kesenangan dengan Islam tidak akan berganti. Mereka-mereka ini kan berpindah dari satu kepada yang lainnya kan, ketika bosan cari yang lain lagi, menunjukkan mereka tidak tenang.
0: Betul, Ustaz.
1: Dan nanti akan habis kan pada satu saat.
0: Iya, jadi begini, Ustaz.
1: Iya.
0: Maaf ana potong, Ustaz. Jadi begini, Ustaz. Ini yang beberapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman, yeah. Ya, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka.
1: Pengakuan-pengakuan mereka, ya.
0: Pengakuan, ya, pengalaman ada berapa ini, Ustaz. Yeah. Yang itu sohih, Ustaz. Itu teman baiknya sohih. Jadi mereka, pada saat mereka, contoh ini contoh, ya. Mereka memasuki dunia malam. Itu mereka nanti akan pulang subuh. Hmm. Itu mereka tidur, Ustaz. Tidur, mereka tidur sampai mereka bangun. Pada saat titik dia bangun itu dia merasa blank, merasa kosong, Ustaz.
1: Kosong.
0: Iya, dia merasa kosong. Terus mereka pada saat
1: hampa gitu, hampa jiwanya, pikirannya, iya.
0: Apa ini? Apa ini gitu loh mereka. Terus mereka mencari, sebenarnya dalam titik itu mereka mencari, Ustaz. Hmm. Nah, pada saat mereka mencari itulah, ya, mereka mencari
1: dibutuhkan solusi, ya, sesuatu,
0: ya, dibutuhkan
1: yang
0: solusi. Jadi begini, Ustaz, pada saat mereka mencari, terus mereka melihat sesuatu yang lain, Ustaz. Yang lain itu bukan agama atau yang lain, Ustaz, ya. Dia bilang, "Oh, ini ternyata barangkali ini solusinya." Iya, iya. Dia pergi ke situ gitu loh, Ustaz. Lagi. Oh, ternyata kebahagiaan itu bukan di dunia malam, iya, tapi di dunia apa namanya, nongkrong yang sama yang mabuk gitu loh, iya, contohnya, iya, mabuk. Iya, iya. Oh, di sini. Pada saat dia melakukan satu dia melakukan itu
1: ada
0: dan pada satu
1: lagi,
0: titik,
1: iya,
0: jenuh lagi, Ustaz.
1: Jenuh lagi.
0: Nah, itu, Ustaz, itu yang dirasakan sama teman-teman Ana yang dulu-dulu yang masuk di dunia-dunia hitam itu, Ustaz. Karena mereka sebenarnya, Ustaz, mereka bukan fitrah mereka, Ustaz. Hmm. Mereka mau kebahagiaan yang hakiki. Itu loh. Jadi gimana, Ustaz, itu?
1: Ya, barakallahu fikum. Itulah yang saya katakan tadi, termasuk tipu daya syaitan. Dia tidak hanya menggoda kita untuk melakukan perbuatan buruk, tapi dia membelenggu pikiran kita dengan batasan-batasan atau belenggu-belenggu yang dibuatnya supaya kita tidak lari dari perangkapnya. Syaitan itu pandai. Dia punya rencana A, rencana B. Kalau orang ini lolos dari rencana A, dia akan bawa kepada rencana B, rencana selanjutnya. Kayak tadi, ketika dalam kehampaannya dia tidak menemukan kebahagiaan di dunia malam, syaitan membisikkan, "Iya, karena kamu kurang sempurna dalam dunia malamnya, harus tambah lagi dengan minuman keras. Ah, karena kamu baru minuman keras, harus tambah lagi dengan narkoba." Akhirnya seterusnya. Ketika itu dia akan tersiksa batinnya pada hakikatnya.
0: Yeah.
1: So. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, memang anak muda ini, bagaimanapun kita mungkin merasa kurang bisa mendakwai mereka, kurang bagus penyampaian kepada mereka, harus kita dakwai. Karena satu saat ketika dia,
0: yeah,
1: mencari,
0: yeah,
1: Allah subhanahu wa ta'ala buka, sentuh fitrah mereka dengan petunjuknya, mereka akan mengenal, oh ternyata inilah yang saya cari. Bagaimanapun agama, itu kan diturunkan sesuai dengan fitrah manusia.
0: Masya Allah, yeah.
1: Ketika fitrah ini ngontak, nyambung, ya, kata sebagian dari sahabat, inna alal haqqila nuran, di atas kebenaran itu ada cahaya, yeah. Cahaya ini semacam sensor yang dikenal oleh hati manusia. Kalau ini ngontak, maka insya Allah akan terbuka hatinya pada saat itu.
0: Masya Allah.
1: Inilah tugasnya kita, banyak menyampaikan dakwah kepada mereka. Mungkin kelihatan mereka cuek, tidak peduli,
0: yeah, yeah.
1: Sampaikan,
0: terus
1: nasihati,
0: ya,
1: dengan cara yang, yeah, baik. Insya, yeah, Allah satu saat, yeah, orang-orang titik, yang betul, dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terbuka, yeah, untuk sadar dan menerima kebenaran tersebut.
0: Dan itu banyak terbukti, Ustaz.
1: Banyak terbukti,
0: ya,
1: Ustaz.
0: Barakallahu fiik.
1: Iya, barakallahu fiik. Hayakumullah.

0: Mohon penjelasan, pencerahan cara menghadapi orang tua, mertua yang suka curhat kepada orang lain, bukan keluarga, tentang masalah pribadi di rumah tangga. Sampaikan bahwasanya kita harus menjaga harga apa martabat keluarga kita, keluarga besar kita. Kalau ada masalah hendaknya dibicarakan dalam lingkungan keluarga, skup keluarga, jangan sampai keluar. Karena kalau sudah sampai keluar akan menjadi gosip dan akan tersebar. Dan banyak orang yang tidak mengerti masalahnya akan ikut komentar. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Ada ustaz di komentari, itu ustaz itu istrinya kok gini-gini, apa ustaz itu pintar ceramah istrinya enggak dinasihati. Dia enggak tahu apakah istrinya nasihat, ustaznya sudah nasihati atau tidak. Jangan langsung apa? Suudzon. Ada ustaz anaknya nakal. Ustaz itu pintar ceramah, anaknya kepala batu. Mungkin sudah dia nasihati, ternyata memang anaknya kepala batu, ternyata ustaz dulu waktu kecil juga kepala batu. Jadi, maksud saya tidak ada kelaziman ya. Itu antara, kecuali kalau Anda lihat ustadznya menyia-nyiakan anaknya, baru Anda boleh protes. Tapi kalau Anda enggak tahu bagaimana di rumah ustadznya, ya kemudian tahu-tahu anaknya nakal, enggak tahu mungkin nakal karena pergaulan dan macam-macamnya. Ustadznya sudah berusaha, Nabi Nuh saja anaknya ada yang kafir, Nabi Nuh saja istrinya apa? Kafir. Itu urusan ustadz tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya, kalau sudah berita tersebut keluar dari skop keluarga, banyak yang tidak ngerti kejadian sesungguhnya. Sehingga komentar macam-macam. Dan apalagi orang itu suka apa? Komentar. Apalagi ibu-ibu suka apa? Komentar ya. Kenapa tidak dinasihati? Mungkin sudah nasihati, ente tidak tahu. Mas nasihati bilang-bilang sama ente, saya sudah nasihati ini, sudah nasihati, kan enggak. Ya. Oleh karenanya, nasihat kepada orang tua atau mertua, jangan cerita sama orang lain. Kalau ada masalah, ya, kalau bisa, kalaupun cerita sama orang lain, pilih orang tersebut. Contohnya orang tersebut amanah, mulutnya tidak ember cerita sana sini. Ya. Kalau mulutnya ember, hati-hati ya. Lama-lama jadi ember, kemudian lama-lama jadi sumur itu mulut.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Toja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di masjid yang mulia ini, di majlis ilmu yang agung, di dalam kajian kita membahas prinsip dasar manhaj atau metode beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dengan mengkaji pembahasan yang disebutkan dalam kitab Sittu Durar min Usuli Ahlil Athar, 6 mutiara dari prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis atau Ahlul Athar, tulisan dari guru kita Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Ini kajian kitab yang dari awal saya sudah membayangkan kita tidak akan bisa menyelesaikannya karena waktu yang singkat, tapi karena ini permintaan dari panitia, maka sesuai dengan apa yang diminta, kita akan berusaha membaca petikan-petikan ringkas dari kitab ini. Semoga itu mencukupi untuk kita bisa memahaminya. Dan saya ingatkan di sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin hafidhakumullah, ada beberapa ustaz juga yang hadir di majelis kita yang mereka juga pantas untuk menjadi narasumber atau pemateri di kesempatan sore hari ini, ya, dan tidak perlu saya sebutkan semua namanya, barakallahu fikum. Baik, kitab Sittu Durar menjelaskan tentang 6 perkara penting yang merupakan bagian dari prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asal dari tulisan ini atau apa yang disebutkan di dalam kitab ringkas ini adalah tulisan dari Syekh sendiri, ya, buku yang lebih besar yang berjudul Madarikun Nadhar fi Siyasati Syar'iyyati Madarikun Nadhar fi Siyasati Baina Tatbiqatil Asy-Syar'iyyati wal Infialatil Hamasiyah. Yani buku yang beliau tulis untuk menjelaskan tentang bagaimana pandangan Islam dalam menangani atau memandang masalah-masalah yang berhubungan dengan politik, masalah meluruskan kesalahan pemerintah. Ya, kita tahu ini bagian penting dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diterangkan oleh para ulama kita juga, ya, bagaimana prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi pemerintah yang berbuat salah atau berbuat zalim, bagaimana kewajiban kita menasihati tapi tidak boleh terang-terangan, tidak boleh dengan mencaci maki, dan bagaimana keharusan kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Tidak asing bagi antum semua pernyataan dari Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala, "Law kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa lis-sultan." Seandainya aku punya satu doa yang dikabulkan oleh Allah, maka aku tidak akan tujukan doaku itu kecuali untuk kebaikan pemerintah. Karena kebaikan pemerintah berarti kebaikan untuk orang banyak, kebaikan masyarakat semua. Ya, manfaatnya akan dirasakan banyak orang. Akan tetapi kalau untuk diri kita sendiri, maka hanya terbatas pada orang perorangan. Sehingga karena prinsip dasar yang sangat penting ini, sebagian dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan dalam kitab-kitab yang memuat prinsip dasar manhaj ahlu sunnah wal jamaah, bahwa ini perkara ini menjadi pembeda antara ahlu sunnah dengan selain mereka. Contoh seperti pernyataan yang terkenal dari Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarhu Sunnah. Ya, kitab Syarhu Sunnah yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah ahlu sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan, yad'u 'ala as-sultani fa'lam annahu sahibu hawa. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salahi fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah." Kalau kamu melihat seseorang yang mendoakan keburukan untuk pemerintah, ketahuilah bahwa dia adalah pengekor hawa nafsu, ahlul bidah. Dan jika kamu melihat seseorang yang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, ketahuilah dia adalah ahlu sunnah insyaallah. Jadi sampai setegas itu para ulama dalam membedakan mana ahlu sunnah dan selain mereka, hanya dilihat dari sikap mereka dalam berpegang teguh dengan prinsip dasar manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang dijelaskan di dalam kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama kita. Nah, oleh karena itu perkara yang disebutkan di sini, 6 prinsip dasar atau 6 perkara penting ini, sangat-sangat penting untuk kita ketahui, ya. Meskipun sebagiannya mungkin sudah dibahas berkali-kali di kajian-kajian kita, tetapi kita perlu untuk mencermatinya dan tentu berpegang teguh dengannya, memahami dan mengamalkannya. Baik, saya akan sebutkan di sini 6 perkara tersebut, ya, yang kemudian setelah diringkas, kemudian dirangkum oleh Syekh, kemudian ada yang ditambah dan dikurangi.

agama dan orang-orang yang paham hadis dari semua negeri kaum muslimin bersepakat bahwa orang-orang ahlul kalam yang telah mempelajari ilmu lewat ilmu kalam, ya, ilmu yang bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, mereka ini adalah ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang. Mereka tidak dianggap menurut semua para ulama di semua negeri tersebut, tidak dianggap sebagai orang-orang yang berilmu, tidak diperhitungkan sebagai tabaqat, sebagai orang-orang yang digolongkan dalam golongan para ulama. Karena para ulama itu hanyalah ahlul athar, orang-orang yang paham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sibuk mempelajarinya. Yang kemudian mereka bertingkat-tingkat dalam ilmu ini, ya, dalam segi itqan, kecermatan mereka, dalam segi keistimewaan dan pemahaman mereka. Ya. Jadi para ulama sepakat mengatakan bahwa yang pantas dikatakan sebagai ahlul ilmi itu hanyalah orang yang benar-benar mendalami Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sedangkan orang-orang yang mengambil ilmu bukan dari sumber tersebut, meskipun dia diakui banyak orang sebagai tokoh, orang yang dianggap pandai, orang yang dianggap bahkan berilmu, tetap menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat, mereka-mereka ini tidak dianggap sebagai ahlul ilmi. Di sini perlu kita faham, ya, agar kita bisa membedakan mana ulama yang sesungguhnya dan mana orang-orang yang tidak pantas dikatakan sebagai ulama meskipun dianggap sebagian orang sebagai ulama. Ya, makanya kan kita tahu di kalangan para ulama salaf dulu ada kriteria dalam mengambil ilmu. Terkenal dari kalangan para ulama salaf dulu seperti pernyataan dari Imam Muhammad Ibnu Sirin yang beliau bawakan dalam kitab yang dinukil oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, sewaktu beliau mengatakan lam yakunu yas'aluna 'anil isnadi falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayundaru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum wa yundaru ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Dulunya para ulama tidak bertanya tentang sanad, tentang rawi-rawi yang membawakan hadis, yang meriwayatkan hadis. Tapi ketika telah terjadi fitnah, ya, fitnah sejak terbunuhnya

Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu kan pintu fitnah terbuka, sehingga menjadi yang mengakibatkan, yang menjadi sebab terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu di zaman beliau, ketika orang-orang Khawarij yang mengepung rumahnya, yang menjadi sebab beliau terbunuh. Ini kan fitnah besar. Ketika mulai terjadinya fitnah itu, para ulama ahlus sunnah wal jamaah kemudian menanyakan, samulana rijalakum, kalau ada yang menyampaikan hadis, sampaikan kepada kami siapa rawi-rawimu, apa, siapa yang menjadi sumber periwayatan ini. Maka dilihat kepada ahlus sunnah, mereka lah yang diambil hadisnya atau diambil riwayatnya. Dan dilihat kepada ahlul bid'ah, maka mereka tidak diambil riwayat hadis yang mereka sampaikan. Ini penting untuk membedakan, agar kita mengetahui mana yang pantas diambil ilmu darinya dan mana yang tidak pantas diambil ilmu darinya. Ya, ilmu itu memang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Siapapun bisa menyampaikannya. Akan tetapi kan kita tidak merasa aman kalau orang yang menyampaikannya adalah seseorang yang tidak kita ketahui bahwa dia direkomendasikan dalam ilmu, nanti dia akan memutarbalikkan fakta tentang ilmu, hanya dia menukil sebagian, meninggalkan sebagian. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya, ahlus sunnah wal jamaah mereka menetapkan, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka harus ada metode yang benar dalam menuntut ilmu. Sebagaimana kita tahu dalam semua permasalahan ibadah kan ada dua syarat, ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itu juga menuntut ilmu. Ingat pernyataan juga yang terkenal dari Muhammad, Imam Muhammad Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari adalah dinmu, agamamu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Ya. Jadi beda, misalnya kita ingin berteman dengan sesama muslim, kita pilih teman siapa saja, boleh. Yang penting kita lihat akhlaknya baik. Bahkan kalau akhlaknya sedikit buruk, kita bisa berteman dalam rangka menasihati dia, menegur dia, meluruskan kesalahannya. Tapi untuk yang berhubungan dengan mengambil ilmu agama, menjadikan seorang guru atau rujukan dalam ilmu agama, dia punya kriteria lain. Ya, kita lihat metode yang disebutkan oleh para ulama ahlul hadis dalam menilai siapa yang pantas diambil riwayat darinya, siapa yang tidak. Antum perhatikan para ulama ahlul hadis seperti Imam Ibnu Hajar, Imam Adz-Dzahabi rahimahumullah taala, misalnya menyebutkan kalau ada rawi yang disebut majhul, tidak dikenal, tidak dikenal keadaannya, ini asalnya tidak diambil riwayatnya, tertolak, dhaif, dikatakan hadisnya lemah, sampai ada pendukung dari jalur lain. Artinya seorang guru itu harus dikenal. Kalau ada orang yang tidak kita kenal, hukum asalnya tidak kita boleh mengambil ilmu darinya. Beda dengan kita bergaul, selama dia muslim, meskipun tidak kita ketahui keadaannya, kita berteman dengan dia, pun akhlaknya mulia, sampai pun orangnya terkenal dengan taat beribadah, zuhud dan seterusnya. Kalau kita tidak kenal dia punya latar belakang ilmu yang cukup, tidak boleh kita jadikan sebagai sumber mengambil ilmu agama. Begini metode para salaf. Ya, sampai kita perhatikan di kalangan ulama salaf itu, dulu ada orang-orang yang mereka itu ahli ibadah, zuhud, suka menyampaikan riwayat hadis. Yang seperti ini tidak diambil ilmu darinya dari kalangan para ulama yang telah mengenal ilmu yang agung ini. Contoh seperti pernyataan Imam Malik ketika beliau mensifati di Madinah. Antum perhatikan, di Madinah kan jelas banyak orang-orang yang berkunjung di Masjid Nabawi, bahkan orang-orang yang mujawir, ya, tinggal di masjid, paling ada penginapannya, tempat di menyimpan barang-barangnya di sekitar masjid. Itu Imam Malik pernah mengatakan, adraktu fi hadzal balad, aku pernah
menjumpai di kota ini banyak dari orang yang disebut sebagai syekh. Ya, yuhadithun, mereka menyampaikan ilmu hadith. Mereka juga membuat halaqah tentang penyampaian ilmu. Tapi kata Imam Malik, lam na'khud anhum, kami tidak mengambil ilmu dari mereka. Yuqalu laysu min ahlihi, karena dikatakan mereka bukan ahlinya. Jadi hadith ini atau ilmu agama ini ada ahli yang pantas menyampaikannya. Imam Syu'bah Ibn al-Hajjaj, imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, pernah mengatakan, khudil ma'ruf anil ma'ruf, ambillah kebaikan agama ini dari orang yang dikenal, orang yang kita kenal ilmunya. Ya, kalau ada orang yang tidak dikenal, dari mana dia belajar, latar belakangnya ketika dia belajar, apakah dia duduk di majelisnya para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana rekomendasi dari orang-orang yang kita kenal, apakah dia termasuk orang yang bisa diambil ilmu darinya, harus ada keterangan seperti ini. Karena tidak cukup dengan orang-orang yang tadi saja, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang soleh dalam dan ahli ibadah, belum tentu mereka bisa meriwayatkan ilmu agama untuk kita jadikan sebagai pegangan dalam ilmu kita. Ya, makanya sebagian dari para ulama salaf menyebutkan contoh seperti misalnya hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis yang palsu itu kan sumber penyebarannya ada dari orang-orang zindik yang berpura-pura masuk Islam, kemudian menyebarkan hal-hal yang palsu. Kemudian ternyata yang paling banyak berperan dalam menyebarkan hadis yang palsu itu adalah sebagian dari kalangan orang-orang yang ahli ibadah, rajin beribadah, tapi kurang perhatian dalam masalah mencermati ilmu hadis, ikut-ikut meriwayatkan, akhirnya riwayatnya gampang diterima. Ternyata riwayat-riwayat tersebut karena tidak teliti, banyak riwayat-riwayat yang palsu, riwayat-riwayat yang tidak benar penisbatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Muslim itu dalam kitab Sahih Muslim membuat muqaddimah yang menjelaskan bagaimana tata cara periwayatan hadis yang benar agar terjaga kemurnian ilmu sunnah ini. Ya. Sebagian dari ulama salaf bahkan ada yang mengatakan, ma ra'aina salihina akdzaba minhum fil hadis. Kami tidak melihat orang-orang yang soleh itu yang lebih banyak berdusta dalam ilmu hadis melebihi mereka. Masya Allah, orang-orang soleh berdusta. Maksudnya di sini bukan berdusta dengan sengaja, tapi orang-orang soleh ini, rajin ibadah ini, kurang cermat dalam riwayat, tapi mereka ikut-ikut menyampaikan hadis, akhirnya banyak tersebar riwayat-riwayat yang palsu karena mereka kurang teliti. Inilah sebabnya tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang tidak terkenal, tidak dikenal dalam perjalanannya menuntut ilmu. Ya, bagaimana ketika dia berguru, apakah dengan para ulama ahlu sunnah wal jamaah atau tidak, benar-benar kita harus mengenalnya. Tadi sudah kita katakan, riwayat dari seorang rawi yang majhul, dikatakan tidak dikenal keadaannya, adalah riwayat yang tertolak, riwayat yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi hadis yang mereka riwayat tersebut, riwayatkan tersebut. Jadi ini contoh, ya, bagaimana kita menilai ilmu yang sesungguhnya. Taib, jamaah sekalian, hafidhakumullah, kita akan mulai memasuki pembahasan dalam kitab ini mulai dari al-aslul awal, prinsip dasar yang pertama, ikhlasud dini lillah, mengikhlaskan agama untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini tentu merupakan bukan hanya prinsip dasar, prinsip dari semua prinsip dasar dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam berdakwah, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, dalam bermuamalah, semua ikhlas merupakan syarat utama diterimanya amal, bersama dengan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas merupakan dasar utama agama kita. Baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah semata-mata dengan mengikhlaskan agama baginya. Hunafa dalam keadaan lurus. Hanif artinya orang yang selalu menghadapkan diri kepada Allah semata-mata dan berpaling dari selainnya. Serta mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Di surat Al-An'am ayat 162-163, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb Alamin semata-mata. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan itulah aku diperintahkan. Dan aku adalah termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Di akhir surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat nanti, hendaknya dia mengamalkan amalan soleh di dunia, dan janganlah dia menyekutukan Allah berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Ini ikhlas, artinya memurnikan niat kepada Allah, menunjukkan ibadah hanya semata-mata untuk Allah. Ya, taib. Tauhid dan keikhlasan itu kedudukannya seperti pondasi bangunan. Tidak akan mungkin bangunan akan tegak, tidak akan mungkin kuat menahan goncangan, gempa dan yang lainnya kalau pondasinya lemah. Ya, coba antum yang pernah memperhatikan hotel dibangun, silakan lihat berapa dalam pondasi yang digali. Semakin tinggi hotelnya, dalamnya pondasi juga semakin dalam. Makanya dilarang untuk mendekati karena dalam sekali. Ya, ini biasa kita saksikan kalau kita pergi umroh di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ketika hotel dibangun, kita lihat masya Allah dalam sekali. Karena yang akan dibangun hotel yang tinggi, ya, yang bangunannya tinggi, berarti pondasinya harus dalam. Ini yang akan menopang bangunan tersebut. Ada pernyataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang masalah ini di dalam kitab Al-Fawaid. Kata beliau, ya, dan ini salah satu di antara yang membedakan prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman yang lain. Ahlus Sunnah itu, ya, perhatian mereka itu lebih besar kepada kualitas daripada kuantitas. Mereka lebih perhatian kepada perkara-perkara yang meningkatkan mutu amalan soleh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar ramai orang yang melakukan. Kalau bangunan bukan sekedar kelihatannya indah, banyak hiasannya, tapi ternyata landasannya lemah. Ini bukan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjalankan agama. Nah, dinukil sini pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau berkata, "Man arada uluwa bunyanihi fa alaihi bi tawthiqi asasihi wa ihkamihi wa shiddatil i'tina'i bihi." Barang siapa yang menginginkan, yang menghendaki tingginya bangunan yang dibangunnya, maka wajib baginya untuk
mengokohkan pondasinya, pondasi bangunannya, mengokohkan, menguatkan dan memberikan perhatian besar kepada pondasinya. Fa inna uluwal bunyani ala qadri tawthiqil asasi wa ihkami. Karena tingginya bangunan yang dibangun itu sesuai dengan kekuatan dan kekokohan pondasi yang ditanam di dalam tanah. Fal a'malu wad darajatu bunyanun wa asasuhal iman. Maka amal-amal dalam agama ini, amal-amal soleh yang kita kerjakan, kedudukan-kedudukan di sisi Allah, itu ibaratnya seperti bangunan yang kita bangun di atas pondasi. Sedangkan pondasinya sendiri adalah iman, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang pondasinya kuat, ketika dia ingin meninggikan bangunan, mau dibuat hiasan apapun, mau dicat seindah apapun, banyak perhiasan, tidak masalah. Karena pondasinya kuat, bisa menopang dengan kuat bangunan tersebut. Ya, bisa kuat untuk menopang apapun yang dibangun di atasnya. Seperti itu amalan-amalan. Kita bisa mengamalkan amal yang banyak, kita bisa mengharapkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah kalau pondasi agama kita kuat. Ya, ada contoh dalam sebuah athar. Amalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan para sahabat yang lain. Coba antum bandingkan secara zahir, secara kuantitas. Para sahabat dalam beramal, salat malamnya setelah salat yang wajib tentu saja, salat tahajudnya, sedekahnya, berjihad di jalan Allah. Apakah mereka kalah semangat dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Tidak. Rajin-rajin semua. Tapi kenapa Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat yang paling mulia? Karena setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kuantitasnya yang menentukan, tapi keimanan yang kuat di dalam hatinya. Ya tentu pastinya orang-orang yang soleh, imannya kuat, amalnya semangat. Tapi ini ketika kita memperbandingkan antara gunung-gunung yang tinggi. Ada pernyataan dari seorang ulama besar tabi'in, ya, Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin bisyai'in waqara fi qalbihi." Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengungguli keutamaan para sahabat yang lain hanya dengan banyaknya salat, banyaknya puasa dan banyaknya bersedekah. Tetapi beliau meraih kedudukan itu bisyai'in waqara fi qalbihi, karena kuatnya iman yang ada di hati beliau. Kuatnya iman yang menetap di hati beliau. Jadi ini menunjukkan apa? Pondasi yang kuat itu yang akan meninggikan amal. Amal soleh itu bertingkat-tingkat karena kualitas iman di hati. Amalan yang kecil dilakukan dengan ikhlas, yang sempurna bisa bertingkat-tingkat melebihi amal yang dilakukan oleh orang yang kelihatannya banyak dan besar, tapi nilainya tidak maksimal. Ya, Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "Rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyatu, wa rubba birin tusagiruhun niyatu." Bisa jadi ada amalan yang kecil menjadi besar nilainya karena niat, dan bisa jadi ada amalan yang besar menjadi kecil nilainya karena niat yang tidak maksimal. Taib, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, "Fal arifu himmatuhu tashihul asasi wa ihkamu, wal jahilu yarfa'u fil bina'i min ghairi asasin, fala yalbathu bunyanuhu an yasqut." Maka orang yang mengenal agama, perhatian utamanya adalah membenarkan dan menguatkan pondasi agamanya, menguatkan imannya, membenarkan tauhidnya, selalu membahas tentang bagaimana sebab yang meningkatkan iman, menguatkan tauhid,
mempelajari tentang kesyirikan dengan rinci agar mereka bisa menjauhi dan selalu meninggalkannya. Ini perhatian orang yang kenal agama. Beda dengan orang jahil, kata beliau. Orang yang bodoh agama, tidak kenal agama, dia hanya ingin meninggikan bangunan tanpa perhatian terhadap landasannya, sehingga ditunggu tidak lama lagi bangunan itu akan runtuh. Antum lihat orang-orang yang jahil, ketika beramal sukanya yang rame-rame, sukanya yang banyak orang yang mengikutinya, sukanya yang kelihatan apa ini katanya syiarnya, tapi tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya. Dan seperti ini di masa sekarang yang media sosial mudah tersebar, sangat disayangkan banyak penuntut ilmu yang ikut-ikutan, hanya mengikuti yang rame-rame saja. Ya, itu yang menjadi sebab amal-amal tersebut akan mudah runtuh. Seperti bangunan tadi, jangankan gempa yang besar, guncangan yang kecil langsung runtuh. Tapi coba kalau pondasi yang kuat, kalaupun ada yang runtuh, atapnya mungkin sudutnya gampang diperbaiki. Tapi kalau pondasi yang lemah, dia akan hancur ketika ada gempa, hancur semua rata dengan tanah. Naudzubillah min dzalik. Itu inilah yang membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalil yang dibawakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanharu bihi fi nari jahannam." Ya, apakah orang yang menjadikan pondasi bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan mencari keridhaannya lebih baik dibandingkan orang yang menjadikan pondasi bangunannya di atas tepi jurang keruntuhan yang kemudian runtuh bersamanya ke dalam neraka jahannam? Masya Allah, ini gambaran perbandingan orang yang perhatian terhadap masalah-masalah penguatan akidah, ya, pemurnian tauhid, dengan orang-orang yang hanya sekedar ingin beramal, semangat dalam melakukan ini dan itu tanpa mempertimbangkan asas atau landasan dari amal yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, mengikhlaskan agama berarti menguatkan pondasi agama kita, berarti meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan kita tahu semua, Allah Subhanahu wa taala hanya akan mengokohkan seorang hamba yang selalu berpegang teguh dengan pondasi agamanya, yaitu pondasi agama kita. Kita tahu adalah perkara-perkara yang disebutkan di dalam rukun iman kita yang 6, yang disebutkan di dalam 2 kalimat syahadat kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu 2 kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Ya, perkara iman, jamaah sekalian hafizakumullah, kalau telah merasuk ke dalam hati, itu menjadikan pemiliknya tidak akan mudah meninggalkan iman ini dengan resiko apapun. Makanya salah satu di antara keistimewaan manhaj salaf yang diterangkan oleh para ulama, manhaj salaf ini orang yang telah mengenalnya, dia tidak akan mudah berubah. Jarang sekali ada orang yang sudah kenal sunnah, dia meninggalkannya, kemudian mengikuti pemahaman lain, apalagi yang jelas-jelas menyimpang dari sunnah. Ada mungkin yang pura-pura atau bohong, ada, tapi kenyataannya hampir tidak ada. Tapi kalau sebaliknya, orang-orang yang kenal bid'ah dan sudah mendalaminya, kemudian meninggalkannya kepada sunnah, itu banyak. Ya, karena iman itu ketika telah bersatu dengan hati, ya, iman telah mendapatkan atau hati telah mendapatkan perhiasannya yang paling indah, tidak akan dia meninggalkannya selama-lamanya. Ini juga pernah kita terangkan di kajian, ada hadis dalam Sahih Bukhari ketika terjadi dialog antara sahabat Abu Sufyan sebelum masuk Islam dengan Raja Romawi Heraklius.
Raja Romawi ini mengetahui tentang keadaan Nabi yang diutus di akhir zaman dengan keadaan para pengikutnya karena dia belajar dari kitab Injil yang asli. Makanya dalam dialog ini dia hampir masuk Islam, Raja Romawi tersebut. Di antara yang dia tanyakan kepada Abu Sufyan, yang waktu itu Abu Sufyan menjawab dengan jujur, ya, karena orang Arab itu dulunya malu kalau mereka berdusta, seperti orang yang pengecut, penakut begitu. Dia bertanya kepada Heraklius, Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, yang diterjemahkan tentu saja, tentang pengikut Nabi ini dalam bahasanya dia. Hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi. Apakah ada seorang dari pengikut Nabi ini yang murtad meninggalkan agamanya setelah masuk Islam? Kata Abu Sufyan, lah, tidak ada. Bayangkan bagaimana besarnya dulu penderitaan yang dialami oleh para sahabat menghadapi permusuhan orang-orang kafir Quraisy, dibunuh, diusir, dibuat kelaparan dan seterusnya. Tapi tidak ada yang murtad. Apa dijawab oleh Heraklius ketika itu? Katanya, memang begitu. Kata beliau, kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub. Memang seperti itu gambaran keadaan iman ketika kemanisan iman itu telah merasuk dan bercampur di dalam hati manusia. Ya, ada orang yang mungkin setelah kenal sunnah dia malas-malasan, tapi dia tidak akan meninggalkannya karena dia telah mengetahui ini yang sesuai dengan hatinya, ini yang didambakan oleh jiwanya. Seperti itu keadaannya. Jadi begitulah gambaran keadaan iman ketika kemanisannya telah bercampur dan merasuk ke dalam hati manusia. Oleh karena itu, inilah bukti pondasi yang kuat benar-benar mengokohkan bangunan di atas yang dibangunnya. Seperti itu keadaan agama kita, keimanan yang kuat, tauhid yang murni, ini yang akan menjadikan agama kita selalu kokoh dan selalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menghadapi cobaan-cobaan dan guncangan-guncangan untuk selalu istiqamah di atas agama yang hak ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, karena mengingat waktu juga, maka pembahasan untuk prinsip dasar yang pertama yang tentu saja panjang lebar dibawakan di dalam kitab ini kita cukupkan, karena toh juga alhamdulillah banyak kajian-kajian yang membahas tentang masalah mengikhlaskan agama untuk Allah dan memurnikan tauhid ini yang bisa kita dengarkan di kajian-kajian tersebut. Mengingat waktu juga dan masih kita beri kesempatan untuk bertanya jawab, ya, cukup untuk kajian kita di kesempatan sore hari ini yang kita akan lanjutkan nanti insya Allah setelah sholat maghrib. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan.

0: yang akhwat boleh nulis ya. Ya silakan, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah waktu sholat, jam kita masih dalam menunggu waktu sholat subuh kita berbuka. Sementara matahari masih condong ke arah timur. Dan ini telah disaksikan oleh beberapa teman-teman yang sudah membayangkan si kondom dalam barat, belum dalam timur. Pertanyaannya Ustaz, sementara di masjid itu sudah mendapatkan azan, apakah kamu boleh mengikuti sholat berjamaah Ustaz sementara waktu sholat itu belum masuk?
0: Iya, barakallahu fikum. Untuk masalah waktu sholat, dari jadwal sholat yang ada, yang banyak dikritik itu adalah sholat subuh berhubungan dengan masalah melihat fajar shadiq. Beberapa dari ustadz kita mengatakan, ya pendapat yang pertengahan dalam masalah sholat subuh itu, kalau kita ingin tambah, tambahlah 10 menit. Bahkan ada organisasi resmi dari Indonesia di sini yang terkenal besar, itu juga mengatakan 8 menit. Ya, kalau saya pernah dengar dulu Ustaz Musyafa Hafizullah Ta'ala mengatakan 10 menit, dan beliau mengatakan ini yang paling adil. Ada yang bilang sampai setengah jam, sebenarnya tidak seperti itu. Ya, kalau Syekh Utsaimin Rahimahullah Ta'ala mengatakan jadwal sholat yang ada itu paling-paling 5 menitan untuk sholat subuh. Ya, karena yang namanya fajar shadiq itu dilihat dari awal. Memang itu untuk kita perhatikan bagian timur di tempat yang tinggi untuk kita membuktikan hal ini. Tapi kalau kita kompromikan dari pendapat yang ada dalam masalah ini, insya Allah untuk sholat subuh sekitar 10 menit itu sudah masuk dari jadwal yang ada. Sekarang untuk zuhur. Untuk zuhur itu saya pernah dengar memang ada seorang ustadz yang juga saya percaya, beliau Hafizullah Ta'ala, dia melakukan penelitian tentang masalah ini, dan dia dapati memang agak terlalu cepat. Cuman begini, cara untuk melihat sholat zuhur itu ya, kita ketahui waktu sholat duhur yang disebutkan di dalam hadis yang sahih benar-benar sebelum masuknya waktu sholat duhur yang matahari berada di tengah-tengah itu, ini tidak terjadi setiap hari. Bahkan mungkin dalam setahun itu di Mekah pun terjadi sekitar 2 atau 3 kali dalam setahun. Yang itu ketika matahari pas di tengah-tengah, tidak ada bayangan sama sekali. Jadi untuk kita menilai waktu sholat duhur itu, cara menghitungnya adalah seperti ini. Setelah matahari terbit, kita pasang apa ini, semacam tiang begitu ditanam. Kita akan lihat dia akan bergerak, bayangannya akan bergerak terus ya, sampai pada titik tertentu dia akan berhenti. Nah, berhentinya bayangan ini itulah yang dikatakan matahari pas di tengah-tengah. Padahal dia belum di tengah, padahal nanti secara bayangan dia tidak di tengah-tengah. Maksudnya matahari itu ketika terbit, tidak semua di seluruh dunia ini itu pas di tengah-tengah. Jadi agak miring sedikit. Ya, saya katakan tadi, sampai di Mekah saja itu cuma beberapa kali terjadinya dalam setahun. Ya. Itu yang mungkin antum pernah dengar dulu ketika kita disuruh untuk menentukan waktu apa itu, waktu kiblat, ya kan, arah kiblat. Itulah, karena itu jarang kejadiannya dalam setahun. Itu di Mekah. Jadi kalau antum ingin meneliti kayak tadi, harusnya coba di tempat terbuka, pasang tiang agak panjang, mulai dari matahari terbit diteliti. Ya, kalau mungkin kita juga tidak ingin capek-capek, ya mungkin kita anggaplah sampai jam 11 kita mulai lihat, perhatikan, ya kan. Jam 11 itu lihat akan berkurang terus bayangan tadi. Sampai nanti dia akan berhenti, tidak bertambah. Tidak bertambah, tidak berhenti. Inilah artinya matahari pas di tengah-tengah, inilah halangan waktu sholat. Nah, ketika mulai bergerak lagi, itu berarti tandanya matahari sudah tergelincir, masuknya waktu sholat duhur. Itu caranya kalau kita ingin meneliti yang benar. Ya, kita bisa lakukan ini dan kita bandingkan dengan waktu sholat yang ada. Tentu saja kita bawa jam tentu saja atau handphone untuk kita bandingkan dengan waktu sholat yang ada. Saya pernah dengar dulu ada seorang ustaz yang pernah belajar di Yaman, dia mengatakan dia pernah melakukan penelitian tersebut, dia dapati ya waktu salat duhur itu agak cepat, tapi jarang saya dengar kalau ada yang mengkritik salat duhur, rata-rata salat subuh ya kan. Baru ustaz ini saya dengar dia mengatakan sekitar mungkin ada 10 menitan juga begitu atau lebih bahkan. Ada kulihal seperti itu. Kalau kita ingin ya lebih yakin lagi ya kita lakukan penelitian sendiri supaya kita nanti bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat insyaallah. Nah.
3: Ada sisa orang yang memiliki emas atau 5 gram sampai tahunnya misalnya tahun 30 Syakban, tetapi pada tanggal 28 atau 29 Syakban dia menjual emasnya 1 gram untuk suatu kebutuhan yang tidak penting lah. Kita yang mengetahui itu mungkin seolah-olah orang ini untuk menghindari zakatnya. Ini bagaimana tanggapan
0: pertama barakallahu fikum masalah menentukan nisab emas itu kan berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ada terakhir penelitian yang saya baca dibukukan di Arab Saudi, malah dia mengatakan 70 gram. Dan itu kata para ulama kalau kita lihat dari perbandingan yang ada lebih bagus kita ambil yang paling sedikit kan, supaya lebih menunaikan haknya orang miskin, iya kan. Kemudian yang berhubungan dengan zakat emas juga kan, seandainya dia pun berkurang seperti itu kan bisa digabungkan dengan harta yang lain yang dimilikinya, tabungannya yang lain. Kalau dia punya tabungan ya tetap aja cukup hal tersebut. Ya meskipun kalau misalnya seandainya betul-betul dia jual karena kebutuhan, ya niatnya bukan untuk menghindari zakat, ya kita tidak bisa menuduh niatnya orang kan, berarti tidak sampai haulnya. Tetapi kalau dia mengetahui, apalagi waktunya tinggal sedikit, ya, dan tentu Allah Maha mengetahui niatnya, dia sengaja menghindari untuk membayar zakat emas tersebut, ya dia akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu tidak bisa kita tidak bisa menuduh niat seseorang karena ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Cukup.
3: Satu pertanyaan lagi,
0: silakan kalau masih ada. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فبأي
1: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di pagi hari ini di masjid yang mubarak yang penuh berkah ini untuk saling menasihati dalam satu kebaikan besar yang berhubungan dengan perbaikan hati dengan tema kajian kita di pagi hari ini, mengobati hati yang lalai. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan tentang kedudukan hati yang sangat tinggi, yang sangat agung. Bahkan ini merupakan sumber kebaikan yang ada pada diri manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wama nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk hati mereka itu tunduk menjadi khusyuk ketika mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka, dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka yang ketika berlalu masa yang panjang mereka tetap dalam kelalaiannya, sehingga hati mereka pun menjadi kasar, membatu, mengeras, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, hati yang membatu atau mengeras seperti yang disebutkan di ayat ini karena kelalaian yang berkepanjangan dan tidak segera dilunakkan, dilembutkan dengan Al-Quran, dilembutkan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah musibah, keburukan, malapetaka terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada manusia di dunia. Naudzubillah min dzalik. Ada pernyataan dari seorang ulama salaf dari kalangan tabi'in dari Imam Malik Ibnu Dinar rahimahullahu taala, Imam Malik Ibnu Dinar Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ma duriba abdun bi'uqubatin a'zama min qasawatil qalbi. Seorang hamba tidaklah ditimpakan padanya satu hukuman atau bencana di dunia ini yang lebih besar atau lebih buruk dibandingkan hati yang membatu, hati yang mengeras, yakni hati yang tertutup, tidak bisa menerima kebaikan, tidak bisa menerima nasihat. Ya, ini musibah yang tidak ada lagi musibah yang lebih besar dibandingkan itu semua. Coba antum dan kita semua bayangkan, Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik bimbingan dan nasihat. Bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menjadi generasi yang terbaik dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentu saja. Ya, kemudian dengan sebab Al-Quran diturunkan kepada mereka yang menjelaskan Al-Quran adalah sebaik-baik nabi, sebaik-baik penasehat, sebaik-baik pengajar, yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadilah mereka generasi yang paling utama karena hati mereka terbuka menerima kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang para sahabat, fa innahum abarru hadhihi al-ummati quluban. Ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang para sahabat, sesungguhnya mereka adalah yang paling baik hatinya di umat ini. Ketika datang mereka dengarkan petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskannya, langsung hati mereka terbuka menerima kebaikan. Ini keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian bisa menjadi kufur, wahai para sahabat radhiyallahu taala anhum, sedangkan di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan di kalangan kalian ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik pembimbing. Yakni kekufuran sangat jauh dari mereka. Hati mereka terbuka. Hati mereka tidak lalai. Nah sekarang bandingkan dengan keadaan orang-orang munafik, apalagi orang-orang kafir, ya, yang juga hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang munafik kan ikut hadir di majelis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ikut mendengarkan. Mereka bisa bahasa Arab, berarti paham Al-Quran. Apa yang terjadi? Mereka tetap dalam kekufuran, bahkan tetap dalam keburukan besar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan di dasar neraka yang paling bawah. Naudzubillahi min dzalik. Karena apa? Hati mereka tertutup, tidak bisa menerima kebenaran. Sampai sebaik-baik petunjuk dalam Al-Quran tidak bisa memperbaiki keadaan diri mereka. Naudzubillahi min dzalik. Coba antum perhatikan ketika Allah menyebutkan tentang mereka di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka orang-orang munafik ini tidak bisa merenungkan Al-Quran yang demikian indah petunjuknya? Atau memang karena hati-hati mereka yang telah terkunci, telah tertutup? Jadi sebaik-baik petunjuk tidak bermanfaat, tidak mempan untuk memberikan nasihat kepada mereka. Kenapa? Hatinya telah tertutup. Dan tertutupnya hati mereka ini melalui proses dari satu titik hitam, penyakit hati, semakin bertambah, akhirnya menjadi sesuatu yang menutupi semua hati mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, antum tahu di awal-awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit hati mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, peringatan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini menceritakan tentang orang-orang munafik, tapi juga ditujukan kepada kita tentu saja. Kita berpikir, ya, sudah berapa lama kita membaca Al-Quran, sudah berapa lama kita mendengarkan nasihat, sudah berapa banyak peringatan tentang mentauhidkan Allah, mengikhlaskan niat, keharusan untuk mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kecintaan kepada siapapun, keharusan untuk mendahulukan agama ini dibandingkan urusan-urusan dunia. Tapi nasihat dan peringatan ini sejauh mana membekas pada hati kita? Sejauh mana memberikan manfaat untuk membuka hati kita? Tadi ayat yang kita bacakan dan juga tadi dibacakan oleh imam di rakaat yang pertama, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk ketika mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka, yakni Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang ahlul kitab yang ketika berlalu masa yang panjang mereka terus dalam kelalaian sehingga hati mereka pun tertutup membatu dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik. Antum tahu ayat ini ketika turun dikomentari oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Muslim, maka na baina islamina wa baina an atabana Allahu bihadhihi al-ayati illa arba'u sinin. Tidak ada jarak antara keislaman kami, masuk Islamnya kami, dan ketika Allah menurunkan teguran kepada kami di ayat ini kecuali hanya 4 tahun saja. Ya, ini setelah masuk Islam 4 tahun Allah menegur. Kenapa hati kalian belum juga tunduk? Belumkah datang waktunya untuk hatimu khusyuk ketika berzikir kepada Allah, untuk tunduk kepada kebenaran? Ini bayangkan dibandingkan kita sudah berapa lama kita masuk Islam. Sudah berapa banyak kajian yang kita dengarkan. Sekarang bukti dan manfaatnya dalam membentuk hati kita, menyempurnakan ketakwaan dan keimanan di hati kita. Bukti yang berupa khusyuknya kita dalam sholat, ikhlasnya kita dalam beramal, tidak lagi mencintai dunia berlebihan, lebih mengutamakan akhirat. Kalau benar-benar yang kita dengarkan itu bermanfaat dan merasuk ke dalam hati, harusnya ini semua sudah terwujud, terbentuk. Kalau mereka saja 4 tahun ditegur, sekarang bandingkan dengan keislaman kita sudah berapa lama. Atau taruhlah bandingkan dengan kita mengenal kajian sunnah, mengenal manhaj salaf sudah berapa lama. Jadi ini semua kembali kepada permasalahan apa? Permasalahan hati. Ya, asal dari segala kebaikan itu bersumber dari hati. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya, dan bahwasanya kalian semua akan dikembalikan kepadanya. Ayat ini menyebutkan Allah membatasi hati manusia dari dirinya sendiri, dari manusia itu sendiri. Setelah Allah sebutkan panggilan, ajakan kepada manusia, ajakan yang indah, penuhi seruan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan dalam hidupmu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, berarti kata beliau, ayat ini mengandung makna annal istijabata asluha fil qalbi, memenuhi atau menjawab seruan Allah dan Rasulnya itu asalnya harus dari hati. Falatanfa'ul istijabatu bil badani dunal qalbi, tidak akan bermanfaat istijabah itu kalau hanya pada anggota badan tapi tidak bersumber dari hati. Tidak asing bagi kita ikhwani wa akhwati.

Tauhilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging itu baik, maka semua anggota badan manusia akan baik. Kalau segumpal daging itu buruk, maka semua anggota badan manusia akan buruk, akan rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati manusia. Coba antum perhatikan, banyak orang yang lalai tentang perbaikan hati. Rata-rata orang saat ini targetnya atau perhatian utamanya, yang penting saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah berbuat ini, sudah berbuat itu, selesai. Yang penting saya hadir pengajian, yang penting saya memperbaiki pakaianku, memperbaiki ini. Kita katakan tidak salah orang yang perhatian dalam perbaikan zahirnya, tapi ada asal yang menentukan kebaikan semua kita, seperti yang disebutkan di hadis tadi, yaitu perbaikan hati itu menjadi sebab perbaikan anggota badan, tapi sebaliknya belum tentu. Yaitu apa? Kelihatan anggota badannya baik, semangat beribadah, belum tentu dari hatinya. Karena orang-orang munafik kita tahu, menampakkan diri sholat di belakang Nabi SAW, ikut hadir juga, bahkan ikut berjihad, tapi di dalam hatinya apa? Kebencian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kerusakan di dalam hati mereka, wal iyadu billah. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, takwa yang hakiki itu adalah takwa hati. Kata beliau di dalam kitab Al-Fawaid, wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Takwa yang hakiki itu adalah takwa yang terdapat di dalam hati, bukan sekedar yang tampak pada anggota badan. Apa dalilnya? Beliau membawakan dalil dari firman Allah di surat Al-Hajj, ketika Allah menyebutkan tentang pelaksanaan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syariat, perintah dan larangan Allah dalam agamanya, maka itu sumbernya dari takwa yang terdapat di dalam hati hamba. Ini dalil yang digunakan oleh Imam Ibnu Qayyim, sehingga menyatakan tadi, takwa yang hakiki itu adalah takwa di hati, bukan takwa anggota badan. Karena Allah menyebutkan itu sumbernya dari takwa di hatinya. Kemudian tegas Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu terletak di sini, sambil menunjuk ke dalam dadanya 3 kali. Bukan berarti maksudnya takwa itu tidak perlu beramal dengan anggota badan, tidak. Tidak perlu berzikir dengan lisan, bukan itu maksudnya. Tetapi zikir yang kita ucapkan di lisan, atau bacaan Al-Quran atau doa kebaikan yang kita ucapkan dengan lisan kita, atau amal yang kita lakukan dengan anggota badan kita, kan yang menentukan nilainya kualitas iman di hati, keikhlasan kita, khusyuk kita waktu sholat, perenungan kita terhadap bacaan Al-Quran, bacaan zikir dan doa, kan yang menentukan apa yang ada di hati. Oleh karena itu, kalau hati lalai, pertanda di sini amalan kita tidak akan bermanfaat. Ya, orang yang berpura-pura khusyuk, kelihatan tenang dalam sholatnya, tapi hatinya kacau, ini tidak bermanfaat sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada pernyataan dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, iyakum wa khusyu'an nifaq, hati-hati kamu dari khusyuk kemunafikan. Ya, khusyuk nifaq, khusyuk munafik. Ditanya kepada beliau, wa ma khusyu'un nifaq, apa itu khusyuk kemunafikan? Maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, antarul jasada khasyian wal qalba laysa bi khasyi, wal qalbu laysa bi khasyi,
kamu melihat tubuh

0: ilmu yang seolah-olah khusyuk tapi ternyata hatinya tidak khusyuk. Ini khusyuk kemunafikan. Ini semua terjadi karena apa? Kelalaian hati. Apa itu hati yang lalai? Hati yang selalu lalai tidak mengenal Allah, tidak menjadikan Allah yang paling diagungkan di hatinya, karena dia tidak menjadikan Allah yang paling dicintainya, yang paling ditakutkannya, yang paling diharapkannya. Kenapa? Karena hatinya telah dikotori dengan banyak urusan-urusan kecintaan kepada dunia yang berlebihan, banyak dosa-dosa yang selalu menempel, tidak segera dibersihkan, menjadikan hatinya selalu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sumber malapetaka, sumber keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di surat Al-Kahf ayat ke-28, di bagian akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak, menjadi binasa. Tidak ada kebaikan. Dari ayat ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan kesimpulan, ya, bahwa landasan semua keburukan, landasan semua kejelekan itu kembali kepada dua perkara yang disebutkan di hadis di ayat ini, yaitu yang pertama ghaflatul qalbi, kelalaian hati dari mengingat Allah. Yang kedua ittiba'ul hawa, hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu yang selalu diikuti keinginannya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, dalam beragama itu jangan kita lupakan sumber-sumber yang merupakan dasar kebaikan atau keburukan seperti ini. Kalau tidak, kita akan lalai terus. Kapan kita akan mencapai perbaikan dalam ini, kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita? Kelalaian hati dan hawa nafsu yang diperturutkan. Ada hawa nafsu, keinginan jiwa kita, tidak boleh kita ikuti. Harus ditundukkan dan dilatih di jalan Allah. Coba antum perhatikan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat An-Nazi'at tentang sifat utama penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk dalam golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang memiliki rasa takut dengan agungnya kedudukan kebesaran Allah, yakni hatinya selalu takut kepada Allah, berarti hilang kelalaiannya, dan selalu menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh Allah akan jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Inilah cirinya penghuni surga. Adapun sebelumnya ketika menyebutkan tentang penghuni neraka, fa amman tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan urusan dunia, kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahim yang akan menjadi tempat kembalinya. Di sini ada perhatian besar tentang ayat ini. Jadi ada hawa nafsu yang harus ditundukkan. Bahkan ini disepakati oleh semua orang yang mengenal agama, tidak ada perselisihan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa qad ajma al arifun ala anna nafsa hiyal qalb wa qad ajma as-sa'iruna ila Allah ala ikhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim ala anna nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila Rabb. Semua orang-orang yang berjalan menuju Allah ingin mendekatkan diri kepada Allah bersepakat mengatakan bahwa nafsu manusia, yakni keinginan jiwa kita, ini adalah al-qati'ah, pemutus utama, penghalang utama bagi seorang hamba untuk sampai kepada ridha Allah. Jadi nafsu dengan kebersihan hati ini sangat erat kaitannya. Ya, karena semua kotoran dan penyakit hati sumbernya dari hawa nafsu. Ini seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lafan. Jadi nafsu kalau tidak ditundukkan, tidak berusaha dirubah dari sifat asalnya yang ammaratun bisu, selalu merintahkan kepada keburukan, maka dia akan selalu menjadi sumber pintu masuknya syaitan untuk merusak hati manusia, untuk menutupinya sehingga menjadikannya lalai. Setelah itu binasalah hamba ini kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya, tidak segera memperbaiki keadaannya. Jadi maksudnya di sini kelalaian hati adalah sumber keburukan bersama dengan nafsu yang selalu diperturutkan. Makanya syaitan itu ketika menggoda manusia, sasaran utamanya adalah mengotori hati. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati itu tidak ada seorang pun yang bisa menguasainya kecuali Dia. Tapi syaitan bisa membisikkan berbagai macam fitnah, syubhat dan syahwat melalui nafsu sehingga dengan sebab itu dia bisa mengotori hati manusia. Ya. Ini keadaannya disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan." Fitnah-fitnah itu akan selalu ditampakkan di permukaan hati manusia, selalu dibisikkan oleh syaitan di permukaan hati manusia seperti permukaan tikar, anyaman tikar yang dianyam seutas demi seutas. Inilah keadaan hati ketika syaitan menggodanya untuk berusaha mempengaruhinya dengan terus-terus menerus dibisikkan fitnah. Sekali dua kali dia selamat, tiga kali lama-kelamaan dia akan terpengaruh, kecuali orang-orang yang dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, tadi sudah kita sebutkan orang-orang munafik hatinya tertutup dengan proses penyakit hati yang tidak segera diobati, kotoran yang tidak segera dibersihkan. Dan tentu ini peringatan bagi kita semua, karena orang-orang munafik kan menampakkan diri seperti orang muslim tapi hati mereka tertutup disebabkan karena penyakit hati yang tidak segera diobati atau kotoran yang tidak segera dibersihkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Mutaffifin tentang hati yang tertutup. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Sekali-sekali tidak. Bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi hati mereka perbuatan-perbuatan dosa yang dulunya mereka lakukan. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti akan terhalangi dari melihat Rabb-nya. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahim yang menyala-nyala. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang dulunya kalian dustakan. waktu di dunia. Ayat ini ditafsirkan langsung oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza adnabal abdu dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa in taba wa naza'a wastaghfara sakila qalbuhu wa in zada zadat hatta ta'lua qalbahu fa dhaqa ar-ranu alladhi dhakara Allah dhakarahu Allah azza wa jalla fi qawlihi fa qara'a al-ayah." Jika seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, maka akan dibubuhkan di hatinya satu titik hitam. Ya, ini seperti kaca ketika ada debu menempel. Ya. Tapi masih awal-awal masih gampang dibersihkan. Makanya kata Nabi SAW, kalau hamba ini segera bertobat, beristighfar, menjauhi perbuatan dosa tersebut, bersih kembali hatinya. Kayak kaca tadi, segera dibersihkan, mudah dilap. Ringan saja hilang. Tapi kalau bertambah dosanya, tidak dibersihkan, lama-kelamaan menumpuk. Seperti kotoran tadi, lama-kelamaan datang lagi debu berikutnya. Setelah itu kalau dibersihkan susah, berat. Perlu digosok, bahkan perlu mungkin dengan air.
1: Wala taj'al proses yang cukup berat.
0: Wala taj'al kalau semakin bertambah semakin.
1: Wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah atau bencana yang menimpa kami dalam urusan agama, yakni merusak agama, merusak pemahaman agama. Ini musibah yang paling besar tentu saja. Dan janganlah Engkau jadikan dunia sebagai sebesar-besar keinginan kami dan puncak dari pengetahuan yang kami miliki. Ini sifat yang tercela. Makanya tadi kita katakan, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang dididik langsung oleh sebaik-baik pendidik, sebaik-baik rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka adalah generasi yang paling benar dalam menyikapi dunia, paling zuhud dalam menyikapi urusan dunia, serta paling bersemangat mengejar balasan di akhirat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, sahabat yang mulia ini pernah berkata di depan murid-muridnya, para tabi'in rahimahumullah ta'ala, "Innakum la'atwalu salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang mulia ini pernah berkata di depan, "Wa hum kanu afdhala minkum." Sesungguhnya kalian adalah kelihatannya salatnya lebih panjang, kelihatannya kesungguhannya beribadah melebihi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka itu lebih utama dibandingkan kalian. Maka ada yang bertanya, "Walima, kenapa seperti itu?" Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Li'annahum kanu azhada minkum fid dunya wa argoba fil akhirah." Karena mereka adalah orang-orang yang lebih zuhud dalam menyikapi kehidupan dunia dan lebih semangat mengejar balasan di akhirat. Coba lihat, dengan semangat seperti ini menjadikan ibadah itu lebih bernilai tinggi. Karena ibadah itu kita amalkan bukan cuma sekedar dengan gerakan anggota badan. Waktu sholat kita hanya sekedar bertakbir, kemudian ruku, sujud, dan seterusnya. Tidak, tapi disertai di hati kita. Ada cinta kepada Allah, pengharapan terhadap balasan di sisinya. Ini yang menjadi motivasi kuat sehingga ibadah mereka benar-benar ibadah yang khusyuk, ikhlas, ibadah yang sempurna disertai dengan ketundukan, penghambaan diri yang sempurna kepada Allah.

0: جعل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب
1: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

Shut up!

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Aslih Li Sya'ni Kullah Wala Takilni Ila Nafsi Tarfata Ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Siapa yang pernah sakit hati? Nah, iya, pernah sakit hati ya Pak. Sampai hari ini sakit hati. Ahibati fillah. Ada satu hari harta yang kita kumpulkan tidak berguna. Kekuasaan yang kita miliki juga tidak bermanfaat. Relasi, kawan, tidak ada faedahnya. Kapan? Tatkala bumi ini berakhir. Tatkala kita meninggal dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di saat harta tidak berguna. Anak-anak laki-laki juga tidak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Dulu kita di pondok itu belajar. Siapa yang pernah mondok? Banyak yang pernah mondok ya. Kita diajarin sebuah kata-kata. Al-qalbu salim fil jismi salim. Dulu kita diajarin bahwasanya hati yang selamat itu adanya di tubuh yang sehat. Benar enggak? Kadang-kadang kita lihat orang sehat enggak ke masjid. Wah, badannya keker. Pagi Ahad naik sepeda 30 kilo. Masjid di sebelah rumahnya enggak nyampe. Ini badannya sehat, tapi hatinya gak sehat. Atau memang dia gak dengar panggilan hayya ala sholah. Boleh jadi ya. Jemaah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada para sahabatnya tentang fungsi hati. Hati yang kita bicarakan jantung ya. Kita sedang berbicara al-qalbu. Yang mungkin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hati. Sebenarnya al-qalbu dalam bahasa Arab itu apa artinya? Jantung. Cuma mungkin orang menerjemahkan dengan hati. Yang dimaksud adalah hati sanubari yang ada di jantung. Bukan hati liver yang biasanya orang kena penyakit liver ya. Enggak, ini kita bicara jantung sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha al jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada satu organ yang kalau dia baik, semua tubuhnya baik. Tapi kalau dia rusak, semua tubuhnya rusak. Apa organ itu? Al-qalbu. Dan hati ini kondisinya memang membingungkan. Dia suka bolak-balik, jemaah. Bagaimana ikhlas ketika itu adalah amalan hati. Seringkali kita harus berjuang dengan hati kita sendiri. Kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan para ulama ahli sunnah wal jamaah ketika mereka menjelaskan tentang al-iman, mereka mengatakan al-imanu qawlun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan apa? Qaulul qalbi, ucapan hati. Wa qaulul lisan, dan ucapan lisan. Hati kita emangnya ngomong? Pernah antum dengarkan omongan hati? Para ulama menjelaskan bahwasanya qaulul qalbi, ucapan hati itu adalah at-tasdiq, mempercayai. Kita percaya dengan hati kita, kita yakin dengan hati kita. Itu ucapan hati. Qaulul lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu seorang yang masuk dalam keimanan, hatinya harus percaya, lisannya harus mengucapkan. Kalau lisannya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya tidak percaya, tidak ikut ucapannya lisan, apa namanya? Orang munafik. Orang munafik. Kenapa? Hatinya sakit nih. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang orang munafik ini, jemaah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Orang munafik itu kalau datang, dia berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan asyhadu annaka rasulullah. Benar, beliau Rasulullah. Tapi orang munafik bohong. Tapi kondisi orang munafik dari fisiknya jangan ditanya. Apa kata Allah Azza wa Jal, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Orang munafik itu kalau kau ngelihat, keren-keren jemaah. Takjub. Sahabat itu takjub dengan penampilan orang munafik. Kalau ngomong, membuat orang terkesima. Padahal munafik, dia pandai memutarbalikkan fakta. Di surat Al-Baqarah ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang beriman, sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang kafir, ternyata Allah sebutkan sifat orang munafik lebih banyak daripada orang kafir. Kenapa? Orang kafir jelas. Jelas, hadza Nasrani, hadza Yahudi, hadza Majusi, hadza Konghucu, hadza Buddha, jelas mereka. Tapi munafik ini sholat di masjid ini. Ada enggak orang munafik di sini? Afwan. Ada enggak kira-kira masjid apa namanya? Al-Furqan. Oh, Al-Furqan itu masjid pembeda gitu kan. Emangnya orang munafik kalau ngelihat Al-Furqan enggak jadi masuk. Di Masjid Nabawi mereka sholat. Di Masjid Nabawi. Yang jadi imam tadi siapa? Ustaz Rahmat. Ustaz Rahmat yang jadi imam di Masjid Al-Furqan. Di Masjid Nabawi imamnya Nabi Muhammad SAW. Jamaah. Sholat mereka di belakang Nabi SAW. Ngomongnya bagus, penampilannya indah, munafik. Maka tadi tatkala kita bicara hati, kalau hatinya baik, semuanya baik. Ini omongannya yang baik. Omongannya yang baik, penampilannya yang indah, hatinya ternyata enggak. Maka iman dikatakan qaulun wa amal. Tadi qaulul qalbi wa qaulul lisan. Qaulul qalbi itu mempercayai. Qaulul lisan tadi syahadat. Amal. Amalul qalbi. wa amalul lisani wa amalul jawari. Artinya hati itu beramal. Maka kata para sahabat ketika menceritakan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar tuh amalannya banyak. Tapi kalau amalan di luar itu kan kelihatan. Berapa sedekahnya Abu Bakar? Berapa sholatnya Abu Bakar? Abu Bakar berangkat haji, Abu Bakar berangkat jihad. Itu sahabat tahu gitu. Tapi para sahabat menceritakan Abu Bakar tuh bisa mengalahkan semuanya dengan sesuatu yang ada dalam hatinya, jemaah. Apa amalan hati, jemaah? Apa amalan hati? Nah, zikir mah amalan lisan, subhanallah, subhanallah, lisan. Ikhlas. Terus apa lagi? Niat, cinta, takut, berharap, tawakal. Makanya tawakal itu amalan hati. Makanya kadang-kadang sama orang-orang ditabrakin sama, oh gak usaha gitu loh. Loh, tawakal itu amalan hati. Usaha itu amalan fisik, badan. Jadi jangan ditabrak-tabrakin. Jadi orang tawakal itu ya diem aja. Ya enggak, ada perintah untuk usaha. Tapi hatinya percaya, yakin sama Allah. Dan menyerahkan sama Allah Azza wa Jal. Lisannya mengucapkan, Bismillahi tawakkaltu alallah. Itu lisan. Orang itu akan ketahuan benar enggak hatinya ini tawakal. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian sampai ke tepi pantai bersama umatnya Bani Israel, itu di pagi hari, jemaah. Allah menceritakannya, falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok ini saling melihat. Artinya Fir'aun ada di belakang mereka. Sahabat-sahabat Nabi Musa ini ngelihat Fir'aun di belakangnya, ngelihat ke depan lautan, enggak ada perahu, enggak ada jembatan. Apa perkataan sahabatnya Nabi Musa? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, habis kita sudah. Kita akan dibantai. Kita udah ketangkap sama Fir'aun. Ini Fir'aun di sini. Apa kata Nabi Musa? Kalla. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Enggak mungkin. Allah yang memerintahkan kepada kita melakukan perjalanan ini. Bersama aku ada Tuhanku. Dia akan memberikan hidayah. Sudah sampaikah hati kita melakukan amalan itu? Tawakal sama saya, tawakal sama Allah. Padahal sebenarnya dia karena punya tabungan masih aman gitu. Aman lah sebenarnya. Jadi dia enggak tawakal. Dia itu karena punya tabungan. Maka sebagian orang itu Allah bikin habis semuanya. Karena dia belum hijrah seutuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia belum semuanya diserahkan sama Allah. Antum enggak ngelihat bagaimana para sahabat Nabi ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, bawa apa mereka, jemaah? Rumah ditinggal. Orang tua ditinggal, kadangkala bininya pun ditinggal. Hartanya pun mungkin yang enggak bisa dibawa ditinggal, usahanya tutup. Berangkat ke kota Madinah ngapain? Sudah menuju kepada Allah dan Rasul. Kerja apa nanti di Madinah? Usaha apa di Madinah? Yang penting kita menuju kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata sampai Madinah betul enggak ada kerjaan, jemaah. Betul. Enggak punya rumah. Di mana sahabat tidur? Di masjid. Masjid Nabawi itu tempat tidur, jemaah. Masjid ini boleh tidur. Enggak ada tulisan.
2: Di luar
1: oh, di dalam enggak boleh. Di luar ditulis boleh tidur. Oleh di Masjid Nabawi itu tempat tidur. 80 sahabat tidur di sana. Bukan tidur sebentar, jemaah. Sekarang sebagian umat Islam itu ya anak husnudzon sama mereka. Mereka mungkin melarang tidur karena takut dibuat tidur lama. Padahal sebenarnya kalau bisa silahkan tidur mau 2 hari, 3 hari, sebulan, tafadhol. Anak pernah datang ke satu masjid, agak jahat masjidnya itu jemaah, dilarang selonjoran. Anak omong astagfirullahaladzim, sampai kayak gini ya. Ini orang itu kan dalam perjalanan capek, lelah, kepingin lah ini kan, ini udah gak boleh. Mas itu dilarang selonjoran. Astagfirullahaladzim jemaah. Maka kita lihat tadi bagaimana tawakalnya para sahabat Nabi sampai kut udah. Antum tahu sahabat Nabi yang nikah dengan disuruh nyari cincin, berani dia nikah jemaah? Antum berani nikah? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tertarik dengan wanita yang menawarkan dirinya, beliau sedang tidak ingin menikah. Sahabat ini mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, ya, in kana laysa bika laysa laka biha hajah ya Rasulullah fazawijni iyaha. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak punya keperluan sama perempuan ini untuk menikahinya, nikahkan dia sama aku. Bayangin ya, gimana sahabat ini mengatakan itu dalam rangka yang menyelamatkan wanita ini. Dan kondisinya jadi nyaman gitu loh, karena perempuan ini datang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dinikahi. Apa kata Nabi SAW? Engkau punya apa? Kata dia. Enggak punya apa-apa. Berani nikah jemaah, itu tawakal. Oh ya enggak gitu juga loh Ustaz. Loh, kan kita bilang tawakal itu amalan hati. Akhirnya Nabi Alaihissalam, engkau coba pulang, carilah. Ada usaha, hatinya tetap bergantung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia disuruh usaha, ya usaha. Dia sampai ke rumahnya, dia cari ini itu, nggak ada ya Rasulullah. Iltamis walau khataman min hadid, coba engkau cari lagi, walaupun cincin besi itu jadi maharnya. Ini maharnya aja nggak punya jemaah. Akhirnya dia ngomong, gak ada ya Rasulullah. Dia masih berusaha. Gimana kalau sarungku ini ya Rasulullah? Bayangin. Ini kalau kita lihat hati orang yang beriman itu jemaah. Gimana kalau sarungku ya Rasulullah? Apa kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Wallahi laysa ala atiqihi syai. Demi Allah, di pundaknya orang ini gak ada pakaian. Dia cuma punya sarung. Enggak ada pakaian atasnya, itu enggak ada jemaah. Apa kata Nabi SAW, loh, kalau engkau kasihkan mahar buat istrimu, engkau pakai apa? Tapi dia memang sudah, dia akhirnya diem. Diem dia. Karena dia tahu sudah enggak ada. Lalu Nabi SAW bertanya, hal ma'aka syai' minal Qur'an? Engkau punya hafalan Qur'an? Punya ya Rasulullah. Dia sebutkan surat ini, surat ini, surat ini. Ya sudah, aku nikahkan engkau dengan dia, dengan mahar Quran yang kau miliki untuk diajarkan kepada istrinya jemaah. Gimana suami istri ini pulang ke rumahnya suami gak punya apa-apa jemaah? Ya apa ya ini suamiku? Sarung ngajak cuma bawahan, atasan gak ada. Tapi itu perempuan juga tawakal sama Allah. Ini Nabi yang nikahkan, sudah pulang. Rizki, kalau masih punya umur, berarti masih ada rizkinya. Ingat, rizki dan umur itu jalan bersama jemaah. Rizki dan ajal ya. Makanya orang itu kalau rizkinya habis, mati walaupun masih punya rumah. Walaupun di rekeningnya dia ada banyak duitnya dia. Kenapa? Ajalnya udah habis, berarti rizkinya udah selesai. Maka seringkali kita melihat ada orang-orang sebelum yang sakit parah, subhanallah ya. Kemudian tahu-tahu dia sebelum meninggal itu sehat ya, mah. Dia minta ini, minta itu, macam-macam sama anaknya dikasih, bahagia anaknya. Ternyata habis dikasih mati ya. Iya, dia hendak menghabiskan rizkinya. Sudah selesai rezekinya, mati. Maka tadi kita bicara amalan hati itu terkadang, bukan terkadang, seharusnya lebih besar daripada amalan raga. cinta kita, rasa takut kita kepada Allah, ya, tawakal kita, niat tadi, amalan lisan, apa, zikir. Siapa yang enggak bisa berzikir? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apalagi orang kalau zikirnya pakai tasbih. Boleh zikir pakai tasbih. Menurut pendapat yang benar atau yang lebih kuat, boleh zikir pakai tasbih. Tapi enggak usah dibawa keluar rumah lah. Antum di rumah mungkin mau zikir banyak. Enggak zikir banyak. Pakai tasbih. Ana zikirnya Ustaz, ya. Mungkin anak-anak biasanya salawat kepada Nabi alaihissalam pagi hari itu 1000 kali Ustaz umpamanya. Ya udah, mungkin dia mau ngitung di rumahnya. Takut orang kalau enggak ngitung zikirnya, dia kadang-kadang merasa sudah banyak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kayaknya udah 200. 200 mana? Belum ngitung. Tapi lebih utama berzikir dengan tangan kita. Nah, zikir itu amalan lisan. Jadi lisan kita beramal, walaupun kadang-kadang gak nyambung sama hati. Kan ada orang yang zikir gak nyambung sama hati. Antum habis sholat, apakah langsung connect sama hati antum ketika membaca subhanallah? Kadang-kadang enggak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, baru mau 33 subhanallah, subhanallah, baru mulai connect sama hati. Hatinya mulai merasakan kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Nah, itu yang akan dapat pahala lebih besar lagi nanti. Tapi orang ketika berzikir insya Allah tetap akan dapat pahala. Seperti baca Quran, itu amalan lisan. Maka berapa banyak orang baca Quran, apa artinya? Allah alam, tidak tahu anak. Tapi suruh baca, anak baca. Itu amalan lisan baca Al-Quran. Tapi ketika tadabbur Quran, itu amalan hati. Dia mulai mentadabburi Al-Quran. Dan Allah perintahkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Agar ditadabburi ayatnya. Itu kitab diturunkan, dibaca dengan lisannya, dipandang dengan matanya, ditadabburi dengan hati. Tapi kemudian iman itu adalah amalan fisik kita. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara hati, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-qalbu malik. Hati itu raja. Wal a'dha'u junudu. Raga kita semua ini adalah tentaranya raja. Fa idza taba al-malik tabat junuduhu. Kalau rajanya baik, insyaallah tentara-tentaranya baik. Raja kalau minum, kira-kira tentaranya minum enggak? Ikut minum. Rajanya korupsi, kira-kira tentaranya ya ikut korupsi. Rajanya telat sholat subuh, tentaranya sholat duha. Sholat subuhnya sholat duha. Oh, rajanya telat sholat subuhnya seperti itu. Artinya Abu Hurairah menggambarkan hati ini yang mengontrol semua fisik kita. Jadi kalau ada orang ini kadang-kala emak-emak ya menghadapi suami yang mungkin ya suaminya suka main game. Dengar adzan masih main game. Istrinya mengatakan, "Bang, sudah adzan." "Iya, emangnya aku tuli? Dengar aku lah." Kita lihat jamaah, dia dengar. Tapi telinganya yang dengar. Hatinya enggak dengar. Berapa banyak orang yang mendengar dengan telinganya tapi hatinya enggak dengar. Bagaimana memberikan nasihat kepada suami yang seperti itu? Loh, suamimu ini sedang sakit hatinya. Maka yang diobatin hatinya gitu. Jadi bukan ditarik-tarik atau diteriakin, enggak, bagaimana ngobatin hati. Ini nanti kita akan bicarakan bagaimana cara mengobatin hati. Tapi Abu Hurairah ketika menggambarkan bahwasanya hati itu raja dan raga itu adalah tentaranya, kalau rajanya baik maka semuanya akan jadi baik. Wa idza khabusal qalbu, kalau hatinya busuk, khabusat junuduh, maka raganya tentaranya semua akan jadi buruk. Jamaah rahimakumullah, penyakit hati ini ada dua. Ada penyakit yang rasa sakitnya langsung dirasakan. langsung dirasakan. Makanya ada orang ngomong, ya Allah sakit hati ana. Dia langsung merasakan. Kalau mau mencontohkan rasa sakit, sakit hati yang seperti sakit fisik sebenarnya, yang butuh obat, itu yang orang-orang berangkat ke psikiater. Itu ada sakit hati dia. Dikasih obat. Ada obatnya memang, obat fisiknya ada. Sedih, kecewa, itu sakit hati. Kemudian cemas, ada kekhawatiran yang berlebihan, itu sakit hati yang kadangkala obatnya kemana? Ya ke dokter. Ada obatnya itu. Tapi juga bisa ke ustaz. Karena rasa sakitnya orang ini langsung merasakan, ya Allah saya gak bisa tidur, kata dia. Kenapa? Gak tahu, kalau saya mau memejamkan mata itu takut gitu ya, khawatir, was-was, dia ya Allah gak enak, kata. Ini penyakit bisa diobatin dengan dokter, tapi sejatinya ada obatnya dalam agama kita juga. Mengobati kecemasan, mengobati ketakutan, depresi, stres, itu sakit langsung dirasakan dengan oleh fisiknya. Ditambah kurus badannya, makan jadi gak enak, ada berasa. Tapi ada penyakit hati yang kedua ini, yang orang itu gak merasa kalau dia sakit. Bahkan tadi, kayak orang munafik, sehat. Gak merasa sakit. Kalau dikasih tahu antum sakit, na'udzubillah, jangan su'udzon sama ana. Allah mengatakan tentang orang munafik apa? Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakit itu tapi enggak kerasa. Makanya ada orang tersesat itu sakit hatinya sebenarnya. Tapi enggak ada, enggak sih. Alhamdulillah ana enggak minum obat apa-apa. Anak tidur enak, makan enak. Nah ini penyakit yang bahaya sebenarnya. Karena kalau penyakit yang dirasakan rasa sakitnya, insya Allah dia akan berobat. Makanya diantara doa yang diajarkan Nabi SAW itu tentang penyakit hati yang dirasakan itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Ya Allah, ku berlindung kepadamu dari kecemasan dengan yang akan datang dan kesedihan dengan masa lalu. Karena orang kalau kena dua penyakit ini, apa yang akan terjadi? Dia gak produktif. Apabila dia seorang istri, dia biasanya tidak akan menjalankan tugas-tugasnya terhadap suami, anak-anaknya. Karena dia sedang, aku sedih gitu loh. Iya, engkau sedih, tapi ada anak-anakmu ini. Karena ada orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau tinggal mati suami, kadang-kala seneng dia, gak sakit hati, alhamdulillah ya Allah. Ada suami-suami yang memang ditunggu mati sama istrinya. Antum kan gak merasa. Ada perempuan-perempuan yang curhat sama anak-anak, kepingin dia mati. Ngomongnya poligami, poligami, Allah ana doakan mati dia sebelum poligami. Dan ada loh, seorang wanita yang ngatran sama anak, Ustaz, ana hampir dipoligami, Ustaz, sama suami anak, anak terus doa minta sama Allah, alhamdulillah mati dia. Dicabut nyawanya sama Allah, gak sempat poligami gitu. Iya, tadi ada orang yang sakit hati sehingga dia gak produktif. Kalau dia sedih kemudian dia baca Quran, ya, oh dia dapat obatnya tuh. Dia cemas kemudian dia banyak berzikir, karena dengan berzikir hati akan menjadi tenang sebenarnya. Dia akan merasakan kebahagiaan. Tapi tadi ada penyakit yang orang itu gak berasa kalau dia sakit. Gak ada sesuatu beban dalam hidup dia. Dia nyaman aja. Seperti orang-orang kafir, mereka dengan kekufurannya nyaman. Bahkan mereka membela kekufuran mereka. Bagaimana cerita Nabi Ibrahim dilemparkan ke api sama kaumnya, selamat dari api neraka, keluar. Kaumnya ada yang beriman? Nggak ada. Cuma Nabi Lut alaihi salam. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun berdakwah. Tapi karena kaumnya merasa tidak sakit, maka mereka merasa gak perlu sama Nabi Nuh. Tapi kalau sedih, cemas, orang kadang perlu dibawa ke psikiater. Ini gimana orang ini jadi seperti yang dulu. Tapi ada penyakit yang tidak dirasakan atau tidak menimbulkan rasa sakit di hati. Seperti apa jemaah? Seperti kebodohan. Seperti kemunafikan. Seperti keraguan dengan agama. Dan penyebab penyakit hati ini banyak deh. Yang pertama adalah kebodohan, al-jahl. Maka zaman sebelum Islam itu disebut zaman apa? Jahiliyah. Karena orang kalau sudah ditimpa kebodohan ini, maka semua penyakit hati itu akan mudah masuk kepada dia. Dia dengar orang ngomong seperti ini, percaya. Ingat PKI. Bagaimana? Kenapa kita bicara PKI? Kenapa jemaah? Karena ini bulannya PKI. Iya betul. Iya kan? Ya tinggal 8 hari lagi. Bagaimana orang-orang itu Muslim loh jemaah? Mereka kalau bicara secara agama, sebagian mereka Muslim. Tapi bagaimana mereka membela pemikiran komunis pada waktu itu? Karena dianggap sama mereka inilah yang bisa membuat rakyat merasakan kesejahteraan. Lupa bahwa Allah sudah turunkan Al-Quran. Tidak perlu kita pemikiran-pemikiran Karl Marx atau pemikiran siapa. Allah sudah turunkan Al-Quran dan Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau mau cari petunjuk di mana? Maka orang kalau sudah bodoh, dia akan membenci kebenaran. Sebagian kita mungkin ketika belum hijrah, dia benci dengan ustad-ustad yang menyampaikan sunnah. Mungkin 2 pekan yang lalu, ada satu orang datang ke rumah, dibawa sama sahib anak. Dia dari Surabaya, naik bis dia ke rumah, cuma mau minta maaf sama anak. Dia mengatakan, ustad, anak dulu suka ngomongin ustad. Anak suka jelek-jelekin ustad, kata dia. Pokoknya ustad, dia batalin, bubarin kajiannya ustad, ini itu, kata dia. Sampai suatu hari ustad, anak pegang handphone. Tahu-tahu lewat di IG atau di YouTube dia katakan kajiannya ustad tentang bagaimana sikap terhadap pemimpin. Anak awalnya nggak mau ngelihat, tapi anak mau lihat. Ah, sana mau lihat nih. Apa katanya Wahabi ini? Dia ngomongin. Dia dengerin. Dia loh. Dia anak pikir ustad itu akan mengkafir-kafirkan, mentogut-togutkan. Kok nggak ada ya? Jadi mulai anak malam hari itu ustad, anak buka semua video ustad yang bisa anak buka. Anak dengerin. Besok pagi ketemu sama sahib-sahib dia. Dia ngomong, ternyata Ustaz Syafiq tuh gak seperti yang kita sangka. Oh, engkau nonton dia kayaknya. Di situ jemaah. Kebodohan ini memang membuat orang membenci. Bagaimana orang-orang musyrikin itu berusaha membuat orang-orang tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka katakan Nabi Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam penyihir, orang gila, terus dukun, paranormal, pendusta. Pokoknya dikasih nama-nama yang buruk supaya orang ini gak mendengarkan. Sampai ada satu orang kafir, orang musyrik yang lagi umroh, ketika dia masuk Mekah, udah dikasih tahu sama orang-orang Quraisy, hati-hati ya, di tempat kita ada satu orang penyihir. Engkau dengar omongannya langsung kau tersihir sama dia. Oh gitu. Namanya Tufail bin Amr Dawsi. Itu Tufail pasang kapas di kupingnya cuma. Karena kebodohan dia. Dia tawaf ya, dia tahu orangnya, oh itu Muhammad namanya sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia tawaf ini, terus dia mikir, aku ini kayak orang bodoh, kata dia. Masa aku pasang kapas di kupingku, kata dia. Aku ini tahu mana yang baik dan mana yang buruk, kata dia. Ah, aku mau dengar dari Muhammad SAW. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sih yang engkau tawarkan ini apa? Nabi membacakan Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam, membacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung masuk Islam. Maka kita harus berjuang melawan kebodohan. Kenapa ayat yang pertama turun Iqra? Iqra, bacaan tuh. Apa yang dibaca Quran? Kalau bicara tombo hati itu, yang pertama apa? Baca Quran sama maknanya. Baca. Ketika kebodohanmu terangkat, insya Allah, engkau jadi faham. Berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini beranggapan riba itu boleh. Riba yang enggak boleh itu rentenir. Iya. Kalau ada seorang anak yang kerja di bank konvensional, tahu-tahu dia mau resign, ngomong sama orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Engkau ikut aliran apa, nak? Langsung dianggap menyimpang. Karena kebodohan mereka bertahun-tahun melihat sesuatu yang buruk, baik. Sesuatu yang mungkar, ma'ruf buat mereka. Kok tahu-tahu muncul satu orang mengatakan gak boleh. Maka dia akan menentang hal itu. Sampai cerita seorang yang di Jakarta yang dia tanya sama anak-anak ini, Ustaz, dia kerja di bank konvensional. Dia kemudian mau resign, ibunya marah. Istrinya gak ridho, gimana sekarang? Akhirnya Ustaz, anak resign, gak ngomong sama mereka. Tapi tiap pagi Ustaz, anak keluar rumah dengan seragam kantoran Ustaz. Sampai mobil, anak ganti, anak buka, anak akhirnya taksi online. Bertahun-tahun dia lakukan ini. Karena yang dia hadapi tadi, ini orang yang kalau dikasih tahu gak bisa. Dia punya penyakit tapi dia gak sadar. Makanya nanti penghuni neraka itu, apa kata mereka? Laukunna nasma au naqil, kalau dulu ketika kita hidup di dunia, kami mau dengar. Kami mau dengar aja. Kemudian kami mau mikir. Yang disampaikan ini ada landasannya atau tidak. Kalau mau itu, makunna fi ashabis sa'ir. Kita gak akan jadi penghuni neraka. Cuma tadi mereka gak mau. Kemudian, yang menjadi penyebab penyakit hati ini, syahwat. Orang yang sekarang kita lihat banyaknya perselingkuhan di negeri kita. Jadi fenomena perselingkuhan ini fenomena gunung es jemaah. Yang muncul di luar itu dikit. Ketika Anda membaca pekerjaan yang rawan dengan perselingkuhan, ada 10 pekerjaan di situ jemaah. Yang pertama apa kira-kira menurut antum? Nah, nanti dilihat di Google kan. Kalau enggak salah, aku udah lupa ya. Kalau enggak salah yang pertama itu penerbangan. Nah, yang kedua itu kesehatan. Rumah sakit ini itu. Artinya memang daerah-daerah yang rawan laki-laki dan perempuan itu berduaan kumpul ini itu, ketawa ketiwi ini itu. Enggak, hati Ana bersih, enggak ada perasaan apa-apa. Ana cinta sama istri Ana, masya Allah. Terus engkau kayak gitu, ya udah lingkungannya kayak gini. Betul jemaah, orang sakit tapi enggak merasa, karena memang enggak ada rasa sakitnya, yang ada kesenangan malah di hatinya. Ada bapak-bapak yang suka WA sama teman perempuan di kantornya. Ada di sini? Ada, kadang-kadang istrinya tahu. Kata suaminya, ya Allah, teman kantor. Gak ada apa-apa. Cuma tanya gimana kabarmu ini itu. Ya kita kan sebagai sesama manusia harus memberikan perhatian lah. Apalagi dia janda, kesian. Ini jamaah.

syahwat itu. Kemudian syahwat itu bukan hanya syahwat kepada wanita, syahwat kepada kekuasaan, syahwat kepada harta. Kalau bicara kekuasaan, orang menjadi penguasa untuk apa? Untuk cari harta. Atau harta untuk cari kekuasaan. Biasanya kita sering dengar harta, tahta, wanita. Ini syahwat semuanya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Ma dhibani ja'i'an." Tidaklah dua serigala yang lapar, yang dilepas di kandang domba. Di mana serigala lapar dilepas di dalam kandang domba, yang dombanya gak bisa lari kemana-mana. Lebih merusak daripada hirsul mar'i, daripada ambisi seseorang kepada jabatan dan kepada harta dalam merusak agama seseorang. Jadi rusaknya agama itu lebih parah kalau sudah ada ambisi, harta, dan kekuasaan, daripada rusaknya tuh domba-domba yang dikirimin dua ekor serigala yang kelaparan itu. Bayangin kalau serigala kelaparan ya, dia ngeliat domba, masya Allah, dia makan ini dikit, lihat itu lari, dia gigit yang ini, lihat, wah, masya Allah. Padahal dia sebenarnya satu ekor aja nggak habis mungkin cuma. Tapi karena dia ambisi, dia udah gigit ini udah mati nih. Dia ngeliat, oh, ada lagi nih, masya Allah. Makanya orang kalau sudah ambisi kepada harta dan jabatan, seperti minum air laut. Dia udah punya duit ini, udah cukup duitmu buat 7 turunan gak habis. Tambah 7 tanjakan juga gak habis. Tapi karena ambisi, dia terus, cuma terus, rusak agama dia. Rusak agamanya, cama. Nah, ini salah satu penyebab penyakit hati, syahwat. Iya, Allah kasih kita syahwat. Karena kehidupan ini gak akan bisa berlangsung tanpa syahwat. Tapi syahwat itu harus dikekang. Makanya bicara syahwat kepada harta, boleh, tapi yang halal. Kan ada, gak boleh ngambil haknya orang lain, ya. Silahkan. Kemudian syahwat kepada wanita, boleh apa enggak? Boleh, asalkan dengan menikah. Enggak ada alasan loh. Enggak ada alasan seorang laki-laki berzina. Padahal Allah sudah membuka pintu menyalurkan syahwatnya yang halal. Allah mengatakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa tsulatsa wa ruba'." Allah sudah kasih. Engkau punya syahwat lebih, mungkin engkau kerja keluar kota ya, istrimu di Bekasi sini, ini Bekasi Bogor, istrimu di Bogor sini, engkau kerja di Bekasi, berapa jauh tuh jam? Ya mungkin dia istrinya di Bekasi, dia kerjanya anggap di Merauke. Yang dia mungkin berbulan-bulan di sana, dia punya syahwat. Dia mikir, ya apa aku menyalurkan syahwatku, pulang gak mungkin. Seperti itu. Apa yang bisa dia lakukan? Nikah. Puasa, masya Allah. Keren nih. Nah, nikah, kalau gak mampu baru puasa gitu loh. Puasa dulu apa nikah dulu? Kata Nabi SAW, barang siapa yang punya kemampuan disuruh apa? Nikah. Kalau gak mampu nikah, baru puasa gitu kan. Jadi puasa dulu apa nikah dulu? Dia ini udah nikah Ustaz, tapi istrinya jauh gitu loh. Ya mungkin puasa, betul. Tapi ketika gak mampu, karena terus terang ada di tempat-tempat daerah-daerah. Daerah apa ya? Daerah pekerjaan tambang ini itu ya, yang jauh, mereka mungkin berbulan-bulan di sana. Di sana ada pelacur-pelacur yang memang melacurkan diri sama. Sampai anak punya kawan, seorang insinyur dikirim ke sana, sakit dia. Berangkat ke, ada dokternya lengkap apa semuanya. Dia datang ke dokter. "Dok, anak sakit," dok, kata dia. "Sakit apa?" "Biasalah, dok." "Ya Allah."

0: kata dokter. Kok gak pakai pengaman, kata dia. Loh, sakit apa dok, kata dia. Lah anak pilek dok, maksudnya sakit biasa, sakit pilek biasa. Pikirnya dokter sakit kelamin. Karena rata-rata penyakitnya di sana itu penyakit kelamin. Mereka berzina. Karena mereka berpikir kalau kawin lagi, aduh Zat, kawin lagi ruwet tuh Zat. Belum menghadapi mertua, menghadapi kakak ipar, menghadapi istri, sayang sama anak-anak. Aduh enggak Zat, enggak sudahlah. Asanlah kalau punya keinginan salurkan dikit, nanti tobat sama Allah. Na'udzubillah. Memang betul, ketika seorang melangkah ke tempat yang halal, berjuang dan berkorban dia. Orang kalau cuma berzina, dia punya uang 100 juta. Kira-kira bisa berzina dengan berapa wanita dia cuma? Berapa wanita? Berapa kira-kira? Ya tergantung tarifnya Ustaz, gitu kan. Kalau yang tarifnya sejutaan dapat 100 wanita. Bayangin cuma. Tapi dengan uang 100 juta mungkin dia bisa menikah dengan satu wanita. Dia menikah dengan satu wanita. Tapi ruwetnya bertahun-tahun. Betul. Nabi alaihi salatu wasallam istrinya 9. Antum pikir tenang-tenang Nabi SAW. Oh piring pecah di rumah Nabi SAW. Piring pecah. Sallallahu ala nabina wasallam. Jadi ingat. Jangan sampai syahwat antum. Karena antum berpikir menyelamatkan rumah tangga. Ya anak-anak gak mau nikah lagi lah. Oke, kalau antum gak nikah lagi bisa puasa, bisa menjaga diri, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Tapi kalau kemudian antum berpikir berzina, karena melihat kawan-kawan antum semua di sana pada berzina, mereka berzina aman-aman aja. Engkau gak apa-apa, aman lah, gak ada yang tahu. Padahal Allah mengawasi mereka. Padahal sejatinya lelaki yang berzina akan membawa laknat ke rumahnya, menghilangkan berkah di keluarganya. Tapi ketika dia menikah lagi, memang terjadi keributan, tapi halal. Maka ingat, enggak ada alasan seorang laki-laki berzina.
1: Ya Ustaz, istri ana enggak memberikan izin. Ustaz.
0: Siapa izin istrinya yang mengizinkannya, Ma? Antum boleh jadi sampai mati yang enggak dikasih izin. Tapi kalau antum cukup satu, alhamdulillah. Jangan dibohong-bohongi sama teman. Antum kenapa enggak nikah lagi? Ada yang suka dorong-dorong kawannya aja mah untuk kawin lagi. Padahal orang ini gak butuh. Akhirnya karena dorongan itu. Bener juga katamu ya. Akhirnya dia nikah berantakan rumah tangganya. Karena dia hanya dikasih doping sama kawannya. Bukan karena kebutuhan. Maka ingat ini termasuk yang membuat penyakit hati syahwat. Syahwat kepada wanita, syahwat kepada harta, syahwat kepada kekuasaan. Kemudian ahibati fillah yang membuat penyakit hati ini adalah kawan-kawan buruk. Lingkungan yang buruk. Ana sebutkan sebab-sebab ini, nanti obatnya antum sebenarnya sudah paham. Kawan yang buruk. Dan biasanya orang itu akan condong kepada yang sama. Ada klub-klub ya. Klub motor, klub mobil ya. Ana pikir dulu klub-klub itu untuk mobil-mobil mewah jamaah. Untuk motor-motor mewah. Ternyata enggak. Sampai mobil yang harganya murah pun ada klub-klubnya. Ya komunitas ya, komunitas itu. Kalau klub itu untuk kebaikan enggak apa-apa. Enggak alhamdulillah kita punya klub ini kegiatan kita sosial. Tapi ya kadang-kala mampirlah ke tempat hiburan Ustaz. Kegiatan sosialnya dilakukan, maksiatnya juga jalan, hati-hati. Maka pilih kawanmu. Karena kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu ikut kawan dekatnya. Maka hendaklah dia melihat dengan siapa dia berkawan. Maka alhamdulillah kalau kita punya kawan-kawan yang baik, jaga mereka. Sebelum ana lanjutkan, antum yang di sini, semua sudah kenal dengan yang di kanan dan di kirinya? Udah kenal? Kenalan dulu, baru kita lanjutkan. tuh saudara antum, kita ini bicara salah satu penyebab penyakit hati itu kawan-kawan buruk. Dapat kawan baik gak mau antum. Bentar lagi anak akan tes, anak akan tanya, anak akan tunjuk, anak akan tanya, dia kenal gak dengan yang kanan? Tanya siapa namanya, dari mana, apa pekerjaannya. Tiga. Sudah? Nah, anda tunjuk sekarang untuk membuktikan. Oh, masih ada yang tanya, masya Allah. Nah, yang enam, yang pakai kacamata, tentu. Iya, iya. Yang di kiri antum? Belum kenal. Salaman doang, kenalan. Coba kenalan lagi siapa? Dari mana? Dari sini. Dari sini mana? Tapi kerjanya apa, udah tahu? Oke, istrinya berapa, tanyain. Jemaah kita ini sering datang kajian, tapi kita kayak sendirian. Iya, datang. Habis gitu pulang-pulang aja udah. Padahal disinilah kita berusaha mencari kawan baik yang menjaga hati kita. Boleh jadi tukar nomor handphone ya. Suatu saat nanti ketika ada kajian dilihat, engkau kok gak datang kajian? Lama aku gak ngelihat sama kamu. Inilah yang dibutuhkan kawan-kawan baik jemaah, yang mengingatkan kepada kebaikan. Kita tuh kalau sama kawan pemain bola, sama-sama suka bola, masya Allah jemaah. Antum lihat bagaimana solidnya pendukung bola itu. Kalau Jakarta apa namanya?
2: Jackmania.
0: Jackmania gitu kan. Itu solid banget mereka jemaah. Seperti itu. Mereka berangkat kemana, nonton ini itu, naik mobil, susah-susah mereka siap. Ada juga, termasuk yang ana takjub ya, dengan kesolidan klub Vespa. Iya, Vespa butut itu, ada temennya mati, berhenti semuanya jemaah. Bagaimana? Loh, kenapa kalau ada temennya yang hatinya sakit, dia gak lagi datang kajian, siapa yang akan membawa dia? Maka di sini kita perlu kawan-kawan baik. Selain kawan baik itu juga punya syafaat kelak pada hari kiamat. Mungkin dia akan ingat kita ketika dia masuk surga. Kemudian lihat, mana fulan yang biasa kajian sama ana di Masjid Al-Furqan? Kok gak kelihatan? Mungkin dia minta sama Allah supaya antum dikeluarkan dari api neraka. Maka tolong, itu termasuk yang merusak hati, kawan-kawan yang buruk. Kemudian memperbanyak hal-hal yang mubah, itu termasuk merusak hati. Seperti apa? Banyak tidur, banyak makan. Kan ada orang yang kerjanya kulineran terus. Ya kuliner sana, kuliner sini, kuliner. Macam-macam dia kemana-mana. Waktunya habis untuk perjalanan saja, jaman. Ada orang yang makan nasi goreng di Dago di Bandung. Makan nasi goreng apa? Kaki lima nih. Zen. Pulang lagi sudah ke sini. Loh, gitu doang. Iya. Antum lihat bagaimana orang-orang melakukan hal-hal yang mubah, kelebihan, yang akhirnya hati jadi sakit. Nonton bola boleh enggak? Boleh, tapi kebanyakan nonton bola jadi enggak kajian antum. Kenapa? Kalau kajian, aduh kajian ngantuk Ustaz. Kalau nonton bola semangat. Nah, itu berarti sakit hati antum. Di tempat obatnya hati, antum males. Di tempat penyakit hati, antum semangat. Sehat, banyak ngobrol. Sekarang ini adanya kafe-kafe yang kadangkala orang duduk cuma beli kopi, ngobrolnya 3 jam. Kajian 1 jam sambil tidur masih. Jadi kajiannya cuma 1 jam udah selesai, alhamdulillah. Jadi kadangkala orang itu tadi, hati ini kalau sudah sakit jamaah, dia akan merasakan kenyamanan dengan kemaksiatan, kenyamanan dengan hal-hal yang mubah, tapi hal-hal yang diperintahkan dia jadi gak nyaman. Maka tolong tadi berusaha untuk menguranginlah hal-hal yang mubah ini. Handphone ini juga boleh punya handphone, boleh sekali-kali antum matikan handphone dari pagi sampai besok, supaya antum merasakan, ya Allah, tenang ya. Tenang jemaah. Tapi ada orang yang subhanallah gak bisa lepas dari handphone. Dia beli power bank yang paling besar, ternyata power banknya habis jemaah. Dia beli kabel 7 meter. Pokoknya bagaimana dia terus terkoneksi dengan sesuatu yang sebenarnya gak ada manfaatnya buat dia. Ada sebagian orang yang gak berani matikan handphonenya ketika mau tidur. Gak berani. Takut ada rezeki, Ustaz. Allahu Akbar, nolak rezeki kan gak boleh, Ustaz. Berusaha kita jemaah. Boleh pegang handphone. Anak-anak saja harus dibatasi pegang handphone. Oh ya kan anak-anak saya belum ngerti, Ustaz. Kalau kita bapak-bapak alhamdulillah udah paham. Paham apa? Kita kadangkala juga menyusahkan anak dan istri kita. Sampai ada seorang keluarga yang mengatakan kita punya bapak itu al-hadirul ghaib. Kata dia. Al-hadirul ghaib. Ada bapak. Bapaknya ada dia itu. Kata dia. Ngapain? Nggak tahu. Kita lihat bapak kita. Diajak ngobrol nggak nyambung. Maka usahakan ketika makan, handphone nggak dibawa. Anak ngomong sama istri anak. Kalau nyuapin anak, makan sama anak, jangan nonton sesuatu apapun. Kan banyak orang sekarang nonton sambil makan. Anak ngomong enggak. Ini kesempatan ibu menjalin komunikasi dengan anaknya. Sambil makan, cerita, ngobrol, bermain, ini itu. Buka dikasih tontonan. Anaknya nonton, emaknya nonton. Udah bisa kasih makan lagi, nonton lagi emaknya. Jangan. Maka berusaha. Ahibati fillah. Ya, kalau bicara itu sebab-sebab orang yang sakit hati. Tandanya orang yang sakit hati itu, dia sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran. Bahkan dia gak nyaman dengan ketaatan. Dia kalau berada di grup, contoh nih ya, ada grup, lalu ada yang kirim urusan agama, mengingatkan sholat subuh umpamanya. Langsung, ini grup bukan urusan agama ya. Ini grup urusan sepak bola. Iya, benar-benar dia itu gak mau ada agama. Ini tanda orang sakit. Ketika ngobrol masalah agama, dia seperti ikan yang keluar dari air. Benci dengan hukum-hukum agama. Jadi kalau sudah bicara syariat, aduh syariat lagi. Apa obat sakit hati ini? Sebagian ulama menyebutkan ada banyaklah obat sakit hati ya. Ada 5 tombok hati yang mungkin sering kita dengar ya. Itu ucapan salah satu dari ulama. Yang pertama adalah qira'atul Qur'an bitadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Maka lihatlah orang-orang yang sakit hati, biasanya dia baca Qur'an tapi dia enggak mentadabburi, atau dia memang enggak pernah baca Qur'an. Maka nasihat ana, jangan sampai antum memejamkan mata di malam hari kecuali sudah baca Quran dengan tadabbur, walaupun satu ayat. Kalau bisa satu lembar, antum baca satu lembar, antum baca artinya, antum renungkan, sudah tutup. Insya Allah kalau tiap hari antum baca Al-Quran satu halaman, bukan satu lembar ya, satu halaman, berapa tahun khatam? 2 tahun insya Allah khatam jamaah. 2 tahun khatam. Nanti ketemu lagi. Tapi jangan sampai ada hari berlalu antum gak baca Quran. Tolong baca Quran sama ditadaburinya. Antum akan rasakan nikmatnya. Sampai Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas baca Al-Quran. Sedangkan kita sekarang ini masih terbebani dengan baca Quran. Mau baca satu juz aja, ya Allah, buka lagi, tinggal berapa halaman ya? Nanti beda halaman lihat, tinggal berapa halaman ya Allah? Kok nggak selesai-selesai kata dia. Antum bisa lihat bagaimana Imam Syafi'i di bulan Ramadan hatam Al-Quran 60 kali jemaah. Anak mikir ya opo ya, gimana mereka bisa seperti itu? Ternyata hati masalahnya. Lu waktunya Ustaz, Allah kasih berkah di waktu ketika orang baca Al-Quran. Utsman bin Affan diriwayatkan bagaimana dia pernah sholat witir satu rakaat masuk ke Masjidil Haram. Dia mulai dengan baca Al-Baqarah, ruku ketika membaca An-Nas jemaah. Dari habis Isya sampai hampir subuh jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam sampai bengkak kakinya. Bagaimana cerita Hudzaifah Abdul Yaman ketika dia sholat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi baca Al-Baqarah. Rakaat pertama ini udah Al-Baqarah, pikirnya Hudzaifah ya mungkin 100 ayat ruku. Ternyata 100 ayat lanjut jemaah. Oh, mungkin sampai selesai Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah masuk ke surat An-Nisa disebutkan di sana. Sampai katanya Hudzaifah, aku punya niat enggak benar sampai waktu itu. Kepengin niat mufaraqah, dia meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 5 juz lebih. Satu rakaat. Kita kalau tarawih berapa juz di sini Ustaz? Tarawih
2: kurang dari setengah.
0: Kurang dari setengah berapa rakaat? 11 rakaat kurang setengah juz jemaah. Bayangin antum. Ini Nabi alaihi salatun satu rakaat 5 juz. Dia sering datang ke rumah minta, ayo Ustaz, ayo si Allah, utang ini. Sampai Abah Hana ngomong, Syafiq, berangkat. Siap Abah. Saif jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

اقرأوا كتاب

الدنيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذبعها 70

0: subhanahu wa ta'ala.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, ana mau nanya, Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang masih pacaran? Syukur. Nasihati dia suruh nikah. Daripada pacaran, mendingan nikah. Dan enggak ada istilah dalam Islam pacaran. Walaupun dia bilang pacaran Islami. Bagaimana pacaran Islami? Kalau nelpon assalamualaikum. Bagaimana pacaran Islami kalau mau cium bismillah? Tidak boleh, tidak ada pacaran-pacaran. Yang ada kita kenalan, istilahnya ta'aruf, kemudian ngelamar. Senang, cocok, sudah tentukan hari haknya, kemudian adakan pernikahan. Gak usah pacaran. Dan insya Allah pacaran-pacaran gak awet. Misal, kalaupun awet, maka sudah gak asik lagi pernikahannya. Itu malam pertama, udah biasa. Engkau tidak asing lagi bagiku. Nah, tapi kalau yang tidak pacaran, kemudian langsung nikah, itu luar biasa. Akan membuat rumah tangga menjadi tenang dan tenteram. Malam pertama datang ke kamar, kata istrinya, tunggu sebentar. Engkau adalah orang yang asing bagiku dan aku asing bagimu. Sebutkan apa yang kamu sukai, aku akan berusaha memenuhinya. Sebutkan apa yang kau benci, aku akan berusaha meninggalkannya. Suaminya bingung, la ilaha illallah. Dalam keadaan seperti ini aku harus khutbah. Innalhamdulillah. Istrinya siap pena. Yang saya sukai ini catat semua. Yang kamu enggak sukai apa saja catat semua. Insyaallah rumah tangga akan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pacarannya setelah nikah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jamaah, ini ada pertanyaan yang mengatakan, bagaimana ketika kita sulit dalam keadaan susah, kita berpikir untuk murtad?
1: Allah.
0: Lalu sekarang kita berusaha bertobat, bagaimana Ustaz? Subhanallah. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Tidak takut. Yang ditakutkan kalau dunia itu dibuka buat kalian, lalu kalian lupa. Ini berjaya kesulitan. Jamaah, Rasulullah SAW tiap hari pagi dan sore beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Antum pernah dengar hadis kadal faqru an yakuna kufra? Hampir saja kefakiran itu mengantarkan kepada kekufuran. Hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kalau anda nggak tahu, hadis itu dhaif. Tapi kadangkala orang yang dekat kepada kekufuran adalah orang yang pondasinya nggak kuat. Kalau pondasinya kuat, antum lihat Bilal bin Rabah disiksa, bukan cuma susah hidupnya, disiksa dia bahkan mau dibunuh. Apakah dia berpikir untuk murtad? Sama sekali. Karena pondasinya kuat. Antum lihat Khabbab bin Arad, antum tahu tuh, tahu Mashitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya, putrinya Fir'aun. Bagaimana satu persatu anaknya dimasak, ya. Dan dia tidak berpikir untuk murtad, ya. Ini kadangkala karena sulit, ada orang nawarin duit ini jadi murtad, na'udzubillah, ya. Hati-hati juga ada modus pemurtadan dengan cara pernikahan, ya. Lalu bagaimana orang seperti bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita ini tidak akan pernah merasakan nikmatnya jadi orang Islam kecuali kita punya tiga hal. Apa tiga hal ini? Mana kasih hadiah? Kita tidak akan merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Nah,
2: mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama.
0: Masya Allah, itu pertanyaan di kuburan. Nah, ya, ini yang pertama nih. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Kedua, mencintai orang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ini yang ketiga hubungannya sama pertanyaan ini. Saya kirim ke sana. Antum udah dapat hadiah dari. Jangan lagi lah, bagi-bagi sama yang lain. Nah, ya ini udah, itu yang kedua. Nah, Masya Allah, antum baca di mana? Masya Allah.
2: Mengenal Allah dengan
0: benar,
2: apa yang diperintahkan
0: dari haram, memberikan
2: kepada
0: Allah. Nah, terus kali itu ada tinggal satu lagi, jemaah. Nah, ya. Nah, jemaah, benci untuk kembali kepada kekufuran. Setelah Allah selamatkan dia, dia jadi Islam, dia benci untuk balik kufur, sebagaimana kebencian dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Masya Allah, ini hadiah terakhir buat antum. Masya Allah. Baik. Jadi kalau orang sudah berpikir untuk murtad, berarti kan tadi pondasinya enggak kuat dia, jamaah. Maka enggak dia belajar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia punya niat untuk murtad, jamaah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Bagaimana cara mengetahui seorang terkena ain atau tidak? Ya saya nggak tahu persis ya, tapi tadi ciri-cirinya tadi mungkin ada yang muji, ya. Orang rame-rame datang mungkin muji, bisa jadi orang ini kena ain. Tapi penyakit kena ain atau tidak kena ain di rukyah nggak apa-apa. Paham? Saya ulangi, penyakit kena ain atau tidak kena ain di rukyah nggak apa-apa. Soal kita dua-duanya, kita rukyah, kita juga berobat ke dokter, ya. Kita rukyah dan juga kita berobat dokter. Dan juga bukan berarti setiap ada kesalahan, oh ini pasti kena ain, pasti kena juga ya. Santai aja, kalau kena ain kita rukyah, kalau kebetulan kena ain kita bawa ke dokter, kita gabungkan dua-duanya, nggak ada masalah. Terkadang seorang, saya pernah diceritain sama teman, dia mengenakan ain kepada anaknya sendiri. Pernah satu hari dia dalam bis, dia kagum lihat anaknya dengan pandangan tidak biasanya, dan dia lupa muji apa Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya anaknya kena ain, akhirnya dia kalau nggak salah dia bacain sendiri, kemudian dia minumkan sendiri, baru anaknya sembuh. Ya. Jadi maksud saya. Saya tidak tahu persis kena ain ciri-cirinya gimana, tapi intinya sakit ya. Kalaupun tidak kena ain pun kita tetap boleh meruqyah, apalagi kalau karena ain.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
1: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada. Berikut kita simak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan, kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi

الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين kaum muslimin para pemerhati Roja TV dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita menyanjung dan memujinya karena limpahan nikmat karunia dan kebaikan-kebaikannya yang selalu turun kepada kita. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan kita, mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kita, memudahkan kita untuk melakukan sebab-sebab untuk kelangsungan hidup, kemudian menganugerahkan hidayah untuk mengenal petunjuknya, mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia jugalah yang menyempurnakan sebab-sebab untuk kita semakin meraih kedudukan yang mulia, keutamaan yang sempurna di sisinya. Bahkan dia jugalah yang menjadikan sorga sebagai balasan yang sempurna bagi hamba-hamba yang taat kepadanya, dan semua itu dijadikannya mudah bagi orang-orang yang beriman dengan taufiknya, dengan kemudahan darinya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang hamba yang ketika ditimpa kelalaian, kesalahan, sehingga sedikit meleset dari jalan yang lurus, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dia, berikan peringatan padanya, kemudian Allah berikan taufik untuk dia bertobat. Allah subhanahu wa ta'ala juga yang menerima tobatnya, bahkan mengganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan. Semua itu adalah bukti akan luasnya karunia Allah dan keharusan kita untuk bersyukur, selalu memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Falhamdulillahi awalan wa akhiran, maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari awal sampai akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara bentuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada terhingga, yang merupakan sebab
untuk memudahkan kita meraih kebaikan-kebaikan yang sempurna dalam agamanya, meraih sebab-sebab keindahan dalam petunjuknya, adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Kitab suci Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, agar manusia bisa merenungkan kandungannya. Wah mubarakun, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan yang tidak terputus-putus, penuh dengan kemuliaan, agar mereka manusia merenungkan ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Allah menurunkan Al-Quran yang isinya adalah semua petunjuk kebaikan, obat penyakit hati, sebab untuk menyempurnakan iman, dan semua kebaikan-kebaikan lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita untuk berzikir, yang zikir juga merupakan petunjuknya untuk meraih sebab-sebab kebaikan besar di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan doa, yang doa ini juga merupakan sebab, bahkan kunci untuk meraih semua keutamaan, kunci untuk meraih semua kebaikan. Coba kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana agungnya nikmat Allah, besarnya karunia-Nya kepada kita. Karena ternyata ibadah-ibadah yang saya yakin sudah sering kita lakukan ini, membaca Al-Quran, berzikir, baik itu zikir setelah sholat wajib ataupun berzikir pagi dan sore, berzikir sebelum tidur, bangun tidur, dan zikir-zikir lain yang disyariatkan, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amal-amal yang tidak asing bagi kita, kegiatan-kegiatan yang mudah kita lakukan, tapi ketahuilah sesungguhnya pahala dan keutamaannya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kemuliaannya sebagai sebab untuk menyempurnakan iman kita, menjadi sebab untuk memudahkan kita meraih kemanisan iman, keindahan iman, kesempurnaan iman, adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat agung, yang hendaknya ini menjadikan kita berlomba-lomba untuk semangat mengerjakannya, dan tidak lupa berusaha untuk memperbaiki kualitas, memperbaiki nilai dari amal-amal ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan dan keutamaan amal-amal yang saya sebutkan tadi, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa, akan semakin terasa indah jika kita berusaha menghiasinya dengan indahnya iman. Inilah sebab yang menjadikan semua amal-amal perbuatan kita indah, lahir dan batin kita indah. Inilah yang menjadi sebab ibadah-ibadah yang kita lakukan akan bernilai tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iman adalah keindahan sejati yang menghiasi hati manusia. Keindahan sejati yang paling didambakan hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berdoa dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, memohon keindahan yang sejati ini. Beliau berkata,
Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami, hiasilah hati kami dengan hiasan iman, dengan indahnya perhiasan iman, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dan menyebarkan petunjuk kepada orang lain. Coba lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta anugerah iman dengan bahasa yang sangat indah. Pantas untuk diminta, pantas untuk menjadi sebab hati itu merasa gembira ketika mendapatkannya. Karena iman disebut sebagai sesuatu yang indah, perhiasan yang sangat indah. Inilah maknanya dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keimanan yang sempurna yang ada pada generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dalam surat Al-Hujurat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinna allaha habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal usyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu, menjadikan kalian wahai para sahabat, cinta kepada keimanan, mencintai keimanan, karena iman itu indah, iman itu perhiasan yang sangat indah. Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan, wa zayyanahu fi kulubikum, dan menjadikan iman itu sebagai perhiasan yang terindah dalam hatimu. Serta Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Coba kita perhatikan keindahan sejati yang didambakan oleh manusia, keindahan yang merupakan sebab baiknya lahir dan batin manusia, dan menjadi sebab bernilai tingginya amal-amal yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sebabnya yang saya katakan tadi, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa bisa memiliki keutamaan yang sangat tinggi, yang sangat besar, kalau kita jadikan semua itu dihiasi dengan indahnya iman, indahnya perenungan terhadap kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang ringan, yang mungkin mudah kita lakukan, bisa menjadi ibadah yang sangat besar dan agung nilainya ketika ibadah tersebut kita hiasi dengan keindahan yang merupakan perhiasan terindah dalam hati manusia, yaitu iman. Coba kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, ini ibadah yang mungkin sering kita kerjakan, rutin kita lakukan. Tapi sayangnya, kebanyakan kita melakukannya hanya sekedar dengan mencukupkan diri dengan ucapan lisan, membaca atau menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikannya, memujinya, membesarkannya, hanya sekedar di lisan. Perenungan hati terhadapnya yang merupakan sebab yang menjadikan sempurnanya nilai zikir, kurang untuk kita perhatikan, kurang untuk kita praktekkan. Padahal berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala
disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran keutamaannya sangat tinggi dan besar. Sangat tinggi dan besar. Bahkan keutamaannya menjadikan semua ibadah-ibadah yang lainnya yang disyariatkan dalam Islam tujuannya adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menyebutkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, aqimish shalata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, mengingat Allah. Tujuan daripada salat, tujuan terbesar daripada salat adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis shalah inna shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh berzikir kepada Allah lebih besar lagi. Sebagian dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika ditanya, ayyul a'mali afdhal, amal apa yang paling utama? Mereka menjawab dengan ayat ini, wala dzikrullahi akbar, sungguh berzikir kepada Allah lebih besar dan lebih utama. Tentu maksudnya berzikir yang bagaimana? Berzikir dengan lisan, mengucapkan pujian kepada Allah, sanjungan kepadanya, membesarkan namanya, mengagungkan kebesarannya, disertai dengan, dihiasi dengan keindahan iman, perenungan tentang kebesaran Allah dalam jiwa kita, perenungan tentang sempurnanya nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam hati kita. Ini makna zikir tersebut. Makanya di antara keutamaan berzikir kepada Allah yang sangat besar adalah yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis kursi. Allah subhanahu berfirman, ana ma'a abdi haitsu dzakaroni wa taharrakat bi syafatah. Aku selalu bersama hambaku. Aku selalu bersama hambaku. Ketika dia berzikir kepadaku. Dan ketika lisannya, lidahnya, mulutnya melafadzkan kebesaran namaku. Bergerak untuk tergerak untuk melafadzkan kebesaran namaku, pujian-pujian bagiku. Hadis yang sahih yang menyebutkan salah satu keutamaan besar daripada berzikir yaitu mendapatkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Kebersamaan yang khusus. Artinya Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai hamba ini dan membimbingnya dalam semua perbuatannya, semua yang dilakukan anggota badannya, meluruskannya dalam semua yang ada pada hamba tersebut lahir dan batinnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan keutamaan besar ini, beliau berkata, anna dzakira ma'a madzkurihi qaribun min madzkurihi wa madzkuruhu ma'ahu. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dekat dengan zat yang disebutnya dan zat yang disebutnya selalu bersamanya.
Kemudian beliau menjelaskan bahwa makna kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang khusus.

Allah bersama semua makhluknya dengan kebersamaan yang umum, artinya Allah mengawasi mereka, melihat perbuatan mereka, mengetahui apa yang mereka tampakkan dan sembunyikan, mendengar dan semuanya, Maha mendengar dan semua sifat-sifat yang merupakan makna kesempurnaan dalam rububiyahnya. Tetapi kebersamaan yang Allah sebutkan bagi orang yang berzikir dalam hadis kursi ini adalah kebersamaan yang khusus, yang mengandung arti lebih dari sekedar pengawasan, tapi di situ ada taufik dalam segala kebaikan, penjagaan dari segala keburukan, pertolongan, dukungan untuk selalu melakukan hal-hal yang menyempurnakan imannya, bimbingan dalam setiap langkahnya, semua perbuatan lahir dan batinnya. Kalau kita ingin mengetahui, jamaah sekalian rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ingin mengetahui gambaran makna dari kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus adalah seperti yang disebutkan dalam hadis kursi yang sahih, hadis tentang wali Allah subhanahu wa ta'ala dalam sahih Bukhari, yaitu firmannya, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ. Kalau aku telah mencintai hambaku, maka aku selalu bersamanya, kata Allah. Ketika bersamanya dalam pendengarannya, yakni selalu membimbing, meluruskan pendengarannya, menjaga supaya ketika dia mendengar sesuatu tidak merusak imannya, mengarahkannya untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Aku selalu membimbingnya dalam penglihatannya, dalam perbuatan tangannya, dalam langkah kakinya. Kalau dia memohon kepadaku, sungguh aku akan kabulkan permohonannya. Dan kalau dia memohon, meminta perlindungan kepadaku, maka sungguh aku akan melindunginya. Coba lihat, berzikir yang mungkin kita anggap amalan yang sepele atau ringan dilakukan, ternyata faedahnya sampai sebesar ini. Zikir bagaimana yang dimaksud? Adalah zikir yang diucapkan dengan lisan, disertai dengan perenungan kebesaran Allah dalam batin. Zikir yang dihiasi dengan indahnya iman dalam hati. Coba kita lihat. Ketika disebutkan makna kebersamaan Allah seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, bukankah ini merupakan puncak dari keutamaan yang didapatkan oleh seorang hamba? Ketika kita mendengar, yang tentu kita tidak bisa mencegah, ada pendengaran berita atau apa saja yang kita dengarkan, ada yang terkadang menjadikan kita ragu, mempengaruhi iman kita, merusak agama kita. Siapa yang bisa mencegah kita dari semua itu? Karena tidak mungkin kita berjalan kesana kemari sambil menutup kuping atau telinga kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hambanya yang berzikir kepadanya dengan benar untuk dibimbing dalam pendengarannya, dihindarkan dari hal-hal yang merusak imannya, dan dimudahkan untuk mendengar hal-hal yang mendukung dan menyempurnakan kebaikan pada dirinya. Demikian pula dalam penglihatannya, perbuatan anggota badannya yang lain, yang dilakukan oleh tangannya, langkah kaki yang dilangkahkannya. Kalau sudah begini keadaannya, apa kira-kira yang akan terjadi pada hamba yang seperti ini? Dia akan dibimbing dalam semua kebaikan, dimudahkan dalam semua keutamaan, dimuliakan dengan semua kemuliaan, dan dijaga dari segala keburukan, segala hal-hal yang merusak keimanannya, merusak keutamaan dirinya. Satu amalan berzikir
Ternyata kalau kita perbaiki kualitasnya, keutamaannya demikian besar. Lo bagaimana berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan demikian besar? Bagaimana kita menghiasinya dengan indahnya iman agar mendapatkan keutamaan tersebut? Jawabannya tidak sulit. Apa yang kita ucapkan dalam zikir kita tidak lain adalah zikir-zikir yang disyariatkan. Misalnya subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, maha suci Allah, segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Atau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah maha besar, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, wala hawla wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Bagaimana caranya kita merenungkan zikir-zikir ini? Tidak sulit, karena sebagai orang yang beriman telah kita pelajari sebab-sebab yang menjadikan kita mensucikan Allah. Yaitu apa? Waktu kita ucapkan subhanallah, kita hadirkan dalam diri kita Allah maha suci. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan, disucikan dari semua sifat-sifat yang menunjukkan celaan dan kekurangan. Karena sifatnya semua sempurna, bahkan maha sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan sama sekali pada sifat-sifatnya dari semua segi, dari semua kemungkinan, dari semua sudut pandang. Ini yang kita hadirkan. Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari segala kekurangan, karena Allah maha sempurna, maha besar. Waktu kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita renungkan kenapa kita memuji Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pantas untuk dipuji. Pertama, karena sempurnanya kebaikannya, rahmatnya dan nikmatnya kepada manusia. Kita ingat nikmat-nikmat Allah yang diberikannya kepada diri kita, lahir dan batin, apalagi nikmat agama, apalagi nikmat mengenal iman. Bahkan waktu kita berzikir kepada Allah dan merenungkan makna tersebut, itu semua adalah merupakan bentuk nikmat Allah, karena kita bisa lakukan itu dengan taufiknya, dengan kemudahan darinya. Makanya memuji Allah dan bersyukur ini pun juga adalah nikmat yang mengharuskan kita memuji lagi, bersyukur lagi. Seperti ucapannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, alhamdulillahilladzi lam yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin hadithatin tujibu syukrahu alaiha. Segala puji bagi Allah yang tidaklah seorang hamba menunaikan syukur dari satu nikmat, dari nikmat-nikmatnya, kecuali dengan nikmat yang baru. Habis bersyukur datang lagi nikmat yang baru yang mengharuskan dia bersyukur lagi. Karena nikmatnya tidak pernah terputus, harusnya bersyukur dan memuji Allah tidak pernah terputus. Ini yang kita renungkan waktu kita memuji Allah. Kemudian kita memuji Allah, pertimbangannya yang kedua, karena dia sempurna kemahaindahannya, sempurna kemahaagungannya. Kita renungkan makna yang kita pahami dari nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dengan ini pujian yang diucapkan oleh lisan kita akan bersesuaian dengan amalan atau perenungan dalam hati kita. Inilah cara menghiasi zikir dengan keindahan iman, dengan keindahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Zikir yang seperti ini
adalah zikir yang keutamaannya sangat besar, sangat agung dan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba-hamba yang disebutkan dalam Al-Qur'an keutamaan mereka. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku wahai hamba-hambaku, maka aku pun akan mengingat kalian. Aku akan mengingatmu, kata Allah, menyebutmu, menolongmu di saat kamu membutuhkan pertolongan, senantiasa membimbingmu dalam segala kebaikan dan makna-makna agung lainnya yang tentu sangat dibutuhkan oleh seorang hamba yang dirinya lemah dan penuh kekurangan, membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini contoh berzikir kepada Allah yang ternyata tidak sulit untuk menyempurnakan keutamaannya, tentu bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang, zikir yang seperti ini diucapkan bagi orang-orang yang telah mengenal kebesaran Allah, yang telah merasakan perhiasan iman dalam hatinya, apakah dia mungkin akan bosan mengucapkannya? Tentu tidak. Kalau sesuatu kita ucapkan, sekedar mengucapkan tanpa ada perenungan, ini tentu tidak akan bernilai, karena seperti orang yang bicara tanpa sadar, apa namanya itu, mengigau atau ngelindur dalam bahasa Jawa. Ini tidak ada nilainya, tidak menjadikan orang tersebut mencintai dan merasakan nikmat ketika menyebut sesuatu tersebut. Tapi kalau hatinya mengenal kemahaindahan sifat-sifat, kemahasempurnaan sifat-sifat zat yang disebutnya, kemudian lisannya mengucapkannya, maka inilah yang akan menjadikan lisan orang tersebut tidak akan terhenti mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang amalan yang paling utama. La yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu selalu basah mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak mungkin seseorang itu akan terbiasa mengucapkan dengan lisannya zikir kepada Allah, selalu membasahi lisannya dengan memuji Allah, kalau dari hatinya tidak menggerakkan lisannya, tidak ada rasa cinta kepada zat yang disebutnya. Karena ma'ruf, tabiat manusia, ya, sebagaimana ungkapan Arab, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan sering menyebutnya. Jadi kalau kita tidak kenal Allah, tidak memahami kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, maka zikir yang kita ucapkan mungkin kita ucapkan, tapi hambar, tidak bersumber dari hati. Bagaimana mungkin orang seperti ini akan selalu lisannya, lidahnya bergerak untuk memuji dan mengagungkan Allah? Tidak mungkin. Apalagi di saat-saat lalai, di saat-saat disibukkan pikirannya, dan ini banyak kita hadapi dalam keseharian kita. Kenapa? Di dalam Al-Quran dipuji orang yang ketika di saat-saat manusia sangat lalai mengurus sesuatu, mereka dipuji karena dia tidak lupa berzikir kepada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan untuk berzikir kepada Allah, tidak dilalaikan dengan perniagaan dan jual beli.
untuk berzikir kepada Allah, menunaikan salat, membayar zakat, karena mereka takut pada hari kiamat yang waktu itu pandangan dan hati manusia berguncang. Kenapa dipuji? Ketika mayoritas manusia sibuk dengan perniagaannya, sibuk menghitung hartanya, untungnya, karena hati mereka terpatri di dalamnya keindahan iman, kecintaan kepada Allah, maka dalam kondisi seperti itu pun zikir yang selalu mereka ucapkan dan mereka tidak lalai. Makanya kalau dalam keadaan tenang atau dalam keadaan tidak ada kelalaian, orang bisa saja berzikir kepada Allah. Tapi coba di saat-saat manusia lalai, di saat-saat sedang ada ujian, disibukkan pikirannya dengan sesuatu, kalau pengagungan kepada kebesaran Allah tidak terdapat dalam hatinya, tidak mungkin lisannya akan berzikir kepada Allah pada waktu itu. Coba lihat, misalnya salah satu zikir yang disyariatkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arrafil lail faqala, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah." Barang siapa yang tergugah di malam hari, terbangun, kemudian dia membaca zikir, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah." Ketika dia mengucapkan zikir ini kemudian dia berdoa, maka doanya akan diterima. Kalau dia berwudu kemudian salat, maka salatnya akan diterima. Kenapa zikir pada waktu ini sangat besar keutamaannya? Bayangkan orang baru tidur, langsung bangunnya bukan karena bangun, tergugah. Mungkin dia kaget atau ada sesuatu yang menjadikan dia terbangun di malam hari. Langsung yang diingatnya Allah dan berzikir. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, kalau tidak hatinya dipenuhi dengan iman, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, yang bisa melakukan ini benar-benar orang yang hatinya didominasi dengan keindahan iman, pengagungan kepada Allah, kecintaan kepadanya, karena dia mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Inilah zikir yang dicintai oleh Allah. Inilah zikir yang memberikan faedah-faedah yang agung dan makna yang besar untuk memperbaiki keadaan seorang hamba lahir dan batinnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah. Coba kita lihat sekarang kepada amal berikutnya, yaitu doa. Berdoa kepada Allah, ini juga amal yang mudah kita lakukan, setiap saat bisa kita kerjakan, ringan, tapi karena kita kurang menghayati maknanya, sehingga doa ini yang seharusnya merupakan sebab kebaikan besar bagi diri kita, nilainya menjadi lemah dan kurang karena kita kurang memaksimalkan manfaatnya. Coba antum perhatikan dalam Al-Quran, setiap Allah subhanahu wa ta'ala memuji, kebanyakan ayat ketika Allah memuji sifat-sifat hamba-hamba yang soleh, yang beriman, selalu Allah sertakan mereka itu selalu berdoa. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban. Para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Dalam surat Al-Anbiya,
di dalam surat As-Sajdah ayat ke-16 tentang hamba-hamba yang soleh. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya karena mereka rajin ibadah di malam hari. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Mereka rajin berdoa, tapi doanya bukan cuma ucapan lisan. Hatinya dihadirkan perasaan takut kepada Allah dan perasaan berharap, menyandarkan harapannya kepada Zat yang maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sangat sedikit tidurnya di malam hari, dan di waktu-waktu sahur sebelum fajar terbit mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, doa ternyata merupakan sifat kemuliaan. Ternyata merupakan ciri-ciri utama hamba-hamba Allah yang saleh. Bahkan merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kebaikan mereka, selalu memberikan taufik kepada mereka, membukakan semua pintu-pintu kebaikan bagi diri mereka. Sekarang pertanyaannya, kita pun banyak berdoa, kita pun banyak berzikir, tapi kenapa pintu-pintu kebaikan yang terbuka untuk diri kita tidak banyak? Pintu-pintu kebaikan, amal-amal soleh masih kita rasakan berat dan susah. Berarti ada yang tidak beres dalam doa kita, ada yang perlu dibenahi dalam permohonan-permohonan kita. Inilah yang saya katakan tadi, kita tidak menghiasi doa kita dengan indahnya iman. Sekarang kita lihat, orang-orang yang soleh yang saya sebutkan tadi ayat-ayat dalam Al-Quran bahwa ciri-ciri, termasuk diantara ciri utama mereka adalah rajin berdoa. Mereka bukanlah orang yang ibadahnya kurang. Mereka bukanlah orang yang malas sholat, malas berpuasa, malas bersedekah. Tidak. Mereka bukan cuma rajin, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba mengerjakan ketaatan. Nah sekarang mungkin ada yang bertanya, loh kalau sudah rajin kenapa harus, sudah rajin beribadah kenapa harus banyak berdoa lagi? Harusnya kalau sudah banyak beribadah tidak perlu lagi berdoa. Tentu ini pernyataan yang keliru. Semakin seorang itu rajin beribadah, semakin meningkat imannya, semakin sempurna kesolehannya, berdoanya kepada Allah semakin banyak, semakin rajin, dan semakin tinggi kualitasnya, semakin bersungguh-sungguh. Kenapa? Semua orang yang soleh dan beriman menyadari, meyakini kebaikan yang mereka lakukan tidak akan bisa mereka lakukan kalau bukan dengan pertolongan Allah. Keburukan yang mereka tinggalkan, maksiat yang mereka jauhi, tidak akan bisa mereka tinggalkan atau jauhi kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan mereka dari sebab-sebab perbuatan maksiat. Makanya orang yang beriman itu takut kalau Allah berlepas diri dari mereka. Itulah sebabnya setiap saat mereka berdoa dalam keadaan takut dan berharap. Takut hidayah dicabut dari diri mereka, berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan untuk mereka, memudahkan sebab-sebab dihindarkan keburukan dari mereka, selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang namanya menghadirkan iman ketika berdoa. Kenapa kita hadirkan hal seperti ini? Karena dalam keimanan kita pelajari, yang maha kuasa atas segala sesuatu adalah Allah. Zat yang di tangannya segala kebaikan adalah Allah. Yang menguasai hati kita, yang maha kuasa untuk memasukkan hidayah, menyempurnakan hidayah dalam hati kita, menjadikan kita istiqamah di atas kebenaran adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia juga yang maha kuasa untuk mencabut hidayah dari hati manusia, na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kita hadirkan, sifat-sifat kesempurnaan Allah ini, sehingga ke waktu kita berdoa, benar-benar kita meminta sesuatu yang sangat kita butuhkan. Benar-benar kita merendahkan diri kita, mengakui kelemahan diri kita di hadapan Zat yang maha sempurna, maha perkasa, maha tinggi, maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau hati kita mengenal ini, dengan sendirinya hati kita akan condong kepadanya, mengarah kepadanya. Itulah sebabnya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala, di antara namanya yang maha indah adalah As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahu Samad. Katakanlah dialah Allah yang maha esa, dan Allah adalah As-Samad. As-Samad artinya yasmudu ilaihil khalaiku bihawaijihim. Semua makhluk menghadapkan dirinya, menghadapkan hatinya kepada Allah dengan segala permintaan mereka, segala kebutuhan mereka, segala sebab-sebab kebaikan hidup mereka. Kenapa menghadapkan diri kepada Allah? Karena mereka meyakini semua kebutuhan mereka ada di tangannya. Karena mereka meyakini diri-diri mereka adalah lemah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketergantungan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fukara'u ilallahi, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang miskin, penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kelemahan, dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Segala kebutuhanmu ada di tangannya, kelemahanmu hanya dia yang bisa menutupinya, kekurangan-kekuranganmu hanya dia yang bisa menyempurnakannya, segala kebutuhanmu hanya dia yang bisa memenuhinya. Coba orang yang merenungkan hal ini, tidak mungkin dia berbuat syirik minta kepada makhluk. Kenapa? Makhluk sama seperti dirinya, lemah, penuh dengan kekurangan. Buat apa bersandar kepada yang lemah, yang penuh kekurangan seperti diri kita, sementara Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha kuat dan maha perkasa, yang di tangannya lah segala kebaikan untuk kita, dia yang maha dekat dan menyeru kita untuk memohon kepadanya. Makna ini kalau kita renungkan akan menjadikan doa-doa kita lebih tinggi dan bermakna. Makanya tidak heran, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa itu kata sebagian dari para ulama adalah kunci untuk membuka segala kebaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, inna du'a'a huwa miftahu kulli khairin. Berdoa itu adalah kunci untuk membuka pintu-pintu semua kebaikan. Sebelumnya, imam dari kalangan tabi'in, Mutarrif Ibnu Abdillah Ibnu Syikhir, membuat sebuah perenungan yang disampaikannya kepada kita. Beliau berkata, ta'ammaltu khisalal khairi, fa'idhal khairu kathir, as-salatu wasiyamu wasadaqatu wa ghairu dhalik. Coba kita perhatikan ya. Beliau berkata, aku pernah merenungkan sifat-sifat baik, amalan-amalan mulia, maka aku dapati kebaikan itu banyak,
ada sholat, ada puasa, bersedekah dan yang lainnya. Kemudian aku dapati kebaikan itu tidak aku miliki. Semua hidayah dan taufiknya ada di tangan Allah. Maka berarti cara untuk mendapatkannya adalah dengan banyak meminta kepada Allah. Fa'idhan ad-du'a'u huwa miftahul khair, kata beliau. Kalau begitu kesimpulannya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kunci untuk membuka segala kebaikan. Coba perhatikan keutamaan yang agung ini, menjadikan kita sadar ternyata doa itu yang mudah kita lakukan sebab kuat untuk meraih segala kebaikan. Saya pernah singgung di salah satu kajian, mengingatkan kesalahpahaman sebagian orang yang waktu kita sebutkan keutamaan berdoa seperti ini, lantas dia nyeletuk, masa kita berdoa terus? Kita kan juga harus usaha, harus ikhtiar. Kita katakan miskin, orang ini tidak paham. Apa arti usaha? Apa arti ikhtiar? Sebesar-besar usaha, seutama-utama ikhtiar adalah berdoa. Sebab itu banyak, tapi termasuk seutama-utama sebab adalah berdoa. Jangan dikira usaha itu hanya melakukan perbuatan, tidak. Usaha yang paling utama adalah minta kepada yang di tangannya segala kebaikan, supaya kamu mendapatkan kebaikan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, inna du'a'a min aqwal asbabi lidaf'il makruh wa husulil matlub. Sesungguhnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah termasuk sebab yang terkuat untuk menolak segala keburukan dan untuk mendapatkan segala yang kita inginkan. Makanya doa ini sederhana, tapi kita butuh perenungan. Yang saya katakan tadi, butuh kita hiasi dengan indahnya iman. Coba antum bayangkan ya, sebagian dari para ulama menjelaskan doa itu keistimewaannya, yang menjadikan dia demikian istimewa kedudukannya, ya sampai-sampai disebutkan dalam sebagian hadis yang hasan atau sahih, seperti hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, laisa syai'un akrama indallahi minad du'a. Tidak ada satu amal pun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Ini hadis hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, riwayatnya Al-Hakim, dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, afdalul ibadati huwa doa. Seutama-utama ibadah adalah doa. Kenapa doa sampai demikian tinggi kedudukannya? Diterangkan oleh sebagian dari para ulama, karena doa yang tentu disertai perenungan dalam hati, penghayatan dalam hati, itu memiliki tiga keistimewaan besar yang semuanya merupakan inti dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Apa itu tiga keistimewaan berdoa? Ini diterangkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat, Fiqhul Adiyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir. Keistimewaan doa yang pertama, karena di dalam doa itu terdapat kesempurnaan ubudiyah, penghambaan diri, yaitu ketundukan kepada Allah, menunjukkan rasa butuh di hadapannya dan selalu tergantung kepada rahmatnya. Sikap merendahkan seperti ini adalah wujud dari ubudiyah, kedudukan penghambaan diri yang sempurna. Semakin seorang hamba itu menyempurnakan ubudiyahnya, sikap merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kullama kana tahkiku
tahqiquhu lil ubudiyati kullama kamula tahqiquhu lil ubudiyati irtafa'at

tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keistimewaan yang pertama, karena hak dalam doa itu terdapat sikap merendahkan diri, menunjukkan rasa butuh dan bergantung kepada Allah. Yang kedua, di dalam doa terdapat sikap tunduk dan khusyuk. Doa itu peluangnya untuk khusyuk sangat besar. Peluangnya untuk tunduk dan khusyuk sangat besar. Kenapa? Ketika kita berdoa, kita memohon hajat dan kebutuhan kita. Kalau kita ingat ini, kita akan khusyuk benar-benar, terfokus hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Sementara ibadah yang semakin dekat dengan khusyuk, terpusatnya pikiran dan hati kepada Allah, tentu semakin utama dan semakin tinggi kedudukannya. Makanya kita dapati orang itu biasanya lebih mudah menangis ketika dia berdoa, memohon ampun apalagi misalnya, karena waktu itu dia ingat apa yang dimintanya, dia mengingat kekurangan-kekurangan dirinya, dosa-dosa yang dilakukannya. Ini faktor yang kedua. Kemudian keistimewaan yang ketiga, di dalam doa terdapat dua inti ibadah yang besar. Inti ketaatan yang agung yaitu apa? At-tawakkulu wal isti'anatu billah. Tawakal, berserah diri, bersandar hati yang sepenuhnya kepada Allah dalam mengharapkan kebaikan dan menolak keburukan. Dan yang kedua, al-isti'anatu billah, memohon pertolongan kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah, yang ini merupakan inti dari ibadah dan ketaatan. Makanya surat Al-Fatihah yang merupakan inti dan surat paling mulia dalam Al-Quran, inti kandungannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ini ucapan salah seorang ulama salaf yang dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi dengan tiga keistimewaan ini, berarti apa? Berdoa itu akan semakin indah kalau dihiasi dengan iman, dihiasi dengan tauhid, dihiasi dengan pengagungan, pengenalan terhadap kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, dengan sikap merendahkan diri, ketergantungan seorang hamba kepadanya, dan selalu berserah diri, bertawakal dan memohon pertolongan kepadanya. Ini yang menjadikan doa sangat istimewa, kedudukannya sangat agung, yang menjadikannya sebagai amal yang besar dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan merupakan amal ketaatan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan jamaah sekalian, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, para pemerhati Rojak TV dimanapun Anda berada, perhatikan keutamaan ini. Ternyata amal-amal yang kita lakukan, yang kita anggap sepele dan ringan ini, bisa memberikan nilai yang begitu berarti, keutamaan yang begitu tinggi. Kalau kita mau perbaiki sedikit saja, kita renungkan, kita ucapkan dengan lisan kita, kita hadirkan dalam diri kita, kita hiasi dengan indahnya iman yang ada dalam hati kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ud'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari hatinya seorang yang lalai dan tidak merenungkan doa yang diucapkannya, tidak menghadirkan hatinya ketika berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Maka ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, inilah perenungan yang hendaknya kita lakukan, inilah kemuliaan yang hendaknya kita perhatikan, agar kita mendapatkan kemuliaan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang terasa ringan dan mudah kita lakukan. Makanya ini merupakan contoh bahwa keindahan iman akan mempengaruhi dan menjadikan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi indah. Tentu waktu kita praktikkan dalam sholat, yang sholat juga sebagian besar isinya adalah bacaan Al-Quran, zikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ibadah-ibadah yang lain seperti itu, akan menjadikan ibadah-ibadah tersebut semakin besar kedudukannya, semakin tinggi kemuliaannya, dan semakin sempurna, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah, ini menjadi sebab kita semakin termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, dan semakin mengusahakannya untuk kita perbaiki, agar sewaktu lisan kita mengucapkannya disertai dengan hati kita, disertai dengan kita usahakan untuk hiasi dengan indahnya iman yang ada dalam diri kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah penjelasan tentang keutamaan zikir dan berdoa, atau sebab untuk menghiasinya, cara untuk menghiasinya dengan perhiasan iman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua meraih keutamaan-keutamaan tersebut dan meraih semua kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agamanya dengan taufik dan karunia-Nya. Untuk kajian pada sore hari ini saya cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan taufiknya dalam kebaikan, menghindarkan kita dari segala keburukan-keburukan. Saya cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Pemerhati Rojak Kendari rahimakumullah, ikhwat aliman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira amalina. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Sabtu 25 Zulqa'dah 1435 Hijriah ini kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki tema hal penting di alam akhirat, maka para ulama menyebutkan bahwa kita sebagai seorang muslim dituntut dalam beribadah bukan sekedar hanya sekedar melaksanakan ibadah, tapi bagaimana ibadah tersebut dilaksanakan dan mempunyai kualitas yang tinggi sehingga diterima oleh Allah. Ini yang selalu patut kita tanamkan di dalam setiap amal ibadah kita. Ibadah dilaksanakan dalam keadaan berkualitas tinggi sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah gaya hidupnya para sahabat. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal. Alam tasma'u Allah 'azza wa jalla yaqul, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Artinya, jadilah kalian orang-orang yang memperhatikan diterimanya amal ibadah lebih perhatian dibandingkan beramal itu sendiri. Orang yang puasa banyak, yang sholat berjamaah banyak, yang baca Al-Quran banyak, yang bersedekah banyak, tetapi hanya orang-orang yang bertakwa yang diterima amal ibadahnya oleh Allah. Maka bukan sekedar beramal yang diperlukan, tetapi bagaimana amal tersebut kualitasnya tinggi. Begitu juga perkataan Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, لَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِّي مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلْ أَحَبُّ إِلَيَّ من الدنيا وما فيها, لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. Sungguh aku mengetahui amal ibadahku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih aku suka walaupun sebesar biji sawi, seberat biji sawi, lebih aku sukai dibandingkan mendapatkan dunia dan seisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ibnu Dinar rahimahullahu taala mengatakan, kalau tidak salah tadi perkataan bukan Fudail bin Iyad, perkataan Fadalah ibnu Ubay. Ibnu Dinar mengatakan, al-khawfu 'ala al-amal alla yutaqabbal ashaddu min al-amal. Takut amal ibadah tersebut tidak diterima, ini lebih berat dibandingkan sekedar beramal tersebut. Makanya ada ayat yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya berbunyi, "Walladzina ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Surat Al-Mu'minun ayat 60. "Walladzina yu'tuna ma ataw afan." Dan orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka dan hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ahwalladhi yasriqu wa yazni wa yakhaf?" Wahai Rasulullah, apakah dia orang yang hatinya bergetar dan ingin dikembalikan kepada Allah ini adalah orang yang mencuri, berzina, orang yang melakukan maksiat-maksiat? Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung membantah, "La ya bint Siddiq." Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. "Huwa ar-rajulu yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu an la yutaqabbal." Dia adalah seseorang yang salat, berpuasa, bersedekah dan dia takut amal dia tidak diterima. Dan ini gaya hidup para sahabat. Beramal dan memperhatikan kualitas amal ibadah sehingga diterima dan sangat takut amal ibadahnya tidak diterima. Seperti kita sholat tadi, sholat dari mulai kita sholat datang ke masjid, berjalan dari rumah masing-masing, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik mobil mungkin, ada yang naik sepeda, kemudian masuk ke dalam masjid, kemudian sholat dua rakaat sebelum subuh, kemudian setelah itu kita mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ketahuilah bahwasanya setiap orang dari kita beda-beda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, "Inna ar-rajula la yusalli." Sesungguhnya seseorang salat, "Wa ma kutiba min salatihi illa usruha aw tus'uha aw thumunuha aw sub'uha," terus sampai aw nisfuha. Sesungguhnya seseorang sholat, tidaklah dituliskan pahala sholat atasnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/5. Jadi gerakannya sama, masjidnya sama, imamnya sama, rukunya sama, sujudnya sama, bacaannya sama, waktunya sama, tapi pahalanya beda-beda. Kenapa? Karena kualitas amal ibadahnya beda-beda. Yang saya tuju bukan itu. Yang saya tuju adalah ketika kita sudah tahu bahwasanya beramal bukan sekedar beramal, tetapi bagaimana amal ibadah kita tingkat kualitasnya tinggi, bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah, maka kita harus mencari cara bagaimana amal ibadah tersebut berkualitas tinggi sehingga bisa diterima oleh Allah. Salah satu cara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah, perhatikanlah keutamaan-keutamaan amal ibadah tersebut sehingga kita benar-benar termotivasi untuk mengerjakan amal ibadah tersebut, untuk menggapai keutamaan yang ada, sehingga amal ibadah kita kerjakan dengan masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Baihaqi yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan ulama yang lain, "Innallaha," lihat ya, "idza arada," ya, "innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yuhsin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai jika salah seorang dari kalian mengerjakan sebuah amalan, hendaklah dia memperbaiki amalnya, telaten dalam beramal. Maksimalitas dalam beramal, bukan sekedarnya asal salat subuh, asal berwudu, tidak. Maka agar amal kita baik, berkualitas tinggi sehingga nantinya diterima oleh Allah dan itu tujuan kita, salah satu kiatnya adalah ingat keutamaan-keutamaan. Saya sekarang bertanya kepada Bapak sekalian, keutamaan berwudu apa?
1: Usahanya sholat.
0: Itu adalah salah satu kedudukan. Ini keutamaan berwudu, menghapus dosa. Itu namanya keutamaan. Itu fadilatul amal. Keutamaan dari amal, sebuah amal itu apa? Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min tahti adfarih. Barang siapa yang berwudu lalu dia perbaiki wudunya, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya sampai dari bawah kuku-kukunya. Pada saat itu kita bukan sekedar berwudu, tetapi benar-benar berwudu yang maksimal sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Setelah berwudu, keutamaan berwudu yang lain, sholat wudu. Orang yang sholat wudu, apa keutamanya? Diampuni dosa yang telah lalu. Siapa yang tidak ingin pahala ini? Kemudian setelah sholat wudu, dia berjalan dari rumah ke masjid. Apa pahala berjalan dari rumah ke masjid? Dihapus dosa setiap langkahnya, dia menghapus dosa, langkah yang lain mengangkat derajat. Terus jadi jalannya itu benar-benar kita nikmati, lezat rasanya. Bukan sekedar jalan rutinitas saja. Ini yang menjadikan ibadah itu punya ruh dalam diri. Ini yang menjadikan akhirnya sholat bukan sekedar sholat. Menghadap Allah bukan sekedar menghadap Allah. Karena dia jalan saja sudah menikmati ibadah tersebut. Belum lagi nanti, sebagaimana yang kita bahas nantinya, hal penting di alam akhirat diantaranya cahaya. Seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Basyiril masyain fi dhulami ila al masajid bin nuril tam yaum al qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan, maksudnya waktu fajar, karena dulu tidak ada listrik, menuju masjid-masjid Allah, maksudnya untuk mengerjakan salat subuh, dengan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ketika itu berjalan, kita mantap berjalan. Bukan sekedar berjalan, bahkan bukan sekedar menuju masjid, tetapi mengharap pahala yang begitu luar biasa. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kok cahaya bisa menjadi hal penting di alam akhirat. Ini baru mukaddimah. Saya ingin kita merasakan bukan sekedar beramal. Mulai saat ini harus beramal yang kualitasnya tinggi agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagus sekali kalau seandainya ada pengajian-pengajian menyebutkan tentang gaya hidup, manhajul hayatus sahabat, lifestyle, gaya hidupnya para sahabat. Kenapa demikian kita mencontoh? Mereka itu dua kaki mereka berjalan di atas muka bumi. Mereka masih hayat di kandung badan mereka. Nafas masih lancar pada hidung mereka. Mereka sudah diridhai oleh Allah. Kan indah. Hidup diridhai oleh Allah. Masih makan, masih minum, masih bercanda dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan teman-teman. Tapi sudah diridhai oleh Allah. Tingkatan kenikmatan dan pahala yang sangat besar. Ridha Allah. Kok bisa? Gaya hidupnya salah satunya ini. Kalau beramal bukan sekedar beramal, tapi beramal yang maksimal, telaten, kualitasnya tinggi sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kiat agar bisa seperti itu yaitu mengingat keutamaan amal ibadah. Masuk masjid, kemudian sholat dua rakaat. Apa keutamaan sholat dua rakaat sebelum subuh? Lebih baik daripada dunia dan seisi. Ini ironinya dan muskilahnya, problemnya manusia. Bagaimana mau tingkat kualitasnya tinggi? Dia tidak tahu keutamaan. Saya pernah ngisi di sebuah perusahaan alat besar di Banjarmasin. Waktu itu kajian sebelum buka puasa. Saya tanya kepada para pekerja yang hampir ratusan pada waktu itu. Ratusan, Pak ya. Saya tanya, Pak,
1: Saya ingin tanya, kalau ada yang bisa jawab saya kasih 100 ribu. Apa keutamaan puasa? Dia yang bawa handphone mulai nanya kepada Syekh Google keutamaan puasa apa. Saya bilang jangan tanya Syekh Google-nya, nggak manfaat sekarang. Syekhnya ada di sini di depan. Gak ada yang bisa. Ironis sekali. Keutamaan puasa dia tidak tahu. Bagaimana mau puasa yang maksimal kalau begitu? Karena dengan mengetahui keutamaan tersebut, akhirnya dia benar-benar man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bukankah dikaitkan antara keutamaan dengan kualitas puasa? Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang telah lalu. Ada keutamaan diampuni dosa yang telah lalu. Tetapi dengan puasa bukan sekedar puasa, bukan seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyami illa al-ju' wal 'athsh." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Wajar kalau ada orang dan kebanyakan kaum muslim seperti itu. Bulan Ramadan dia biasa saja hari-hari seperti biasa. Kenapa? Karena dia tidak belum saya lagi tanya keutamaan bulan Ramadan apa? Keutamaan Ramadan apa? Dia mending tidak tahu. Bagaimana bisa memaksimalkan hari-hari yang mana ulama-ulama dari mulai para sahabat, para salafus saleh, mereka sangat maksimal kalau bulan Ramadan itu bukan bulan sembarangan. Jangan manusia, Allah dan Rasulnya saja menyambut bulan Ramadan. Bagaimana mau memaksimalkan, menghargai bulan Ramadan? Keutamaan bulan Ramadan tidak tahu. Nah ini masalah. Sama, bagaimana ingin sholat subuh yang semaksimal kalau seandainya rangkaian-rangkaian demi rangkaian dari perkara sholat subuh dia tidak paham keutamaannya. Disinilah pentingnya menuntut ilmu. Ketika sholat dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, dia akan sholat khusyuk berharap pahala seperti itu. Kemudian ketika menunggu azan dan iqamah, apa keutamaan menunggu azan dan iqamah? Malaikat akan bersolawat atas hamba tersebut. Apa maksud salatul malaikati ala rujul? Dan apa maksud salatullah ala makhluk? Apa maksud salawatnya malaikat atas hamba tersebut? Dan apa maksud salawatnya Allah atas seorang makhluknya? Ini beda-beda. Bukankah ayat berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi? Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersolawat atas nabi. Saya pesan kepada siapa saja yang berdakwah, yang mulai meniti jalan dakwah, maka yang paling Anda perlukan dalam berdakwah adalah dalamnya ilmu Anda. Bukan sekedar pintar orasi, retorika pembicaraan, tapi dalamnya ilmu. Di antaranya ini, contoh saya berikan contoh. Barang siapa yang menunggu sholat sampai diikomahkan sholat, maka akan disolawati oleh para malaikat. Tertarik Pak? Disolawati oleh para malaikat, tertarik? Sebagian orang gak tertarik, kenapa? Apa maksud disolawati? Tidak paham dia diselawati oleh para malaikat. Maka kita harus menjelaskan sedetil mungkin. Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Abu Aliyah rahimahullah ta'ala mengatakan, salatul malaikati ala nas du'a'uhum bil maghfirah war rahmah lillahi ta'ala. Artinya, sholatnya para malaikat, sholawatnya para malaikat kepada manusia, bagi siapa yang menunggu antara azan dan iqamah disolawati oleh para malaikat, maksudnya adalah para malaikat akan berdoa. Lihat, yang berdoa adalah malaikat, makhluk suci. Kalau berdoa malaikat maka akan kabul. Apa doanya? Ya Allah ampuni si fulan, Ya Allah rahmati si fulan, ya Allah berkahi si fulan. Ini keutamaan. Dan seperti yang saya singgung tadi, menyimpang tentang da'i, orang yang berdakwah di zaman sekarang harus detil agar perintah yang kita perintahkan, amar ma'ruf yang kita amar ma'rufkan kepada orang itu benar-benar mau dikerjakan oleh orang tersebut. Atau larangan yang kita larang, nahi mungkar yang kita lakukan kepada orang-orang akan benar-benar dijauhi. Kenapa? Karena dia paham dengan detil. Saya beri contoh ya Pak, ini menyimpang masalah da'i, bukan sekedar berdakwah. Misalkan tentang menghafal Quran, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang menghafal Quran nanti pada hari kiamat, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah. Jadi orang yang hafal Quran nanti di akhirat akan disuruh baca. Bacalah. Dan naiklah. Setiap ayat yang dia baca naik. Satu tingkat, satu tingkat, satu tingkat. Dan bacalah dengan pelan-pelan, dengan tartil. Sebagaimana engkau membacanya di akhirat. Sesungguhnya kedudukan terakhirmu sesuai dengan hafalan terakhirmu. Yang hafalnya cuma tiga kul. Ya berarti itu saja. Tambah surat paling favorit Inna Atayna. Ya. Orang ini ketika mendapat hadis tersebut dia mengatakan, "Ustaz, saya tidak ingin menghafal Quran." "Kenapa?" "Kan akan ditinggikan derajatnya nanti di akhirat." "Ustaz, saya itu di dunia saja fobi ketinggian, Ustaz." Dan dia enggak paham berarti ini tentang bagaimana tingginya surga dengan tingginya dunia. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma fid dunya mimma fil akhirah illa al-asma." Tidak ada sesuatu di dunia dibandingkan dengan kehidupan di surga kelak kecuali namanya saja. Hakikatnya sangat beda. Makanya ketika orang ngajak untuk tidak meninggalkan sholat, harus dijelaskan. Misalkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u as-shahawat fasawfa yalquna ghayya." Surat Maryam ayat 59. Ini saya sedikit menyimpang tentang problematika dakwah di zaman sekarang. Umat Islam saking jauhnya dari keislaman, dia harus benar-benar dijelaskan secara detil sehingga benar-benar mengena perintah yang kita perintahkan atau larangan yang kita larang. Karena dia paham betul. Lihat surat Maryam, saya artikan dulu. Ada seorang, misalkan anggap saya seorang da'i, seorang ustaz di hadapan kita berbicara, "Wahai kalian, jauhilah meninggalkan sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u as-shahawat fasawfa yalquna ghayya." Maka ada orang yang menggantikan mereka, yang meremehkan sholat dan mengikuti syahwat, mereka di akhirat akan mendapatkan neraka ghay. Yaitu kalau bapak baca, bapak buka terjemahan bahasa Indonesia dari Al-Quran surat Maryam ayat 59, ya. Dan ini bahayanya orang yang tidak menuntut ilmu dengan dalam, hanya sekedar dengan terjemahan. Fasawfa yalquna ghayya, maka mereka akan mendapati neraka ghay, yaitu kerugian. Orang enggak tertarik. Orang tidak takut untuk menyia-nyiakan sholat karena cuma dapat kerugian. Kerugian apa sih? Coba kita lihat tafsirnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ghay wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam. Law siyirat bihil jibalu lama'at." Kalau seandainya gunung yang besar-besar, dan bapak mungkin lebih paham daripada saya, gunung itu di dunia, ya, kalau yang kita lihat itu dari mulai permukaan bumi sampai atasnya itu hanya 30% dari tubuhnya. Adapun 70%-nya adalah sebagai pasak bumi. Kalau seandainya gunung sebesar itu dimasukkan ke dalam neraka, lembah ghaib, niscaya akan meleleh. menunjukkan apa, Pak? Saking panasnya, batu tidak akan mungkin leleh dengan api. Tapi saking panasnya meleleh juga. Oh, baru orang takut, Pak. Kalau Ustaz tadi cuma mengatakan, maka akan mendapatkan neraka, hei, kenapa gak takut? Gak takut dia. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke permasalahan tadi. Bahwasanya orang yang menunggu sholat, dia akan apa? Dia akan disolawati oleh para malaikat. Solawatnya para malaikat apa? Para malaikat akan berdoa kepada Allah, wahai Allah, ampuni si fulan, rahmati si fulan, berikan maghfirah kepada si fulan. Dan solawatnya Allah terhadap manusia, maksudnya adalah sanaullahi fil mala'il a'la. Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Kembali kita lanjutkan keutamaan sholat subuh. Ya, ini menyebutkan keutamaan ini sehingga kita tahu bahwasanya bagaimana sholat subuh berjamaah yang maksimal, yang khusyuk, yang kualitasnya tinggi sehingga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa di antara azan dan iqamah. Apa keutamaannya? Tidak berdoa antara azan dan iqamah. Keutamaannya apa? Dikabulkan, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sholat subuh berjamaah, apa keutamaannya? Nah, ini masalah. Sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Ada lagi yang lebih utama. Terhindar dari kemunafikan. Yang lain, yang luar biasa. Sholat berjamaah 27 derajat. Ada lagi yang lebih luar biasa. Siapa yang dianggap sholat semalaman suntuk, itu murni keutamaan sholat subuh. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, man sholla subha fi jama'ah faka'annama sholla layla kulla. Barang siapa yang sholat subuh di dalam jama'ah, maka seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Ada orang yang mampu sholat semalaman suntuk. Ini kan menimbulkan pada diri kita agar kita sholatnya maksimal, bukan sekedar sholat. Sehingga, dan ini manfaatnya juga, agar kita tidak riya. Kenapa? Karena pikiran kita dipenuhi bagaimana saya sholat mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Bukan bagaimana pikiran kita, bagaimana sholat saya dilihat orang, didengar orang. Bukan. Berarti kita bisa garis bawahi, orang yang tujuan sholatnya memperhatikan keutamaan-keutamaan, maka niscaya akan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu mukaddimah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz ini kemarin mukaddimah, sekarang mukaddimah, habis waktu Ustaz. Saya suka mukaddimah-mukaddimah seperti ini karena insyaallah mudah-mudahan bermanfaat lah seperti ini. Waktu saya tinggal 45 menit, habis itu kita pertanyaan setengah jam. Sekarang, kenapa kita angkat hal penting di alam akhirat? Ketahui Pak, gaya hidupnya para sahabat adalah orientasi akhirat. Itu selalu. Bedanya kita dengan mereka itu, mereka hidup di dunia untuk hidup di akhirat. Kita hidup di dunia untuk hidup dunia. Makanya para sahabat datang ke raja-raja. Ini poin pertama ya, dalam judul hal penting di alam akhirat. Gaya hidup para sahabat adalah orientasi akhirat. Selalu dikaitkan dengan akhirat. Selalu hidupnya, kelakuannya, ucapannya dikaitkan dengan akhirat. Itu para sahabat. Oleh karenanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka kalau ada diceritakan ada salah seorang sahabat datang ke kerajaan seorang raja kafir. Dia dengan onta, dengan kudanya, dia datang masuk ke dalam istana si raja kafir ini. saya lupa nama sahabat dan nama rajanya. Siapa Ustaz? Rabi'i, iya. Kemudian para ikhwah, beliau naik sampai ke istana dengan menunggang onta, dengan menunggang kudanya. Diikat-ikat, ditambat di tiang istana. Dia mengatakan kepada sang raja, aslim taslam. Masuk Islam engkau, maka kamu akan selamat wahai raja. Wa illa, lihat ya. Kalau tidak, atika birijalin yuhibbunal maut minal haya. Kalau tidak, aku akan datangkan orang-orang yang lebih cinta kepada kematian dibandingkan hidup mereka. Kok bisa? Kita tidak. Lebih takut mati kita dibandingkan hidup. Kenapa, Pak?

0: dia menangkap.
1: Lihat sejarahnya Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, seorang saudagar kaya di Mekah sebelum masuk ke dalam agama Islam. Saking kayanya, ketika masuk ke Masjidil Haram, pas ketika dicium bau wanginya, itu sudah ketahuan itu adalah bau wanginya Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Saking kayanya dia pakai minyak wangi seperti mandi. Beberapa meter sudah keciuman baunya. Tapi ketika sudah masuk Islam, meninggal di peperangan Uhud, apa yang terjadi? Punya hanya satu kain, ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan, ditutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Ini orang-orang yang menghancurkan dunianya dan menghidupkan akhiratnya. Makanya mereka lebih suka mati, karena setelah ini mereka dapat istana, mereka dapat nikmat surga. Kebalikan dengan orang-orang di zaman sekarang, atau orang-orang setelah para sahabat, menghancurkan akhirat, membangun dunia. Maka mereka takut untuk berpisah dengan istananya, ya, untuk mencari dunia. Wah, maksimal, luar biasa. Betul? Bahkan sampai mengarungi pulau. Kalau kita semua di sini begitu kan? Ada rumah di Jawa sampai ke Sumatera, coba bayangkan. Untuk apa, Pak? Coba jujur deh, Pak. Dunia. Pernahkah kita untuk akhirat seperti itu? Menuntut ilmu syar'i dengan di zaman sekarang mudah. Kasih tiket ustadznya, selesai. Ustadznya yang datang, ilmunya yang datang. Subhanallah, kan? Ajib, kan? Di zaman dahulu orang datang nuntut ilmu, rihlah fi talabil ilm. Sudah ustadznya datang, itu pun gak banyak yang hadir. Itu pun di majelis gantung. Subhanallah. Saya pernah nanya, Pak, orang itu untuk urusan akhir, untuk urusan dunia sangat istiqomah, Pak. Suatu ketika saya waktu itu kajian di Jakarta, saya tanya, Pak, siapa yang kerja? Oh, dua kali pertanyaan yang sama saya tanyakan di dua kota. Siapa yang kerja dengan pekerjaan yang sama puluhan tahun? Saya, Ustaz. Berapa? 20 tahun. Pekerjaannya apa? PNS. Waktu itu di Jakarta, Bapak kalau di Jakarta masuk setengah 8, otomatis tidak bisa kan jam 7 Bapak keluar dari rumah? Gak mungkin, mustahil itu, macet. Keluar jam berapa, Pak? Jam 5. Selama 20 tahun, Pak. From 5 till 5. Dari 5 sampai 5 sore. Terus seperti itu, sampai rumah mungkin jam 7, jam 8. 20 tahun. Kok istiqomah, Pak? Saya kemarin yang jemput saya ada 15 tahun kerja. Kok istiqomah? Kenapa baca Quran gak istiqomah, coba? Kenapa salat malam gak istiqomah? Nah, di sini ada faedah nanti, Pak. Ada lagi di kota Kalimantan Barat waktu itu di Pontianak, saya tanya, saya Ustaz, berapa tahun, Pak? 32 tahun jadi PNS. Pekerjaan yang sama, tidak bosan-bosan, istiqomah sekali. Kenapa untuk urusan dunia istiqomah, kita luar biasa istiqomah. Untuk area akhirat kita tidak istiqomah. Ibadah itu Senin, Kamis. Ya. Nilainya itu fluktuatif, naik, turun begitu. Tidak naik, tidak terus. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah untuk dunia kita ikhlas. Murni kita untuk gaji. Ada yang kita tuju, murni untuk gaji. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, atau tanggal 25 saya dapat gaji. Makanya saya terus menerus. Tidak mikir orang mau lihat saya, orang mau membicarakan saya, tidak mikir saya. Itu yang menyebabkan dia istiqamah. Nah, untuk istiqamah dalam perkara akhirat juga seperti itu. Murni untuk Allah. Tidak mikir orang melihat saya, tidak mikir orang memuji saya,

0: Tidak.
1: Maka saya bisa katakan kiat istiqamah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, mafhum mukhalafah, pemahaman balik dari ayat ini, yang tidak istiqamah berarti kurang ikhlas. Diakui atau tidak diakui, jujur atau tidak jujur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Para sahabat orientasinya akhirat. Lihat saja pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Rasulullah dibandingkan pertanyaan-pertanyaan kita kepada ustaz-ustaz kita.
1: Para sahabat pertanyaannya apa? Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilil jannah wa yubaiduni minan nar.
0: Wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada sebuah amal yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka.
1: Orientasinya apa? Akhirat. Kalau sebagian orang di zaman sekarang bertanya kepada kiainya, ustadznya, tuan gurunya, habibnya, apa? Pertanyaan paling populer 3. Pak Yai, bagaimana saya lancar rezeki? Yang kedua, bib, apa amalan agar cepat dapat jodoh? Yang ketiga, bagaimana saya bisa bayar hutang? Semuanya orientasinya dunia. Menunjukkan untuk persentase akhirat itu kecil sekali. Itu bedanya kita dengan para sahabat. Makanya sebab kita mengangkat ini, bahwasanya hidup Anda harus tujuannya akhirat. Dan orang yang hidupnya akhirat itu akan dimudahkan rezekinya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang kehidupan akhiratnya tekadnya, asanya, orientasinya, citanya, ja'alallahu fi qalbihi ghinan, Allah akan menjadikan di dalam hatinya kekayaan. Waja'ama lahu syamlahu, dan Allah akan menguatkan usaha-usaha dunia dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia datang kepada dia, dia dalam keadaan menolak dunia. Saya enggak perlu. Saya perlu akhirat.
0: Yang cita-citanya dunia, lihat, wa man kanatid dunya hammau. Barang siapa yang citanya, asanya, orientasinya, tujuan hidupnya dunia saja, maka farraqallahu alaihi syamlah,
1: Allah akan cerai-beraikan usahanya. Usaha ini tidak sukses, usaha ini enggak sukses.
0: Wa ja'ala fi qalbihi syughlan, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di dalam hatinya itu sibuk, selalu merasa kurang.
1: Karena permasalahan kaya atau tidak kaya itu sebenarnya permasalahan kepada apa? Hati, Pak. Ada orang kaya meskipun makannya cuma di restoran bintang 5.
2: Ya kaya itu, Ustaz.
1: Ya, balik.
0: Ada orang kaya meskipun makannya cuma nasi putih pakai sambal kemudian telur dadar, selesai. Ya. Kenapa? Karena dia pada saat itu puas dengan apa yang Allah berikan, tidak mencari yang lain. Orang miskin adalah orang yang masih membutuhkan, meskipun hartanya bertumpuk.
1: Di sini rahasia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi, irla bima qasamallah takun aghnannas. Relai, puaslah dengan apa yang Allah bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Kita berpikir, Pak, hidup ini dikaitkan dengan hikmah Allah, akan tenang, nyaman, tidak mudah kita merasa kurang. Ya, saya ulangi, kalau kita memikirkan hidup kita dikaitkan dengan hikmah Allah, maka pasti akan nyaman, tenang, selalu puas dengan pemberian Allah.
0: Yang itu menumbuhkan kekayaan pada tubuh kita, pada diri kita.
1: Saya beri contoh ya, Pak. Misal,
0: kita hidup dikaitkan dengan hikmah Allah, akan menjadikan hidup kita tenang, nyaman, lapang, tidak mudah menggerutu, tidak mudah mengeluh. Cerita saya di Arab Saudi. Di Arab Saudi, Ustaz Nasiruddin tahu banget, orang-orang yang ke pasar itu jarang perempuan, laki-laki. Sampai saya paling paham harga ikan itu berapa, karena saking seringnya beli ikan. Perempuan di rumah cuma masak, kita yang ke pasar beli ini, beli ini, beli ini. Ada ikan, Pak, dijual 1 kilo itu 300 real. Afwan, 100 real. Kalau 100 real, 1 realnya 3.000, berarti berapa? 300.000. Mahal enggak, Pak? Nah, 1 kilo 300.000 mahal. Ada ikan 2 kilo cuma 5 real. 5 kali 3 15.000. Murah enggak? Murah. Lihat. Ini ikan yang 15.000 untuk orang-orang yang menengah ke bawah seperti saya ini, yang kadang-kadang bukan hanya sekedar menengah ke bawah, nyungsep di bawah, gak pernah naik-naik, gajian cuma salam tempel doang, 1 hari, 2 hari, 3 hari, hari keempat ngutang. Ini yang 5 real 2 kilo orang-orang yang membelinya seperti itu. Yang 1 kilo 300 real atau 100 real 300 ribu, ini orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Tapi kan semuanya sama, makan, Bang. Semuanya jadi lauk ikan, kan? Sama, kan? Apalagi fungsi makan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nih, fungsi makan terutama yang heboh-heboh makannya. Ya, harus tahu fungsi makan apa. Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbau. Cukup bagi anak manusia beberapa suapan saja yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fasulutsun lit'am wa sulutsun lisyarab wa sulutsun linnafas. Kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkan dirinya, maka bolehlah lebih daripada beberapa suap, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jangan 3/3 untuk makan. Kalau saya, Pak, punya kaidah dalam makan. Makan dulu apa saja, yang penting halal, nyaman, masalah penyakit belakangan. Nah, ini kaidah saya. Nanti Ustaz Firanda nambahin waktu ke Banjarmasin. Saya tambahkan ini satu katanya. Saya punya teman di Singapura, orang yang besar, gemuk, tapi makannya banyak sekali. Ketika ditanya, "Akhi, kamu kok makan sekali banyak sekali?" "Ustaz, selama masih bisa keluar saya akan tetap makan, Ustaz." Ini kaidah yang kedua dalam makan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makan. Ada orang, nih kaitkan, hidup kita dikaitkan dengan hikmah Allah. Allah dengan hikmahnya menciptakan ada ikan yang 5 real 2 kilo, ada ikan yang 1 kilo 300.000. Itu sesuai dengan hikmah Allah. Baju ada yang harganya 500.000, ada. Ada yang harganya 50.000, dapat enggak? Dapat. Semuanya sama, tujuannya apa? Menutup aurat. Sama. Asalkan dia bersih, suci dari najis, maka dia boleh dipakai sholat. Sama kan, menutup aurat. Nah, yang seperti ini membuat kita lapang, nyaman, tidak mudah menggerutu. Dan itulah gaya hidup para sahabat, selalu orientasinya akhirat. Seperti perkataan Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya, "Innama huwa ta'amun duna ta'am wa syarabun duna syarab wa libasun duna libas wa innama hiya ayyamu qala'ilu." Sesungguhnya wahai anakku, jangan suka meminta-minta. Sesungguhnya makanan, ada makanan di atas, ada makanan di bawah. Ada orang sarapan ratusan ribu untuk sarapan tok. Ada orang sarapan cuma dengan 2 lembar bakwan, 1 cangkir kopi manis, hangat atau panas, selesai. Sama-sama sarapan. Betul, Pak? Ada mobil kijang butut 90-an Ada mobil Kijang Innova misalkan, yang paling baru.
1: Sama-sama.
0: Meskipun yang ini menghidupkannya lebih lama dibandingkan menaikinya, tapi kan sama-sama mobil, bisa menjalankan, bisa berjalan. Maka hidup kaitkan dengan hikmah, itu akan nyaman, lapang, tentram, tidak mudah mengeluh, tidak mudah merasa kurang. Kaitkan dengan hikmah Allah. Kata Imam Ahmad tadi, sesungguhnya makanan ada di atas, ada di bawah, minuman ada di atas, ada di bawah, pakaian ada di atas, ada di bawah, dan sesungguhnya hidup ini hanya hari-hari yang berbilang saja, habis itu mati. Harta itu kan fungsinya tiga, kata Rasulullah SAW. Harta fungsinya tiga. Yaqulu ibnu Adam mali. Anak manusia mengatakan, anak Adam mengatakan, hartaku. Malaka min malika illa ma akalta fa afnai. Tidak ada hartamu kecuali yang kamu makan. Habis itu keluar lagi. Atau labista fa ablai. Atau yang kamu pakai habis itu hancur. Peci ini, semenjak kita memakai peci, berapa banyak peci yang sudah kita pakai hancur. Begitulah sifat dunia. Yang ketiga, au fa amdaita fatas au tasaddaqta fa amdai. Atau yang kamu sedekahkan, maka itu yang akan tetap. Itu kan fungsi harta. Itu kan sesuatu yang dipakai. Ada yang harganya sekian, ada yang harganya sekian, semuanya sama. Tugasnya, fungsinya adalah untuk dipakai. Maka mengaitkan hidup, dan ini gaya hidup para sahabat, dengan hikmah Allah, hati akan menjadi tenang. Contoh yang tadi malam saya singgung, mungkin ada yang tidak hadir di sana. Ada orang yang berdoa agar diluaskan rezekinya, tapi tidak diluaskan rezekinya oleh Allah. Kenapa, Pak? Karena dia miskin saja sombong. Kan gak pantas miskin sombong. Kalau kaya sombong apa? Gak wajar, dosa besar, Pak. Kena perangkap. Dosa besar. Kaya sombong itu dosa besar. Lebih besar lagi dosanya ailun mustakbir. Orang miskin sombong. Hei, kalian yang punya rumah gedongan, mobil mewah, nih saya punya rumah gubuk, sepeda ontel. Kan gak cocok. Ya. Sama Usaimitun zani, orang tua berzina, dosa besar. Orang tua berzina itu dosa besar. Kalau seandainya anak muda berzina, apa? Dosa besar. Lebih besar lagi kalau orang tua renta, megang botol aja gemeteran, ya, tidak ada motivasi dia untuk berzina. Maka bapak ibu saudara saudari, silahkan digaris bawahi baik-baik, dosa yang dikerjakan tanpa motivasi itu lebih besar dibandingkan dosa yang dikerjakan karena ada motivasi. Salah satunya, contohnya adalah syirik. Syirik, orang mensyirikkan Allah itu dikerjakan tanpa motivasi. Allah Sang Maha Pencipta, Pengatur, berkuasa. Dia pergi kepada selain Allah yang tidak mencipta, bahkan dia diciptakan tidak memiliki walau sekulit, setipis kulit ari. Makanya tidak heran setelah ini kita mendapati ayat inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Sama seperti orang tua renta berzina, mendingan mikir kubur. Orang miskin sombong, enggak cocok. Ya, tidak ada motivasi dia. Dan dua orang tersebut ditambah dengan malikun kadzdzab, seorang pemimpin yang tukang dusta, akan mendapatkan siksa nanti di akhirat, tidak dilihat Allah, tidak dibicarai oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan baginya siksa yang pedih. Empat siksa. Bapak ibu saudara saudari, itu gaya hidup. Kenapa saya mengangkat ini? Karena kita ingin selalu berkaitan dengan akhirat, selalu yang ada dalam pikiran kita bagaimana akhirat saya sukses. bukan sekedar dunia kita sukses. Makanya kita membicarakan hal penting di alam akhirat. Yang pertama, syafaat. Hal penting di alam akhirat adalah syafaat. Mau dapat syafaat? Mau dapat syafaat? Yakin? Apa itu syafaat? Hah? Pertolongan. Sistematik syafaat itu bagaimana? Sistem kerjanya syafaat itu gimana? Wahai Allah, berikanlah syafaat Rasulmu kepadaku. Berarti nanti di akhirat Rasulullah memberi syafaat. Apa maksudnya Rasulullah memberi syafaat? Nah, ini yang saya singgung tadi. Seorang dai tidak cukup hanya mengatakan bahwasanya hal yang penting di akhirat adalah syafaat. Syafaat adalah pertolongan. Syafaat adalah syafaat Rasulullah. Apa maksud syafaat? Ini tugas para dai. Harus dijelaskan dengan detail sehingga orang tertarik untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat apa saja yang mendatangkan syafaat? Karena dia paham betul apa arti syafaat. Ini hal pertama yang sangat dibutuhkan manusia di alam akhirat. Syafaat. Syafaat artinya para ulama menjelaskan su'alullahi ta'ala at-tajawuza 'anil ghair. Sebelum saya artikan arti syafaat tadi, Pak, kenapa kita mengupas lagi alam akhirat? Karena kan di zaman sekarang orang-orang, Ustaz, ceramahnya kok surga, neraka. Kita di dunia ini have fun aja lah dulu, Ustaz. Ya, jangan terlalu banyak mikir akhirat lah. Kita dunia ini pikir dunia aja dulu lah. Tenang, apa? Nikmati dunia. Jangan terlalu wah, bagaimana begitu. Kan ada banyak orang seperti itu kan, Pak. Ya, kalau duduk sama si fulan itu urusannya cuma dunia, apa cuma surga neraka aja. Enggak pernah mikirin bagaimana kita harus jalan-jalan ke sana, ke sini. Ya, maka itu faedah, ya. Salah satu pembicaraan yang tadi para sahabat gaya hidupnya senantiasa orientasi akhirat dan ada hubungan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Makanya kita membicarakan tentang akhirat terus. Syafaat artinya adalah meminta kepada Allah agar orang lain diampuni. Itu syafaat. Meminta kepada Allah agar orang lain apa? Diampuni. Apa arti syafaat, Pak? Minta kepada Allah agar orang lain diampuni. Mudah-mudahan nanti keluar masjid hafal ya, Pak. Ya. Masalahnya ini banyak yang enggak nulis. Kalau kayak Imam Bukhari dan Imam Syafi'i di hadapan saya, bolehlah enggak nulis. Imam Syafi'i itu kitab Muwatta itu ratusan hadis dibaca semalam hafal. Imam Syafi'i ditalkinkan oleh Imam Malik satu kali langsung hafal satu kitab Muwatta. Makanya Imam Malik mengatakan, dan ini disebut dengan farasatul ulama, inna fika lanuran fala tudfi'hu bi ma'syin. Wahai Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, sesungguhnya dalam dirimu ada cahaya, maka janganlah kamu padamkan dengan maksiat. Kalau ada yang seperti Imam Syafi'i hafalannya kuat, maka bolehlah enggak nulis. Coba nanti saya tes ya, keluar masjid saya tanya, apa itu syafaat? Syafaat, maka mohon nanti kalau ada ustaz-ustaz yang lain tulis. Karena hafalan itu cepat hilang. Dan ini rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan lihat ceramah saya kan banyak menyimpang. Karena saya tidak mau monoton gitu. Saya ingin kita benar-benar menghadiri majlis ini. Hadir saya di majlis, bukan sekedar duduk habis itu keluar, tidak. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi ta'ahadul Quran." Selalulah ulang-ulang hafalan Al-Qur'an. "Fa wallahi la huwa ashaddu tafallutan minal ibil." Demi Allah, sungguh hafalan Al-Qur'an itu lebih cepat hilangnya, lepasnya dibandingkan tali unta yang tidak ditambat.
1: akan cepat kabur.
0: Nah ini paling khususkan, makanya kalau nanti termasuk adab dalam menuntut ilmu adalah menulis ilmu tersebut. Dan itu pesan ulama-ulama salaf, ya, menulis ilmu. Bapak ibu saudara saudari, jadi syafaat artinya adalah meminta kepada Allah ampunan untuk orang lain. Ampunan untuk orang lain. Berarti kalau Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, mekanismenya bagaimana? Nanti di akhirat apa yang terjadi? Rasulullah akan apa? Meminta kepada Allah. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Pengampunan untuk siapa? Untuk kita. Nah, itu sistematik syafaat. Begitu nanti cara pemberian syafaat. Nah, di sini kan indah, Pak. Kalau yang berdoa adalah Rasulullah, minta kepada Allah doanya agar diampuni untuk kita yang diberikan syafaat, ini kan kita tidak sangat membutuhkan, sangat memerlukan. Makanya saya sebutkan hal penting yang di alam akhirat yang pertama adalah syafaat, karena kita tidak lepas dari dosa. Apalagi tadi malam kita berbicara tentang sifat-sifat buruk manusia, sifat-sifat buruk manusia yang senantiasa kita punyai, dan dengan sifat tersebut akhirnya kita melakukan maksiat. Maka kita membutuhkan permintaan ampunan kepada Allah, dan yang meminta tersebut harus benar-benar dikabulkan oleh Allah. Dan itulah Rasulullah SAW. Di sini letaknya pentingnya syafaat. Saya akan sebutkan beberapa amalan, beberapa saja yang mendatangkan syafaat Rasulullah SAW. Di antaranya hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Darda, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Man salla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yawmal qiyamah. Barang siapa yang bersalawat atasku 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari, maka dia akan didapati oleh syafaatku pada hari kiamat. Artinya, sama tadi mekanismenya. Rasulullah di akhirat akan berdoa. Atau salawat yang kita baca tersebut akan berdoa kepada Allah. Wahai Allah, ampuni si fulan. Wahai Allah, ampuni si fulan. Siapa yang berdoa? Solawat yang kita baca tadi, itu mekanisme syafaat. Sama seperti Rasulullah SAW bersabda, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani yawmal qiyamah. Ini riwayat Tirmidzi. Puasa dan membaca Al-Qur'an. Ini perhatikan, yang belum punya hizib, yang belum punya kebiasaan membaca Al-Qur'an setiap harinya, mulai saat sekarang baca Qur'an. Ya, kadang-kadang kita buka gadget itu bisa berjam-jam. Kadang ketawa sendiri, kalau lagi BBM kan ketawa sendiri, cekikikan sendiri, tersenyum sendiri. Bisa kita main media sosial, Facebook kah, Twitter kah, BBM kah, Page kah, Google Plus kah, apa saja dari media-media sosial di zaman sekarang. Ya, bisa kita lama, tapi untuk baca Quran gak punya waktu katanya. Padahal Quran tersebut nanti akan memberi syafaat. Lihat mekanisme syafaat. Puasa dan Quran akan memberikan syafaat pada orangnya pada hari kiam. Yaqulus siyam. Puasa akan berkata, mana'tuhu minat ta'ami wasyarab fin nahar fasyafi'ni fi. Wahai Allah, lihat. Benar kan? Caranya seperti itu. Puasa nanti akan menghadap Allah meminta ampunan untuk orang yang berpuasa. Wahai Allah, aku larang dia untuk makan dan minum dan syahwat pada siang hari, maka berikanlah syafaatku padanya. Artinya ampunilah dia. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran yang kita baca akan minta kepada Allah. Dan ini termasuk gaya hidup para sahabat dalam pembacaan Al-Quran. Ya, malam. Malam itu ada riwayat menyebutkan yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyin nahl. Malam didengar dari rumah-rumah mereka, para sahabat, itu seperti dengungannya lebah. Ngapain, Pak? Bukan lagi nonton televisi, baca Quran. Makanya hadisnya berbunyi, yaqulul Quran, Quran berkata, manahtu minan naumi bil lail. Aku larang dia, kata Quran, untuk tidur di malam hari karena membaca Al-Quran. Merupakan kebiasaan seorang muslim semestinya ketika di malam hari membaca Al-Quran sebelum istirahatnya. Mulai, coba bikin waktu schedule untuk baca Quran. Ya. Setiap hari harus ada baca Quran, harus. Walau sedikit. Seperti yang saya bilang tadi, untuk kerja kita 8 jam. 8 jam Pak di sini Pak kerja. Iya. Normal 8 jam. Sedangkan untuk itu untuk dunia, untuk akhirat yang kekal, yang lebih baik, yang abadi, kita tidak ada waktu. Maka luangkan waktu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku larang dia untuk tidur di malam hari. Maka berikanlah syafaatku, artinya ampunilah dia ya Allah. Ini kan mekanisme syafaat seperti itu. Maka siapa yang tidak butuh terhadap syafaat? Yang kedua, naungan. Ya, yang bermanfaat di akhirat adalah naungan. Kenapa, Pak? Karena ketika Allah mengganti bumi dengan bumi, yauma tubaddalul ardu ghairul ardh was samawat. Bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Maka pada saat itu kita di padang mahsyar. Padang mahsyar itu satu tonggak tiang saja tidak ada. Karena kalau ada tiang maka akan ada nanti yang berteduh. Betul? Makanya manusia dalam keadaan datang yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa terkhitan, tidak memakai pakaian, telanjang, tidak memakai sehelai benang pun. Wa tudna syams hatta yakunu bainaha wa bainal bainaha wa bainal ardh qadra mil. Didekatkan matahari sampai jarak antara bumi dengan matahari hanya 1 mil. 1 mil ukuran mil kita sekarang 1.6 kilometer. Tidak tahu apakah ukuran kita sekarang atau ukuran dahulu. Yang jelas dekat sekali. Makanya ada orang yang keringatnya sampai mata kaki, ada keringatnya sampai lutut, ada keringatnya sampai pinggang, ada keringatnya sampai dada, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Sesuai dengan apa, Pak? Sesuai dengan jabatan, ya, manajer, supervisor, sesuai dengan nama, sesuai dengan bentuk rupa. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Maka mulai saat ini, kapan Anda bertemu dengan orang, jangan pernah lihat dua hal, tapi lihatlah dua hal. Jangan pernah lihat kepada rupa dan harta. Karena rupa dan harta bukan pemberian, bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai ajang prestasi. Itu murni pemberian Allah, mutlak. Kita tidak pernah mesan sama Allah. Gak bisa dijadikan ajang prestasi. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya putih tua. Putih tua itu istilah halus Banjarmasin untuk kulit hitam, Pak. Ya, istilah halusnya seperti itu. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya setengah, ada yang hidungnya ke dalam. Ada yang alisnya bengkok, ada yang tidak pernah kita mesan. Itu murni pemberian Allah, maka tidak bisa dijadikan ajang prestasi. Begitu juga harta, tidak bisa dijadikan ajang prestasi. Tapi lihatlah kepada dua hal. Mulai saat sekarang, bertemu dengan siapapun. Tua mudakah, kaya miskinkah, berjabat atau rakyat jelatakah. Ya. Lihatlah dua hal. Iman dan amal. Takwa dan amal. Karena itu yang dijadikan ajang prestasi. Saya tadi malam berbicara kepada beberapa ikhwah ketika makan malam di rumah makan tersebut. Saya katakan, Imam Syafi'i punya kiat agar dia, beliau senantiasa rendah hati. Yang pertama, kalau bertemu dengan orang yang lebih tua dari diri beliau, beliau mengatakan, Masya Allah, orang ini mungkin amalnya lebih banyak dibandingkan saya. Kalau bertemu dengan orang yang lebih muda dari beliau, beliau mengatakan, Masya Allah, orang ini mungkin lebih sedikit dosanya dibandingkan saya. Kalau bertemu dengan orang yang sejajar umurnya dengan beliau, beliau mengatakan, Masya Allah, orang ini mungkin amalan sendiriannya lebih hebat dibandingkan saya. Ini sehingga kita tidak mudah takabur, sombong, ujub, selalu merunduk, merendah hati. Kembali ke permasalahan tadi, naungan. Pada saat itu yang dibutuhkan apa? Naungan. Makanya ada sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama Pak, bekal dai juga jelaskan dengan sejelas mungkin. 7 orang, misalkan ada ustaz mengatakan 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada naungan setelah pada hari itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, imam yang adil ini sebutkan semuanya. Orang tidak terlalu tertarik naungan. Kenapa naungan? Ada apa naungan di hari kiamat? Bukan ada apa dengan cinta. Ada apa naungan di hari kiamat? Apa manfaat naungan? Nah, ini harus dijelaskan. Makanya saya tadi mulai dengan keadaan manusia, dengan bumi yang diratakan, tidak ada satu tiang pun, agar benar-benar terasa benar kita butuh naungan hari kiamat. Apa? Tidak bawa apa-apa. Dikumpulkan dalam keadaan matahari didekatkan, tidak membawa apa-apa, telanjang, tidak memakai alas kaki. Makanya ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Pada saat itu ada manusia-manusia yang dinaungi oleh Allah. Makanya salah satu hal yang sangat mendatangkan naungan adalah apa? Yang sangat bermanfaat di akhirat adalah apa? Naungan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, kalau seandainya seseorang berbicara tentang akhirat, maka salah satu kesulitan akhirat itu naungan. Dia sangat butuh naungan. Matahari, matahari dari antara kita dengan matahari sekarang itu miliaran kilometer Pak jauhnya. Itu saja panas sekali. Ternyata Palembang sama dengan Banjarmasin, panas. Bagaimana didekatkan hanya 1 mil? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kita sangat butuh naungan. Maka amalkan 7 anggota, 7 orang tersebut. Pemimpin yang adil. Ayo, sama saya sama-sama. 1, pemimpin yang adil. Yang kedua,
2: pemuda yang selalu
0: selalu beribadah kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga,
2: dua orang yang saling
0: mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Yang keempat, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Setelah selesai sholat, kapan lagi saya ke masjid, kapan lagi ke masjid. Yang kelima, memberi sedekah yang tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanan, saking disembunyikannya. Yang keenam, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kecantikan dan kedudukan. Kenapa disebutkan kecantikan? Kenapa disebutkan kedudukan? Karena kalau yang ngajak perempuan yang tidak cantik, mana mau kita, Pak? Kenapa mempunyai kedudukan? Karena seandainya kalau tidak punya kedudukan, ya ingin berzina ditangkap Satpol PP, Pak. Betul? Ya, punya kedudukan. Yang ketujuh apa? Sudah tadi. Seseorang yang berzikir sendirian dan air matanya berlinah. 7 orang. Ambil bagian dari itu. Jadi manusia salah satu dari 7 itu sudah cukup mendapatkan naungan. Tidak mesti harus dikumpulkan 7-7-nya, enggak. hal yang ketiga yang bermanfaat untuk di akhirat. Betul yang ketiga? Yang ketiga, telaga. Telaga atau disebut dengan

Audun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setelah matahari begitu dekat, seseorang haus. Maka sangat dibutuhkan nanti pada hari kiamat. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, inna likulli nabiyyin haudhon. Sesungguhnya setiap nabi mempunyai telaga. Meskipun diselemahkan oleh sebagian ulama dan ada juga yang mensahihkannya. Karena manusia pada saat itu setelah padang mahsyar mereka sangat membutuhkan air, haus. Makanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariba minhu lam yaghma ba'dahu abadan. Siapa yang meminum darinya tidak akan pernah apa? Haus selamanya. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang mendatangkan telaga yang akhirnya kita bisa meminum telaganya Rasulullah, yang mana airnya lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu. Dan siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus selamanya. Tapi ada di antara umat-umat Rasulullah yang tidak mendapatkan air telaga. Siapa mereka? Dan ini amalan agar mendapat air telaga. Jangan pernah berbuat bid'ah dalam agama. Jangan pernah mengada-ngada dalam ibadah. Ibadah itu sederhana tetapi sesuai sunnah, itu yang diharapkan dibandingkan terlalu berlebihan tetapi perbuatan bid'ah. Maka bapak ibu saudara saudari, itu amalan agar mendapatkan air telaga. Jangan pernah berbuat bid'ah. Yang keempat, yaitu cahaya. Cahaya hal penting di alam akhirat. Kenapa? Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya Rasulullah, aina yakunu an-nas hina tubaddalu al-ardu ghayru al-ardu was-samawat. Wahai Rasulullah, lihat ya. Sekarang saya sebutkan cahaya. Kalau sang ustaz menyebutkan hal yang penting yang keempat di alam akhirat adalah cahaya, kita harus dapat cahaya. Orang bertanya-tanya, kenapa ustaz? Dapat cahaya apa manfaatnya? Bagaimana kejadiannya di akhirat kok kita harus butuh cahaya? Nah, ini tugasnya ustaz. Makanya bagi yang berdakwah harus benar-benar mumpuni ilmunya. Kita dipesani oleh Syekh Ibrahim Ibn Amir Ruhaili, tiga bekal seorang pendakwah, tiga kekuatan. Kuwatun niyah, kekuatan niat harus murni karena Allah. Yang kedua, kuwatul ilm, kekuatan ilmu. Yang ketiga, kuwatul ta'thir, kekuatan memberikan pengaruh, bisa menyampaikan apa sehingga bisa memahamkan apa yang disampaikan. Itu penting. Berdakwah itu bukan setor hafalan di hadapan jamaah. Saya hafalannya banyak, ayat Al-Quran banyak, hadis banyak, sehingga dilihat seperti orang pintar. Enggak. Berdakwah itu menyampaikan ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan bisa memahamkan kepada mereka. Itu dakwah. Maka sekarang kita berbicara cahaya. Kok bisa cahaya hal penting di alam akhirat? Perhatikan baik-baik. Manusia ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di manakah mereka? Fil zulmati dunal jisa. Mereka dalam kegelapan ketika mau menaiki sirat. Menunjukkan sirat itu gelap. Dan seseorang akan pasti berjalan di atas sirat. Dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72 Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Tidak ada di antara kalian kecuali akan menjalani sirat. Abdullah bin Abbas menafsiri ayat ini yaitu akan mendatangi sirat yang di bawahnya neraka. Itu pasti. Itu adalah sebuah ketetapan dari Rabbmu yang belum pasti apa, Pak? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina jisiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang berbuat zalim bertekuk lutut. Mendatangi sirat di bawahnya neraka itu pasti, selamatnya belum pasti. Ini yang mengakibatkan gaya, mengakibatkan kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf, ya, atau namanya Abdurrahman begitu, sahabat Rasulullah yang menangis di pangkuan istrinya.

ketika istrinya, dan ini sedikit menyimpang tentang tenggang rasa di antara suami istri. Ketika istrinya melihat suaminya di pangkuannya, ini juga agar kita romantis. Nabi Muhammad SAW meninggal di pangkuan istrinya. Maka wahai para pengantin-pengantin lama dan baru, berpangkulah di pangkuan istri Anda, itu sunnah Nabi. Ya. Meskipun sudah keriput, sudah ubanan, pangku. Geli Ustaz katanya. Subhanallah. Ya. Ini para ikhwah sekalian. Abdurrahman siapa lupa saya. Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir pada ayat surat Maryam ayat 71-72. Berpangku menangis suaminya. Kemudian sang istri melihat suaminya menangis. Tanpa harus bertanya, kenapa menangis? Enggak bertanya. Langsung ikut nangis. Ini namanya tenggang rasa. Ya. Sama seperti sang suami pulang dari kerja, capek, cemberut. Istri jangan cengengesan. Bang, kemarin kan janji untuk pergi ke kota Palembang, kita mau beli segala yang. Kok tempeleng sama suami? Meskipun nempeleng enggak boleh. Ya. Begitu juga sang suami ketika masuk ke dalam rumah, ya meskipun dia dalam keadaan capek, istrinya tergeletak di tengah rumah. Rambutnya sudah terurai karena kemudian dari mulutnya keluar cairan dan suara. Ini mungkin apa? Ya, tenggang rasa. Kita kan ingin kalau datang dari kerjaan kita disediakan ini, disambut paling enggak dengan senyuman manis sehingga hilang dengan kecapean tersebut. Tapi tenggang rasa. Dari konsep harmonis sakinah mawaddah rahmah berumah tangga, tenggang rasa di antara suami istri. Nah, Abdurrahman ini beliau menangis ketika istrinya melihat, maka istrinya pun ikut menangis. Ketika ditanya oleh suaminya, kenapa kamu menangis? Saya melihat suami saya menangis, maka saya ikut nangis. Maka suaminya menjelaskan, saya mengingat bahwasanya kita pasti akan mendatangi syarat yang di bawahnya neraka. Itu pasti. Selamatnya belum pasti. Lihat para sahabat orientasinya kan akhirat terus. Nah, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang akan melewati sirat, dan itu sebuah kepastian. Sirat salah satu sifatnya gelap, belum ditambah lagi dengan sifat-sifat yang lain. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, as-siratu dahdun mazillah. Sirat adalah licin, sudah gelap ya. Gelap, kita hitung sifat-sifat sirat, gelap, licin, mazillah, menggelincirkan, afwan, becek maksud saya, becek. Yang ketiga, mazillah, menggelincirkan, licin, menggelincirkan. Yang keempat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri, adaqqu minasy'ar wa haddu minasyif, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Adapun yang biasa disebutkan di tengah masyarakat bahwa sirat itu adalah seperti rambut dibelah tujuh, maka ini saya enggak tahu riwayat yang datang dari mana itu. Yang ada adalah lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Itu pun sebagian ulama masih mempermasalahkan, tapi saya mencondong kepada sahih. Sudah lima ini. Yang keenam, wa fi hafataihi kalaim wa hasan. Di samping-samping sirat tersebut itu ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Ini sirat yang semua dari kita akan mendatanginya. Semua dari kita. Enam sifat dari sirat. Maka seseorang akan disuruh berjalan gelap, becek, licin menggelincirkan, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, famakhdusun najin wa maqdusun finnar. Ada orang yang selamat tapi sudah tercabik-cabik. Ada orang yang tidak selamat, tercebur ke dalam api neraka jahanam. Sesuai dengan apa? Amal. Dia akan berjalan di atas sirat tersebut sesuai dengan amal. Cahaya yang akan dia dapatkan sesuai dengan amal. Bukan sekali.

Lagi bukan dengan rupa, bukan dengan jabatan, harta, bukan. Perhatikan, saya sebutkan bagaimana orang berjalan dengan syarat. Saya bacakan riwayatnya, riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, ya jama'ullahu nasa yawmal qiyam, Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi. Di antara mereka ada yang diberikan cahaya sebesar gunung di hadapannya. Cahaya sebesar gunung. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dhalik. Ada yang diberikan cahaya lebih besar dari itu. Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlun nakhlah biyadihi. Ada orang yang diberikan cahaya sebesar pohon kurma di samping kanannya. Dengan cahaya tersebut dia berjalan di atas shirath. Wa minhum man yu'ta duna dhalik. Ada yang diberikan cahaya yang lebih kecil daripada pohon kurma di samping kanannya. Hatta yakun akhiru man yu'ta nuruhu fi ibhami qadami. Sampai orang terakhir diberikan cahaya yang paling kecil. Sebesar apa, Pak? Sebesar sejempol kaki. Cahayanya sejempol kaki. Itu pun kalau hidup terus. Yudhi'u marratan wa yadfa'u marratan. Kadang hidup, kadang mati. Idza adha'a qaddama qadama. Kalau hidup, maka dia menapakkan satu lapah kaki. Wa idza adfa'a qama. Kalau mati, diam dia. Kapan sampainya? Maka salah satu yang dibutuhkan nanti pada hari kiamat adalah cahaya. Amalan-amalan pendatang cahaya, sholat subuh berjamaah, hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Apalagi membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat mendatangkan cahaya. Lihat cahayanya sepanjang apa. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumat adha'allahu ma bainahu wa bainal Jumatain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya antara Jumat ini ke Jumat yang lain. Apa maksudnya, Pak? Dia berjalan dari tel ini ke mana? Dari Jumat ke Jumat dia jalan. Sampai mana tuh? Jalan kaki kah? Naik onta kah? Naik kendaraan? Sampai mana kira-kira semingguan? Sampai mana, Pak? Sepanjang itu cahaya yang akan dia dapatkan nanti pada hari kiamat. Maka jangan lewatkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Itu kenapa cahaya sangat penting di hari kiamat. Karena semua kita harus jalan di atas shirath. Sedangkan shirath gelap. Ada anekdot teman saya ketika saya ceritakan tentang sifat shirath ini. Teman saya yang juga pendai, beliau mengatakan, tambah lagi Ustaz, biar lebih seru. Kalau poligami tidak adil. Laki-laki yang poligami tidak adil jalannya gimana di akhirat? Miring begini. Ya. Sudah gelap, licin, kemudian becek, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, di samping-sampingnya ada besi bengkok pengait, kemudian cahayanya sejempol kaki, kemudian jalannya miring. Gara-gara poligami tidak adil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, petunjuk. Yang sangat dibutuhkan oleh manusia adalah apa? Petunjuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Itu kezaliman di sini artinya kesyirikan. Mereka lah mendapatkan keamanan dan petunjuk. Para ulama menjelaskan petunjuk di sini petunjuk dunia dan akhirat. Yang sangat dibutuhkan manusia nanti pada hari kiamat petunjuk. Dari mana pentingnya petunjuk di akhirat? Kita akan mendapati shirath, kita akan mendapati hisab, kita akan mendapati mizan, timbangan, kita akan mendapati pemberian buku catatan. Itu semua membutuhkan petunjuk agar kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Shirath, kita tidak akan bisa jalan di shirath sampai karena setelah shirath langsung surga.
tidak akan bisa melewati sirat tersebut kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk sangat dibutuhkan manusia pada hari kiamat. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Itu lima hal penting di alam akhirat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada waktu 15 menit karena jadwalnya sampai jam 7. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Ya, tidak. Iya. Allah berfirman ketika wa kanal insanu ajula, dan manusia, jenis manusia. Makanya saya akan menyebutkan tadi malam juga bahwa Imam Ibn Utsaimin, ulama besar abad ke-15 Hijriah, ahli fikih dari kerajaan Arab Saudi, mengatakan jika kamu mendapati ayat suci Al-Qur'an ada kata-kata al-insan, maka jangan pikirkan itu adalah manusia, itu adalah orang kafir, jangan. Karena itu maksudnya adalah jenis manusia, termasuk di dalamnya manusia kafir dan manusia muslim. Nah, ketika Allah berfirman wa kanal insanu ajula, dan manusia adalah makhluk yang selalu tergesa-gesa, itu dimulai dari Nabi Adam alaihi salam. Dan itu disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, dan ini bukan penghinaan terhadap Nabi Adam, tapi beliau menceritakan kabar tentang kejadian seperti itu. Ya, dan itu diwarisi oleh manusia, tergesa-gesa dalam hal apapun, memponis Allah, memponis teman, memponis ustaz. Ya, memponis ini, memponis ini, tergesa-gesa atau tergesa apapun dalam hal apapun, dan semua yang tergesa-gesa selalu tercela. Yang benar itu adalah berlomba-lomba, bukan tergesa-gesa, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Sebenarnya Pak, tadi malam itu mungkin baru setengah saya sebutkan. Masih banyak sifat-sifat lain. Karena para ulama menyebutkan bahwa kata al-insan di dalam Al-Quran lebih 50 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Para ulama menyebutkan ada 25 sifat manusia buruk. Di antaranya Pak, ini mungkin saya lebarkan jawaban atas pertanyaan beliau. Wa kanal insanu qatura. Manusia itu adalah bakhil, manu', bakhil, kikir, pelit, medit. Apalagi bahasa Palembangnya apa? Hah? Tapasa. Gentapasa. Kikir, pelit, medit, gentapasa. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia seperti itu, bakhil, kikir. Dan itu terbukti. Kenapa dia bakhil? Ada penjelasannya. Allah berfirman kalau tidak salah dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia terhadap harta sangat suka. Imam Ibn Katsir menjelaskan kesukaan manusia terhadap harta itu dua sisi. Yang pertama, dia sangat suka mengumpulkan harta. Saking sukanya harta, dia kumpulkan. Yang kedua, dia kikir, pelit, medit, genta pasa. Saking sukanya terhadap harta. Nah, itu dua sisi. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan perhatikan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saya ingin melebarkan tadi, ada cerita menarik tentang bakhilnya seseorang. Kadang-kadang dengan sifat bakhil tersebut, orang kadang dia mempunyai sesuatu yang di luar akal manusia, saking bakhilnya. Diceritakan oleh para ulama bahwa diriwayatkan Abdullah bin Abbas bercerita, kana Marwan min ajallil Arab. Mohon maaf yang namanya Marwan di sini. Marwan itu adalah orang yang paling kaya di tengah orang Arab. Wa kana bakhil.

0: dia tidak mau menyalakan lampu, saking bakhilnya. Kenapa? Takut orang mengambil cahaya dari lampunya. Subhanallah. Saking bakhilnya. Tapi otomatis dahulu kan tidak ada listrik. Kalau terbenam matahari sudah gelap gulita. Otomatis dia pun di rumah ingin beraktivitas, maka dia nyalakan lampu kecil begitu. Kalau ada yang kresek-kresek, dia anggap itu mengambil air, mengambil cahaya dari lampunya. Jangan ditiup, dia langsung tiupkan kelamaan. Dengan tangannya langsung dia matikan. Saking bakhilnya. Subhanallah. Ini para ikhwan sekalian. Nah, itu sifat manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "La yastami'ul iman wasyuhhu fi qalbil 'abdi abada." Tidak akan terkumpul keimanan dan sifat bakhil di dalam hati seorang hamba selamanya. Ada pepatah mengatakan, perkataan ulama yang penuh dengan hikmah mengatakan, qillatul jud su'ul dhanni bil khaliq. Artinya orang sedikit dermanya, sedikit memberinya, itu adalah bentuk sikap dari su'ul dhan, buruk sangka terhadap Allah. Qillatul jud su'ul dhanni bil mawjud. Orang kikir pelit itu adalah sebenarnya sikap buruk sangka kepada Allah. Kenapa, Pak? Karena orang kalau sedikit pemberiannya tidak dermawan, ya, dia berarti wah nanti diganti enggak sama Allah. Ini kan buruk sangka sebenarnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buruknya sifat bakhil, Pak. Dan sifat bakhil itu milik kaum Yahudi, milik karakteristik yang sangat dominan pada kaum munafik, itu sifat bakhil. Orang muslim tidak bakhil. Allahu'alam. Jadi sebenarnya masih banyak cerita-cerita tentang sifat buruk manusia yang semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Nah, ada yang lain? Ada 5 menit lagi, silahkan.
1: Siapaan? Misalnya saya meminta bantuan seorang untuk kerja, itu apa yang terjadi dengan syafaat?
0: Iya, itu syafaat. Jadi syafaatnya kalau bahasa kerennya rekomendasi. Itu syafaat, rekomendasi. Tapi bahasa agamanya permintaan kepada Allah ampunan untuk orang lain. Permintaan ampunan kepada Allah untuk orang lain. Jadi sama dengan kita minta syafaat kepada orang dalam perkara dunia, dan itu sah-sah saja, boleh saja. Ya, syafaat boleh, minta direkomendasikan boleh. Karena nepotisme dalam Islam itu sebenarnya boleh jika pada tempatnya. Misalkan Ustaz, saya ingin daftar di PT Tel. Ustaz kan dekat dengan manajernya. Maka saya katakan, oh ya, itu saya tahu orangnya baik, orangnya punya kapasitas, punya kapabilitas untuk bekerja. Dia sudah ahli di bidang ini. Yang menerima kan tidak tahu dia. Yang meng-hire kan enggak tahu. Kan taunya cuma dari CV. Ya, biodata. Selesai. Tetapi ketika ada memang ada memang pernyataan, rekomendasi, syafaat tadi, maka jadi tambah yakin. Tapi tentunya dengan jujur dan tidak boleh berbuat zalim. Kalau nepotisme yang diharamkan adalah ketika berbuat zalim kepada Allah, kepada orang-orang yang nyata-nyata sudah lulus gara-gara ada rekomendasi, akhirnya yang lulus tadi jadi tidak lulus, yang masuk belakangan, yang lulus yang masuk belakangan. Nah, ini tidak boleh, ini zalim. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya.
3: Tapi
2: di 95,1 FM.
3: Gue jadi konten kreator.
2: Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya. Tapi ada yang berpendapat kufur itu lebih umum daripada musyrik. Musyrik maksudnya adalah penyembah berhala. Ya, musyrik artinya menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Itu namanya musyrik. Maka tidak dikatakan seorang musyrik secara bahasa kecuali dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Maka dikatakan telah mensekutukan Allah, telah berbuat syirik kepada Allah, artinya dia sembah Allah dan juga sembah selain Allah. Itu namanya musyrik. Contohnya orang-orang musyrik jahili. Mereka haji, mereka tawaf, mereka menyembah Allah tapi mereka juga menyembah berhala. Contohnya orang-orang Nasara, mereka menyembah Allah tapi mereka juga menyembah Isa dan menyembah Ruhul Kudus. Makanya mereka dikatakan dengan apa? Musyrikin. Contohnya orang Yahudi, mereka menganggap Uzair ibnullah, wa qalatil Yahudu Uzairun ibnullah.

melakukan hal-hal yang khurafat, ya udah kita bisa ngaji ke tempat lain, kita bisa pergi ke masjid, kita mungkin kultum-kultum, ceramah-ceramah singkat, mungkin bisa khutbah Jumat sampaikan kepada masyarakat dengan penuh kelembutan, semoga mereka mendapat hidayah. Ustaz, bagaimana caranya?

0: masih malas, itu berarti enggak ingin. Kalau antum ingin bangun sholat malam, kepingin banget, pasti antum bangun. Coba orang kalau pingin nonton bola, jam 2 malam dia pun bangun, ya tidak? Mau ngantuknya kayak apa, sedang mimpi ketemu bidadari, hey, bola sudah mulai, dia pasti bangun. Kenapa? Karena dia sangat pingin nonton apa? Bola. Kalau antum sangat pingin sholat malam, pasti antum bangun. Ya. Tapi kalau antum bilang sangat pingin tapi tidak bangun, berarti antum tidak pingin. Oleh karenanya, caranya antum berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan saya bangun malam. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Kemudian tidurnya dimajukan. Kalau antum bisa tidur jam 10, tidur jam 9. Kan cuma pindah jadwal saja. Antum biasa bangun jam 4:30, bangun jadi 3:30. Tinggal rubah jam tidur. Gampang kan? Susah, Ustaz. Karena saya bisa tidurnya jam 10. Ya tinggal dirubah, latih, itu kebiasaan. Kalau orang sudah kebiasaan sholat malam, nanti dia jam-jam 9 sudah ngantuk. Sudahlah, dia mau tidur. Ya. Ya, kalau dia antum kalau sudah bunyi waker alarm, tet sudah ente bangun. Makanya ente taruh alarm di ujung sana. Tet ente bangun. Ente bangun sudah lihat alarm sudah ente paksa diri menuju ke kamar mandi meskipun antum sangat ngantuk. Kemudian antum segera sikat gigi, cuci muka ya. Kemudian cuci muka, sikat gigi, kemudian insyaallah ngantuk itu hilang dan antum akan merasakan kelezatan salat malam. Kenapa? Antum telah rela meninggalkan kelezatan tidur melawan rasa kantuk karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah balas dengan kebahagiaan.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tidak satu pun manusia yang dapat menyesatkan dia. Beribu preman datang untuk menyesatkan dan memindahkan langkahnya dari jalan kebenaran, langkahnya tidak akan tergerakkan kecuali bila Allah mengizinkannya. Sebaliknya, barang siapa yang tersesat dalam kehidupan ini, maka tidak satu pun manusia yang dapat mengembalikan dia kepada hidayah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, dalam setiap solat kita, kita senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Karena memang kita tidak pernah tahu apakah sekarang ini tatkala kita dalam kondisi ngaji, mungkin di sore hari ada sebagian di antara kita yang sudah tidak beriman kembali. Maka ingat selalu kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu fihi al-'abdu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Rasul, cepat-cepat kalian beramal sebelum datang itu fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seorang di pagi harinya masih sholat subuh mungkin, tapi malam harinya dia sudah dalam kondisi tidak beriman. Sebagian yang sore harinya masih dalam kondisi beriman, tatkala fajar terbit dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas agamanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala sunnatihi ila yaumiddin. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Tiada yang pantas mendapatkan pengabdian kita. Tiada yang layak mendengarkan doa dan rintihan kita kecuali Allah. Dia Esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusannya. Dialah yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menancapkan pilar-pilar tauhid dan mengajarkan kepada umat syariat Allah. Semoga salawat dan salam, semoga seluruh berkah dan rahmah senantiasa ditambahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, yang terutama istri-istri beliau, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Safiyyah, Zainab, Ummu Habibah, dan seluruh istri Nabi yang lainnya. Dan semoga para sahabat Nabi yang mereka telah menemani dengan setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan la ilaha illallah, menebarkan bendera la ilaha illallah, sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam di tempat ini. Semoga Allah meridai mereka semua, dan semoga Allah meridai kita bersama keridhaannya terhadap mereka. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
pada hari ini. Tanggal berapa hari ini, jemaah? Tanggal 26. 20 24 Rabiul Awal 1435 Hijriah di Masjid Manarul Iman, apa Manarul Amal, di Masjid Manarul Amal ini pada hari Ahad saya akan berbicara sebagai seorang anak yang memiliki ibu. Saya akan berbicara sebagai seorang kakak yang memiliki dua adik perempuan, dan sebagai adik yang memiliki satu kakak perempuan. Saya berbicara di sini sebagai seorang bapak yang memiliki dua putri, dan saya berbicara sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas istrinya, yang memiliki kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Saya ingin ibunda saya dihargai dan dihormati oleh ayah saya. Saya ingin kakak saya disayangi dan dihormati oleh suaminya. Dan saya mengharap bagaimana adik-adik saya yang perempuan itu dihormati, dihargai, disayangi dan dibahagiakan oleh suaminya. Dan saya ingin kelak kedua putri saya, tatkala keduanya menikah, mereka mendapatkan suami-suami yang menghargai perempuan, yang meletakkan mereka di posisi yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan saya berbicara di sini karena berusaha untuk lebih baik berbuat kepada istrinya. Ma'asyiral muslimin, antum semua di sini sama posisinya seperti anak. Antum anak atau kakak atau adik atau bapak atau antum seorang suami. Pernikahan adalah amalan yang penuh berkah. Dia sebuah sunnah dan tuntunan Nabi yang membawa rahmah. Betapa indahnya pernikahan itu. Betapa indahnya takdir ilahi ini. Dia mendekatkan yang jauh, melekatkan yang renggang. Dia memudahkan yang susah dan sulit. Nikah membuat yang buruk indah karena cinta. Dan menikah dapat menyempurnakan separuh dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan hadis ini sahih. Man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillah fi syatri al-thani. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi karunia oleh Allah, diberi rizki seorang istri yang solehah, maka Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kepadanya bantuan di separuh agamanya. Ujian dunia ini doa. Ujian dunia ini dua. Yang pertama, nafsu syahwat kita. Yang kedua, mulut kita. Tatkala Allah menjaga nafsu syahwat kita, maka di sini separuh sudah Allah sempurnakan. Allah bantu kita. Tidak halal dan tidak ada alasan bagi seorang lelaki yang berzina, bagi seorang lelaki yang mencari wanita simpanan, sedangkan Allah Jalla Jalal membolehkan baginya menikah. Di mana hukum rajam telah menanti lelaki-lelaki yang berzina setelah mereka menikah.

tujuan pernikahan ini dalam firman-Nya di surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah memiliki tanda kekuasaan yang banyak. Allah mempunyai tanda-tanda kebesaran yang terhingga. Dan diantaranya, Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari diri kalian. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasakan sakinah. Agar kalian merasakan ketentraman, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir. Namun ternyata air laut tidak selalu tenang. Bahkan kadangkala seorang istri, seorang wanita yang menikah dengan mengharap bahagia, ternyata pernikahannya membawa petaka. Seorang wanita yang berharap pernikahannya dengan seorang lelaki, seorang akhwat, menikah dengan seorang ikhwan, dengan harapan dia membangun sebuah surga di rumahnya, ternyata rumahnya menjadi neraka. Detik-detik timer bom waktu itu terus bergulir, berputar. Sampai tatkala datang masa nol, boom, rumah yang dibangun hancur berkeping-keping. Dikarenakan kebahagiaan itu sudah hilang dari rumah itu. Permasalahan yang silih berganti, kegundahan yang tiada henti, keharmonisan yang telah mati, cinta yang hilang dari hati, kasih sayang telah berganti, derita yang pedih dan nyeri. Kemana kadangkala wanita itu harus pergi? Kemana? Kadangkala dia berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Iya, mungkin sebagian dari kita, sebagian dari ukhti-ukhti kita, mereka berkata tatkala kapal yang ditungganginya sudah tidak lagi layak untuk ditempati, dia kadangkala berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Berandai-andai bukanlah jalan atau solusi, bahkan dia adalah membuka pintu setan. Tapi sudahlah, yang terjadi harus dihadapi dengan berusaha, berikhtiar, berupaya dan berdoa kepada Rabbi serta menata hati. Hari ini saya hendak berkata kepada para suami. Naam. Kajian ini pada dasarnya khusus untuk kaum lelaki. Dan kehadiran bapak-bapak di sini membuat saya bahagia. Karena antum semua adalah nahkoda. Antum semua adalah pemimpin. Ada sebuah ayat. Ayat ini menjadi senjata bagi kaum lelaki. Yang mungkin yang perlu saya tanya adalah ibu-ibunya. Tapi saya tanya, apa ayat itu? Angkat tangan. Yang sering mengatakan ayat itu di rumahnya, angkat tangan. Apa jemaah? Angkat tangan, bismillah. Nah, fadhal. Udah nikah? Oh, belum. Kita mau yang nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sering antum ngomong itu di rumah? Fadhal habib. Nah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sedikit ribut sama istrinya, keluar ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki itu pemimpin, kau ini harus nurut. Masya Allah. Nah,

betul ayat itu enggak salah. Rijal awam, lelaki itu pemimpin. Tapi apa arti pemimpin itu? Yang pertama, pemimpin itu yang namanya qawwam dalam bahasa Arab itu adalah mereka yang melakukan pengarahan. Dia mengarahkan istrinya. Kemudian dia mengayomi istrinya. Dan yang ketiga, dia melindungi istrinya. Jadi kalau antum merasa ana pemimpin di rumah, tolong tiga hal ini dibawa dalam kepemimpinanmu. Jangan hanya sekedar keinginannya dituruti, perintahnya dilaksanakan dan dipatuhi. Jangan. Berikan kepada istri kita yang namanya himayah, perlindungan kepada dia. Berikan kasih sayang. Dan ingat pula, memang Allah menjadikan lelaki qawwam karena Allah telah memuliakan mereka. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah telah memberikan keutamaan kaum lelaki atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena lelaki memberikan nafkah. Tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka kepemimpinannya akan pincang di sini. Apalagi yang ngasih makan istrinya, yang kerja istrinya. Ingat, tolong dilengkapin hal itu. Jadi nikah itu bukan hanya enak, tapi nikah itu berat sekali. Berat. Kita bakal dimintai pertanggungjawaban tentang pernikahan itu. Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang pernikahan ini, tentang bagaimana seorang wanita yang kita tidak pernah membesarkan dia, yang kita tidak pernah turut campur dalam mendidik dia, tatkala dia besar, tatkala dia dewasa, kita datang meminangnya dan orang tuanya memberikan kepada kita. Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil satu perjanjian besar kepada kalian. Apa perjanjian itu? Tatkala si orang tua mengatakan kepada antum, tatkala bapaknya menikahkan putrinya kepada antum, dia mengatakan, ya fulan unkihuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsan. Wahai fulan, aku nikahkan kau atas perintah Allah Jalla Jalaluh agar engkau menjaga putriku dengan baik, agar engkau menjaga merawat putriku dengan baik, atau kau lepas dia dengan baik-baik pula. Itu perjanjiannya. Kemudian sang ayah mengatakan, ya fulan, zawajtuka wa ankahtuka binti. Wahai fulan, aku nikahkan kau, aku kawin kau dengan putriku dengan mahar sekian. Itu perjanjian besar sekali. Bagaimana kita tidak pernah mendidik itu anak, kita bawa pulang ke rumah kita. Orang tuanya tidak pernah tahu apakah bakal bahagia putrinya dengan kita. Takut orang tua, tapi dia mengharap. Maka ingatlah kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di masa setelah jahiliyah. Beliau tahu bagaimana lelaki-lelaki menggauli wanita-wanita pada masa itu. Maka beliau berkata, istausu bin nisa'i khairan. Rasul mengatakan dalam hadis lain, fattaqullaha fin nisa. Jaga wasiatku kepada wanita agar kalian terus berbuat baik kepada mereka. Wanita itu istri kita, ibunda kita, adik kita, kakak kita atau putri kita. Jaga mereka dengan baik-baik. Bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Ngambil itu anak, memindahkan itu putri dari orang tuanya ke rumah kita, itu amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Bertakwalah kalian. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Subhanallah. Itu perempuan yang awalnya haram,
jadi halal karena kalimat Allah Jalla Jalaluh. Maka bertakwalah, jagalah itu wanita-wanita dengan baik. Kita perlu mengenali tabiat wanita. Saya ingin mengajak bapak-bapak, kita kenal tabiat ini. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang baru-baru nih, kontaknya di mana? Ternyata kontak ada yang tinggal diklik, udah hidup, masya Allah. Nurunin jendela nggak tahu dari mana, ternyata tinggal bilang turun, dia turun, masya Allah. Tapi kita harus tahu, kalau kita nggak ngerti, kita bodoh di dalam sono. Mobil yang mewah, yang bagus akan jadi seperti mobil yang nggak ada artinya. Kata dia, enakan yang mobil lama, kata dia. Maka ingat, kadangkala sok tahu itu pangkal petaka. Jangan, wah Ustaz, ana ini udah nikah 20 tahun. Ya kadangkala kita belum ngerti gimana tabiat wanita ini. Saya tidak mengatakan saya ngerti. Sama jemaah. Kalau saya boleh ngomong, saya baru kenal istri saya itu mungkin ya 9 bulan yang lalu. Padahal saya nikah sama dia udah 10 tahun. Bayangkan, ketika saya baca sebuah buku di perpustakaan Masjid Nabawi, saya lupa judul buku itu, berkaitan dengan wanita. Subhanallah, saya benar-benar leleh ketika dia ceritakan bahwasanya wanita itu tidak diciptakan dari baja. Kalau wanita itu dari baja, dia akan leleh. Wanita itu tidak diciptakan dari batu. Kalau dari batu dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil. Kenapa? Karena tugas dia yang berat. Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang ada di samping kita. Wanita itu mendengarkan ocehan kita, mendengarkan amarah kita. Dia hamil anak kita, dia gendong anak kita. Tahan dia. Dalam kondisi hamil pun kita lihat istri kita, dia tetap bikinin kita kopi, dia tetap menyediakan makan buat kita. Kita sok raja dan dia tidak pernah mengeluh. Malam hari jam 12 malam, si kecil nangis, siapa yang bangun? Bapaknya bangun? Gak ada. Ibunya yang bangun. Kita lihat, saya gak omong orang lain lah, saya gendong anak saya berapa menit udah capek. Ibunya gendong berjam-jam, saya lihat, subhanallah. Padahal kita lebih kuat dari wanita. Tapi ternyata mereka diciptakan dari tulang rusuk yang memang dipersiapkan untuk mendampingi lelaki. Maka tolong kita perhatikan, kita kenali istri kita ini. Pagi-pagi, masya Allah, ketika semua orang tidur, istri kita bangun. Dia bangunin si kecil, satu persatu, satu dimandiin, dipakein baju, satunya dimandiin, siapin sekolah. Kita ngapain? Kita duduk di meja siap makan. Allahu Akbar. Kita lihat dia bukan diciptakan dari baja, jemaah. Dari tulang rusuk wanita ini. Maka tolong kita tahu, kita kenali perempuan ini. Rasulullah SAW mengatakan, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini syarat pertama. Tulang rusuk yang bengkok gak bakal bisa dirubah. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa, kalian jaga wanita-wanita itu. Fa innal mar'ata khuliqat min dil', perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dil'i a'la. Rasul mengatakan tulang rusuk, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau hendak meluruskan tulang rusukmu itu, maka dia akan patah. Enggak bisa lurus. Wa in taraktahu lam yazal aqwash. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Nabi cuma mengatakan fastausu bin nisa. Jagalah perempuan-perempuan itu. Ini wasiat dari sang Nabi. Dari seorang ayah memiliki putri bernama Fatimah, bernama Ruqayyah, bernama Ummu Kalthum, bernama Zainab.
Subhanallah. Itu wasiat Nabi.

Jaga itu perempuan. Dia udah, kita sekarang udah tahu. Perempuan ini bengkok. Maaf ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin kurang setuju. Tapi itulah tabiat. Allah sudah menciptakan wanita dari tulang rusuk. Dan materi penciptaannya tidak berubah. Tetap bengkok. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad? Fadariha ta'ish biha. Maka kau ya senang-senanglah. Pelan-pelan berlemah lembutlah kepada istrimu. Kau bakal hidup sama dia. Bakal hidup. Dengan syarat kita berlemah lembut sama dia. Kemudian para ulama menjelaskan. Al-Qustalani ketika menjelaskan hadis itu berkata. Faka'annahu qal. Seakan-akan Nabi berkata, al-istimta' biha la yatimmu illa bisabri 'alaih. Tidak akan bisa kita bersenang dengan wanita. Tidak akan mungkin kita bisa bersenang-senang dengan wanita kecuali dengan satu syarat. Sabar menghadapi wanita. Yang pertama, wanita itu pencemburu. Ini tabiat wanita. Dia kadangkala cemburu sama ibu kita. Kadangkala dia cemburu sama kakak adik kita. Ya itu wanita. Kita harus tahu, kalau kita tahu pencemburu ya sudah. Itu wajar. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha as-siddiqah binti siddiqah, dia orang terpercaya yang turut ayat-ayat Quran membenarkan dia. Dia pencemburu. Suatu hari tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersama tamu-tamunya, ada Aisyah di situ, tiba-tiba ada istri yang lain ngirim makanan, dikirim sama piring itu kue. Masuk rumahnya Aisyah, pembantu yang mengantarkan. Aisyah enggak tahan. Ini ada tamunya nih Nabi. Ada tamunya, ditampel sama Aisyah. Makanan itu piar, pecah. Suami enggak boleh marah. Rasul tidak marah. Rasul mengatakan dengan membagikan kue itu ke sahabat-sahabatnya. Gharat ummukum. Ibu kalian lagi cemburu. Sudah. Selesai. Gak ada di kamar nanti dimarah-marahin. Kau itu gimana? Di depan tamu-tamu. Kau berbuat itu. Jamaah. Ini istri Nabi. Dan ini Nabi. Nabi berbuat itu. Kau siapa sehingga kau marah sama istrimu? Gak pantas kita marah sama istri kita. Udahlah. Kemarahan itu hanya spontanitas. Air itu naik sebentar terus turun kembali. Tapi kalau kita lanjutkan di kamar, kita tegur dia, kita marahin dia, kita malah membuat dia sedih dan kita tidak membahagiakannya. Nah, perempuan itu perasa. Wanita itu perasa. Perasaannya ya lebih gede daripada akalnya. Dan itu kelebihan wanita pada hakikatnya. Andai kata perasaan wanita sama dengan lelaki, siapa yang akan ngurus anak-anak kita? Gak ada. Kita lihat bagaimana TK dan playgroup. Apa ada bapak-bapak yang ngajar di TK dan di playgroup? Gak ada, gak tahan. Betul, wanita tuh perasa. Dan kadang-kadang gampang marah dia. Kita ngomong sedikit gak enak, marah dia. Oh, itu wajar. Lihat Rasul SAW, kita lihat baginda Nabi. Nabi, Rasulullah. Kadang-kadang istrinya marah sama Rasulullah SAW. Kata Rasul SAW nih, lagi ngobrol sama istrinya. Rasul ngobrol duduk sama istrinya. Ya, gak selalu obrolannya itu tentang agama. Kau itu harus gini. Enggak. Nabi ngobrol sama Aisyah, ngatakan, inni la'a'lamu idha kunti anni radiyah wa idha kunti alaiya ghadbah. Aisyah, aku ini tahu, kata dia. Kalau kau lagi marah sama aku,
atau kalau kau lagi senang sama aku, kata dia. Qalat min aina ta'rifu dhalik, kata Aisyah, dari mana kau tahu itu? Ini Aisyah berusaha menyembunyikan kemarahan dia. Apa kata Rasulullah SAW? Amma idza kunti anni radhiya fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, kau akan mengatakan kalau ada urusan, tidak, demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti anni ghadba, kalau kau lagi marah sama aku, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim, kata dia. Subhanallah. Aisyah tersipu mengatakan, ajal wallahi, betul Rasulullah, demi Allah, ma'ahjuru isla ismaka, aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Hadis rahul Bukhari Muslim. Itu wanita biasa marah. Ini Aisyah marah sama Nabi, dan Rasul membiasakan. Lihat di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ada masalah, pernah, tapi enggak banyak. Kenapa masalah itu ada? Masalah itulah untuk memberikan pelajaran kepada kita, agar bagaimana kalau kita ada masalah, kita bisa menyelesaikannya. Ani Nu'man bin Bashir qal jaa Abu Bakr yasta'dhinu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar datang ngetuk pintu untuk masuk rumahnya Nabi Muhammad SAW. Fasami'a Aisyah wa hiya ra'fi'atun sautaha 'ala Rasulullah. Dengar Aisyah lagi ngangkat suaranya atas Nabi. Kita kalau istri kita ngangkat suara, apa kata kita? Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'. Allahu Akbar. Ini Aisyah ngangkat suaranya lebih keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan Abu Bakar masuk. Faqala yabnata ummi Ruman. Dia tanya, wahai putrinya Ummu Ruman. Wah, dia mengingatkan, dia ini putrinya Ummu Ruman. Kau ini bukan siapa-siapa sama Nabi. Dan biasanya bapak kalau anaknya bagus, apa? Ini anakku. Kalau anaknya lagi bandel, anak ibunya, jangan ngomong. Lah, itu anak kita. Abu Bakar hendak mengingatkan Aisyah kepada posisi dia. Dia itu istri Nabi, tapi ingat, dia itu putrinya Ummu Ruman yang bukan siapa-siapa. Atarfa'ina sautaki 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Fatanawalah. Ini Abu Bakar dekat sama Aisyah, mungkin dia mau memberikan pelajaran kepada Aisyah. Kau ngangkat suaramu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Langsung suami datang membela istrinya. Dibela-belain, jangan-jangan, kata Rasul. Dihalang-halangi Abu Bakar supaya tidak bisa, ya, mungkin memukul atau memberi peringatan kepada Aisyah. Kemudian keluar Abu Bakar Siddiq. Ketika keluar Abu Bakar Siddiq, lihat bagaimana suami berusaha mencairkan keadaan yang tadi lagi panas, yang lagi beku. Rasulullah SAW berusaha untuk membuat itu cair, dan yang panas diberusaha untuk menjadikannya sejuk dan dingin. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Rasul mengatakan, ala taraina anni qad hultu baina ar-rajul wa baina, tadi kan aku udah belain kau sama orang itu, tadi. Maksudnya, ya udahlah, yang tadi dilupakan gitu loh. Mungkin ada masalah sedikit gitu. Selesai. Jadi suami, jangan selalu ayat ar-rijalu qawwamuna itu dihafalin, enggak usah. Kalau tujuannya untuk menundukkan istri, ini istri Nabi ngangkat suara di atas Nabi, dan Nabi biasa-biasa aja. Bahkan beliau berusaha untuk mengambil keridhaan istrinya. Tidak mengatakan, kok ini gimana sih? Aku ini Nabi. Kok ngangkat? Enggak, Rasulullah SAW. Kadang-kadang suami seakan-akan lebih dari Nabi. Allahu Akbar. Mengatakan, وَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ. Dan apakah patut menjadi anak Allah seorang perempuan yang dia dibesarkan dalam perhiasan? Perempuan itu sejak lahir kurang, betul enggak? Ibu-ibu enggak apa-apa marah, karena seperti itu. Lelaki lahir lebih, ada kelebihan. Maka bagaimana supaya sempurna? Kita lihat seorang putri yang baru dilahirkan, gak dibiarkan seperti itu. Dia akan dipakein anting,
ditambahin tuh.

biar lengkap, pakein gelang, baru cewek, baru kelihatan. Kita lihat anak itu perempuan, kalau nggak pakai anting, apa kita tahu dia perempuan? Kalau masih bayi, nggak tahu. Maka di sana ibunya dilengkapin, kasih anting, kasih gelang, dikasih bando, ya, biar kelihatan nih cewek, ini perempuan. Memang dia dari kecil udah seneng sama perhiasan. Yang cowok, masya Allah, kelebihan, harus disunat. Iya, kalau nggak nyunat nggak sempurna tuh. Itu kotoran terus ada, makanya disunat. Jadi wanita itu suka perhiasan. Jadi kalau antum lihat istri antum minta perhiasan, minta ini itu wajar. Dia ini perempuan. Kasih yang mampu kasih. Aisyah kadangkala, Nabi bukan orang yang kaya. Kadangkala Aisyah itu pinjem perhiasan sama kakaknya. Kalau mamanya kita punya istri, Allahu Akbar ya. Kadangkala saya merasa saya dosa. Saya ngomong sama istri kadangkala, itu kalung nggak malu punyanya, kakaknya dipinjem gitu ya. Saya lupa, nggak boleh seharusnya. Kalau dia ingin tampil, dia ingin menunjukkan ini lo aku, walaupun kalungnya dapat pinjam, nggak apa-apa. Karena suaminya nggak mampu, ya terpaksa dia pinjem lah. Maka itu wajar. Kita kalau punya, ya belikanlah. Karena dia memang cinta dengan perhiasan. Sekarang saatnya kita mengkoreksi diri. Kita udah tahu nih sifat-sifat wanita. Alhamdulillah. Saya senang bapak-bapaknya tambah banyak. Saya nggak tahu ibu-ibunya, nggak ada ibu-ibunya nggak apa-apa. Yang penting ada bapaknya di sini. Yang pertama, cara mengkoreksi diri nih. Bagaimana mengembalikan keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana bahtera ini kapal yang ditumpangin udah mulai seok-seok. Udah mulai kadangkala karam sedikit, bangun lagi. Si suami udah pikiran yang enggak-enggak. Si istri pun udah kepingin loncat. Tapi sayang masih ada anak-anak, kata dia. Kalau enggak ada anak udah aku tinggal kau gitu kan. Ada enggak yang seperti bapak-bapak? Ada. Tapi insya Allah di sini nggak ada, mah nggak ada, karena saya lihat wajah-wajah yang penuh cahaya yang di sini, yang selalu berbuat baik sama istrinya, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang pertama Rasul udah ngatakan perempuan itu bengkok, tapi apa kata Nabi? Jangan dilihat bengkoknya, jangan lihat lurusnya nih. Itu tulang rusuk kan bengkok, tapi ada lurusnya. Lihat lurusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan, kata Rasul, seorang laki benci sama istrinya seakan-akan istrinya tidak punya kebaikan, jangan, kata Nabi. Kalau dia benci sama istrinya, kan ada sifat-sifat lain yang membuat dia senang. Kenapa dia pinang itu perempuan? Kenapa dia bawa itu perempuan? Kenapa dia mau bayar mahar? Pasti ada kelebihan. Ingat, kita pun gak sempurna. Jangan merasa, nih lelaki ini sempurna, gak ada kurangnya. Kamu bengkok. Allahu Akbar. Subhanallah. Sempurna dari mana? Dari mana sempurnanya? Kita banyak berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah. Memang kita tidak diciptakan dari tulang rusuk, tapi kita juga banyak kekurangan. Maka Rasul mengatakan, la yafrok, jangan dibenci tuh istri yang beriman. Kemudian jangan tergesa-gesa bertindak. Kadang-kadang udah ngelihat perlakuan istri ini dikasih tahu sekali, dua kali, tiga kali nggak mau. Udah dikasih tahu nih, ayolah datang pengajian. Aduh bang, capek gitu kan. Satu, itu dia, berangkat kajian. Ajak lagi gak mau. Dua, tiga kali nih. Allahu Akbar, jangan. Allah Jalla Jalaluh memberikan qiwamah, memberikan kepemimpinan kepada lelaki-lelaki, karena dia memang diharuskan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19,
Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa'in karihtumuhunna. Nih sekarang posisinya, kalau kau benci sama dia, ada nih kelakuan yang gak kita sukain, ada perbuatan yang kita tidak, aduh udah bikin hati kita selalu sedih. Masuk rumah istri kadangkala kita lihat Allahu Akbar, selalu ada di dapur, gitu kan? Fa'in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama dia, apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah tidak mengatakan ceraikan dia, tidak. Kau cari yang lainnya, tidak. Hah? Suruh cari yang lainnya. Fa'in karihtumuhunna. Kalau kau benci sama dia, fa'asa an takrahu syai'an. Bisa jadi yang kau benci ini, Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak sekali. Kadangkala lelaki Allah ganti aja. Dan betapa banyak lelaki perempuan yang menyesali perceraiannya. Karena si laki berpikir ketika dia nikah lagi pikirnya akan dapat yang lebih baik dari istrinya. Ternyata keluar dari mulut macan dimakan buaya. Allahu Akbar. Si istri pun begitu. Aduh udahlah. Mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik, kata dia. Nikah si istri, Allahu Akbar. Dia mengatakan, andai kata aku tidak menikah dengannya, lebih baik istriku, suamiku yang pertama, kata dia. Nah, maka ingat sebelum berpikir untuk bercerai, para suami, kalau kau benci, ini benci, Allah benar-benar mengatakan, fa'in karihtumuhun, kalau kau benci sama perempuan-perempuan itu, bisa jadi yang kau benci itu, dijadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Bapak-bapak, manjakan istri dengan kata-kata yang indah sekali. Nah, biasanya kalau baru nikah, masya Allah, sayang, cinta, Allahu Akbar, itu sampai kamus habis itu. Dia buka kamus lain, kata-kata cinta mana lagi ya? Nah, baru kawin kayak gitu. Dapat setahun mulai itu merotoli kalau bahasa Jawanya. Mulai satu-satu hilang, kosa katanya udah hilang. Yang awalnya taman bunga jadi kebun binatang akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik, tutur kata yang mulia itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah itu? Ya istri kita lah. Kalau ngomong sama istrinya tetangga, masya Allah, halus banget. Ngomong sama istrinya, na'udzubillah. Ya, saya selalu ingat, karena saya sering melihat. Satu bukti, itu suami-suami kalau ketemu temannya. Jamaah, yang tahu sama hakikat kita ini, Allah Jalla Jalalah. Kemudian yang tahu lagi istri kita. Istri kita tahu banget sama kita. Kita di luar baik sama orang. Masya Allah. Senyum-senyum. Sampai rumah. Oh, kalau telpon. Lihatlah kalau telpon sama istrinya. Temannya telpon. Masya Allah. Apa kabar? Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Seakan-akan di surga dia. Ketika istrinya yang telpon. Apa? Iya. Ada apa? Hah? Iya, iya, iya. Iya. Allahu Akbar. Emangnya siapa pembantu itu istri? Lebih-lebih itu kalimatut thayyibah yang lebih berhak mendapatkannya istri kita. Bukan orang lain. Maka mulailah kita sekarang ini. Pulang kajian ya. Sebelum keluar. Mungkin datang sama istrinya tulis kata-kata indah. Ustadznya lagi ceramah nih. Yalah aku menulis buat istriku. Iya. SMS itu istrinya yang di bawah. Tapi jangan sekarang lah, gak dengerin. Nah, perlu kita. Kemudian wanita itu butuh pujian dan sanjungan. Butuh banget dia, ma. Antum seneng gak dipuji orang? Seneng, apalagi perempuan. Kalau dia tidak mendapatkan pujian dari kita, siapa yang akan muji dia? Kadang kala istri kita ini udah dandan cantik banget.
lebih cantik dari semua yang ada di muka bumi ini. Kita masuk rumah, ambilin air. Gitu kan. Si istri, astagfirullah, kata dia. Paling enggak datang, masya Allah, cantik banget hari ini kau, gitu kan? Itu kata-kata yang harus kita ucapkan buat dia. Bukan datang udah capek, memang capek suami, okelah. Tapi tolong dihargai itu istri. Khususkan waktu berbincang dengannya. Kadangkala suami yang kaya nih, yang kerjanya masya Allah, udah itu istri kasih duit terus, Ustaz sudah ana cukupin, sudah ana cukupin istri ana, duit gak pernah kurang. Tapi jamaah, perempuan itu butuh teman ngobrol, butuh teman ngomong. Kalau kau merasa lelah pulang kerja, kadangkala kita capek kerja, istri kita juga capek. Istri kita kerja 24 jam. Andai kata jumlah waktu sehari 25 jam, dia kerja 25 jam. Kita 8 jam seakan-akan sudah melakukan sesuatu yang gede banget. Aku ini cari nafkah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Allahu Akbar, gitu kan. Si istrinya ya gak bisa ngomong. Iya bang, kata dia. Minta air, ambilin air. Aduh, kesian tuh jamaah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghususkan waktu untuk ngobrol nih sama istrinya. Duduk ngobrol sama istrinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau habis salat, fa idza qada salatuhu nazar. Ya, kalau beliau selesai salat, beliau melihat kepada aku. Fa idza kuntu yaqda tahaddatsa ma'i. Kalau aku bangun, dia ngobrol sama aku. Ingat, ngobrolnya bukan hadis-hadis terus ya. Nah, ayat-ayatnya kita ini sekarang perlu ngobrol. Allahu Akbar. Ngobrol yang biasa-biasa. Gimana anak-anak? Sehat ya Allah. Ngomong sama dia. Aku tadi di tempat kerja itu kangen banget sama kamu, itu kan, masya Allah, itu kan, itu ditunggu-tunggu sama suami, sama istri. Wa in kuntu na'imah ittaja. Kalau aku lagi tidur, maka beliau berbahan di sebelahku sana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita tentang bibinya Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW. Bitu inda khalati Maimunah. Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddatsa Rasulullah SAW ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqat. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, baru kemudian tidur. Lihat, ada waktu istri itu harus dikasih waktu ngobrol. Apa harus bayar istri? Ana ini Ustaz, sekali konsultasi itu 500 ribu Ustaz, gitu kan. 30 menit. Apa istri harus bayar 500 ribu supaya ngobrol sama kita? Jamaah, dia itu sudah memberikan dirinya, raganya dia berikan, khidmatnya dia berikan. Kita berikan juga, karena dia punya hak sebagaimana dia punya kewajiban. Dan kalau kita tidak memberikan hak itu, dia bakal cari di tempat lain. Dia seperti wadah. Saya lihat air, saya kepingin minum ini jemaah. Bismillah, enggak apa kan? Bismillah.

Sampai mana? Oh, wadah. Nah, wadah nih, dia punya hati perempuan ini. Perempuan ini bukan tanah liat biasa, tapi tanah itu sudah ditiupkan ruh dari Allah Jalla Jalaluh sehingga dia hidup. Ruh ini butuh disiramin. Wadah ini butuh nih disiramin terus ya. Saya nyiramin ini. Lihat ini. Itu hati istri kita. Kalau kita tidak nyiramin, dia akan cari orang lain yang nyiramin dia. Kering kadangkala hati sebagian istri kita. Kering kerontang. Maka kadangkala dia mencari pujian. Mencari teman curhat di Facebook. Kadangkala dia harus ngobrol di BB. Tulis statusnya. Lagi galau. Dan ini suaminya gak bener nih. Dia cari orang ini tempat curhat. Ya Ustaz, kan curhat biar dia curhat sama Allah Jalla Jalal. Ya enak banget ngomongnya gitu. Ya butuh. Suami ini tugasnya apa? Qawwam itu tugasnya apa? Tiga tadi. Dia harus pimpin, dia harus mengarahkan, ngajarin istrinya. Harus dilindungin nih istrinya. Jangan sampai yang lain itu keluar. Jangan sampai yang lain bisa masuk ke rumah tangganya. Maka ingat, kemudian hargai pendapatnya. Jangan, ya banyak perempuan ngomong lelaki itu egois. Iya, saya gak ngomong bapak-bapak, mungkin bapak-bapak gak. Saya nih, kadangkala egois gitu, baru sadar ya Allah. Astagfirullahaladzim ya. Iya, kalau bapak-bapak gak egois lah, maaf kalau saya salah. Egois gak bapak-bapak? Bapak-bapak? Gak ada yang ngaku, coba tanya sama ibu-ibunya. Nah, ada urusan sesuatu, jangan merendahkan istrinya. Ustaz, istri ana ini buta huruf, Ustaz. Ngerti itu kan? Subhanallah. Allah kadangkala memberikan hidayah dan ilham kepada orang-orang yang baik yang tidak pernah sekolah. Rasulullah SAW mengatakan, innaman nisa syaqa'iqur rijal. Kata Nabi kita Muhammad SAW, perempuan-perempuan itu pecahan dari lelaki. Pecahan nih, dari lelaki. Ya, kalau kepingin kita pendapatnya lebih benar, ya kadang-kadang kita minta bantuan perempuan. Nabi Muhammad SAW mendengarkan Nabi yang mendapatkan wahyu ilahi. Yang dia selalu beribadah untuk Rabbnya. Dia dengerin tuh pendapat istrinya. Itu Nabi. Kita siapa? Kita lihat Rasulullah SAW. Ketika Hudaybiyah. Hudaybiyah ini tempat di Mekah. Rasul pernah melakukan perjanjian sama orang-orang kafir Quraisy. Rencana berangkat para sahabat ke Mekah buat umroh, tapi gak boleh umroh, gak boleh keluar. Perjanjiannya tahun depan balik. Akhirnya udah, karena tahun depan balik, Rasul mengatakan kepada sahabatnya, semuanya dipotong itu korbannya. Tahalul, digundul itu rambutnya. Sahabat diam, sunyi-sunyi. Tidak ada yang mau melaksanakan perintah Nabi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tenda istrinya pada waktu itu yang ikut Ummu Salamah. Ummu Salamah udah tua ya. Cerita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat wajahnya agak cemberut ya. Ngomong sama Ummu Salamah tentang kejadian itu. Maka Ummu Salamah nih, Ummu Salamah berpendapat. Beliau bagi pendapat buat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik. Wahai Nabi Allah, kau ingin mereka melakukan perintahmu itu. Ukhruj, keluarlah kau ya Rasulullah SAW. Nih, istri nyuruh sama ngasih pendapat kepada suaminya. Ukhruj, thumma la tukallim ahadan minhum. Kau keluarlah Rasulullah dan jangan mengajak ngomong satu orang pun dari mereka. Hatta tanharu badar, sampai kau sembelih kurbanmu sendiri dulu. Wa tad'u haliqaka fayahliqaka,
Kemudian kau panggil tukang cukurmu, dia mencukurmu, menggundulmu. Mendengar pendapat Ummu Salamah, langsung Nabi keluar. Ini pendapat istrinya. Beliau keluar jalan di antara para sahabatnya, dia potong kurbannya, dia panggil tukang cukurnya. Apa yang terjadi? Itu sahabat-sahabat rebutan nyembelih kurbannya, rebutan saling cukur. Ini karena pendapatnya siapa? Istri. Allahu Akbar. Maka jangan merendahkan istri. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, kadang-kadang kita harus main-main sama istri. Ya, main pukul-pukulan bantal kayak gitu di rumah, begitu kan. Main badminton, main apa? Rasulullah SAW mengatakan,

كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو. Semua perbuatan yang itu bukan di dalamnya tidak ada zikrullah, ingat kepada Allah SWT, maka itu termasuk melalaikan permainan yang ya membuat kita lengah. Illa arba, kecuali empat, Rasul menyebutkan salah satunya wa mula'abatuhu ahlah, dan dia bercengkrama dengan istrinya. Masya Allah, dapat pahala nih kita. Itu tolong kasih jalan ya, mungkin bisa merapat jamaah ke depan sedikit, yang masih ada jarak di depannya.

Nah, hadithin diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan hadithin disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi sempatkan waktu untuk main-main. Kita main futsal. Berapa jam? 2 jam sama istri, 5 menit udah capek. Aduh, capek banget udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat Aisyah cerita. Aisyah ini Masya Allah, pernah diajak balapan lari sama Nabi. Balapan lari jemaah. Ada yang pernah ngajak balapan lari istrinya? Ya Ustaz, dulu pernah Ustaz, waktu belum pakai cadar Ustaz, gitu kan. Sekarang boleh gak lari? Boleh lari. Cari tempat-tempat yang sepi, malam yang gelap gulita, gitu kan. Gak ada yang ngeliat. Lari, balapan lari. Rasulullah balapan lari sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang pertama kalah Rasulullah. Kalah nih. Ya biasa Rasul udah tua waktu itu, Aisyah masih gadis, masih kecil, masih kenceng larinya. Pas Aisyah udah mulai, ya mulai ada dagingnya. Dan ini wajar, ingat. Jadi perempuan kalau sudah nikah, awal nikah beratnya 47, Masya Allah. Habis nikah 74. Itu biasa. Itu wajar. Lihat ini cerita Aisyah. Aisyah falamma badintu, ketika aku udah mulai isi, kata Aisyah, Rasul ngajak lari lagi. Ya kalah, kata Aisyah. Ketika kalah Rasul mengatakan hadhihi bitilk. Aisyah, satu-satu, kata Nabi. Dulu aku kalah kan, sekarang menang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, dan hadis ini sahih. Ya kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu romantis banget. Ajak jalan-jalan istrinya, titipin anaknya ke tetangganya, nggak apa-apa. Ih, sekali-kali kita titip, pok, kata dia, inilah mau titip anak-anak, kata dia, ini sama orang tua kadang-kala, sama neneknya lah, bismillah, sekali-kali. Nek, mau titip anak-anak, nek, mau kemana, katanya. Ya, mau jalan-jalan sama istri. Ah, neneknya ngomong, itu hasil karya kamu, bawa saja lah. Masa titipin nenek gitu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi enggak semuanya. Ada nenek-nenek yang baik, yang dititipin cucu senang banget, titipin bismillah. Titip. Jalan-jalan. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang kala bertamasya berjalan-jalan sama istrinya. Rasul kalau keluar biasanya beliau ngundi siapa istrinya yang berangkat. Satu hari yang diundi dua yang berangkat. Berangkatlah Hafsah sama Aisyah. Akhirnya ini Hafsah Aisyah punya onta sendiri-sendiri. Suatu hari Hafsah ini pinter, Hafsahnya Masya Allah. Dia mengatakan kepada Aisyah, "Ala tarkabina al-lailah ba'iri wa arkab ba'irak fatanzurin wa anzur." Kata Hafsah, gimana kalau malam ini kau naik ontaku, aku naik ontamu. Coba supaya kau lihatlah gimana ontaku, aku juga lihat gimana ontamu. Masya Allah. Akhirnya naiklah Aisyah nyoba ontanya sih. Hafsah nyoba ontanya Aisyah. Rasul datang, diambillah ontanya Aisyah. Pikirnya di dalam Aisyah. Ternyata di dalamnya Hafsah. Itu jalan-jalan Nabi. Akhirnya ketika turun sampai tempat, Allah, itu Aisyah nangis, kakinya dimasukin ke pasir. Ya seperti anak kecil yang lagi nangis, ditendang-tendang itu pasir. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, sallit alayya aqraban aw hayatan talbaguni." Ya Rabbi, kata dia, tolong jadikan apalah, kalajengking atau ular biar dia gigit kakiku ya Rasulullah. Aku ini gimana, gak bisa berbuat apa-apa. Itu kan utusanmu, kata dia. Subhanallah. Aisyah, ya biasa perempuan seperti itu wajar. Cuma kita lihat Rasul ngajak jalan-jalan, ngambil ngobrol ke sana. Posisikan dirimu sebagai seorang suami bila masuk rumah. Ingat, lupakan pangkatmu. Kau bintang 5, bintang 4, bintang 4, jenderal. Oke, di mana? Di sana, di Adi. Masuk rumah, ingat, kau suami, bukan siapa-siapa. Taruh di luar pintu itu. Kalau bisa bintangnya dilepas sudah. Aku masuk rumah sebagai seorang suami.
Lupakan jabatanmu. Oke, dia dihormati, masya Allah. Selalu pintunya dibukakan, karpet merah. Masuk rumah, ingat. Kau sebagai seorang suami. Buat istrimu, bapak, buat anak-anakmu. Lupakan gelarmu. Oke, doktor, profesor. Nah, masuk rumah, gak ada gelarnya. Yang ada, S-U-A-M-I. Suami. Ingat, ingat selalu. Ketika masuk rumah, ketika pulang rumah, dudukkan aku sebagai seorang suami. Pekerjaan, oke, pekerjaan. Kadangkala ada istri yang dipaksa untuk menjadi anak buah oleh suaminya. Hei, ambilkan air. Siap dan lupakan jemaah. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah imamul muslimin. Beliau presiden pemimpinnya orang-orang Islam. Beliau adalah imam sholat berjamaah. Beliau adalah panglima perang. Beliau adalah Rasulullah dan Nabiullah. Dan tatkala masuk rumah, itu semua ditanggalkan oleh beliau. Beliau menjadi sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suami untuk Aisyah, sang ayah untuk Fatimah. Aisyah bercerita tentang Rasul sallallahu kana fi mihnati ahli. Rasul kalau di rumahnya itu, dia bantuin keluarganya. Dia bantuin. Subhanallah. Beliau menjahit pakaiannya sendiri. Sandalnya yang rusak diperbaiki sendiri. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi jemaah. Nabi bisa nyuruh, dia ar-rijal qawwamun, sama. Ayat itu juga buat Nabi. Tapi Nabi enggak nyuruh-nyuruh seperti itu kepada istrinya. Dia bantuin sendiri. Maka tolonglah, tolong. Istri kita itu bukan boneka yang enggak ada ruhnya. Dia punya ruh. Saya pernah berjumpa dengan dua jenderal. Mungkin jenderal itu nanti bakal nonton ini. Gak apa-apa. Istrinya curhat sama kita dua itu. Ustaz, tolong sampaikan ke suami-suami kita ini. Kita gak cuma butuh duit, Ustaz. Udah lebih-lebih duit. Kita butuh perhatian, Ustaz. Kita butuh kasih sayang. Itu perempuan. Rasul kalau masuk rumah, udah tinggalkan itu bintangnya. Wah, gunting kalau bisa bintangnya. Udah, aku jadi istri. Nah, sampai rumah, posisikan sebagai suami. Bantuin istri masak. Masya Allah, sekali-kali istriku hari ini, hari spesial untukmu. Kau gak usah masak. Aku yang memasak. Masak. Walaupun dadar telur. Walladzi rafa'as sama' bila imatin. Demi Allah yang mengangkat langit tanpa tiang. Itu senang istri kita. Dia lihat kita perhatian. Walaupun cuma telur yang digorengin. Tapi ini siapa yang bikin? Suamiku, subhanallah. Sekali-kali coba, jangan tiap hari. Nabi SAW itu tidak canggung membantu istrinya. Dia fimih nanti ahli, urusannya Aisyah. Kalau azan, beliau keluar, udah ke masjid. Tapi tetap ketika di rumah, beliau posisikan dirinya sebagai seorang Muhammad SAW, suami Aisyah, suami Maimunah, suami Ummu Salamah. Ya kalau masuk rumah mulai sekarang, tolong dengan senyuman yang senang. Beban di kantor itu banyak banget ya, banyak beban. Mau masuk rumah kita habis dimarahin sama bos sama apa, rapikan dulu. Assalamualaikum. Allah Akbar. Istri buka senang. Tapi kita buka, mukanya udah kayak tembok gitu kan, kaku banget dibukain. So istri membuka ambil tersenyum nih. Ada apa tersenyum? Jangan itu. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak." Nih Rasul SAW kalau masuk rumahnya mulai dengan siwak. Biar bersih mulutnya.
Biar tatkala dia dekat sama Aisyah, tatkala dia mencium istrinya dalam kondisi bersih dan senang istrinya. Tolong kita, oke lah di luar capek keringat, tapi bisalah. Gimana yang punya mobil mungkin sebelum turun dari mobilnya dia rapikan dirinya, semprot itu minyak wangi. Ya, saya kadang-kadang ditegur sama istri. Bang, abang ini kalau keluar wangi banget gitu kan. Kalau datang ya udah sisa-sisanya doang gitu kan. Ya, ya. Saya juga akan berusaha memperbaiki diri. Saya tidak mengatakan banyak kurangnya. Sama-sama Bapak-bapak, kita belajar hari ini. Tapi tolong mulai sekaranglah. Saya akan mulai dari diri sendiri juga, akan memperbaiki diri. Masuk rumah, ketika dibuka pintu rumah, ingat ibu-ibu, yang buka harus ibu-ibu, jangan pembantunya. Itu suami udah siap-siap tersenyum, pembantu gitu ah. Iyalah, harus. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu romantis di meja makan. Meja makan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Ya Allah, Allahumma arhamna bi rahmatik. Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mencela makanan. Kalau beliau enggak mau dibiarin, enggak dicela. Kalau di beliau mau, beliau makan, enggak mau ya udah dibiarin. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang ini kok benar enggak masak? Garamnya kebanyakan gitu kan. Kadang-kadang ada naudzubillah bapak-bapak yang ketika makanannya tidak sesuai, dia ambil itu piring, dia tumpahin. Supaya tahu istrinya kau enggak benar gitu. Naudzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat keromantisan Rasul sallallahu alaihi wasallam di meja makan. Bukan di meja makan dulu yang ada meja makan, di bawahlah. Sekarang yang ada meja makan. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kuntu ashrabu wa ana haid. Thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayadha'u faha ala mawdi'i fiyya. Allahu akbar ya. Aku dalam kondisi haid, kata Aisyah. Aku minum. Bismillah. Kata Aisyah, aku minum. Setelah aku minum, gelas itu diambil Nabi. Nabi minum dari bekas bibirku minum itu. Diminum juga. Allahu Akbar. Romantis banget jemaah. Apalagi sekarang perempuan-perempuan udah pakai apa? Pakai lipstik. Jadi ada bekasnya di gelasnya itu kan. Kita gampang nyarinya. Iya, ya Allah, gitu kan. Ini kita ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah. Jangan cuma sunnah-sunnah. Ya paling gampang lah, saat jenggot kan udah sunnah. Banyak sunnah yang lain yang kita butuh amalin. Itu lagi minum. Wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Aku gigit daging yang ada tulangnya. Pada waktu itu aku haid. Maksudnya Aisyah menjelaskan, aku enggak bisa dipakai waktu itu. Tapi tetap bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam menghargai seorang wanita yang haid. Tetap dia dekat, tetap dia menghormati, bahkan dia romantis pada waktu itu. Tsumma unawiluhu nabi. Tulang yang ada dagingnya itu kemudian aku berikan ke Nabi. Fa yadha'u fahu ala mawdi'i fiyya. Nabi taruh mulutnya di tempat aku.

sampai di dibersihin, itu hadis sahih. Dibersihin, kita jilat ya, atau dijilatkan ke orang lain. Kita mulai pulang nanti istri kita makan, Dedek, jangan dibersihkan dulu, kasihkan tanganmu sama aku. Sunnah nih, ini sunnah, jangan ketawa. Tapi jangan kita habis makan. Nah, harus dibangun dulu, keromantisan dibangun. Itu maena, jangan nggak usah jijik. Kenapa? Itu tangan istri kita, itu tangan suami. Ibu-ibu aja suka jilatin tangannya anaknya kan. Anak kok habis makan macam-macam, dia ambil itu tangan di jilat sendiri. Ini sunnah Rasul SAW. Hadisnya kalau nggak salah riwayat Muslim. Maka tolong kita kembalikan ke romantisan itu dengan hal itu. Romantis di kamar mandi. Allahu Akbar. Nabi nih di kamar mandi, mandi bareng. Bapak-bapak kapan terakhir mandi bareng? Kalau yang muda masih tiap hari mandi bareng. Yang tua-tua nih, yang udah mulai kering rumahnya, gak ada mandi bareng. Kecuali dimandikan kalau mati nanti mungkin. Mandi bareng, rebutan Aisyah, rebutan sama Nabi Muhammad SAW, rebutan gayung. Dahuli, ya Rasulullah, tinggal sisakan buat aku, sisakan buat aku, kata Aisyah. Masya Allah, gimana Rasul yang sudah berumur pada waktu itu 50 tahun lebih. 50 tahun, kita jangan ngomong yang umur 23, 30, ini 53 lebih jamaah. Beliau romantis di kamar mandi. Kita tolong dihidupkan kembali. Itu bersama Aisyah, bersama Maimunah sama. Maimunah kan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Aku mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah, mandi bareng. Bisa enggak? Bisa enggak jemaah? Saat kamar mandinya sempit, saat sendirian aja susah. Nah, iya ada. Ya gak apa-apa, itu lebih romantis insya Allah yang sempit-sempit. Gak usah alasan, bismillah. Ini sunnah diamalkan. Di kendaraan romantis. Siapa yang di atas umur 50 ini? Yang tadi bukain pintu mobil buat istrinya. Ana kasih hadiah. Masya Allah, mana? Umur berapa itu? Di atas 50? Oh belum, kita mau yang 50. Yang di bawah ini, yang di atas 50, yang udah putih-putih nih jenggotnya. Hah? Buka sendiri, saat buka sendiri susah. Gimana bukain punya istri? Nah, Rasul itu kita lihat Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kata Anas bin Malik, "Kharajna ila al-Madinah qadimina min Khaybar." Suatu hari kita pulang dari Khaybar menuju ke Madinah. Faraitun nabiyya yuhawwilaha li Safiyyah. Rasul SAW bikinkan tempat buat si Safiyyah di belakang Rasul SAW, di ontanya itu dengan abaya, dengan penutup. Thumma yajlis 'inda ba'ir. Kemudian Rasul duduk di ontanya itu. Gimana caranya Safiyyah naik? Jamaah, Allahu Akbar. Fayadha'u rukbatahu wa tata'u Safiyyatu rijlaha 'ala rukbati hatta tarkab. Saya mau gambarkan. Rasul SAW itu meletakkan lututnya di bawah agar Sofia bisa naik, dijadikan tangga lutut Nabi. Buat siapa? Buat istrinya supaya bisa naik ke ontanya. La ilaha illallah ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini sahih. Mulai sekarang usahakan kita lebih romantis sama istri kita. Jangan cuma istri kita yang ngambilkan baju kita. Sekali-kali, "Dek, mana bajumu? Aku yang ngambilkan." Masya Allah, disiapin bajunya. Bersoleklah untuknya. Nah, bersolek untuk istri. Kita kepingin istri kita tampil cuantik banget, Masya Allah. Tapi kita dengan keringat yang sudah bau asap. Lah, jangan. Kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memberikan pelajaran. Atau Ibnu Mas'ud.

Dia mengatakan inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana liyal mar'ah. Aku ingin bersolek untuk istri sebagaimana aku ingin istriku bersolek untukku. Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf, dan perempuan-perempuan itu memiliki hak seperti mereka memiliki kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Memiliki hak, maka tolong diperhatikan haknya. Dia juga ingin kita tampil ganteng di rumah. Bapak-bapak kalau keluar rumah rapi, masya Allah, jenggotnya disisir ya. Kalau di rumah jenggotnya kemana? Allah Akbar. Rumah juga. Apa yang diinginkan istri kita, tanya sama dia. Dek, kau kepingin aku pakai baju apa di rumah nih? Udah, istri akan nyiapin. Mudah-mudahan itu dipakai. Bang, pakai ini bang di rumah bang. Bang, abang ganteng banget loh kalau pakai itu, gitu kan mamanya. Ya udah, bismillah. Berusaha untuk menyenangkan istri kita. Bawalah hadiah. Nih, kalau kepingin kapal yang mau pecah itu bisa nembel lagi, bawa hadiah. Kapan terakhir kali bapak-bapak bawa hadiah buat istrinya? Fulus, fulus sering. Kita gak ngomong fulus. Kalau fulus kewajiban tuh ngasih nafkah sama hadiah. Kita hadiah, kita bungkus nih. Umpamanya, ya mungkin gak suka dia sama ini, ya HP lah, kita bungkus yang rapi. Bungkus yang rapi, tulis di dalamnya, sayang, minta maaf, aku gak bisa ngasih hadiah kau yang lebih dari ini, gitu ya. Allahu Akbar. Dia itu akan laporan sama teman-temannya. Nih, hadiah dari suamiku. Kau lihat nih, ada tulisannya. Masya Allah. Itu akan terus dijaga. Kata-kata cinta, kasih sayang buat istri, terus tulis di HP-nya, gak apa-apa. Sayang aku, sayang kamu. Saat kan udah tua, usah gitu. Jamaah, tatkala seorang dalam dosa, ketika dia berpacaran, yang namanya kata-kata cinta, tulisan-tulisan cinta itu tidak pernah putus. Tapi tatkala halal, kadangkala kata-kata itu hilang dan sirna. Allahu Akbar. Setannya kuat pada waktu itu. Maka tolong setan sekarang kuat bagaimana memisahkan rumah tangga kita ini, mengeringkan rumah tangga kita ini. Maka kita harus melawan dia dengan berusaha mengamalkan yang kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Kalian saling memberi hadiah, itu akan tumbuh saling cinta di antara kalian. Masya Allah. Saya kenal dengan seorang di Medina, orang Jamaika dia, masya Allah. Dia, ini buat ibu-ibu juga, yang hadiah bukan hanya bapak-bapak ya, ibu-ibu pun memberikan hadiah. Dia itu selalu bangga dengan jam pemberian istrinya. Ketika temannya ngatakan, bagus banget jam lu, ini hadiah dari istriku. Allah ya. Diingat terus. Suami pun seperti itu, kasih hadiah spesial buat istrinya. Pulang dari kajian, jangan pulang dulu. Perempuan suka emas, gak bisa beli emas, masuk toko aksesoris, kasih aksesoris, bungkusin ya, sisipkan kata-kata yang indah di situ buat istri kita. Insya Allah jemaah, ini perintah Nabi, tahadu, saling berbahadi hadiah kalian agar kalian saling mencintai. Kemudian main tarik ulur, main tarik ulur, jangan tarik tarikan terus. Kita katakan tadi sabda Rasulullah SAW, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Masya Allah, kajiannya belum selesai, pertanyaannya udah dateng ya, mak. Nah, ya tinggal sedikit ya, mak. Sebentar lagi kita akan jawab pertanyaan. Yang namanya rumah tangga ini biasa. Adanya keributan itu wajar. Kalau antum makan gak pakai cabai, kurang zen. Makan ini nggak pakai cabai kurang sih, tapi ada cabainya sedikit, masya Allah. Kadang-kadang yang namanya permasalahan di rumah tangga itu membuat hubungan lebih rekat lagi. Betul. Kita lihat Rasulullah SAW tadi ketika Aisyah marah, dia berusaha menyejukkan hatinya Aisyah. Dan Rasulullah SAW itu pernah
tidak diajak ngomong sama istrinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW itu pernah nggak diajak ngomong, bahkan istrinya membantah. Rasul biasa, kadang-kadang seharian nih istrinya nggak ngajak ngomong Nabi. Dan wajar, ini wanita loh, kita harus tahu diri. Kita ngambil dia dari rumahnya, dia dari tempat dia dibesarkan di sono. Mungkin di ada word perempuan-perempuan yang gampang, kalau bahasa Jawanya itu ngambulan. Apa? Apa ngambulan? Ngambek, ngambek. Sedikit-sedikit ngambek. Ya kita yang harus pinter-pinter. Kita lihat ini Umar bin Khattab lagi ngomong sama istrinya. Tahu-tahu istrinya bantah. Kalau kau nganu itu lebih bagus kayak itu. Eh kata Umar, kok gimana bantah aku? Ini loh, lelaki kan gitu. Langsung muncul mungkin ar-rijalu qawwamun kalau kita gitu kan. Kau ini gimana bantah aku, kata dia. Gimana aku gak bantah kau? Itu putrimu Hafsah bantah Nabi. Bayangkan. Katanya betul, iya. Langsung Umar keluar dari rumahnya. Berangkat ke rumahnya Hafsah. Dakhaltu ala Hafsah, kata Umar. Aku masuk ke rumahnya Hafsah. Fakultu, aturaji'ina Rasulullah SAW. Hafsah, kau pernah bantah Nabi Muhammad SAW? Fakalat, na'am. Iya, katanya. Fakultu atahjuru ihdakunna al-yawm ila al-lail? Apakah ada salah seorang di antara istri-istri ini yang tidak ngajak ngomong Nabi sampai malam? Na'am, kata Hafsah. Ah, Umar udah bingung nih. Ya udah, ini pelajaran buat kita semua. Wanita itu seperti itu loh. Kita harus main tarik ulur. Kalau dia lagi marah, ya kita berusaha main tarik ulur. Maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada istrinya, "Idza ra'aitini ghadibtu faraddini." Abu Darda, kalau kau lihat aku lagi marah, tolong adem-ademin aku. Bikin aku senang. "Wa idza ra'aituki ghadibti raddaituki." Kalau aku lihat kau marah, aku sebaliknya akan membuat kau gimana kau senang. Maka dengan adanya timbal balik ini, rumah tangga akan baik, jamaah. Ribut wajar, jangan selalu ar-rijalu qawwamun. Biar dia marah. Ketika dia marah ngomelin kita, kita astagfirullahaladzim, mohon maaf aku kepadamu sayang, aduh afwan banget, mungkin aku sudah nyakitin dirimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, kalau lagi marah, kita lagi ribut sama istri, kemana solusinya? Orang-orang kalau ribut sama bininya langsung pintu di pak, naik mobil cari kafe. Na'udzubillah. Kira-kira akan selesai masalah? Jangan. Kita lihat Fatimah putri Nabi pernah ribut sama Ali bin Abi Thalib. Rasul lagi datang nih ke rumahnya Fatimah, ditanya, "Mana ibnu ammik? Mana anak pamanu?" Kata, "Kok enggak tidur di situ?" Katanya Fatimah, "Ghadabani falam taqil indi." Dia lagi marah sama aku, dia akhirnya enggak tidur di rumah. Dicari sama Nabi. Kemana? Di masjid ketemunya, tidur di masjid. Nah, mulai sekarang kalau lagi ribut sama istri, langsung berangkat kajian. Dah, paling enggak adem-adem, kalau enggak capek tidur di masjid, jangan tidur di hotel. Banyak setannya tuh di situ tuh. Tidur di masjid. Itu rumah Allah Jalla Jalla, dan Ali tidur di masjid. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup, jadilah manusia terbaik. Jadilah manusia terbaik. Siapakah yang terbaik? Yang terbaik adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Rasulullah SAW mengatakan, "Khairukum khairukum li ahlih." Kata Nabi kita Muhammad SAW, yang paling baik di antara kalian nih, yang paling baik sama keluarganya, sama bininya, sama istrinya, bukan sama sohibnya. Kenapa jemaah? Saya katakan tadi, kita baik sama orang ini. Banyak di antara kita yang keluar rumah pakai topeng dia. Dia menampakkan kebaikannya ke orang. Dia menghormati orang, menghargai orang. Tapi tatkala sampai rumahnya, dia tidak menghargai istrinya. Dia tidak menghormati, tidak menyayangi istrinya. Istrinya ibarat pembantu yang membantu di rumahnya. Kalau ingin tahu orang baik, tanya sama istri.
Kalau ingin tahu ustaz, tanya sama siapa? Istrinya ustaz. Kalau sama jamaahnya, oh jamaahnya mau ustaz baik gitu. Ketemunya di sini terus nih. Belum ketemu di rumah, gimana ustaz di rumahnya? Kemudian kalau mau cari menantu juga, jangan di majelis taklim. Maksudnya gini nih. Ente tahu sama fulan iman? Oh, dia selalu hadir ke majelis taklim. Yang di majelis taklim semuanya baik. Baru kelihatan buruknya di mana? Di luar. Apalagi di rumahnya, gimana dia di rumahnya itu? Pembantu kita itu paling tahu sama kita. Kalau mau tahu fulan, tanya sama pembantunya. Eh, Mbak, majikanmu gimana itu? Waduh. Kalau keluar aja baik, di dalam ngomongnya kebun binatang terus. Itu terjadi, ada yang seperti itu. Maka ingat, kita bisa menyembunyikan keburukan kita di depan orang lain, bisa. Tapi kadangkala di rumah. Oleh karena itu, standarisasi kebaikan, siapa yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Ya, sekali-kali gandeng tangan istrinya. Jangan jadi kancil di dalam rumah. Jadi kancil di luar, masuk rumah jadi singa. Marah-marah di luar. Pada takut di rumahnya marah-marah. Terus jangan ya. Kemudian ada sebuah ayat. Nanti pulang dibaca ayat ini, dikaji di surat At-Taghabun ayat 13, ayat 14. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, nih laki-laki nih dengerin, sesungguhnya sebagian dari istri kalian, sebagian dari anak kalian itu musuh buat kalian. Tapi gimana solusinya menghadapi musuh di rumah sendiri? Tiga. Yang pertama, maafkan dia. Wa in ta'fu, kalau kalian maafkan dia. Maaf ini artinya tidak memberikan sanksi atas kesalahan dia. Wa tasfahu, as-safhu ini artinya dalam bahasa Arab itu tarkut tathrib, meninggalkan, ya menjelek-jelekkan dia. Mengatakan kau enggak boleh, seharusnya enggak, tinggalkan udah. Maafkan dan lupakan. Yang terakhir, maghfirah. Maghfirah itu artinya melupakan, habis. Nah, wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau ada masalah sama istri kita, dan para ibu-ibu juga kalau ada masalah suaminya, kadang-kadang mereka ngomong, ustaz, hati itu seperti kertas, ustaz. Kalau sudah diremet-remet, ya, ini enggak bakal balik, ustaz. Betul. Maka buang kertas ini. Ambil kertas baru. Ambil lembaran baru. Iya. Udah yang dulu udah. Enggak bisa memang, udah dibuang. Itu yang memang firoh, ditutup, dihilangkan, udah selesai. Jangan diingat-ingat. Udah, buka lembaran baru. Ini buat bapak-bapak dan buat ibu-ibu. Dari tadi bapak-bapak terus. Buat ibu-ibu terakhir, ingat, suami itu adalah surga dan neraka ibu-ibu. Huwa jannatuki aw naruki. Jadilah wanita terbaik yang bila dipandang oleh suaminya menyenangkan, bila diperintahkan taat, kalau ditinggalkan menjaga amanat diri dan harta suaminya. Wallahu a'lam shawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan harapan saya ke depan kita bisa menjadi suami yang lebih baik. Karena kita harus ingat, suatu saat putri kita akan menikah. Apa kita mau putri kita dizalimi sama suaminya? Dan kita juga punya ibu. Kita ingin ibu kita dihormati oleh ayah kita. Maka tolong kita menghormati istri kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan jawab pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang saya janjikan. Kemarin pertanyaan ini ditanyakan di Masjid Ar-Rahmah ya. Saya lupa bawa kertasnya, tapi saya udah baca. Ada seorang akhwat, dia nikah siri, jadi istri keduanya, janda punya anak. Si suami ini, Ustaz,
datang ya kurang lebih seminggu dua kali. Kalau lagi butuh, gitu kan? Kalau lagi butuh, datang nih suami. Kadang-kadang saya nggak melayani dia, karena saya sibuk sama anak-anak, dan anak-anak juga benci sama dia. Untuk teman-teman yang ta'adud, karena mungkin sekarang sudah mulai banyak yang ngerti sunnahnya ta'adud, masya Allah. Ingat, istri itu menikah karena ingin kebahagiaan. Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sakinah. Suami ke istri untuk mendapatkan sakinah. Bukan cuma kebutuhan biologis, bukan cuma uang. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang diriwayatkan oleh ashabu sunan. Kata Aisyah radhiyallahu taala, nih Nabi punya istri banyak. Gimana Nabi menggauli istri-istrinya? La yufaddilu ba'dhan 'ala ba'dhin fil qasam. Rasul tidak pernah mengutamakan yang lain di atas yang lain dalam pembagian. Fi mukthihi 'indana, ketika dia tinggal di tempat kita. Wa kana qalla yawmun illa yatufu 'alaina jami'an. Dan Nabi itu sering muter, ketika dia satu hari itu beliau ke rumahnya semua istrinya. Apa yang beliau lakukan? Min ghairi masisin, tanpa beliau hendak mendekati istrinya untuk berjima dengan dia, tidak. Duduk ngobrol sama istrinya. Ini kan banyak istrinya. Terus pindah dari situ, pindah ke rumah satunya, pindah ke rumah yang satunya. Hatta balagha allati huwa yawmiha fayuthbut fiha. Sampai terakhir ke rumah yang tempat pembagian itu, baru beliau tinggal di sana. Maka ingat, Rasul ini lihat masuk ke sana, dia tahu enggak boleh dia menghubungin istrinya pada hari itu. Dan mungkin dia juga enggak hasrat sama istrinya, tapi dia datang ke sana untuk melihat gimana kondisi istrinya, untuk ngobrol sama istrinya. Maka ingat, jangan sampai datang pada hari kiamat lelaki yang punya istri dari dua, wasyiqquhuma in, rusuknya itu jatuh ke bawah dilihat oleh semua orang. Jamaah, hidup di dunia ini cuma 60-70 tahun. Jangan melihat kepada enaknya saja, tapi lihat tanggung jawab kelak di hari kiamat. Nah, ini karena terlalu banyak, kita insya Allah akan sampai maghrib jawab ini. Ya, berapa yang mau dijawab jemaah? Sampai jam berapa waktu kita? Jam 11 ya. Baik, bismillah. Kasihan yang nulis. Hah? Udah capek-capek dibatesin gitu kan? Yang nulis dulu lah. Nanti kalau udah semua pertanyaan langsung. Nah, Assalamualaikum Ustaz, jika suami saya tidak sepenuhnya mensupport saya mencari ilmu agama, saya istilah nanti bakal balik ke habitatnya. Saya menjawab terserah, saya hanya mencari ridho Allah. Iya, nggak apa-apa. Jadi suami itu ya kayak gitu, dia qawwam, dia pemimpin lah. Kalau ngomong gitu, kita kalau ngomong gitu sama dia bakal ditabok kan. Tapi kalau dia ngomong gitu, ya kita berusaha untuk menata hati kita. Kita doakan dia. Ya bang, doakanlah. Mudah-mudahan anak bisa istiqomah. Dan orang doakan abang. Mudah-mudahan abang juga bisa mengerti agama Allah. Hidup ini gak lama bang ya. Mungkin seperti itu. Nah, jika dalam pernikahan anak saya yang baru 1 tahun, sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar. Masya Allah. Sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar. Memang mungkin ada jadwalnya dia itu kan. Dan si laki-laki sering mengeluarkan kata-kata kasar. Sampai suatu saat keluar kata-kata, nantilah. Nanti kalau tahu matilah. Kau matilah kau. Matilah kau. Anak saya tidak mau melanjutkan pernikahannya, dan saya tidak mau menerima nafkah lahir
dan sudah 1 tahun pula si laki kami panggil tidak mau datang membicarakan lagi menyelesaikan bagaimana hukum pernikahan anak saya, apakah

hulu yang diajukan anak saya sudah sah dalam 1 tahun, tidak laki tidak mau menyelesaikan, dan orang tua dari laki-laki takut dengan anaknya yang arogan dan kasar. Masya Allah. Ya kalau yang seperti ini langsung aja ke mahkamah, langsung ke mahkamah, karena ada hal-hal yang insya Allah bisa diselesaikan lewat pengadilan agama. Dan jangan lupa untuk berdoa, maka hati-hati cari menantu itu, hati-hati cari menantu, karena jangan dilihat cuma duitnya doang, lihat kadangkala gantengnya doang. Rasulullah SAW memberikan 2 standar untuk seorang menantu, agama dan akhlak. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Kalau datang kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya baik, nikahkan putri kita. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau enggak, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi yang besar sekali. Ingat, din wa khuluq, agama. Karena ada orang yang agamis tapi enggak berakhlak. Ada. Ngajinya kenceng, Masya Allah. Suruh bayar utang susah banget gitu kan. Ada orang-orang yang akhlaknya buruk kadang-kadang. Akhlaknya buruk. Maka hati-hati, cari yang agama dan akhlaknya mulia. Kayak tadi, keluarganya udah tahu nih anak arogan, anak ini kasar, maka dicari tahu dulu. Dan kadangkala, mudah-mudahan bukan karena pacaran, kadangkala kalau awalnya pacaran seperti itulah, setelah menikah, sebagaimana filsafat barat mengatakan, Lailatu zafaf, Lailatu dafnil hub, malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Karena sebelum nikah sudah dibagi-bagi itu cintanya. Itu falsafah barat ya, dalam Islam tidak. Awal nikah adalah awal pembenihan cinta buat kita. Bismillah Ustaz, ana adalah seorang madu, tepatnya istri ketiga, dan kami semua tinggal 1 atap. Namun ana merasa asing di rumah suami ana sendiri. Ana sibuk menjaga jarak dengan suami, menjaga hati kalau yang lain, sedangkan mereka tidak menjaga perasaan ana. Ana rasa geram, tapi ana hanya diam, dan dampaknya dari terhadap suami, perlakuan cinta terhadap suami perlahan menyurut. Apakah ana salah jika jika tidak menikah dengannya pasti tidak seperti ini. Andai tidak menikah dengannya. Nah, ingat suami-suami yang poligami. Para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh mengumpulkan madu di 1 atap dengan istri pertama. Tidak boleh, kecuali dengan ridho si istri. Dari mana mereka baru mendapat? Dari firman Allah, wala tudaruhun, jangan kalian membahayakan wanita-wanita itu, karena hal itu membahayakan wanita, membahayakan hatinya. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua istrinya punya rumah sendiri-sendiri rumahnya. Nabi telah memberikan contoh kepada kita. Apa kita mengatakan, wah ini lebih baik aku 1 atap 3 rumah, 1 atap 3 rumah, 1 atap 3 istri, enggak ribut. Lebih baik mana kita sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau 9 istrinya di rumah masing-masing, punya dapur masing-masing, tapi beliau tiap hari berkunjung ke rumah. Maka hati-hati, tolong hati-hati dalam hal ini. Masalah berandai-andai jangan, karena itu membuka pintu setan. Yang telah dicerai oleh suami, akan tetapi setelah kita bercerai dia masih menghina ana atas kesalahan yang pernah ana buat setelah menikah, dan caci maki dan sebagainya. Apa yang harus ana lakukan? Tetap membiarkan apa yang dia ucapkan atau tinggalkan saja, karena dia seperti tidak bisa menerima takdir? Nah, Allah sudah mengatakan jamaah, wa in ta'fu, di surat Taghabun ayat 14 itu, tolong dilihat. Jangan sok suci, seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa, seakan-akan kita bersih dari noda diri kita, sehingga tatkala orang lain berbuat dosa sama kita, kita ingat dosanya. Apa kita mau dosa kita diingat Allah dan Allah tidak memaafkan? Sudah, maafkan, gak usah diungkit-ungkit dan tutupi. Ingat, yang terjadi sudahlah terjadi. Beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, si suami ini pun, pertama dia

berbuat dosa, menghina. Yang kedua, dia akan susah hidupnya, membawa beban di hatinya. Terus ketemu sama istri yang na'udzubillah. Apa mau kebahagiaan kita direbut gara-gara masa lalu yang susah? Udah, tadi saya katakan seperti kertas. Oke, kertas itu gak bisa kembali. Buang kertas itu, ambil lembaran baru. Sekarang kau bukan istriku, tapi kau adalah saudariku di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Saudarinya.

Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak, dikhawatirkan suami tidak bisa main, takut kalah nih suaminya. Tunggu, bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami. Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami tidak bisa main karena sakit gula. Bagaimana hukumnya? Karena kalau istri menolak dosa. Bagaimana dengan suami? Ya gini kan. Walahunna mithlu alladzi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan-perempuan itu punya hak sebagaimana sama dengan cara yang patut. Jadi seorang istri yang tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, baik itu kepuasan jasmani atau suaminya mukul atau gimana, dia berhak meminta khulu. Udah, dia mengajukan, aku udah orang nggak tahan sama kau hidup umpamanya. Itu ketika suami tidak memenuhi hak-hak istri, itu hak. Tapi tidak diperintahkan ibu-ibu. Ibu-ibu diperintahkan untuk bersabar juga ya. Jadi seperti itu. Para suami tolonglah diajak istrinya, walaupun kalah, tahu bakal kalah sama istrinya main, tapi nggak apa-apa, paling nggak seneng istrinya gitulah. Ngomong yang kalah dapat hadiah gitu kan. Insya Allah dia hak kalah nanti. Ini bagaimana kalau istrinya memang hobinya ngobrol agama, Ustaz? Obrolan yang gombal malah istri tidak suka. Apa harus tetap digombali gitu kan? Ya Allah, ya istri memang macam-macam perempuan ini. Allahu Akbar. Iya, pernah saya katakan, saya pernah baca atau dengar ada seorang lagi jalan nih, petang malam hari, ada bulan purnama. Ada suami istri lagi duduk di depan rumahnya, lagi ngeliat itu rembulan yang indah. Akhirnya si istri, si suami ingin gombalin istrinya, ingin mengharmoniskan suasana. Dia mengatakan, istriku, ara'aitil qamar, kau lihat gak bulan itu, kata dia. Kata istrinya, iya bang, kenapa, kata dia. Kau lebih cantik dari rembulan itu. Insya Allah gitu kan. Ini ada orang lewat dengar, waduh bahan nih, bahan bawa pulang, kata dia. Pulang dia, ngajak istrinya, yuk depan nih. Ngobrol-ngobrol, ngomong nih sama istrinya. Dik, kau lihat purnama itu enggak, dia kata. Emangnya aku buta apa bang? Allahu Akbar ya. Ada perempuan-perempuan yang ini, yang enggak suka digombalin ini, berat kita. Ya bapak-bapak harus sabar, ngelus dodo lah. Kita lihat istrinya kayak gitu ya, kata Rasul sabar ya. Kata Allah juga suruh sabar. Jadi kalau istrinya sukanya ngomong agama, ya sudah lah. Tiap hari buka tafsir aja gitu kan. Mungkin dia seneng, gak apa-apa. Nah, assalamualaikum Ustaz, kami suami saya seorang dokter yang baik dan soleh, tapi hati ini cemburu dan teriris-iris jika dia didatangi pasien wanita yang cantik, karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki-laki lain. Karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki-laki. Oh, udah punya istri nih. Wa na'udzubillah. Dia hanya ingin menunggu dan menikah dengan suami saya. Padahal suami saya hanya ingin punya bidadari satu di dunia, yaitu hanya saya seorang. Bolehkah saya berdoa agar hati suami saya hanya untuk saya seorang? Doa, minta sama Allah, minta, ketuk pintu langit itu. Mudah-mudahan cukup satu. Mudah-mudahan doakan, enggak apa-apa. Mohon nasihat Ustaz. Ya bismillah. Makanya bilang sama suaminya, bang, mulai minggu depan pasien yang itu ditolak, nggak boleh datang, gitu kan? Boleh datang, aku ada di situ. Nggak apa-apa, supaya tahu nih, istrinya sudah soleha, nggak butuh sama yang lainnya. Masya Allah, ada sih suami-suami yang baik kayak gitu. Tapi ingat, setan juga kuat. Nah,
Bagaimana sikap terbaik istri dalam menghadapi suami yang belum mengenal dan menerima sunnah serta masih sering melakukan amalan-amalan yang enggak nyunnah karena orang tua dan keluarganya masih melakukannya juga, dan ketika dinaik dengan cara yang halus disertai hujah, masya Allah, cara yang halus dengan dalil gitu kan, atau dengan cara merendahkan suara namun responnya kasar dan bahkan pernah mengatakan menyesal telah menikahi istrinya itu sebab perbedaan manhaj. Ya, ada yang istri itu ujiannya suami, ada suami yang istrinya gak kenal sunnah. Inilah ujian, semuanya ujian. Bagaimana sikap kita? Sabar. Masih ingat yang hadir mungkin di, yang hadir di mana? Di Masjid Ar-Rahma. Bagaimana sahabat Nabi Khabbab bin Arad yang punggungnya dibakar dengan api ketika dia minta sama Nabi, ya Nabi tolonglah, doakan kepada Allah agar kita dibantu. Apa kata Nabi? Walakinnakum qaumun tastajil. Kalian tergesa-gesa. Udah kayak gitu masih dibilang tergesa-gesa. Maka tolong dakwah ini pelan-pelan dan sabar. Sabar. Suaminya ngomong gitu, doain. Siapa tahu ibunya Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah itu Nasrania, sebagaimana ditetapkan oleh, disebutkan oleh para ahli sejarah, kafir. Sebagian mengatakan Nasrani, sebagian dia kafir. Itu enggak masuk Islam, beda agama. Kadangkala kalau ngomong itu, kadangkala kalau ngomong nyakitin, membuat hati Rasul, membuat atau mencela Rasulullah SAW. Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad menceritakan Abu Hurairah ini berangkat ke Nabi. Ya Rasulullah, ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Doakan, mintakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Nabi enggak nunggu tengah malam atau kapan berdoa, langsung Nabi mengatakan Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Bayangkan hitungan detik itu doa diangkat ke langit. Allah mendengar dalam detik disebutkannya itu doa. Abu Hurairah pulang, ibunya sudah masuk Islam, jemaah. Allahu Akbar. Maka jangan meremehkan doa. Nah, Ustaz, saya mau bertanya, poligami itu diperbolehkan, tetapi jika istrinya tidak ikhlas atau cemburu gimana? Kan istri Nabi juga cemburu. Boleh cemburu, enggak apa-apa. Yang penting jangan menolak hukumnya. Enggak masalah, dan itu tabiat wanita, enggak bisa. Enggak bisa. Ini Aisyah nih. Allahu Akbar. Yang udah dididik hafalan hadisnya Aisyah itu berapa? Berapa? 2000-an. Tetap cemburu. Apalagi yang hafal hadisnya cuma separuh, enggak hafal lagi. Jadi wajar. Masalah cemburu wajar. Kalau mau ikhlas, bukan ikhlas, makanya kita cemburu, kita berat, itu wajar. Wajar karena ibu wanita yang punya ruh dan jiwa, bukan batu. Kalau istrinya enggak cemburu nih, lihat, ah udah mati kayaknya. Mungkin karena wanita itu wajar, cemburu itu ada di wanita. Dan itu hal yang tabiat. Kalau berlebihan itu yang tidak boleh, tidak boleh. Dan hak ibu-ibu juga mendapatkan cemburu dari suaminya. Kalau si suami enggak cemburu sama ibu-ibu, bahaya ini. Ntar punya simpanan di luar ini. Assalamualaikum Ustaz, suami saya suka menghina saya dan keluarga saya juga. Berkatanya kasar, saya ingin sekali bercerai. Bagaimana pendapatnya? Sabar. Jangan. Jangan kalau cuma dihina seperti itu, tetap sabar. Doakan suaminya.

Karena kesabaran itu akan membuahkan maghfirah dari Allah dan membuahkan kesuksesan. Mungkin dia terus enggak ngerti, doanya terus dikencengin, sedekahnya dikencengin, ibadahnya dikencengin. Allah idza arada fa inna ma amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, jadi langsung. Nah, apa yang harus dilakukan jika suami punya kesalahan dan istri sudah memberi kesempatan tapi istri belum bisa ikhlas sehingga istri jadi enggak ada rasa? Ya, saya katakan tadi, kalau maaf, oke, maaf itu masih nyimpen di hati. Dia tidak memberikan sanksi. Yang kedua, sofa. Sofa itu tidak dia tidak mengeluarkan kata-kata yang berupa model ancaman, model teguran yang keras, tidak. Yang ketiga, maghfir, udah lupain. Kalau ibu kepingin hidup tenang, kepingin rumah tangganya ini kembali lagi, selesai, lupakan. Seperti tadi, udah buang, kertas yang kayak gini udah buang. Mulai lembaran baru lagi, sebagaimana kita juga bisa berbuat salah. Suami kita telah berbuat salah dan dia telah kembali. Allahu Akbar. Kita lihat Allah Jalla Jalla. Apa kata Allah? Ya Ibn Adam, dalam hadis kursi, "Law ataitani biqurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, kemudian kau datang tanpa pernah berbuat syirik kepadaku, maka aku akan ampuni semua itu. Semuanya. Bagaimana kisah dalam hadis Bukhari, seorang yang berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, "Allahumma ghfirli fa inni waqa'tu fi dhanbin." Ya Allah, aku punya dosa lagi nih. Aku punya dosa nih, ampuni aku. Kemudian berbuat dosa lagi, minta lagi sama Allah, diampuni lagi sama Allah. Terus kata Allah, "Lakukan yang kau suka karena hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya." Maka kita pun supaya rumah tangganya harmonis, udah bismillah ditinggalin, apalagi udah minta maaf suaminya dan dia berjanji tidak akan ngulangin lagi. Selesai. Karena kalau tidak akan sengsara dan melarat hidup kita. Nah, Ana berumah tangga sudah 13 tahun. Ana sedang diberi cobaan suami. Ana sering mengirim SMS ke wanita lain dengan alasan memberikan nasihat-nasihat ke wanita tersebut untuk memperbaiki akhlaknya. Ya kalau dakwah gak apa-apa lah, urusannya dakwah. Tetapi yang Ana sayangkan, suami Ana memanggil wanita itu dengan sebutan cantik, manis. Istrinya gak pernah dipanggil cantik, manis. Ini kacau ini mah. Ini bahaya ini. Alangkah sedihnya hati Ana sebagai istri. Dan ini sudah 3 kali kesalahan yang suami saya buat. Dan dengan wanita yang sama. Jika Ana marah, suami berhenti. Tetapi diulang-ulang selama 3 tahun terakhir ini. Yang ini Ana tanyakan, bagaimana Ana harus bersikap karena Ana merasa kecewa terhadap suami Ana. Andai Ana tidak menikah dengannya. Nah, udahlah, cuma itu. Jadi, ya suami, para suami, kalau ada di suami ini, kita berdakwah boleh. Kan katanya ustaz harus bijaksana. Kalau dia memang cantik ustaz, Ana manggil cantik kan boleh, ingat enggak? Itu jadi fitnah. Ucapkan kata-kata yang biasa. Karena perempuan itu lemah. Ini loh, perempuan itu lemah. Perempuan itu lemah banget. Istri kita keluar. Istri kita ini di rumah gak pernah dapat pujian. Keluar, jalan depan rumah. Lewat rumahnya tetangga. Masya Allah, cantik banget mbak. Kata tetangganya. Itu langsung brrrr. Jadi kalau kita panggil cantik, sayang gak? Jangan. Panggillah dia ummu fulan atau fulana, ukhti kita katakan, kasih nasihat seperti itu. Dan sikap ibu-ibu doakan. Dan suami tetap harus dikasih tahu. Sebenarnya qawwam ini buat siapa? Pemimpinnya siapa? Siapa pemimpinnya? Suami. Kadang-kadang suami ini harus dipimpin. Ada suami-suami. Ya dengan dikasih tahu, dikasih arahan dengan cara yang bijaksana. Dengan cara yang bijaksana. Kalau dia ngomong cantik sama orang lain, mas, udahlah. Kau kalau udah gatel mau ngomong cantik, akulah, ngomong sama aku cantik, sayang, aku terima. Nah, assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana kalau suami yang tidak mengikuti sunnah atau tidak mengerjakan perintah Allah, apakah kita harus taat? Ketaatan itu kepada suami
adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Rasul, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal-hal yang baik. Bagaimana yang ma'ruf itu? Yang pertama, tidak bertentangan dengan perintah Allah. Suami menyuruh dengan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, kita amalkan. Yang kedua, di dalam batas kewajaran hal itu dilakukan wanita. Saya selalu mengingatkan, umpamanya suami ngomong, "Dek, aku mau berangkat kerja nih. Nih, bocor genteng ini. Kau nanti naik ya." Masa istri, gimana? Taat Ustaz. Ya enggak lah, itu enggak wajar. Atau suaminya, ya biasanya di rumah beli gas 12 kilo. Suami datang, "Dek, udah datang gasnya." Suruh gotong istrinya. Nah, itu enggak mampu enggak? Jangan. Jadi ketaatan dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang wajar, yang bisa dilakukan, tetap harus taat, wajib taat. Kecuali perintahnya bertentangan perintah Allah, bertentangan dengan amaran Allah, atau di luar kemampuan dia. Nah, Ustaz, suami saya pernah berzina dengan istri orang lain, tapi kini dia telah bertobat, taubat yang sungguh-sungguh. Lalu bagaimana sikap saya? Apakah saya harus memaafkan dia? Lalu bagaimana dengan rasa trauma saya? Jamaah, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, Allah menerima taubatnya. Bahkan bukan hanya itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Orang yang pernah berbuat dosa banyak nih, dia taubat enggak nol. Bukan nol, tapi yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Itu dosa dia umpamanya sebesar pulau Bali, itu Allah ganti sebesar pulau Bali kebaikan buat dia. Itu rahmat Allah kalau dia taubatnya nasuha, benar-benar taubat. Maka kalau suami sudah bertobat, mungkin suami sekarang lebih baik daripada suami sebelum taubat, sebelum berzina. Bisa jadi ada orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa, kemudian Allah mengangkat dia ketika dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, zina itu dosa besar dan kita harus benar-benar bertobat dan jangan dekat-dekat dengan zina. Masya Allah, kalau kita selalu sabar menyikapi perangai suami yang tidak menyenangkan hingga sampai akhir hayatnya, lihat jamaah, sabar sampai suaminya mati, apakah benar nanti di surga akan mendapatkan suami yang berbeda, yang lebih baik? Nah, suaminya nanti kalau masuk surga beda sama yang sekarang, tapi tetap dia, cuma udah baik gitu loh, udah baik tapi beda, gak sama umurnya. Kalau sekarang udah tua, nanti bakal muda umurnya, umurnya muda dan baik, baik kalau suaminya masuk surga itu. Kalau enggak, Allah akan memberikan kesenangan. Pak Ustaz, ana bingung memilih calon suami. Iya, ini tidak bisa baca Ustaznya. Ustaz, apakah jika seorang istri memberi klarifikasi terhadap suatu masalah sama dengan membantah suami? Iya, kadang-kadang sama. Suami ini egois, Ibu. Dia merasa, aku nih yang benar. Wajar itu suami. Maka para suami pun harus tahu, kalau suami bantah, itu wajar juga. Istrinya Nabi pun kadang-kadang bantah, memberikan, enggak kayak gitu, kayak gini, umpamanya ginilah. Jalan nih, mau pengajian di masjid Manarul Amal. Si suami ngomong, "Bang, lewat jalan sana, Bang, kanan, Bang. Sepi." Si istri ngomong, si suami ngomong sama istrinya, "Kita lewat kanan, sepi." Si istri ngomong, "Lewat kiri, Bang. Kanan macet." Ribut nih. Istri udahlah, taatlah. Dengar sama suaminya. "Kanan macet." Nah, rasain. Tadi aku udah bilang macet gitu kan. Jangan, ya udah. Yang gitu jangan, itu ribut. Akhirnya gak jadi kajian. Ribut di mobil. Udah biarin. Biarin. Ada hal-hal istri yang harus nerima. Dan suami tahu, kalau istri bantah, wajar. Istri Nabi aja kadang kala ngomong sama Nabi. Ngangkat suara di atas suara Nabi. Memang gak boleh. Tapi kadang kala terjadi, dan bagaimana sikap suami? Ya harus lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah.

0: Nah, assalamualaikum Ustaz. Ana berumah tangga sudah hampir 16 tahun. Ada kebiasaan suami ana yang tidak ana sukai sampai saat ini, yaitu suka berkata tidak jujur. Ini Allah tidak suka juga, sama-sama ibu. Tidak apa adanya. Susah sekali kejujuran keluar dan spontan dari mulut beliau. Alhamdulillah saat ini suami juga ikut dalam kajian. Masya Allah, datang nih. Ini datang suaminya nih. Ustaz, mohon nasihat agar kebiasaan itu ditinggalkan. Syukron. Jamaah. Kata Rasulullah SAW, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa la yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa, hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kata Rasul, kalian berusaha untuk jujur. Harus jujur kalian. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan yang banyak sekali. Syufi nih, gara-gara kebohongan dia. 16 tahun istrinya gak bahagia sama dia. Gara-gara satu sifat. Gak jujur. Ganti itu. Berusaha jujur, kata Rasul. Dan orang itu akan diantar kepada kebaikan yang banyak. Dan orang ada yang berusaha untuk jujur, terus jujur. Mungkin berat buat dia jujur. Sehingga dia dicap oleh Allah, distempel nih. Orang yang jujur. Fulan, Masya Allah, jujur. Sekarang ini suami distempel apa? Pembohong. 16 tahun. Karena terbiasa dengan kebohongan. Berusaha. Karena Allah tahu. Mungkin istri kita gak tahu. Allah Jalla Jalla melihat kita. Allah raqib. Allah itu kana alaikum raqiba. Melihat, mengawasi kita. Maka berusahalah. Gak ada faedahnya kita bohong. Walaupun kebohongan itu kadang-kadang membawa manfaat buat kita, tapi akhirnya akan menyeret kita ke dalam neraka. Bagaimana sikap istri jika mempunyai anak sambung? Anak sambung, anaknya suami, dari suami yang selalu bersikap kasar dan ayah selalu meminta sabar. Ya, mau gimana lagi? Ibu harus pintar-pintar ngambil hati itu anak. Itu anak, karena mungkin dia ada sakit hati bapaknya kawin lagi atau gimana ya. Tetap ibu berusaha untuk sabar dan berdoa buat anak itu. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertanyaan ini akan saya bawa. Saya bawa ke Jember. Nanti saya lihat kalau mungkin kita harus mengadakan kajian lagi untuk bapak-bapak lagi, kita adakan lagi supaya kita bisa lebih baik ya. Kita ini perlu terus. Kalau pisau itu diasah, dipakai 2 tahun tumpul, asah lagi 2 tahun tumpul terus, sehingga kita akan lebih harmonis, akan lebih romantis sama keluarga kita. Dan mudah-mudahan antum pulang dari sini mendapat gelar Abu Romantis. Hadza yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

3 أشهر فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعات ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ada sebuah hadis sahih muttafaqun alaih. Tahu tak muttafaqun alaih? Siapa yang bisa menjawab muttafaqun alaih? Sesederhana itu, Bukhari Muslim sahih dari satu sisi tapi tidak lengkap. Mana yang belajar hadis? Naam. Lebih ngawur. Ada pelajaran hadis enggak di sini? Ada pasti. Naam. Telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim sahih, tapi tidak lengkap. Tadi sudah dijawab. Tentu antum tidak tahu umumnya orang tidak tahu apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaih, yang disepakati atasnya oleh Bukhari dan Muslim. Perinciannya hadis, catat, yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersama-sama dari jalan sahabat yang sama. Sahabatnya enggak boleh beda. Sama. Hadis yang akan saya bacakan dari jalan sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman dengan lafaz yang sama, walaupun ada perbedaan dalam sebagian lafaznya. Itu muttafaqun alaih. Riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang sama, sama lafaz, walaupun pada sebagian lafaznya terdapat perbedaan.
itu muttafaqun alaih. Berarti muttafaqun alaih pertama harus Bukhari dan Muslim yang meriwayatkannya. Yang kedua dari jalan sahabat yang sama. Yang ketiga lafaznya umumnya sama. Kadang-kadang terdapat perbedaan lafaz atau tambahan lafaz. Tidak mengapa. Ini hadis setinggi-tinggi derajat hadis adalah muttafaqun alaih. Yang disepakati oleh syaitan, dua syekh Bukhari dan Muslim. Ini dia hadisnya. An Uzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yaqul. Dari Uzaifah ibn Yaman, seorang sahabat besar dan pemilik rahasia-rahasia, sahibus sir, sehingga kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan siapa-siapa saja orang-orang munafik. Dia berkata, kanan nasu, manusia, yang dimaksud manusia adalah para sahabat, yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kebaikan. Wa kuntu as'aluhu an syarr. Sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejahatan. Makhafata an yudrikani. Khawatir. Aku takut kejahatan itu menjumpaiku.

sallallahu alaihi wasallam datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan, membawa segala kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Huzaifah secara khusus bertanya tentang kejahatan. Nah, ini menarik. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, dahulu kami berada di dalam jahiliyah dan kejahatan. Berarti masa jahiliyah secara umum dan merata kepada seluruh umat manusia terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh lagi seseorang mengatakan ini abad 20, abad 21, abad 15 jahiliyah. Secara merata, secara mutlak, tidak boleh. Karena setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejahiliahan terhapus. Yang merata mengenai semuanya. Yang ada adalah jahiliyah secara khusus pada sebagian manusia, pada sebagian waktu dan tempat. Bisa terkena. Apa di antara perbuatan jahiliyah? Membanggakan nasab, mencela keturunan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah mencela ibu seseorang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa padamu masih ada kejahiliahan. Ini berarti sifat jahiliyah atau amal jahiliyah bisa terkena kepada sebagian manusia, pada sebagian waktu, pada sebagian tempat, tapi merata tidak. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah dan cahaya Al-Qur'an. Selamatan kematian, jahiliyah. Perbuatan kesyirikan, jahiliyah. Menyembelih untuk selain Allah, jahiliyah. Dan banyak lagi. Dahulu, kata Huzaifah, kami, bangsa Arab ini, para sahabat ini, berada di masa jahiliyah dan yang dipenuhi dengan kejahatan. Dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan. Kebaikan ini. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Apa kebaikan ini? Al-Islam. Berarti Islam itu kebaikan. Bukan kejahatan. Islam agama yang memberikan keselamatan. Bukan bahaya. Perhatikan perkataan Hudzaifah, faja'ana Allahu bihadzal khair.
lalu Allah mendatangkan kebaikan

0: pada kami. Yani Hudzaifah yang mewakili para sahabat ridwanullah alaihim jami'an merasa tertolong dari lembah jahiliyah dan kejahatan dengan sebab Islam ini. Bukan dengan sebab yang lain. Karena itu mereka tidak mencari kemuliaan dengan sebab yang lain selain dari Islam. Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Maka kebaikan ini dapat merubah keadaan mereka. Ini yang kaum muslimin harus paham. Sudahkah Islam merubah keadaan mereka dari tidak baik kepada baik, dari melakukan kesyirikan kepada tauhid, dari mengerjakan kejahatan-kejahatan kepada kebaikan-kebaikan, dari menyembah pada patung-patung berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat berubah. Hudzaifah dengan tegas mengatakan, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami berada dalam masa jahiliyah dan kejahatan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Dia i'tiraf, mengakui nikmat Allah yang besar ini. Ini kebaikan yang besar. Maka berubahlah keadaan para sahabat itu. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Apakah sesudah kebaikan ini akan ada lagi kejahatan? Ini pertanyaan besar. Pertanyaan yang bakal mengungkap hakikat kebaikan dan kejahatan. Pertanyaan yang bakal mengungkap, menyingkap kejahatan apa yang ada di dalam Islam sehingga dapat merusak kaum muslimin. Qala beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Naam. Ya ada. Kejahatan lagi. Yakni seperti kejahatan pada zaman jahiliyah tetapi tidak merata." Fakultu. Lalu aku bertanya lagi kepada beliau, hal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah sesudah kejahatan tadi akan datang lagi kebaikan? Qala, beliau menjawab, na'am. Wa fihi dahan. Padanya terdapat kekeruhan. Qultu, kata Hudzaifah. Aku tanyakan, wa ma dahanuhu? Apa kekeruhan itu? Kekotoran itu apa? Qala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kaumun. Akan datang satu kaum. Yastannuna bi ghairi sunnati. Yang mereka membuat sunnah, mengerjakan yang bukan sunnahku, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tanpa sunnahku, wa yahduna bi ghairi hadyi, dan mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Berarti kaum ini jauh dari manhajur rasul, sunnah dan hidayah beliau. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'd fa inna khairal haditsi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah.
1: وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم.
0: Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, yakni orang mustahil dapat memahami Al-Quran dan mengamalkannya dan mendakwakannya atau Islam secara keseluruhan tanpa haji.
1: Oleh karena itu, kebaikan yang telah dicampuri dengan kekotoran adalah kaum yang sangat jauh dari sunnah beliau.
0: Tidak mengikuti hidayah beliau, petunjuk beliau. Qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi haji.
1: Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ta'rifu minhum.
0: Engkau kenal mereka, yakni amalan mereka engkau kenal. Ada yang sesuai dengan sunnahku dan hadiyuku.
1: Watunkir. Dan sebagian yang engkau ingkari. Bercampurlah amal mereka itu. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah.
0: Ada yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak. Ta'rifu minhum wa tunkir. Berarti dalam perjalanan ini Islam telah dimasuki oleh beberapa ajaran-ajaran yang menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Hudzaifah masih bertanya, faqultu hal ba'da dzalikal khairi min syarr? Apakah sesudah kebaikan itu yang bercampur dengan kekotoran akan ada lagi kejahatan? Qala na'am.
1: Beliau menjawab, iya. Du'atun ala abwabi jahannam.
0: Du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i. Nabi SAW mengatakan du'atun. Berarti mereka da'i. Yang berjuang. Berjihad. Mengajak manusia kepada mazhabnya. Kepada manhajnya. Cara beragamanya. Semua mereka berada di pintu-pintu jahannam. Yakni jalan mereka jalan menuju jahannam. Man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Barang siapa yang mengijabahkan mereka, maka mereka akan lemparkan ke dalam neraka. Yakni menyebabkan orang masuk ke dalam neraka.
1: Du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ala abwabi jahannam.
0: Para da'i yang berada di pintu-pintu jahannam. Maknanya apa? Seruannya, ajakannya menuju ke jahannam. Siapa yang menyahuti, siapa yang mengikuti ajakannya, maka dia akan masuk ke dalam jahannam.
1: Fakultu, kata Hudzaifah,
0: ya Rasulullah, sibhum lana. Sifatkan mereka kepada kami. Siapa mereka?
1: Qala na'am, qaumun min jildatina. Qaumun min jildatina.
0: Satu kaum yang sekulit dengan kita.
1: Wa yatakallamuna bi alsinatina.
0: Dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Bahasa Arab. Bahasa Islam. Karena setiap kaum mempunyai bahasa. Umat Islam bahasanya adalah bahasa Arab. Setiap kaum mempunyai bahasa. Bahasa umat Islam adalah bahasa Arab. Maksudnya apa? Mereka ada bersama kita. Dan berbicara dengan bahasa kita.
1: Siapa mereka ini? Du'atun ala abwabi jahannam. Para ulama mengatakan mereka

0: adalah firqah-firqah sesat. Yang dakwah mereka mengajak kepada mazhab mereka. Seperti Khawarij. Atau yang telah dikeluarkan oleh para ulama dari keislaman ajarannya. Ajarannya bukan Islam lagi. Rafidah atau Syiah. Ada Jahmiyah. Ada paham kesatuan agama. Wahdatul Adyan. Sama seluruh agama. Seruan-seruan kebatilan. Kesesatan. Yang mengajak manusia menyimpang, menyelisihi ajaran Islam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah adakah mereka ini? Sudah ada. Dari dahulu juga sudah ada, apalagi pada masa kini. Begitu banyak du'atun ala abwabi jahannam. Para dai yang berada di pintu-pintu jahannam. Mereka dakwahnya dengan sungguh-sungguh mengajak manusia kepada mazhab mereka atau manhaj mereka, cara beragama mereka. Tapi mereka tersesat. Ini Nabi SAW yang mengatakan. Kemudian para ulama meluas menafsirkan bahwa du'atun ala abwabi jahannam. Melihat kepada hadis-hadis yang lain, mereka adalah firqah-firqah sesat. Orang per orangnya atau kelompok per kelompoknya yang menyalahi manhajur rasul, yang menyalahi manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, yang menyalahi akidah Islam. Diberikan contoh oleh para ulama seperti seruan ajakan Khawarij atau Rafidah yang lebih sesat lagi. Bahkan ajarannya bukan ajaran Islam. Karena Rafidah mempunyai Quran sendiri yang berbeda dengan Quran kita. Kata mereka, satu huruf pun tidak sama. Tiga kali lipat lebih besar dari mushaf kita. 6.000 berarti 3 kali berarti 18 ribuan ayat. Yang nanti akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Berarti memang Rafidah agama yang berdiri sendiri. Mereka mengkafirkan para sahabat. Semuanya. Kecuali beberapa orang sahabat. Yang tidak dikafirkan. Yang pada hakikatnya mereka mengkafirkan juga tapi dengan cara yang lain. Yaitu dengan cara mereka meninggikan. Misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Setingkat dengan Rabbul Alamin. Ini cara-cara kaum zindiq. Merendahkan sebagian. Dalam waktu yang sama, mereka juga meninggikan sebagian. Mereka merendahkan para sahabat sampai mereka mengkafirkan para sahabat. Semuanya. Dalam waktu yang sama, mereka meninggikan sebagian sahabat ke derajat ketuhanan. Sehingga mereka menukil secara dusta, bohong, berdusta atas nama Ali. Bahwa Ali mengatakan, saya yang menghidupkan dan mematikan. Apa bedanya Ali dengan Namrud, dengan Fir'aun? Begitulah cara mereka. Kemudian mereka juga bersikap gulu, melampaui batas terhadap imam-imam mereka. Bahwa imam-imam mereka itu tidak pernah tersentuh oleh lupa. Siapa yang tidak pernah lupa? Allah wa makana rabbuka nasiya. Tapi Khomeini menulis di kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah bahwa imam-imam mereka tidak pernah tersentuh oleh lupa dan lalai. Dalam kitab yang sama, Khomeini juga mengatakan bahwa yang pasti dari mazhab kami, imam-imam kami kedudukannya tidak tertandingi, tidak bisa ditandingi, makomnya tinggi oleh para malaikat mukarrab dan para nabi, para rasul yang diutus. Berarti derajat imam mereka lebih tinggi dari para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini di luar ajaran Islam. Ini du'atun ala abwabi jahannam. Kemudian seruan dan dakwah Jahmiyah yang dahulu dan yang sekarang. Yang mengatakan Allah di mana-mana tempat. Padahal Allah berfirman berulang kali dalam Al-Quran. Di 7 tempat bahwa dia istiwa ala al-arsh. Seruan lagi, dakwah lagi, ada da'i lagi yang mengajak bahwa semua agama sama. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina inda Allahil Islam. Belakangan ada seruan, ada du'atun yang mengatakan Islam Nusantara. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitulah du'atun ala abwabi jahannam, begitu banyak. Yang semuanya mereka adalah menyelisihi, telah berlawanan, bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu siapa yang menyahuti mereka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Kultu, kata Hudzaifah, dia bertanya, ya Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, beritahukan aku, jika aku menjumpai masa itu. Qala, beliau bersabda, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetaplah engkau bersama jama'ah kaum muslimin dan imam mereka. Fakultu, kataku, yakni Hudzaifah bertanya lagi, fa illam takun lahum jama'atun wala imamun. Bagaimana jika mereka tidak ada jama'ah dan tidak ada imam? Yani imamul a'zam, khalifah yang satu yang dibaiat oleh kaum muslimin. Qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan semua firqah itu. Yani tetap berada di atas kebenaran, tetap berada di atas sunnah walaupun seorang diri. Dan hadis yang mulia ini, dari sabda beliau ini, menunjukkan bahwa kaum muslimin akan berpuak, akan berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Kita disuruh fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta'addu ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta'ala dhalik. Walaupun engkau menggigit akar pohon sehingga kematian datang menjemputmu dan keadaanmu seperti itu. Istiqamah. Ini hadis besar sekali. Menjelaskan tentang manhaj yang hak dan manhaj yang batil. Menjelaskan tentang manhajur rasul. dan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus menjelaskan akan firqah-firqah sesat ini. Ciri-cirinya seperti ini. Dan menjelaskan keadaan secara umum atau sebagian kaum muslimin. Satu kaum yang tidak berada di atas sunnahnya. Tidak mengikuti hadyunya. Yakni amal mereka bercampur antara yang hak dengan yang batil. Yang sunnah dan yang bid'ah. Oleh kerana itu, dari soal jawab Hudzaifah dengan Rasulullah SAW, maka salah satu cara ilmiah dalam Islam adalah bersoal jawab itu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dan kita lanjutkan dengan bersoal jawab. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوان, ada beberapa pertanyaan yang insyaallah akan saya jawab. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sudah tauhid kita benar, tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kesyirikan, tetapi kita sulit sekali menghindari dosa yang disengaja atau tidak disengaja. Bagaimana cara kiat-kiat menghindari dosa selain syirik ini? Saya balik bertanya kepada penanya atau kepada antum. Mungkinkah manusia dapat terhindar dari dosa seluruhnya? Mustahil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di antaranya, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam bersalah. Banyak salah. Wa khairul khata'in at-tawabun. Sebaik-baik yang banyak salah, yang sering salah, dia bertobat. Hadis ini menjelaskan bahwa kita tidak bisa menghindar dari dosa. Tetapi kita tetap diperintah untuk menghindar. Maknanya berusaha semampu kita. Diawali dari apa? Dari al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian yang di bawahnya, karena dosa kecil itu kecil memang, tapi lama kelamaan bisa menjadi bukit dan membinasakan kita. Wallahu billah, nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Berusaha menghindar dari dosa sama sekali tidak mungkin. Telah datang sejumlah hadis sahih, di antaranya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalau kamu tidak berdosa, Niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa lalu dia memohon ampun kepada Allah. Maknanya apa? Bukan mengajarkan kita untuk berbuat dosa. Tidak. Tapi maknanya agar kita tahu bahwa kita hamba yang lemah. Berhajat dan sangat berhajat kepada ampunan Allah. Agar kita tidak sombong. Agar kita tidak mensucikan diri kita. La tuzakku anfusakum. Ya, maka berusaha. Dengan cara apa kiat-kiatnya? Dengan ilmu dan amal. Istiqamah dengan ilmu dan amal. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Islam. Dan penanya minta singkat saja. Kata Nabi, Kul amantu billah. Ucapkan olehmu, amantu billah. Ini mencakup secara keseluruhan. Karena kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, pasti dia akan beriman kepada para nabi dan rasul. Pasti dia akan beriman dengan apa yang Allah wajibkan untuk diimani. Kalau betul-betul dia beriman kepada Allah, maka dia akan taat mengerjakan perintah Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalimat singkat. Karena di antara mukjizat nabi adalah jawami'ul kalim. Sanggup mengeluarkan perkataan yang singkat tapi maknanya luas dan dalam. Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Istiqomah bagaimana? Tidak mungkin seorang akan istiqomah tanpa ilmu dan amal. Ilmu pengetahuan tahu kita ini dosa. Terapkan untuk menjauhi, beramal, taat. Ilmu, amal, dan seterusnya. Dan ini butuh perjuangan jihad. Bukan sehari dua hari, sepanjang hayat. Pertanyaan yang lain. Ada dai viral. Viral lagi. Apa bahasa tren ya, sukses terkenal yang mengatakan kunut subuh tidak bid'ah, yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu sahabat bukan ulama, hendaklah dia berhadapan dengan sahabat. Yang mengatakan bid'ah sahabat, bid'ah ya bunayya muhadas titik, biar kita biarkan dia berhadapan dengan sahabat. Maulid tidak bid'ah. Yang mengatakan bid'ah, kaum muslimin bersama para ulama. Kita biarkan lagi dia berhadapan dengan para ulama. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, maka dia bid'ah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kelihatannya emosi. Yang membuat maulid itu bukan dari Islam. Yang membuat maulid itu orang-orang Syiah pada abad keempat Hijriyah. Syiah Fatimiyah di Mesir. Itu ittifak ulama. Mau dicari kemana saja sejarahnya akan ketemu itu. Tidak ada dalam Islam. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pernah melaksanakan maulid? Tidak. Bahkan Nabi mengisyaratkan saja, tidak. Syiah. Membuat lima macam maulid. Maulid Nabi SAW. Kemudian maulid Ali. Maulid Hasan, Maulid Hussein, dan Maulid Khalifah mereka, Raja mereka, Sultan mereka. Kemudian pada abad ke-6 Hijriyah, pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menghapus maulid itu. Jadi memang maulid bukan dari Islam. Kenapa Islam Nusantara tidak boleh? Padahal rukun Islam sama, rukun iman sama. Jelas tidak boleh karena ada embel-embel Nusantara. Allah tidak mengembel-embelkan ini itu Islam. Islam. Inna dina indallahi Islam. Apa inna dina indallahi Islam Nusantara? Enggak. Inna dina indallahi Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إسلام. Dalam ayat yang lain, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, وما أرسلناك إلا كافة للناس. Bagaimana kita jadikan Islam itu kecil? Islam kafatan linnas, Nabi. Wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini saya tulis kitab ini untuk membantah paham itu. Rahmatan lil alamin. Walaupun tidak secara langsung saya membantah paham, tapi saya ingin menjelaskan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Tidak benar sama sekali. Tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi perubahan-perubahan pada dasar-dasar Islam itu. Siapa yang bisa menjamin? Pertanyaan yang lain, Ustadz, bolehkah saya mendengar atau menonton kajian da'i yang di luar sunnah dengan tujuan mengetahui keburukan mereka dan saya dapat menjauhi keburukan mereka? Berarti yang nonton ini ulama ini. Ulama antum ini. Tahu kejahatan-kejahatan mereka karena yang tahu ini ulama atau para pelajar ilmiah. Kalau antum ulama, kalau antum orang alim, tahu lika-liku syubhat, bahayanya mendengarkan orang-orang yang menyimpang ini. Iya, untuk sekedar membantah. Tidak boleh asyik nonton, jangan. Hati kita lemah. Syubhat bukan satu, syubhat. Dia menyerang. Saya pribadi pernah ingin tahu. Sudah agak lama saya dengarkan. Subhanallah. Luar biasa syubhatnya. Kalau umumnya mendengar, maka akan terjerat. Karena itu para ulama tidak membenarkan, tidak membolehkan. Berbahaya. Jangan dengarkan walaupun satu kalimat. Pertanyaan tentang Syiah. Syiah sesat. Semuanya berada dalam kesesatan. Salah satu firqah yang mengatasnamakan Islam, Syiah yang sekarang ini, Syiah yang melampaui batas, Syiah yang mempunyai asas-asas yang berada di luar Islam. Di antara akidah mereka, tadi telah saya sebutkan. Pertama, mereka mengatakan bahwa Al-Quran telah dirubah oleh tangan-tangan manusia, oleh para sahabat yang diketuai oleh tiga khalifah yang mulia, Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Dikurangi begitu banyak ayat dan surat dan ditambahi. Tidak asli lagi. Sehingga salah seorang ulama mereka mengkhususkan diri untuk mengarang kitab dengan judul bahwa Quran telah dirubah. Dan mereka membawakan ayat-ayat yang menurut mereka ini yang asli ayat-ayatnya ada ditulis oleh mereka. Saya lupa judul kitab dulu. Faslul Khitab fi Tahrim. Iya, Rabbil Arbab ya. Yang mengarang siapa itu? Ada yang karang. Mutaakhirin dari Syiah. Itu ayat-ayatnya dibawakan. Dan bertebaran di kitab Syiah. Jelas ini menentang firman Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Tidak akan pernah berubah Al-Quranul Karim sampai Allah angkat nanti pada akhir zaman. Berbeda dengan Taurat, Zabur dan Injil. Telah dirubah. Dan Allah mengulang-ulang bahwa orang-orang Yahudi telah merubah Taurat, Zabur dan Injil. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِهِ. Mereka telah melakukan tahrif. Tahrif adalah bisa perubahan lafaz dan makna. Maka jelas ini ajaran di luar Islam. Karena mereka punya Quran sendiri. Kalau dikatakan Qurannya, kalau kita ke Iran sama ada Qurannya ini, ya kan mereka mengatakan ini tidak asli. Nanti yang asli akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka. Imam Mahdi hayalan dan khurafat mereka. Wujudnya tidak pernah ada. Nanti 3 kali lipat Mushaf Fatimah katanya. 3 kali lipat lebih besar. Ini akidah mereka yang pertama. Jelas berada di luar Islam. Siapa saja yang meyakini akidah seperti ini, setelah dia tahu, setelah ditegakkan hujjah, maka dia keluar dari Islam. Akidah yang kedua, mereka sifatkan Allah dengan al-bada. Yakni Allah tidak mengetahui sebelum terjadinya sesuatu. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Padahal Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang paling tersembunyi. Menurut mereka Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Apa bedanya dengan makhluk manusia? Yang ketiga, mereka kultus gulu tadi terhadap imam-imam mereka. Imam-imam mereka tahu kapan mereka mati. Imam-imam mereka kedudukannya lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Imam-imam mereka tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Bahkan sebagian kaum Syiah menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ini terjadi pada zaman Ali sendiri. Yang kemudian dihukum oleh Ali. Akidah yang keempat, pengkafiran secara mutlak kepada para sahabat semuanya. Akidah yang kelima, mereka mengatakan bahwa ada raj'ah, hidup kembali di dunia ini setelah mati. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka, di belakang mereka sesudah kehidupan dunia ini ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Tapi Syiah mengatakan nanti orang akan dihidupkan lagi. Siapa? Imam Mahdi mereka. Dihidupkan pada akhir zaman ketika keluar, kata mereka masuk goa, masih kecil masuk goa, nggak pernah keluar sudah 1000 tahun lebih. Mereka selalu berdoa keluar keluar keluar tapi tidak pernah keluar karena memang orangnya tidak ada. Nah itu Imam Mahdi mereka. Nanti akan keluar kata mereka. Dan akan dihidupkan lagi. Sampai Rasulullah SAW pun akan dihidupkan. Dan akan dihidupkan musuh-musuh Syiah. Siapa musuh-musuh Syiah? Para sahabat. Lalu diadili di situ dan disiksa di situ. Begitu akidah mereka yang tertulis di kitab-kitab mereka. Mereka pun punya syiar taqiyah, bohong. At-taqiyah dinuna. Taqiyah itu agama kami. Bohong adalah agama kami. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama yang sangat alim, tahu tentang Syiah, mengatakan bahwa Syiah ini buatan orang zindik munafiq, yaitu Abdullah bin Sabah, untuk merusak Islam dari dalam. Barangkali ini ikhwan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Ada Ustaz Antum yang tuh bisa bertanya kepada mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Seperti yang telah disampaikan dalam pengumuman, kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan atau bertemakan cinta Ahlul Bait antara realita dan dusta. Ini merupakan salah satu pembahasan akidah di dalam kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat dalam sebagian kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini termasuk salah satu poin, salah satu yang dibahas oleh ulama-ulama kita terdahulu dan juga sampai sekarang. Intinya, sekarang kita akan memasuki salah satu bab dari bab-bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya terhadap Ahlul Bait Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama berkaitan dengan definisi Ahlul Bait. Tentunya menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini kita akan sedikit merangkum dari kitab, sebuah kutip, kitab kecil yang berjudul Fadlu Ahlul Bait wa Ulu Makanatihim Inda Ahlussunnah wal Jamaah. Keutamaan Ahlul Bait dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, yang dikarang oleh seorang ahli hadis di kota Madinah pada saat ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Sangat berharga sekali buku ini tentang masalah Ahlul Bait. Di dalam buku ini beliau menyampaikan tentang definisi Ahlul Bait menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlul Bait tersebut? Kata beliau, Ahlul Bait hum man tahrum alaihimus sadaqah. Ahlul Bait itu adalah mereka-mereka yang haram memakan harta sedekah atau zakat. Jadi kalau ada orang mengaku Ahlul Bait namun masih mengambil harta zakatnya manusia, maka dia Ahlul Bait yang palsu alias imitasi. Ini pertama yang harus diyakini, Ahlul Bait adalah man tahrum alaihimus sadaqah, mereka-mereka yang haram memakan harta sedekah atau zakat. Siapa saja mereka? Kata beliau, wahum azwajuhu wa dzurriyyatuhu. Ahlul Baitnya Rasul adalah para istri-istri Rasul dan anak keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kullu muslimin
wa muslimatin min bani Abdul Muttalib. Kalau kita bisa ringkas, ada tiga kategori ahlul bait. Yang pertama, secara umum semua ahlul bait haram memakan sedekah atau harta zakat. Yang kedua, kategori ahlul bait adalah mereka-mereka yang termasuk istri Rasul dan yang termasuk anak keturunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian lebih umum dari itu, yaitu setiap muslim dan muslimah yang merupakan keturunan Abdul Muttalib dari Bani Hashim. Ini sekali lagi definisi Ahlul Bait. Adapun sebagian kelompok yang dinamakan dengan kelompok Syiar Rafidah, mereka hanya menyempitkan definisi Ahlul Bait pada Ali, Fatimah, Hasan, wa Husain dan keturunan mereka. Ini adalah menyempitkan apa yang Allah luaskan. Mereka, kelompok Syiar Rafidah, tidak mengakui isi-isi Rasul sebagai ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal namanya ahlul bait, ya keluarga. Masa ada keluarga tanpa istri atau tanpa ibu? Apa ada? Mungkin ada dari kelompok Syiar Rafidah karena mereka enggak pernah kawin. Yang ada apa? Zina alias nikah mut'ah. Ini adalah perbedaan definisi ahlu sunnah dengan kelompok namanya Syiar Rafidah qatalahumullah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah ketika mendefinisikan hal itu berdasarkan dalil. Ahlu sunnah ketika mendefinisikan istilah-istilah agama itu berdasarkan dalil. Contoh misalnya masalah iman. Iman menurut ahlu sunnah adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Apa dalilnya? Salah satunya kata Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman adalah, ada atau iman memiliki 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qawlu la ilallah, yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilallah, ucapan di lisan. Kemudian, wa imatatul adha'i tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya' syu'batu minal iman. Dan rasa malu itu merupakan bagian daripada al-iman. Itu iman menurut al-sunnah wal-jamaah berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Demikian pula ketika al-sunnah mendefinisikan siapa ahlul bait, itu juga berdasarkan dalil, tidak asal-asalan saja. Dan itu mengumpulkan semua dalil, tidak mengambil sepotong-sepotong. Itu ciri khas ahlus sunnah wal jamaah mengikuti dalil. Kemana saja dalil itu berputar. Ya duruna ma dalil aina ma dara. Ahlus sunnah selalu berputar bersama dalil. Di mana saja dalil itu apa? Berputar. Namanya saja ahlus sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah. Sunnahnya Rasulullah SAW. Metode Rasulullah SAW. Adapun dalil yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan isi-isi Rasulullah SAW. Bahwasanya mereka termasuk ahlul baitnya Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33 ataupun mungkin kalau ditambahkan yang sebelumnya, Allah mengatakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah mengatakan kepada istri-istri Rasulullah SAW, secara khusus beliau Allah mengatakan, dan hendaklah kaum wanita, para istri-istri Rasulullah SAW itu tinggal di rumah-rumah mereka. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah mereka bersolek ala jahiliyah. Dan hendaklah mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, "Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa 'alal bait wa yutahhirakum tathira."
Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari ahlil bait. Ya. Di sini redaksi ayat ya, sebelumnya dan sesudahnya berkaitan dengan isi-isi Rasul SAW. Dan Allah jelas-jelas menyatakan isi-isi Rasul adalah ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti antum lihat surat Al-Ahzab ayat 32, 33 dan 34 berkaitan dengan isi Rasul SAW dan Allah menyatakan isi Rasul termasuk ahlul baitnya Ar-Rasul SAW. Ini salah satu dalil tentang kesesatan kelompok Syiah Rafidhah yang tidak mengakui isi Rasul sebagai ahlul bait, padahal Allah jelas-jelas menyatakan isi-isi Rasul itu bagian daripada ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya tentang ahlul bait itu adalah mereka-mereka yang diharamkan memakan harta sedekah. Suatu saat ada anak paman Rasul yang bernama Fadl bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu bersama salah satu kerabat beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Rasul harta zakat di Baitul Mal agar mereka bisa menikah. Maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad innama hiya awsakhun nas. Kata Rasul sallallahu sesungguhnya harta zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW karena itu termasuk harta kotornya atau kotoran harta manusia. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mengaku al-bait, namun kalau antum berikan harta zakat dia terima, ini al-bait yang apa? Yang palsu. Ya, bukan hanya barang yang imitasi, namun juga ada ahlul bait yang imitasi. Kemudian dari sini pula Rasul SAW memasukkan Fadl bin Al-Abbas, ini saudaranya Abdullah bin Abbas, memasukkan Fadl bin Abbas ke dalam kategori siapa? Ahlul bait. Berarti ahlul bait lebih luas dari apa yang didefinisikan oleh kelompok Asy'iah Ar-Rafidhah. Bahwasanya al-bait itu menyakup anak-anak paman Rasul SAW dan juga pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang apa? Muslim dan muslimah. Adapun Abu Lahab meskipun paman Rasul karena kafir maka tidak ada apa? Tidak ada artinya, tidak termasuk al-bait. Makanya tadi definisinya adalah setiap yang diharamkan baginya sedekah atau zakat, mereka adalah isi-isi Rasul, anak-anak Rasul SAW, dan setiap Muslim dan Muslimah dari keturunan Abdul Al-Muttalib. Kemudian, ikhwani fillah, wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kemudian dalil tentang anak keturunan Rasul SAW, termasuk Ahlul Bait, pernah suatu saat, ini kita ringkas saja, kalau kita baca agak panjang. Bahwasanya Rasul SAW pernah beliau memakai selimut yang besar. Kemudian Rasul SAW memasukkan Fatimah binti Muhammad SAW, putri beliau. Kemudian Ali, kemudian Hasan wal Husain ke dalam selimut beliau. Kemudian beliau membacakan ayat tadi. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa alal bait wa yutahhirakum tathira. Bahwasanya mereka-mereka ini juga termasuk ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi ahlus sunnah ketika mendefinisikan siapa ahlul bait, mereka berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang poin yang kedua berkaitan dengan keutamaan ahlul bait. Berkaitan dengan apa? Keutamaan ahlul bait berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan surat Al-Ahzab ayat 33
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ar-rijs dan mensucikan ahlul al-bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijs al-bait wa yutahhirakum tadhira. Kemudian ayat yang kedua nanti dilihat di dalam mushaf. Qul la as'alukum 'alai ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian atas dakwahku, seruanku, melainkan kalian mencintai karib kerabatku, ahlul baitku. Di sini Rasulullah SAW menegaskan agar manusia mencintai ahlul baitnya, Rasulullah SAW. Ini dua ayat, kata para ulama, yang menunjukkan keutamaan kedudukan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Adapun di dalam hadis, ya, Rasulullah SAW mewasiatkan kita untuk mencintai ahlul bait. Di antaranya, ya, kisah namanya Ghadir Khum. Suatu saat Rasulullah SAW pernah melewati sebuah sumber air yang dinamakan dengan Ghadir Khum, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, ya, ceramah di hadapan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, ala ayuhan nas, wahai manusia, innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa'ujib. Wahai manusia, aku adalah manusia. Ya, Nabi Muhammad manusia biasa, bukan Tuhan, bukan sesembahan. Ya, tidak boleh dituhankan, tidak boleh diistighosai, diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau ngalap berkah di kuburan Nabi SAW, tidak boleh. Itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ana basarun, aku manusia, yushiku an ya'ti rasul rabbi, mungkin sebentar lagi malaikat maut akan menjemputku, aku pun akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian kata Rasulullah, wa ana tarikun fikum sakalain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang pertama kata Rasulullah SAW, kitabullah, awaluhuma kitabullah, yang pertama adalah Al-Quran. Fihi al-huda wan nur, di dalam Al-Quran ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, maka pegang eratlah Al-Quran. Wastamsiku bihi, gigit erat Al-Quran tersebut. Fahassa ala kitabillah wa raghaba fi. Rasulullah SAW memerintahkan kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Summa qal, kemudian Rasul mengatakan, wa ahlu baiti, dan aku tinggalkan kepada kalian keluargaku. Di sini ada syubhat dari kelompok Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan Rasul memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan madhabnya Ahlul Bait dengan dalil hadis ini. Padahal hadis ini mengatakan pegang erat Al-Quran. Adapun masa Ahlul Bait tidak ada kata-kata wastamsiku bi Ahlul Bait. Rasul mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah untuk kalian memperhatikan masalah ahlul baitku. Tidak ada kata-kata apa wajib berpegang teguh dengan madhabnya ahlul bait. Ya. Kemudian Rasul mengulangi lagi, udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Di sini Rasul menginginkan agar manusia kaum muslimin menghormati, menyanjung ahlul baitnya Rasulullah SAW sesuai dengan kedudukan mereka. Nanti akan kita sampaikan pada poin berikutnya, yaitu tentang akidah al-sunnah terhadap ahlul bait. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, faqala lahu Husain, wa man ahlu baiti ya Zaid? Ya, ada seorang yang bernama Husain bertanya kepada Zaid, wahai Zaid, apakah isi-isi Rasulullah SAW atau siapakah ahlul baitnya Rasul? Alaysa nisa'u min ahli baitihi? Apakah isi-isi Rasul termasuk ahlul bait? Zaid mengatakan, nisa'uhu min ahli baitihi.
isi-isi Rasul, termasuk ahli baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, di dalam riwayat ini Rasul sallallahu menyanjung ahlul baitnya. Ini menunjukkan tentang kelebihan kedudukan ahlul bait Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tadi Rasul sallallahu ketika menyelimuti Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan wal Husain, beliau pun membacakan ayat ya tentang ahlul al-bait. Di situ Rasul sallallahu menegaskan agar kita memperhatikan hak-hak ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dua ayat dan dua hadis tentang keutamaan ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita pindah kepada poin yang ketiga tentang bagaimana sikap atau akidah Ahlussunnah terhadap ahlul bait. Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu pertengahan di antara semua ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang. Sebagaimana Islam itu adalah agama wasat, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Kenapa Syiah Rafidhah? Ya, mereka yang pertama salah dalam mendefinisikan al-bait, terlalu sempit definisi mereka. Kemudian kesalahan mereka juga terhadap al-bait, mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung ahlul bait. Ya. Dari satu sisi mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung ahlul bait. Nanti akan kita contohkan beberapa hal tersebut. Dari sisi yang lain, mereka sebetulnya orang-orang yang membenci orang-orang yang menyimpang dari ahlul bait. Ini akan saya sampaikan contoh-contohnya. Ada pula kelompok Al-Khawarij, ya. Kelompok yang sekarang lebih identik dengan kelompok teroris. Dulu kelompok Khawarij namanya. Itu nenek moyangnya teroris sekarang. Ya, namanya Khawarij. Yang mana Rasul mengatakan, "Saya khruju qaumun fi akhir zaman, ahdasul asnan, sufaul ahlam, yaquluna min khilqil bariyah." Lau jawizu imanum hanajirahum. Kata Rasul SAW, akan muncul nanti pada akhir zaman sekelompok orang yang masih muda belia namun akalnya pendek, bodoh. Mereka rajin membaca Al-Quran namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka berdalil dengan Al-Quran namun tidak paham tentang ayat-ayat Al-Quran tersebut, salah menempatkan ayat. Kelompok Khawarij pada zaman itu, mereka adalah orang-orang yang memusuhi Ahlul Bait. Sampai mereka pun membunuh Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib yang merupakan Ahlul Baitnya Rasulullah SAW, menantunya Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Ya, sekali lagi, Ahlussunnah pertengahan. Bukan seperti kelompok Syiah Rafidhah yang berlebih-lebihan, bukan pula seperti kelompok Khawarij yang mereka membenci bahkan membunuh ahlul baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana pertengahannya Ahlussunnah? Ahlussunnah wal Jamaah selalu pertengahan, tentunya karena berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah agama yang hak, agama yang pertengahan, agama yang lurus. Seperti yang pernah Rasul sallallahu gambarkan dalam garis-garis yang beliau tulis di atas tanah, sebagaimana kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu kata Abdul bin Mas'ud, "Khattalana Rasulullah khattan biyadi." Dulu Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Kemudian Rasul mengatakan, "Hada siratullahi mustaqima." Inilah jalan Allah yang lurus. "Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimali." Kemudian Rasul sallallahu menggariskan garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian Rasul mengatakan, "Innama hiya subul." Ini adalah jalan-jalan yang banyak. "Laisa minha sabilun illa syaitanu alih yad'u ilaih." Tidaklah jalan-jalan yang banyak di kanan dan kiri tersebut kecuali ada setan-setan yang menyeru kepadanya.
Itulah kelompok-kelompok sesat, itulah ajaran-ajaran sesat yang benar cuma satu. Kata Rasulullah, yaitu ma'ana li washabi, yang mengikuti aku dan ajarannya sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah pertengahan. Adapun bagaimana pertengahannya Ahlussunnah? Yang pertama, Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait. Namun yang beriman dan yang bertakwa. Namun yang bertauhid, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di dalam Islam, ini diantara bedanya Islam dengan agama yang lain. Islam tidak mengenal derajat diantara manusia karena nasab keturunan. Tidak ada kasta-kasta di dalam al-Islam. Di dalam Islam, ukuran kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan likullin darajatun mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat di sisi Allah sesuai dengan amilu, amal perbuatan mereka, bukan karena nasab keturunan mereka. Bahkan hal ini pun ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri bi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Meskipun dia darah hijau, darah biru, ya, darah pink misalnya, ya, tidak ada artinya di sisi Allah tanpa iman dan takwa. Coba lihat Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW, Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW. Apakah bermanfaat nasab tersebut bagi mereka? Tabbat yada Abi Lahabin watab, mereka dimasukkan ke dalam api neraka karena tidak beriman dan bertakwa. Ukurannya yang pertama, iman dan takwa. Kalau dia termasuk Ahlul Bait, maka memiliki kedudukan yang lebih dibanding yang lain. Namun ukuran pertamanya, iman dan takwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah Rasul mengatakan ausakur al-iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita cinta kepada Ahlul Bait tersebut karena dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau ada dari keturunan Rasul yang tidak beriman bertakwa, tidak boleh kita mencintainya. Karena apa? Rasul mengatakan sendiri, sekuat-kuat tali keimanan, cinta karena Allah. Kita cinta kepada orang beriman karena dia beriman kepada Allah. Kita benci kepada orang kafir karena dia kafir kepada Allah. Benci dan cinta kita karena Allah, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, bukan karena urusan dunia, namun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul sendiri telah menegaskan, beliau mengatakan lau sarakat Fatimatu bintu Muhammad lakotoktu yadaha. Seandainya Fatimah bintu Muhammad, putrinya Nabi Muhammad, mencuri, aku akan apa? Bebaskan? Aku akan berikan hadiah? Tidak. Lakotatu yada, aku akan putus tangannya, potong tangannya. Tidak peduli, Islam tidak mengenal apa? Nepotisme dalam masalah ini. Ini apa? Putri Rasul langsung, ya. Rasul ancam seperti itu. Tidak ada gunanya nasab keturunan tanpa iman dan apa? Dan takwa. Apalagi yang sudah 14 abad yang lalu misalnya mengaku sebagai al-baitnya Rasul, kemudian berbuat seenaknya aku ke al-baitnya Rasulullah. Mengapa kalau al-baitnya Rasulullah? Rasul mengatakan kepada Fatimah, kalau engkau mencuri, aku potong tangan. Ya, apalagi yang sudah apa? 14 abad yang lama. Intinya, ukuran cinta Ahlussunnah terhadap Al-Bait yang bertauhid, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari kalangan sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, kita cinta kepada beliau. Sebagaimana Rasul mencintai beliau, dikarenakan termasuk Al-Bait, termasuk yang merupakan Khulafa' Rasyidin yang kita dipintakan untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau. Ini adalah syarat kita mencintai Al-Bait. Selama apa? Mereka beriman, bertakwa. Bahkan Rasul mengatakan juga kepada Fatimah binti Muhammad, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari harta
yang engkau sukai di dunia ini, karena aku di akhirat tidak bermanfaat bagimu. Ya. Jangan ada kata-kata, oh dia keturunan Rasul, gak apa-apa gak sholat. Oh dia keturunan Rasul, oh dia yang megang kuncinya surga. Siapa bilang? Rasul mengatakan kepada putrinya langsung, ya, bahwasanya di hari kiamat, sendiri-sendiri, likul limri'im minhum yawma idin sya'nu yughni. Rasul katakan sendiri, wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dariku harta dari urusan dunia ini yang kau sukai, karena aku tidak bermanfaat pada hari kiamat bagimu. Jadi ukuran kita cinta kalau orang itu beriman bertakwa. Meskipun misalnya ada orang datang kepada kita membawa akta notaris, saya ahlul baitnya Rasul, ya, disebutkan ya, bisa sebagainya. Terus mengapa? Ya. Kita lihat dulu iman dan takwanya. Kalau orang itu sering berbuat syirik, kalau orang itu bermaksiat kepada Allah, ya, berbuat hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, maka tidak ada cinta kepadanya sesuai dengan kadar apa? Imannya. Ya. Tidak boleh kita apa? Ya, mengagung-agungkannya karena hanya dia sebagai ahlul baitnya Rasulullah SAW. Islam sekali lagi, kemuliaan diukur dengan inna akramakum indallahi atqakum. Ahlus sunnah pertengahan. Apa pertengahannya? Cinta ahlul bait yang beriman dan bertakwa. Kemudian, ya, cintanya tidak apa? Berlebih-lebihan terhadap ahlul baitnya Rasulullah SAW. Ya, sekarang kita masuk kepada bagaimana contoh sikap berlebih-lebihannya Syiah terhadap kelompok terhadap ahlul baitnya Rasulullah SAW. Ya, mereka bukan sekedar menyanjung, bukan sekedar mencintai, namun mereka adalah orang-orang yang menuhankan ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum lihat sejarah pertama kali munculnya kelompok Syiah Rafidhah yang sekarang bermarkas di Iran, awal kali yang mengadakan ajaran Syiah Rafidhah ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Suatu saat dia pernah mengatakan kepada Ali, "Anta huwa, engkau adalah dia Allah." Ali pun ya ingin untuk memberikan sanksi kepada Abdullah bin Sabah tadi. Namun dia apa? Ya sudah lolos dari kejaran Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib membakar hidup-hidup anak buahnya yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Jadi dari awalnya al-baitnya Rasul tidak suka dengan Syiah Rafidhah. Namun Syiah Rafidhah ingin untuk ya memasukkan racun mereka ke dalam diri kaum muslimin lewat jalur cinta al-bait, padahal cinta mereka dusta semata. Buktinya apa? Ali bin Abi Thalib tidak mengakui kecintaan mereka. Ya, bahkan mau apa? Dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib, Abdul bin Sabah, dan kelompok Syiah yang merupakan pengikutnya. Kemudian juga bahwasanya cintanya Ahlul Bait ya, atau cintanya Syiah Rafidhah kepada Ahlul Bait itu adalah cinta yang dusta, dikarenakan ya mereka ini menyimpang dari ajaran Ahlul Bait, dikarenakan menyanjung Ahlul Bait sampai kepada derajat al-ilah. Tahu yang gaib. Ya. Di dalam kitab ini disebutkan banyak contoh-contohnya. Di antaranya yang kita sampaikan pada malam kemarin. Di dalam kitabnya Syiah yang merupakan kitab induk Syiah Rafidhah yang berjudul Al-Kahfi karangan Al-Kulaini, disebutkan bagaimana penuhanan mereka kepada imam-imam mereka yang merupakan al-baitnya Rasulullah SAW. Mereka mengatakan annala imma ya'lamuna mata yamutun wala yamutuna illa bikhtian minhum. Bahwasanya al-bait tersebut yang merupakan imam-imam mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri, dan mereka tahu kapan mereka mati. Ya'lamuna ayakula syai, mereka mengetahui segala sesuatu. La takfali khafiyah, kata Al-Kulaini, tidak ada yang tersembunyi sama sekali ya dari pandangan ilmunya para imam-imam ahlul bait tersebut. Ini sekali lagi bentuk berlebihnya Syiah Rafidhah terhadap al-baitnya Rasulullah SAW. Dari salah satu sisi, mereka menyempitkan al-bait hanya pada empat saja. Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Kemudian kesalahan mereka juga berlebihan dalam menyanjung al-bait. Yang ketiga, sebetulnya mereka itu melecehkan, menyimpang dari ajaran al-bait. Apa contohnya? Contohnya ya, mereka mengatakan bahwasannya dalam riwayat, riwayatnya mereka tentunya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah tidur satu selimut
dengan Rasul dan Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebetulnya apa? Pelecehan kepada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Ali bin Abi Thalib, sang imam yang kata mereka maksum, itu tidur bersama perempuan yang bukan apa? Bukan mahramnya. Na'udzubillah min dalik. Itu sebenarnya apa? Tanpa mereka sadari pelecehan terhadap Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat, ya, riwayat mereka tentang nikah mut'ah misalnya, barang siapa yang nikah mut'ah satu kali, maka derajatnya seperti Al-Hasan. Yang nikah mut'ah dua kali, derajatnya seperti Husain. Yang menikah mut'ah empat kali seperti, atau yang tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib. Dan kalau sudah sampai empat kali nikah mut'ah, seperti kedudukannya Rasulullah SAW. Ini sebetulnya apa? Penghinaan kepada Rasul dan Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Kok mudah sekali menggapai derajat Ahlul Bait dengan hanya apa? Berzina seperti itu. Penghinaan kepada siapa? Ar-Rasul dan Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Kemudian juga, kalau kita teliti lagi, sebetulnya dalam kitab-kitab Syiah Rafidhah, itu Ahlul Bait mengharamkan nikah mut'ah. Kita bacakan di sini. Dalam kitab induk mereka yang bernama Tahdzibul Ahkam karangan At-Tusi jilid ke-7 halaman 251 diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkata harrama Rasul sallallahu alaihi wasallam yaum Khaibar luhumal humri al-ahliyah wa nikahan mut'ah. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Ali bin Abi Thalib, ini siapa imamnya, mereka meriwayatkan hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi mengharamkan pada hari Khaybar keledai negeri dan juga nikah mut'ah. Nah mereka sekarang apa? Berbangga dengan nikah mut'ah tersebut. Apalagi untuk menarik perhatian, menarik kaum muslimin kepada ajaran mereka. Apalagi para pemuda. Na'udzubillah min dalik. Maka sekali lagi berhati-hati dengan ajaran Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian juga diriwayatkan dari imam mereka Ahlul Bait yaitu Al Husain Abu Abdullah, dikatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Sinan bertanya kepada Al Husain, sa'altu Abu Abdullah alaihissalam anil mut'ah, aku bertanya kepada Al Husain Abu Abdullah tentang nikah mut'ah, maka beliau mengatakan la tudnis nafsaka biha, jangan engkau kotori jiwamu dengan nikah mut'ah. Sesungguhnya apa, Ahlul Bait mengharamkan nikah mut'ah, nah mereka apa, menghalalkannya sendiri. Hawa nafsu mereka yang berbicara. Kemudian juga As-Sadiq, yang mereka juga kultuskan, yaitu Al-Ja'far As-Sadiq, ketika ditanya tentang Al-Mut'ah, beliau mengatakan la yaf'aluhu indana ilal fawajir, tidaklah yang melakukan nikah mut'ah kecuali orang-orang yang fajir. Jadi sekali lagi, sesungguhnya orang-orang Syiah Rafidhah ketika mereka mengaku cinta kepada Al-Bait, itu cinta mereka dusta. Karena apa? Terlalu berlebihan dalam satu sisi, dalam satu sisi yang lain mereka menyimpang dan mereka melecehkan Al-Baitnya Ar-Rasulullah alaihi wasallam. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh mereka melecehkan Al-Baitnya Rasulullah alaihi wasallam. Intinya ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah, ahlus sunnah wal jamaah, pertengahan di antara dua kelompok sesat tadi, kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarid. Bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait, namun cinta mereka sesuai dengan dalil, sesuai dengan kadar iman dan takwa Ahlul Bait tersebut. Sekarang kita contohkan beberapa sikap Ahlussunnah terhadap mereka. Yang paling utama dari kalangan sahabat Rasul sendiri, bahwasanya sahabat mereka menghormati Ahlul Bait. Contoh misalnya Al-Khalifah Ar-Rasyid, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan walladhi nafsi biyadih la qarabatu Rasulullah SAW ahabbu ilayya an aslam min qarabati, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya karib kerabat Rasul lebih aku cintai daripada karib kerabatku sendiri. Ini adalah apa? Ungkapan, pernyataan Al-Khalifah Ar-Rasyid Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya wajib bagi kita untuk mencintai Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Bahkan kecintaan kita kepada Ahlul Baitnya Rasul lebih daripada cinta kita kepada karib kerabat kita sendiri. Sebagaimana
kita lebih mencintai Rasul daripada orang tua kita sendiri. Demikian pula Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, mungkin kita ingat ketika peristiwa kemarau panjang yang menimpa kekhalifahan beliau, manusia pada zaman beliau, beliau pun minta doa kepada siapa? Pamannya Rasul SAW, ahlul baitnya Rasul, yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Allahumma inna kunna nastaski ila nabiyina. Ya Allah, dahulu kami minta doa kepada nabimu yang masih hidup pada waktu Nabi Muhammad SAW, lalu engkau pun fataskina, menurunkan hujan untuk kami. Wa inna natawassal ilaika bi ammi nabiyina faskina. Dan sekarang ya Allah, kami memohon doa kepada pamannya nabimu, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, maka turunkanlah hujan kepada kami. Ini salah satu bentuk pemuliaan Umar bin Khattab terhadap ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit faedah di sini tentang Al-Khalifah Rasid. Kelompok Syiah Rafidhah, mereka sangat benci kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kelompok Syiah Rafidhah mengkafirkan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka melaknat keduanya. Mereka menganggap Abu Bakar dan Umar sebagai dua berhala Quraisy. Sampai-sampai mereka punya doa, kalau menurut mereka mungkin doa sahabu jagat, yaitu doa sonamai Quraisy. Kalau antum lihat orang Syiah sholat ketika salam, enggak menoleh ke kanan ke kiri. Namun apa? Menepuk paha mereka. Itu ada doa sebetulnya, Allahumma la'an sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Laknatlah dua berhala Quraisy. Yang mereka maksud adalah siapa? Abu Bakar wa Umar. Yang aneh, ini diantara keajaiban dunia. Kelompok Syiah Rafidhah, mereka mengkafirkan Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan menantunya Ali bin Abi Thalib. Beliau menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulsum. Ya. Kalau dikatakan Umar bin Khattab kafir, berarti Ali menikahkan anaknya dengan siapa? Orang kafir. Ini bentuk apa? Pelecehan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib. Aneh bin ajaib. Itulah kelompok Syiah Rafidhah, penuh dengan kontradiksi. Karena memang agama mereka bukan dari Allah, agama mereka dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Walau kana min indi ghairillah wala wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau itu bukan dari Allah, maka mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak sekali. Ini adalah apa? Sikap Umar bin Khattab kepada Ahlul Baitnya Rasulullah, mencintai, menghormati. Kita bacakan lagi ucapan para ulama terhadap Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan tentang silsilah sanad dari Ahlul Bait, yaitu dari hadis Ali bin Husain, dari Husain bin Ali, dan dari Ali bin Abi Thalib. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, wa hadza min asahil asanid wa min asrafit tarajim alwarida fi man rawa an abihi an jaddihi. Ini termasuk sanad riwayat yang paling mulia, yaitu riwayat dari orang tua kepada anaknya, kepada cucunya, yaitu dari ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi ucapan para ulama-ulama ahli sunnah tentang ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang kita ingin sampaikan, yaitu haram menisbatkan diri kepada ahlul bait tanpa bukti yang nyata, dengan kedustaan, dengan kepalsuan dan kebohongan. Ada ancaman bagi mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul, padahal tidak sama sekali ada hubungan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, "Man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Rasul, barang siapa mengaku-ngaku termasuk salah satu anggota kaum tersebut
padahal dia tidak punya nasab keturunan kepada mereka, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Jadi sekali lagi, ancamannya berat bagi mereka-mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal dia bukan dari keturunan Rasulullah SAW. Kemudian juga seandainya dia termasuk keturunan Rasulullah SAW, tidak ada manfaatnya tanpa apa? Iman dan takwa tadi. Demikian pula Rasul mengatakan, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kala bithi thawbi zurin. Orang yang mengaku-ngaku memiliki sesuatu, namun dia tidak memiliki sesuatu tersebut, maka dia telah memakai dua baju kebohongan, dua baju kedustaan. Maka sekali lagi, jangan kita mudah tertipu dengan pengakuan ahlul bait, karena ini adalah istilah yang sering disalahgunakan, baik untuk tadi menarik kaum muslimin kepada kelompok Syiar Rafidhah, atau untuk hal-hal yang naudzubillah min dalik, seperti Alkitab, ya ahlul kitab, ya ayyuhalladzina amanu, inna katsiran minal ahbari waruhban la yaquluna amwalan nasi bil batil. Wahai manusia, wahai orang beriman, sesungguhnya kebanyakan rahib-rahib tersebut, pastor-pastor tersebut, itu makan harta manusia tanpa hak dengan cara yang batil. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada Rasul dan kecintaan kepada Al-Bait yang sebetul-betulnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di akhirat dengan Rasul, dengan para sahabat Rasul, dengan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

buku kecil ya, yang ditulis berdasarkan riset yang menjelaskan bahwasanya Mbah Priuk sudah tidak ada dalam kuburan tersebut. Mbah Priuk mayatnya sudah dipindahkan ya, rahimahullah, sudah dipindahkan dan tidak ada dalam kuburan tersebut. Kalaupun ada mayat Mbah Priuk dalam kuburan tersebut, maka tidak pantas untuk diagung-agungkan atau berlebihan terhadap beliau. Apalagi jika ternyata kuburan tersebut sudah tidak ada isinya. Sampai terjadi kasus yang sangat besar, perkelahian dan kekerasan, gara-gara pembelaan terhadap kuburan yang tidak ada isinya. Dan ini sudah terjadi berulang-ulang. Ya. Pernah juga ada kejadian seperti sering saya sampaikan, ada kuburan yang tiba-tiba muncul, ya, kemudian dipagari, kemudian banyak orang yang berdatangan ke kuburan tersebut, berdoa di situ, mohon di situ, menangis-nangis, kemudian melemparkan sumbangan-sumbangan ke kuburan tersebut, ya, terlebih-lebih lagi ternyata kuburan tersebut bisa naik dengan sendirinya, bisa turun dengan sendirinya, ternyata ketahuan kalau tidak ada isinya, ternyata ketahuan ada orang dari jauh yang mompa kuburan tersebut sehingga apa? Naik sendiri kemudian turun sendiri. Ternyata kuburan palsu. Terus kemana? Terus selama ini kemana aliran air mata ya dibuang? Ternyata kuburan tidak ada isinya. Oleh karenanya pengangguan terhadap kuburan merupakan fenomena yang cukup menyedihkan yang terjadi di tanah air kita. Pembangunan kuburan dengan kuburan yang tinggi kemudian dihiasi, kemudian didatangi, diambil pasirnya dan macam-macamnya ya. Dan kuburan tersebut bukan hanya terbatas pada kuburan orang-orang yang soleh, bahkan termasuk kuburan orang-orang yang tidak benar, kuburan artis misalnya, kuburan yang seorang wanita yang suka membuka auratnya ya, itu pun ternyata dicari keberkahan dari kuburan-kuburan tersebut. Maka ini lebih lucu lagi ya. Namun demikianlah kondisi akidah sebagian masyarakat kita. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas atau menyebutkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang masalah pengagungan terhadap kuburan, saya ingin menukil perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang kondisi umat di zaman beliau rahimahullah, yaitu sekitar abad ke-8. Ya. Beliau mengatakan, ya, saya nukilkan pada halaman 147, ya, beliau mengatakan, barang siapa yang membandingkan antara petunjuk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kuburan, apa yang beliau perintahkan dan apa yang dilarang oleh beliau, dibandingkan dengan praktek para demikian juga praktek para sahabatnya, dibandingkan dengan kondisi kebanyakan manusia sekarang, maka ia akan mendapati bahwa keduanya saling bertentangan dan tidak mungkin keduanya akan saling bersatu dan tidak mungkin selaras selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat ke kuburan. Kata Rasulullah SAW, la tusallu ilal kubur. Ini larangan Nabi. Orang-orang sholat ke arah kuburan. Bahkan sengaja sholat ke arah kuburan. Rasulullah SAW melarang membangun masjid di atas kuburan. Tempat ibadah. Sementara orang-orang membangun masyahid. Membangun kuburan tempat yang besar dikatakan masyahid. Dan mereka kemudian datang ke tempat-tempat tersebut, mencari berkat tersebut, beribadah di situ, zikir di situ, sholat di situ. Sementara Rasulullah SAW melarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Rasulullah SAW melarang kuburan dikasih lampu. Maka orang-orang sebagian mereka memberi lampu di kuburan tersebut. Rasulullah SAW melarang kuburan untuk dikapuri atau disemen. Orang-orang membuat semen di kuburan tersebut. Rasulullah SAW melarang ya, kuburan ditulisi. Orang-orang menulisi kuburan-kuburan tersebut. Semua larangan yang dilarang oleh Nabi SAW tentang kuburan dilakukan oleh masyarakat. Terutama tentang masalah kuburan. Nah, ini perkara yang sangat menyedihkan. Oleh karenanya dua hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan-kuburan. An Abil Hayyaj Al Asadi qala li Ali bin Abi Talib. Dari Abul Hayyaj Al Asadi dia berkata, Ali bin Abi Talib berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali kepada Abul Hayyaj, Ali, ya. Ya, kalau kita katakan adalah apa? Super Habib ya. Habib yang paling top siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Seluruh Habib-Habib keturunan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib dialah yang pernah berwasiat memerintahkan anak buahnya Abul Hayyaj untuk meratakan kuburan. Dan dia menjelaskan bahwasanya Nabi lah yang pernah memerintahkan saya, menugaskan saya untuk meratakan kuburan. Kata beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu,
Ala aba'athuka ala ma ba'athin,

0: ba'athani alaihi Rasulullah, maukah aku mengutusmu, menugaskan engkau sebagaimana Rasulullah SAW menugaskan aku? Allah tada'a timthalan illa tamastahu. Jangan kau biarkan ada satu patung kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan jangan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Kecuali kau ratakan. Ini pernah Nabi menugaskan Ali untuk melakukan demikian, meratakan kuburan. Bukan sebaliknya, ya, malah kuburan ditinggikan, ya, diagung-agungkan, dihias dengan hiasan, diberi penerangan, dipasang foto orang yang tersebut di kuburan tersebut. Nanti kita akan sebutkan perkataan Al-Imam Syaukani rahimahullah. Al-Imam Syaukani seorang ulama dari negeri Yaman yang peringatkan akan bahaya ini. Bahaya pengagungan terhadap kuburan. Demikian juga dalam hadis yang lain yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thumamah bin Sufai, beliau berkata, "Kunna ma afadalah bin Ubaid bi ardi Rum bi Rudis. Fatufiya sahibun lana." Kami bersama Fadalah bin Ubaid di salah satu di daerah negeri Rum Romawi, maka ada salah seorang dari sahabat kami yang meninggal. Fa amara Fadalatu bin Ubaidin bi qabrihi fasuwiya. Maka Fadalah memerintahkan untuk diratakan kuburannya. Thumma qala, kemudian Fadalah radhiyallahu taala anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitaswiyatiha." Saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Untuk meratakan kuburan. Berarti perkara ini masyhur. Sampai Fadalah mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan." Dan bahkan Rasulullah SAW tadi sebagaimana kita jelaskan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Adapun hadis-hadis tentang hal tersebut, ya, saya nukilkan di sini halaman 149, ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr wa an yuqda'a alaihi wa an yubna alaihi. Dalam sahih Muslim dari Jabir, Rasulullah sallallahu berkata, Rasulullah sallallahu melarang untuk di menyemen kuburan, dilarang untuk duduk di atas kuburan, dan dilarang untuk membangun di atas kuburan. Dalam hadis yang lain, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassasal qubur wa an yuktaba alaiha wa an yubna alaiha. Rasulullah sallallahu melarang untuk disemen kuburan, dan dilarang untuk ditulisi, dan dilarang untuk dibangun di atasnya. Ya. Berkiranya barang siapa yang ingin melihat bagaimana kuburan yang sesuai sunnah, maka pergi ke Baqi, kuburan Baqi di kota Madinah. Lihat bagaimana kuburan tidak ditulisi, ya, semuanya karena semuanya rata diratakan. Semuanya ada gundukan-gundukan tanah dari sisa kuburan tersebut. Ya, karena tujuan dari kuburan adalah mengingat kematian. Kita mengingat kematian dengan siapa saja yang meninggal, ya, kita akan mengingat kematian. Semuanya diratakan. Dalam riwayat yang lain juga dari hadis Abu Daud, naha an yujassasal qabr au yuktaba alaihi au yuzada alaihi. Rasulullah SAW melarang untuk dikapuri kuburan atau dikemen kuburan, dan dilarang untuk ditulis di atasnya, dan dilarang untuk ditambah di atasnya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, sering orang-orang berdalil dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Bagaimana kamu melarang kuburan ditinggikan sementara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ditinggikan. Sementara kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Masjid Nabawi." Ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang awam, ya, untuk, ya, melegalkan peninggian bangunan kuburan dan membangun kuburan dalam masjid. Padahal larangan sangat jelas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajida." Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini kebiasaan orang-orang Ahlul Kitab, dan dilaknat oleh Allah gara-gara kebiasaan mereka ini. Namun mereka berdalil dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya kita katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur, ya, bukan di dalam masjid. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumah Aisyah. Dan dalam hadis disebutkan, "Anal anbiya dufinu haitsumatu." Bahwasanya para nabi dikubur di mana mereka meninggal dunia. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalnya di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan rumah Aisyah bukanlah bagian dari masjid, dia di luar masjid. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di situ, Aisyah tinggal di situ. Tinggal di rumah tersebut, karena itu rumahnya. Beliau haid, datang bulan juga tetap di situ. Padahal wanita tidak boleh datang bulan, tinggal lama-lama di masjid. Menunjukkan rumah itu bukan apa? Bukan masjid. Dan sebelumnya tatkala Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah SAW berhubungan, bergaul, hubungan suami istri dengan Aisyah juga di rumah tersebut. Ya, tidak boleh orang berhubungan dalam masjid. Ya. Ini menunjukkan rumah tersebut bukan bagian dari masjid dengan kesepakatan para ulama. Kemudian, tatkala Rasulullah SAW dikubur, ya, dikubur di rumah tersebut, kemudian Abu Bakar kemudian juga dikubur berdampingan dengan Nabi SAW, kemudian Umar pun dikubur di situ, dan akhirnya Aisyah keluar dari rumah tersebut. Ya. Setelah sekitar tahun 80-an Hijriah, 88 kalau enggak salah, maka terjadi pelebaran masjid. Sebelumnya Masjid Nabawi mengalami pelebaran ke arah depan, di zaman Nabi pun sudah mengalami pelebaran, terutama setelah terjadi perang Khaybar, banyak orang-orang mulai masuk Islam, maka Rasulullah SAW melebarkan Masjid Nabawi. Kemudian pelebaran berlanjut di zaman Umar dan di zaman Uthman. Di zaman Abu Bakar tidak ada pelebaran masjid, karena Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu hanya memerintah selama 2 tahun dan disibukkan dengan perbaikan stabilitas keamanan, stabilitas politik, karena muncul orang-orang yang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, kemudian timbul juga peperangan yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab, ya, Nabi palsu, sehingga selama 2 tahun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tidak sempat melebarkan masjid. Di zaman Umar dan Uthman terjadi pelebaran masjid, dan pelebaran masjid selalu terjadi ke arah depan, ke arah samping kanan, dan ke arah samping kiri, ke belakang. Adapun ini kalau kiblat menghadap sana, maka pelebaran ke arah kiblat, ke arah kanan, ke arah belakang. Adapun ke arah kiri tidak terjadi pelebaran. Kenapa? Di situ ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat paham akan hal ini. Mereka tidak ingin masukkan kuburan Nabi dalam masjid. Sampai pada di zaman Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala, maka dia memerintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk mengadakan pelebaran masjid, sehingga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya masuk dalam areal Masjid Nabawi. Masuk dalam areal Masjid Nabawi. Dan kedua-duanya memiliki keutamaan. Kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan, karena Nabi harus dikuburkan di situ. Dan kalau dipindahkan akan timbul fitnah. Kita tahu bagaimana para syuhada, ya, jasad mereka tidak dimakan oleh tanah. Ya. Bagaimana lagi dengan para anbiya. Ya. Kalau dikuburkan, dibuka kuburan Nabi, akan timbul fitnah yang luar biasa. Dan kuburan Nabi tidak akan dipindahkan. Dan Masjid Nabawi pun tidak akan dipindahkan. Rasulullah SAW mengatakan, man solatun fi masjidi hadha. Solat di masjidku ini, kata Nabi. Solatun fi masjidi hadha. Solat di masjidku ini. Khairun min alfi solatin fi masiwahu. Lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid-masjid yang lainnya. Masjid Nabawi punya keutamaan sendiri. Tidak mungkin juga dipindahkan. Yang mungkin dilakukan adalah pengurangan daerah sebelah kiri agar kuburan tetap di luar daerah masjid. Namun tidak dilakukan sampai sekarang. Mungkin melihat maslahat dan kemudharatan. Ya. Itu pun daerah sampai sekarang, daerah sebelah sini, ya, tidak dilebarkan, cuma persis kuburan Nabi di pojok. Jadi kuburan Nabi di pojok, tidak ada pelebaran areal masjid sebelah sini, enggak ada. Langsung di sini, langsung di luar areal apa? Pelataran. Pelataran tidak dibuat sebelah sini. Sampai sekarang pemerintah Saudi melakukan demikian. Dan mungkin ada hikmahnya, seandainya kuburan Nabi di luar, orang akan tawaf, orang akan melakukan macam-macam. Sekarang saja saya lihat orang sujud ke kuburan Nabi. Lihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang sujud di, apa namanya? Sujud bukan menghadap kiblat. Jadi dilarang ke sini, dia keluar, kiblatnya sebelah sana, dia hadap sujud ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kuburan Nabi di luar? Alhamdulillah dalam masjid, sehingga banyak yang menjaga. Dan dari sini kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya siapa? Aisyah. Dan asalnya rumah Aisyah memang sudah tinggi. Asalnya rumah Aisyah sudah tinggi, dan rumah boleh ditinggikan, enggak jadi masalah. Mau ditinggikan, mau dipasang perhiasan, mau dipasang kubah, mau dipasang apa, terserah. Karena itu rumah Aisyah. Kebetulan rumah tersebut masuk dalam areal masjid. Maka jangan disamakan dengan kuburan-kuburan yang lain. Rasulullah SAW sudah jelas melarang, ya, melarang Rasulullah SAW jelas melarang kuburan ditinggikan. Bahkan Rasulullah SAW juga melarang seorang kuburan di rumah. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Cuma Rasulullah SAW memiliki keistimewaan, memiliki kekhususan. Beliau meninggal dikubur di mana beliau meninggal alaihi salatu wasalam. Oleh karenanya tidak boleh dikiaskan kuburan-kuburan yang lain dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh dikiaskan masjid-masjid yang lain dengan Masjid Nabawi. Kalau masjid yang lain bisa dipindahkan. Misalnya kuburan terlebih dahulu. Kata para ulama, kalau kuburan terlebih dahulu kemudian dibangun masjid, maka masjid yang dipindahkan. Karena kuburan juga punya hak. Tapi kalau masjid lebih dahulu baru kuburan, kuburan yang dipindahkan. Dan ini tidak berlaku bagi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi enggak mungkin dipindahkan, kuburan Nabi juga tidak mungkin dipindahkan. Yang bisa mungkin dibuat apa? Batasan. Dan alhamdulillah sekarang meskipun dia dalam lokasinya dalam Masjid Nabawi, namun seakan-akan dibatasi. Ada pembatas, kemudian ada polisi yang melarang orang-orang untuk apa namanya? Mengusap-ngusap dinding tersebut. Dan akan kita sebutkan bagaimana pendapat ulama Syafi'iyah tentang orang-orang yang mengusap-ngusap tubuhnya di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan kejahilan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dari sini para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tunduk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan terpedaya dengan pendalilan orang-orang awam yang menjadikan kuburan Nabi sebagai dalil untuk meninggikan kuburan, sebagai dalil untuk masukkan kuburan dalam masjid. Ya, karena ini adalah khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan asalnya Nabi tidak kuburan Nabi di luar masjid. Asalnya kuburan Nabi di luar masjid, hanya saja masjid mengalami pelebaran. Para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, halaman 151, saya nukil suatu nas pernyataan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, pernyataan yang sangat indah yang termaktub dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau berkata, kitab ini kitab yang masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan menampakkan bagaimana hebatnya Al-Imam Nawawi dalam masalah fikih. Ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah, kitab ini kitab yang sangat agung, ya. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya. Beliau berkata, "Wattafaqat nususus Syafi'i wal ashab ala karahati bina'i masjidin ala al-qabr sawa'un kana al-mayyitu masyhuran bis-shalah aw ghairahu." Kata beliau, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan telah sepakat nas-nas maksudnya pernyataan Imam Syafi'i, telah sepakat pernyataan-pernyataan Imam Syafi'i dan juga pernyataan ashab. Ashab adalah ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi ini kesepakatan antara pernyataan Imam Syafi'i dengan ulama besar mazhab Syafi'i. Ala karahati bina'i masjid, akan makruhnya, maksudnya karoh di sini dibenci, ya, karena nanti kita akan jelaskan bahwasanya makruh dalam mazhab Syafi'i terkadang maknanya haram, terkadang maknanya makruh. Hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah, akan kita jelaskan nanti, Imam Syafi'i beliau lebih suka menggunakan kalimat makruh terhadap perkara-perkara yang haram namun tidak tersebutkan dalam nas hadis atau Quran haram. Jadi ada perkara-perkara yang seperti hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai, maka ini jelas dia katakan haram. Tapi perkara-perkara yang larangan namun tidak ada kalimat haram dari Nabi, maka Imam Syafi'i lebih mengutamakan, mendahulukan kalimat, menggunakan kalimat apa? Makruh, dibenci. Oleh karena ada perkataan ulama makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh yang artinya diharamkan, artinya makruh yang artinya hanya makruh. Ditinggalkan, dibenci, dilakukan tidak mengapa, dan ditinggalkan dapat pahala. Di sini lihat nanti, kita lihat. Di sini dia mengatakan, setelah sepakat perkataan Imam Syafi'i dan juga perkataan para ulama Syafi'iyah, akan makruhnya membangun masjid di atas kuburan. Sama saja apakah mayat tersebut terkenal dengan kesolehannya atau tidak dikenal dengan kesolehannya. Li umumil ahadith, karena hadis-hadis umum melarang, tidak ada pengkhususan. Rasulullah SAW justru hadis-hadis berkaitan dengan orang-orang soleh. La taj'alu dalam hadis, la taj'alu apa dalam hadis la'anatullahi al-yahud, la'anatullahi al-yahudi wa nasara ittakhadhu kubura anbiya'i masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Karena memang yang mengantarkan manusia untuk menjadikan kuburan sebagai masjid adalah kuburan orang soleh, apalagi kuburan nabi. Kalau kuburan orang biasa, buat apa dijadikan, buat apa diistimewakan? Justru larangan hadis-hadis datang pada kuburan-kuburan para anbiya atau kuburan orang soleh. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum kanu idza mata fihi rajulun saleh banau ala qabrihi masjida. Mereka itu kalau ada orang soleh meninggal di antara mereka, mereka bangun di atasnya kuburan. Justru larangan-larangan terfokuskan kepada orang-orang soleh. Karena inilah yang dikhawatirkan mengantarkan kepada pengagungan, yang dikhawatirkan mengantarkan kepada penyembahan. Adapun kalau orang-orang enggak soleh, ya enggak ada istimewanya. Enggak ada istimewanya. Qala Syafi'i wal ashab. Al-Imam Syafi'i dan para ulama besar mazhab Syafi'i berkata, "Wa tukrahu salatu ila al-qubur." Dan makruh atau dibenci salat ke arah kuburan. Hadisnya jelas dalam Sahih Muslim, "La tusallu ila al-qubur." Ini menunjukkan keharaman. Janganlah kalian salat kepada kuburan. Ini seperti ini. Ini tidak ada Rasulullah SAW tidak mengatakan, aku mengharamkan kalian untuk salat ke kuburan. Tidak ada lafal Nabi seperti itu. Rasulullah tidak mengatakan, aku mengharamkan kalian salat ke kuburan. Tapi Nabi mengatakan, jangan kalian salat ke kuburan. karena tidak ada lafal haram, maka al-Imam Syafi'i lebih mengutamakan menggunakan kalimat apa? Istilah dibenci. Kecuali kalau larangan tersebut benar-benar ada kalimat haram, maka al-Imam Syafi'i menggunakan kalimat haram. Sawa'un kana al-mayyitu salihan aw ghairu dzalik. Apakah mayat tersebut yang salat ke arahnya adalah orang saleh ataupun tidak saleh? Qala al-Imam Abu Hasan Az-Za'farani rahimahullah, wala yusalla ila qabrihi wala indahu. Perhatikan, ini ulama besar mazhab Syafi'i, Abu Hasan Az-Za'farani. Tidak boleh salat ke arah kuburan, wala indahu, dan tidak boleh di dekat kuburan, di sisi kuburan. Tabarrukan bihi au i'dhaman lahu lil al-hadis, dalam rangka untuk mencari berkah atau dalam rangka mengagungkan penghuni kubur karena hadis-hadis yang melarang. Ini enggak boleh. Orang kenapa berbondong-bondong sholat di dekat kuburan orang soleh? Kenapa? Cari berkah. Ini dilarang oleh mazhab apa? Mazhab Syafi'i dilarang. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya barang siapa yang memperhatikan nukilan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, telah kita jelaskan Al-Imam Nawawi adalah muhaqqiqul mazhab. Al-Imam Nawawi adalah ulama yang spesial dalam mazhab Syafi'i. Karena sebelumnya, sebelum datangnya Rafi'i dan Nawawi, ya, maka mazhab Syafi'i kurang begitu teratur, tidak jelas mana yang muktamad, mana yang tidak. Maka datang Ar-Rafi'i, kemudian mulai menyusun mazhab Syafi'i, kemudian datang Al-Imam Nawawi menyempurnakan. Sehingga kalau pernyataan Imam Nawawi ini adalah perkat, ini adalah mazhab Syafi'i, maka jadi pegangan. Karena Imam Nawawi rahimahullah benar-benar menelaah pendapat-pendapat dari mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab Syafi'i juga terkadang terjadi khilaf. Terkadang terjadi khilaf, ya. Karena banyak ulama setelah Imam Syafi'i, kemudian murid-murid Imam Syafi'i, kemudian al-ashab, ashabul wujuh, para ulama banyak, dan mereka terkadang membuat pendapat khilaf di antara mereka. Al-Imam Nawawi rahimahullah di antara fungsi beliau, beliau meneliti pendapat-pendapat tersebut dan beliau mengklasifikasikan. Inilah pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Oleh karenanya tatkala Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhaddab mengatakan, telah sepakat perkataan Imam Syafi'i dan telah sepakat perkataan para ulama mazhab Syafi'i tentang dibencinya membangun kuburan di atas kuburan, ini menunjukkan, membangun masjid di atas kuburan, ini menunjukkan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah dilarang membangun tinggi kuburan dan dilarang sholat di kuburan dalam rangka mencari keberkahan. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kenapa saya katakan demikian? Karena akan ada memang pendapat sebagian ulama Syafi'i yang membolehkan. Ada, tetapi kita katakan yang benar adalah penukilan yang didukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang ada. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di antara para ulama yang juga mengingkari akan hal ini, lihat halaman 159. Halaman 159 adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, beliau adalah muhaqqiqul madhab juga. Jadi beliau datang belakangan setelah Nawawi dan setelah Rafi'i. Jadi kalau kita perhatikan madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, kemudian murid-murid Imam Syafi'i, kemudian ada para ulama disebut dengan ashab, ya, banyak ulama besar seperti Abdul Ma'ali Al-Juwayni, Al-Ghazali dan yang lainnya. Kemudian lama-lama muncul Ar-Rafi'i dan Nawawi. Ar-Rafi'i dan Nawawi dia mengatur mazhab. Karena banyak perkataan, pendapat-pendapat yang apa? Bertebaran, bertentangan, maka diatur, dipilah-pilih. Mana yang merupakan mazhab, yang merupakan mazhab Syafi'i, dan mana yang pendapat yang marjuh, bukan pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian datang Ibnu Hajar Al-Haytami, dia melengkapi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, dilakukan oleh Nawawi dan Rafi'i. Ternyata Ibnu Hajar Al-Haytami yang juga merupakan ulama yang paling top dalam mazhab Syafi'i, juga melarang pembangunan bangunan di atas kuburan. Saya nukil halaman 160. Dia berkata, perhatikan sini. Dari kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, dia mengatakan, Al-Mangkul Al-Mu'tamad, kama jazama bihin Nawawi fi syarhil muhadzab, hurmatul bina alal maqbarah. Yang dinukilkan dan yang merupakan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dipastikan oleh Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, adalah hurmatul bina, diharamkannya membangun di atas kuburan. Jadi yang dimaksud dengan makruh tadi adalah apa? Haram. Paham? Tadi kita disebutkan ulama Imam Syafi'i mengatakan makruhnya membangun di atas kuburan. Maka dijelaskan oleh Ibn Hajar Al-Haytami yang dimaksud dengan makruh di situ adalah hurmatul bina, diharamkan membangun di atas kuburan. Al-makbaratil musabbalah, kuburan umum, diharamkan untuk dibangun di atasnya. Fa in buniya fiha hudim. Kalau seandainya ada kuburan yang dibangun di atasnya, ditinggikan bangunannya, hudim, maka dibongkar, kata Ibn Hajar Al-Haytami. Wala farqa fi dzalika baina quburi salihin wal ulama wa ghairihim. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah kuburan orang-orang saleh maupun kuburan para ulama. Wa ma fil khadim mimma yukhalifu dzalika dha'if. Adapun apa yang disebutkan dalam kitab Al-Khadim menyebutkan pendapat ulama yang menyelisihi, artinya ada ulama Syafi'i yang membolehkan untuk membangun kuburan, maka itu pendapat yang lemah, kata siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Oleh karenanya antum tatkala berdialog dengan orang-orang madhab Syafi'i, mereka mengatakan ada pendapat ulama yang lain membolehkan, pendapat madhab Syafi'i yang bolehkan membangun di atas kuburan. Kita bilang pendapat itu lemah dan itu bukan pendapat yang muktamad, bukan pendapat yang dijadikan patokan dalam madhab Syafi'i. Siapa yang menjelaskan demikian? Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang lebih paham tentang madhab Syafi'i, kamu atau mereka berdua? Jelas mereka akan mengatakan Al-Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami lebih paham tentang madhab Syafi'i. Paham maksud saya? Ini kedengaran atau tidak? Kedengaran? Yang di belakang dengar enggak? Kemudian dia beliau berkata, wa kam ankara al-ulama'u ala bani kubbatil imami Syafi'i radhiyallahu anhu ghairiha. Betapa banyak ulama mengingkari orang-orang yang bangun kubah di atas kuburan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i juga diagungkan kuburannya sampai dibuat kubah di atas kuburan Imam Syafi'i. Namun kata Ibnu Hajar Al-Haytami, banyak ulama yang mengingkari hal ini. Ini tidak benar, ini salah. Dalam perkataan yang lain beliau berkata, wa wajaba ala wulatil amr hadmul abniya allati fil maqabir al musabbalah. Dan wajib bagi pemerintah, perhatikan kata dia, ini ulama besar madhab Syafi'i, wajib bagi pemerintah untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan-kuburan, kuburan-kuburan umum, harus dihancurkan. Walau qad afta jama'atun min udhama'i syafi'iyya bihadmi kubbatil imam syafi'i. Dan para ulama besar, para ulama dari madhab syafi'iyah telah berfatwa tentang untuk dihancurkannya kubahnya al-imam syafi'i. Wa in surifa alayya ulufun minad dananir. Meskipun telah dihabiskan ribuan dinar untuk membangun kubah tersebut, maka harus dihancurkan. Para hadirin hamati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan diharamkannya membangun tinggi kuburan ada dua illah. Illah pertama adalah karena bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga dilarang untuk membangun masyahid, membangun kubur, apa, meninggikan kuburan-kuburan. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ya, membangun kuburan dengan cara seperti itu, dengan dihias dan dirias, ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Oleh karenanya, coba perhatikan perkataan Al-Imam Asy-Syaukani, halaman 176. Saya nukilkan perkataan Imam Syaukani, halaman 176. Karena Imam Syaukani adalah ulama besar dari negeri Yaman. Negeri Yaman, oleh karenanya kalau kita dapati sebagian orang yang datang dari negeri Yaman yang mengusung atau menyokong pembangunan kuburan-kuburan ditinggikan, maka kita bilang ada ulama yang masyhur dari negeri Yaman, Imam Syaukani, yang melarang. Imam Syaukani menyebutkan, ya, tentang, antum nanti bisa baca sendiri, intinya beliau mengatakan kalau kuburan dihiasi, kemudian diberi lampu, kemudian diberi perhiasan, kemudian dibuat seperti sakral, maka orang ketika datang ke kuburan tersebut, maka bisa tergoyang hatinya. Ini tidak mungkin orang seperti ini, kecuali dia bisa memberi manfaat dan bisa memberi apa? Menolak mudharat. Apalagi orang-orang awam, begitu masuk dalam kondisi seperti itu, seperti suasana yang apa namanya, hebat seperti itu, bisa timbul dalam hatinya keyakinan mayat ini bisa memberi manfaat atau bisa menolak kemudharatan. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fal'ana fazuruha fa'innaha tudhakirukumul akhirah. Dahulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi dahulu melarang ziarah kuburan? Di awal Islam, Rasulullah SAW melarang ziarah kuburan. Seperti Al-Muhallab. Dia mengatakan sebabnya karena dikhawatirkan iman para sahabat masih lemah. Dikhawatirkan tatkala menziarahi kubur bisa mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Karena kesyirikan orang-orang Arab dahulu adalah berasal dari menyembah penghuni kubur. Seperti Lata. Lata, ya, berhala Lata, dia adalah seorang yang saleh, kata Ibnu Abbas, kana rajula salihan kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Jadi Lata adalah seorang yang saleh yang dia dahulu membuat adonan makanan, dia bagi-bagikan kepada jemaah haji. Dia orang saleh. Tatkala dia meninggal, maka dibuatlah patung di kuburannya. Maka orang-orang pun ya mendatangi kuburan tersebut, akhirnya menyembah Lata tersebut. Demikian juga kesyirikan yang pertama kali terjadi dalam kaum Nabi Nuh alaihissalam, gara-gara orang soleh. Gara-gara orang soleh yang tatkala meninggal, dibangunlah patung-patung di tempat biasa mereka duduk-duduk. Jadi asal dari peribadatan kesyirikan, asal dari kesyirikan adalah pengagungan yang berlebih-lebihan kepada orang soleh. Yang mula terjadi adalah terhadap kaum Nabi Nuh yang mereka mengagungkan orang-orang soleh, demikian juga kaum musyrikin. Lata adalah orang soleh yang diagungkan sehingga akhirnya diibadahi. Dari situ Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Kata para ulama, kenapa? Karena dikhawatirkan mereka, iman mereka belum kuat baru masuk Islam, dikhawatirkan masih ada ya terjerumus dalam kesyirikan. Tatkala iman para sahabat sudah kuat, kata Nabi, fal'ana fazuruha. Sekarang ziarahilah kuburan. Karena ada fungsi ziarah kubur. Fungsinya apa? Fa'innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kalau seorang meninggalkan sunnah, maka dia akan terjerumus dalam bid'ah. Sunnahnya ziarah kubur ada dua tujuannya. Pertama, mengingat hari kematian, mengingat hari akhirat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mendoakan penghuni kubur. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mendoakan penghuni mendoakan syuhada Uhud, mendoakan orang-orang yang meninggal di Baqi. Rasulullah sallallahu perintahkan para sahabat untuk mendoakan mereka. Karena mereka mayat, butuh untuk didoakan. Mereka sudah tidak bisa beramal saleh. Kata Nabi SAW, إِذَا مَاتَ بْنُ آدَمْ إِنْ قَطَ عَمَلُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalan mereka kecuali dari tiga perkara. Di antaranya sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak saleh yang mendoakannya. Artinya mereka sudah tidak bisa beramal. Maka butuh saudara-saudara mereka untuk mendoakan mereka. Inilah tujuan utama dari ziarah kubur. Mengingat kematian, dan yang kedua mendoakan penghuni kubur. Bahkan orang-orang yang mati syahid butuh untuk didoakan agar dinaikkan derajatnya. Oleh karenanya sering saya sampaikan tentang kisah tatkala terjadi perang Mu'tah, Ghazwah Mu'tah, yang di mana Rasulullah SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Kemudian kata Nabi SAW, in kutila Zaid fa Ja'far bin Abi Talib, wa in kutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Rasulullah SAW menentukan tiga pimpinan. Kata Nabi, yang jadi pimpinan pertama adalah Zaid bin Harithah. Kalau dia meninggal, maka yang mengambil bendera peperangan sebagai pemimpin adalah Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far meninggal, maka yang mengambil bendera peperangan adalah Abdullah bin Rawaha. Dan dalam pasukan tersebut ada Khalid bin Walid. Maka berangkatlah mereka tiga dengan jumlah pasukan 3.000 orang, berjalan sekitar 1.100 km dari kota Madinah menuju ke daerah Syam, sekitar 1.100 km di daerah Mu'tah. Ternyata mereka berhadapan dengan orang-orang Nasrani sekitar 200.000 pasukan. Jadi 3.000 lawan berapa? 200.000 pasukan. Ya, ini kita tahu bagaimana kemuliaan para sahabat. Mau perang saja jalan dulu 1.100 km. Sampai sana kalau kita yang jalan sudah tewas sebelum berperang. 1.100 km. Ternyata musuhnya 200.000 orang. Ini luar biasa. Sehingga mereka waktu itu, mereka bermusyawarah, kita mundur atau tidak. Karena akhirnya mereka bersepakat untuk terus maju. Karena tidak mungkin mereka mundur, mereka akan dikejar oleh orang Nasrani. Akhirnya terjadilah peperangan. Maka pertama kali terjadi peperangan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Maka Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia. Dan Nabi tidak ikut hadir dalam peperangan. Nabi di kota Madinah. Dan Nabi menceritakan kepada para sahabat yang tidak ikut perang, Kata Nabi, fastushhida akhukum, maka meninggallah, mati syahidlah Zaid bin Harithah, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian. Lihat di sini Nabi SAW menyatakan Zaid mati syahid, dan Nabi menyuruh para sahabat yang lain untuk mendoakan siapa? Zaid yang mati syahid. Kenapa? Karena banyak orang yang datang ke kuburan syuhada, mereka mengatakan, mereka syuhada masuk surga, kita enggak, makanya kita minta kepada mereka, berdoa kepada penghuni apa? Kepada orang mati syuhada. Dia bilang, justru mereka juga tetap butuh doa. Dalilnya ini, Nabi SAW menyuruh para sahabat mendoakan siapa? Orang-orang yang mati syahid. Bahkan Nabi mengatakan, Zaid bin Harithah meninggal dunia, maka doakan dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bendera peperangan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib, maka tangan kanannya terpotong, maka dia megang dengan tangan kirinya. Tangan kirinya terpotong, maka dia pegang dengan dua kelengan atasnya, sehingga dia terbunuh. Maka Nabi mengatakan, istighfiru li akhikum, doakan ampunan bagi Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bendera peperangan diambil oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian beliau meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan, istighfiru li akhikum, maka doakanlah saudara kalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bendera peperangan, fa'akhadha sayfun min suyufillah, maka bendera tersebut diambil oleh salah seorang dari pedang-pedang Allah, yaitu Khalid ibn al-Walid. Maka Khalid ibn al-Walid menjadi pemimpin, dan dia pun berperang tatkala itu dengan taktik yang sangat luar biasa, sampai disebutkan 9 pedang beliau patah. Ini berperang pedang patah, kemudian ambil pedang berikutnya patah lagi, ya luar biasa Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Kita kalau main pedang mungkin tangan kita yang patah, pedangnya enggak patah-patah. Khalid ibn al-Walid 9 pedang patah, kemudian pedang yang 10 baru, kemudian akhirnya beliau pun membuat strategi seakan-akan ada bantuan yang terus datang dari kota Madinah. Di rolling oleh beliau, yang tadinya kemarin hari ini berperang bagian depan, besok dipindahin depan bagian belakang, sehingga musuh-musuh melihat ada wajah baru terus. Kemudian beliau menyuruh kuda-kuda di bagian belakang untuk bergerak kuda-kuda tersebut, sehingga banyak debu, seakan-akan banyak bantuan yang datang dari kota Madinah. Karena mereka enggak mungkin menang, 3.000 bagaimana melawan 200.000. Ini strategi supaya mereka bisa kabur dan tidak dikejar. Akhirnya Khalid bin Walid pun bisa mundur, bawa pasukan, dan orang-orang tersebut tidak berani mengejar, karena mereka ini baru sedikit saja kita kewalahan, apalagi ada bantuan dari mana? Kota Madinah. Intinya ingin saya sampaikan bahwasanya mereka yang sudah meninggal dunia, syuhada atau yang lainnya, tetap butuh untuk didoakan, untuk diangkat derajat mereka, dan untuk diampuni dosa-dosa mereka. Dan tidak keluar dari fungsi ziarah kubur. Fungsi ziarah kubur cuma dua, mengingat kematian dan untuk mendoakan mereka. Sekarang dibalik oleh masyarakat. Fungsi ziarah kubur sekarang enggak minta kepada penghuni kubur. Ini penghuni kubur minta didoakan, malah minta untuk mendoakan. Ini kebalik seperti ini. Tidak benar, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kuburan-kuburan dikeramatkan, luar biasa. Orang-orang beribadah di kuburan mencari keberkahan. Oleh karenanya kalau antum perhatikan, orang-orang lebih serak beribadah di kuburan daripada di masjid. Karenanya masjid-masjid yang ada kuburan walinya luar biasa ramai. Namun kalau masjidnya enggak ada kuburan walinya, biasa-biasa, kosong. Enggak ada wali-wali, kata mereka. Oleh karena tujuan mereka sebenarnya adalah kuburannya, bukan masjidnya. Sebenarnya adalah apa? Kuburan. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, membangun kuburan-kuburan dengan tempat-tempat yang tinggi untuk sebagai tempat ibadah merupakan bentuk saingan terhadap masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bentuk saingan terhadap masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kenyataan yang menyedihkan. Ya, ternyata mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah melarang untuk meninggikan kuburan dan melarang untuk beribadah di kuburan, namun diselisihi oleh sebagian pengikut dari mazhab Syafi'i yang gemar beribadah di kuburan dan mengagungkan penghuni kubur sampai diambil pasirnya dan macam-macamnya. Kita lanjutkan pada poin yang ketujuh, yaitu tentang ritual kebiasaan bertahlil atau tahlilan. Yang kita masukkan di sini tahlilan bukanlah maksudnya adalah mengucapkan La ilaha illallah. Karena mengucapkan La ilaha illallah adalah perkara yang harus diucapkan oleh setiap muslim. Tidak boleh diingkari. Barang siapa mengingkari La ilaha illallah, maka dia bukan orang Islam, dia orang kafir. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah ritual acara kematian, walimahan kematian. Barang siapa yang sudah meninggal, maka dibuatlah walimah hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, dan kemudian tahunan, tiap tahun, haul. Apakah hal ini dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, maka kita perlu meneliti ya. Kita perlu meneliti apakah benar dianjurkan oleh mazhab Syafi'i atau sebaliknya dilarang oleh mazhab Syafi'i. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab fikih dari mazhab Syafi'i, kita dapati hal ini dilarang atau dikatakan bid'ah yang mungkar atau dikatakan makruh atau dikatakan bid'ah yang tidak mustahab. Inilah lafal-lafal yang termaktub dalam buku-buku fikih dari mazhab Syafi'i. Sebelumnya telah kita sepakati bahwasanya ritual seperti ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di zaman beliau banyak saudara-saudara beliau yang meninggal, anak-anak beliau meninggal semuanya. Di zaman beliau kecuali Fatimah. Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya Abdullah, Al-Qasim ya. Semuanya ya, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. Ini putri-putri Nabi dan putra-putra Nabi semuanya meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada satu riwayat pun Nabi mentahlilkan mereka. Artinya maksudnya mentahlilkan mereka mengadakan acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, kemudian tahunan, Nabi tidak pernah melakukannya. Kemudian juga Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada ritual seperti ini. Kemudian juga para sahabat, betapa banyak para sahabat yang meninggal dalam perang, dalam peperangan, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dalam perang banyak dalam peperangan, namun tidak ada acara ritual seperti ini sama sekali. Kemudian kita beranjak kepada zaman tabi'in. Juga tidak dikenal acara seperti ini zaman tabi'in. Kita beranjak kepada 4 imam mazhab. Tidak diriwayatkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengadakan acara ritual seperti ini. Kemudian muncullah acara seperti ini, entah dimulai sejak zaman berapa, tapi muncullah acara seperti ini dan menjadi tradisi di masyarakat kita. Oleh karenanya, kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal, dalam mengurusi orang jenazah, dalam mengurusi orang mati, dalam mengurusi jenazah, maka kita berusaha mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak melakukan acara seperti ini, maka petunjuk Nabi lebih mulia. Karena Nabi mengatakan wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kaedah yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik mengatakan dalam kaedahnya yang sangat masyhur, beliau mengatakan, "Famalam yakun yauma idzin dinan, falan yakunal yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Kenapa? Karena agama telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka kata Imam Malik, apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Kenapa? Di zaman Nabi agama sudah sempurna. Di zaman Nabi agama sudah sempurna. Kalau ternyata di zaman sekarang ada suatu perkara yang dianggap agama, ternyata di zaman Nabi bukan agama, berarti zaman Nabi dulu agamanya belum sempurna. Sehingga harus disempurnakan dengan ajaran baru yang muncul belakangan. Oleh karena saya katakan di antara konsekuensi dari pelaku-pelaku bid'ah, orang-orang yang buat ritual-ritual bid'ah, melazimkan bahwasanya agama Islam tidak sempurna. Agama Islam tidak sempurna. Kapan agama itu sempurna? Karena berarti ada agama yang tidak diketahui, baru muncul belakangan. Berarti belum sempurna. Padahal Nabi telah menjelaskan semua perkara yang mendekatkan kepada surga telah aku jelaskan. Dan seluruh perkara yang menjauhkan dari neraka telah aku jelaskan. Agama telah sempurna. Tidak perlu ditambah-tambah lagi. Sudah sempurna. Dan kelaziman dari adanya bid'ah-bid'ah ritual-ritual agama yang baru melazimkan agama Islam tidak sempurna. Kapan sempurnanya agama tersebut? Sampai muncul pembuat bid'ah yang terakhir. Sampai muncul kreator yang terakhir, itulah baru agama sempurna. Muncul ahlul bid'ah yang baru belum sempurna juga, karena masih ada muncul yang lain lagi. Terus, kapan sempurna? Sampai muncul ahlul bid'ah yang terakhir. Bukan nabi yang terakhir, tapi ahlul bid'ah yang apa? Yang terakhir. Bikin kreasi terakhir, baru agama apa? Sempurna. Ini kelaziman dari masalah bid'ah. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita membahas tentang masalah adakah bid'ah hasanah dalam agama. Adakah bid'ah hasanah dalam agama? Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dalil-dalil menunjukkan tidak ada bid'ah hasanah dalam agama. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah sesat tanpa ada pengecualian. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Namun memang benar kita dapati kenyataannya ada pernyataan dari sebagian ulama, terutama ulama Syafi'iyah, yang menyatakan adanya bid'ah hasanah, seperti al-Imam Syafi'i rahimahullah, dinukil oleh al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Tahdzibul Asma wal Lughat, ya. Demikian juga dinukil dalam kitab-kitab yang lain, seperti dalam Al-Hilyah, ya, dari Abu Nuaim, ya, di mana Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwasanya al-bid'ah bid'atan, bid'ah ada dua. Ada bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela, dan ada bid'ah yang mamduhah, bid'ah yang diterpuji. Adapun bid'ah yang terpuji adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para ulama. Adapun bid'ah yang tercela adalah yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para ulama. Demikian juga kita dapati perkataan tentang pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, dari perkataan Al-Is bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Beliau menyebutkan juga bid'ah bukan cuma dua, ada lima. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada yang bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang haram. Dan ini juga diikuti oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bahwasanya bid'ah terbagi menjadi bukan cuma bid'ah dhalalah, tapi ada bid'ah yang macam-macamnya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala. Kenapa para ulama Syafi'iyah seperti tadi Imam Syafi'i, Qais bin Abdissalam, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah bagi bid'ah lebih dari satu, bukan cuma bid'ah dhalalah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bid'ah cuma satu. Hal ini berangkat dari definisi bid'ah sendiri menurut mereka. Kebanyakan para ulama atau banyak ulama Syafi'i yang memandang namanya bid'ah adalah suatu perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dengan apa? Bid'ah. Terlepas dia merupakan ritual ibadah yang baru ataukah dia merupakan sarana dalam beribadah. Karena memang ada perkara-perkara agama yang muncul setelah wafatnya Nabi yang tidak ada di zaman Nabi. Contohnya perkara-perkara agama tersebut, contohnya apa? Contohnya mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Nabi SAW mushaf tidak dikumpulkan. Sehingga tatkala Abu Bakar diberi ide untuk mengumpulkan mushaf, Abu Bakar tidak langsung melakukan. Dia ragu, dia mengatakan bagaimana saya mau mengumpulkan Al-Quran sementara Nabi dahulu tidak mengumpulkan Al-Quran. Lihat di sini Abu Bakar tidak langsung semangat mengumpulkan Al-Quran, dia saja ragu, padahal ini perkara baik tanpa diragukan. Menjadikan Al-Quran dalam satu apa? Dalam satu kumpulan. Namun kalau kita perhatikan, pengumpulan Al-Quran dalam satu buku itu bukanlah ritual ibadah, bukan. Tapi dia adalah sarana untuk beribadah. Kita disuruh baca Quran atau tidak? Disuruh baca Quran. Agar memudahkan kita mempelajari Al-Quran, maka sebaiknya Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku. Di zaman Nabi kenapa tidak dilakukan kodifikasi Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku? Karena banyak sebab. Di antaranya Al-Quran belum turun secara sempurna. Al-Quran akan turun tahap demi tahap. Kemudian Al-Quran terjadi nasikh dan mansukh. Kalau dikodifikasikan ternyata terjadi perubahan kan repot. Oleh karenanya ada nasikh, ada apa? Mansukh, ada perubahan dalam Al-Quran. Sehingga di zaman Nabi tidak dikumpulkan menjadi satu. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka Al-Quran sudah lengkap. Maka timbullah ide untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan mengumpulkan Al-Quran menjadi satu buku, itu bukanlah ritual ibadah. Tapi dia sarana untuk beribadah. Beda kalau kita bikin misalnya sholat baru. Sholat apa misalnya? Ini ritual, kita bikin ritual baru. Contohnya lagi perkara agama yang muncul setelah Nabi SAW, seperti adanya ilmu nahu dan sharaf. Di zaman Nabi tidak ada ilmu nahu dan sharaf. Di zaman para sahabat tidak ada ilmu nahu dan sharaf. Kenapa? Para sahabat semua pakar bahasa Arab. Dan belajar ilmu nahu dan sharaf adalah bagian dari agama. Namun setelah Nabi SAW meninggal dunia, dan kemudian orang-orang mulai tidak paham tentang bahasa Arab, maka dibuatlah kaedah-kaedah tentang bahasa Arab. Yang ini berkaitan dengan agama. Namun dia bukan ritual ibadah, dia sarana untuk memahami bahasa apa? Arab. Contohnya lagi ilmu jarh wa ta'dil. Apa itu ilmu jarh wa ta'dil? Adalah ilmu yang untuk mengukur kredibilitas para rawi. rawi ini berhak untuk diterima riwayatnya atau tidak? Bagaimana kredibilitasnya? Dia saduq, apakah dia thiqah, apakah dia kadzdzab, apakah dia dhaif? Ini namanya ilmu jarh wa ta'dil. Di zaman Nabi dan di zaman para sahabat tidak perlu ilmu jarh wa ta'dil, tidak perlu. Karena para sahabat semuanya thiqah dan mereka langsung dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak perlu ilmu ini. Kenapa ilmu ini muncul belakangan tatkala hadis diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang harus dicek kredibilitas para rawi ini. Kalau rawi ini tidak benar maka hadisnya palsu atau hadisnya dhaif. Ingat, ilmu jarh wa ta'dil bukan ritual ibadah. Tetapi dia merupakan sarana untuk mengenal hadis sahih atau tidak. Paham atau tidak di sini? Muncul lagi pembuatan pondok-pondok. Di zaman Nabi tidak ada pondok-pondok. Orang belajar di mana? Di masjid-masjid. Dakwah di mana-mana. Belakangan muncullah para ulama membuat pondok-pondok dalam rangka untuk mudah belajar. Pondok sendiri itu bukan ritual ibadah, bukan. Dia hanya sekedar sarana untuk bisa apa belajar dengan baik. Perkara-perkara ini yang saya sebutkan, mengkodifikasikan Al-Quran, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu nahwu dan sharaf, ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih juga tidak ada di zaman Nabi. Karena ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari penunjukan kalimat-kalimat. Penunjukan fi'il-fi'il ini menunjukkan wajib atau sunnah atau tidak. Ini namanya ilmu usul fikih. Kembali kepada pengetahuan tentang bahasa Arab. Para sahabat tidak perlu ilmu usul fikih karena mereka mahir dalam bahasa Arab. Ilmu usul hadis juga tidak perlu ilmu usul hadis karena para sahabat langsung terima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua perkara agama. Mengkodifikasi Al-Qur'an, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu nahwu dan sharaf, ilmu usul fikih. Kemudian ilmu usul hadis, mustalah hadis. Kemudian buat pondok-pondok, membuat jembatan-jembatan, ini semua dikatakan sebagai bid'ah hasanah menurut istilahnya para ulama Syafi'iyah. Mereka harus menamakan ini bid'ah. Kenapa? Karena ini perkara agama. Saya katakan tadi, definisi mereka namanya bid'ah adalah suatu perkara agama yang muncul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan ini bukan, ini semua perkara agama. Sehingga mereka harus mengatakan ini bid'ah apa? Hasanah. Sehingga mereka harus mengatakan bid'ah terbagi menjadi dua. Karena kalau mereka mengatakan bid'ah cuma satu, ini bagaimana nasibnya? Mengkodifikasikan Al-Quran, ilmu jarh wa ta'dil. Sehingga mereka punya istilah sendiri, mereka mengatakan ini sebagai bid'ah hasanah. Oleh karenanya para ikhwan, kalau kita berdialog dengan orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, kita katakan, coba nukilkan perkataan Imam Nawawi yang mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Coba perkatakan perkataan Ibnu Al-Iz bin Abdi Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Tatkala dia menyebutkan bid'ah ada lima. Lihat contoh-contoh yang dia buat. Contoh-contoh yang dia buat adalah perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Bikin pondok, bikin jembatan, ilmu usul fikih, ilmu jarh wa ta'dil. Mereka tidak menyebutkan ritual-ritual ibadah. Sementara kalau menurut istilah para ulama yang lain seperti Al-Syatibi dan ini yang kita ikuti, bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah semuanya sesat adalah bid'ah yang berkaitan dengan ritual. Bukan yang berkaitan dengan apa? Sarana. Paham maksud saya? Oleh karena sebenarnya khilaf antara kita dengan istilahnya Imam Nawawi, dengan istilahnya Al-Iz bin Abdi Salam adalah khilaf yang sekedar lafal saja, bukan maknawi. Kenapa? Karena kita dan beliau sepakat ini semua perkara yang baik. Hanya saja kita menamakan dengan masalah mursalah, sementara ulama Syafi'iyah menamakan perkara-perkara tadi, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu usul fikih, dinamakan dengan bid'ah hasanah. Paham? Oleh karena jangan terpedaya tatkala mereka mengatakan ulama Syafi'iyah membagi bid'ah menjadi dua. Kita bilang kita sepakat dengan Anda. Tapi apa maksud mereka dengan bid'ah hasanah? Oleh karena para hadirin, kalau antum baca perkataan Imam Nawawi dalam masalah bid'ah, beliau kenceng. Contohnya beliau menyatakan bahwasanya salat raghaib, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Beliau mengatakan ini bid'ah qabihah mungkarah. Adalah bid'ah yang buruk dan bid'ah yang mungkar. Apa salahnya sholat raga'ib? Cuma sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Kenapa diingkari oleh Imam Nawawi? Karena ini ritual. Karena ini apa adalah? Ritual. Kalau kita sama tanya mereka, kenapa diingkari? Coba kenapa Imam Nawawi meningkari? Mereka tidak akan bisa jawab. Karena ini apa salahnya seorang sholat antara maghrib dengan isya 6 rakaat? Apa salahnya? Enggak ada salahnya. Namun kenapa diingkari oleh Imam Nawawi? Karena ini merupakan ritual baru yang tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya seorang boleh sholat antara maghrib dengan isya meskipun 100 rakaat. Asalnya boleh. Kita boleh sholat mutlak. Sholat mutlak boleh kita kerjakan kapan saja.
1: Dari Isya sampai subuh kita boleh sholat 1000 rakaat juga kalau mampu silakan. Dari maghrib sampai Isya mau sholat 100 rakaat juga boleh, namanya sholat mutlak. Dari duhur sampai asar mau sholat 1000 rakaat silakan, namanya sholat mutlak. Tetapi kenapa tatkala Imam Nawawi mengingkari? Karena dikhususkan menjadi ritual khusus yang namanya sholat ragaib yang ada pahalanya demikian dan demikian. Maka tatkala dikhususkan menjadi suatu ritual, diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di antara bid'ah yang diingkari oleh Imam Nawawi juga adalah sholat nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia, disebutkan dalam dalil yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan asalnya orang malam nisfu Sya'ban boleh sholat terserah berapa rakaat, mau sholat malam berapa rakaat. Namun dibuatlah ritual baru namanya sholat nisfu Sya'ban yang rakaatnya jumlahnya 100. Tatkala timbul ritual baru seperti ini diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kita tanya, kenapa Imam Nawawi, apa salahnya sholat 100 rakaat? Kalau berdasarkan kaedahnya orang-orang yang tukang buat bid'ah. Kalau kita ingkari, kenapa kau bikin acara sholat ini? Apa salahnya saya sholat kok dilarang? Ya kenapa Imam Nawawi melarang sholat ragaib? Tanya sama dia, kenapa dilarang? Apa salahnya sholat ragaib? Apa salahnya sholat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat? Apa salahnya? Kenapa Imam Nawawi mengingkari? Demikian juga Imam Nawawi rahimahullah mengingkari tatkala orang-orang mengantar jenazah sambil baca Quran. Diingkari oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Karena ritual, jadi ritual. Oleh karena saya katakan, yang kita katakan dengan bid'ah semuanya sesat adalah berkaitan dengan ritual. Tidak boleh ada ritual baru selama ritual tersebut tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan dengan sarana beribadah seperti mikrofon, seperti buku-buku, ini bebas-bebas saja. Ini semua sarana seperti tadi, ilmu jarh wa ta'dil, misalnya televisi. Karena mereka sering mengatakan, kalau kalian mengatakan seluruh bid'ah adalah sesat, kalau gitu jangan dakwah lewat televisi. Ya ini gimana ini? Susah. Kalau gitu jangan naik pesawat katanya. Waduh, repot juga ini. Hanya enggak nyambung, kita mau debat sama orang seperti ini enggak nyambung. Tampilkanlah perkataan Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi sering seperti ini. Antum lihat, antum bacalah seperti saya baru-baru baca ini buku-buku misalnya Kifayatul Akhyar. Imam Nawawi sering mengingkari pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dengan mengatakan ini bid'ah tidak ada contohnya. Dalilnya dhaif, dalilnya tidak sahih. Oleh karena dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dan Al-Is bin Abdi Salam adalah bukan masalah ritual beribadah, tetapi masalah sarana-sarana yang mengantarkan kepada kemudahan untuk beribadah. Seperti buat pondok, sebuat jembatan, kemudian seperti ilmu jarh wa ta'dil dan lain-lainnya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama Syafi'iyah membuat kaedah. Al-asal fil ibadah tawakuf. Dan ini kaedah yang disebut oleh para ulama Syafi'iyah, termasuk Ibnu Hajar rahimahullah. Asal dalam masalah ibadah adalah berhenti. Tidak boleh orang bikin kreasi. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu ibadah. Ini maksudnya dalam ritual. Maksudnya apa dalam ibadah apa? Ritual. Tidak boleh seorang buat ritual kecuali ada dalilnya. Namun sama teman saudara-saudara kita yang suka buat bid'ah, seakan-akan dibalik. Asalnya buat ibadah bebas sampai ada dalil yang melarangnya. Mereka balik. Makanya kalau kita mengatakan ini tidak boleh, kata mereka, mana dalilnya tidak boleh? Oh, repot juga kalau seperti itu. Mereka balik. Padahal para ulama Syafi'iyah telah menyebutkan asal. Antum lihat imam-imam nanti kita akan sebutkan. Bagaimana al-imam Syafi'i rahimahullah tatkala dia mengatakan semua amalan yang dikirim kepada mayat tidak sampai kecuali 3 perkara. Kenapa? Karena ada dalilnya. Seperti haji, umrah dan doa. Haji pun kata beliau, haji dan umrah hanya yang wajib, yang tidak wajib tidak boleh. Tidak boleh kita menghajikan sunnah buat ibu kita. Ibu kita sudah pernah haji, tidak boleh kita hajikan sunnah. Kenapa? Karena dalil-dalil yang datang hanyalah berkaitan dengan haji yang wajib. Artinya Imam Syafi'i berpegang teguh dengan apa? Dalil. Dia tidak bebas-bebas kemudian buat apa? Buat ritual-ritual, tidak. Bahkan dalam masalah haji yang ijma' ulama boleh seorang menghajikan orang lain, kata Imam Syafi'i, ini ada khilaf. Tapi Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh seorang menghajikan orang lain kecuali haji yang wajib. Kenapa? Karena dalil yang datang tentang yang wajib saja. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita paham bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah bukanlah membuat ritual-ritual ibadah sebebas-bebasnya. Tidak boleh. Tetapi maksud mereka adalah sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada ibadah dengan cara yang baik. Kalau kita balik kaidah, karena saya sebutin tadi, kaidah ulama Syafi'iyah, asal dalam membuat ritual adalah tawakuf sampai ada dalil. Tidak boleh seorang berbuat ibadah kecuali ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, berhenti. Ini dibalik oleh saudara-saudara kita, asal dalam beribadah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ini ngaco seperti ini. Akhirnya timbul kreasi-kreasi yang aneh-aneh. Kreasi yang saya sering temukan, contohnya, adalah kreasi sholat dua rakaat setelah sa'i. Ini dilakukan oleh sebagian jemaah Indonesia. Ya tahu namanya umroh. Umroh adalah tawaf. Setelah tawaf, sholat dua rakaat setelah tawaf. Setelah tawaf, sholat dua rakaat, kemudian sa'i. Setelah sa'i, tahallul, selesai umroh. Sebagian orang, setelah sa'i, dia sholat lagi dua rakaat. Coba kalau kita larang, gimana cara melarangnya? Coba sekarang saya berperan sebagai orang-orang yang suka membuat bid'ah. Antum gimana larang saya? Antum coba, mas kenapa sholat dua rakaat?

Apa salahnya saya? Kan sholat dua rakaat setelah tawaf juga bagus. Kenapa tidak boleh sholat dua rakaat setelah sa'i? Repot. Antum tidak bisa bantah dia. Karena dia punya kaedah asal dalam beribadah bebas-bebas saja sampai ada larangan. Namun ini adalah merubah syariat Nabi. Syariat Nabi tawaf sudah sempurna. Tawaf, dua rakaat setelah tawaf, sa'i selesai. Kenapa ente tambah dengan dua rakaat setelah sa'i? Nanti datang yang lain, oh saya mau lebih keren, enam rakaat setelah sa'i. Antum gimana cara melarangnya? Gimana cara antum? Antum gak mungkin bisa melarang, kecuali antum mengatakan ritual ini tidak ada di zaman Nabi SAW. Itu saja. Sampai saya ditanya, Ustaz, bagaimana hukum sholat birrul walidain? Subhanallah. Ini sholat baru lagi, ritual baru. Sholat birrul walidain. Saya bilang lama-lama nanti ada sholat poligami. Ya, karena orang buat ritual terus. Namanya kreasi tidak akan pernah habis. Namanya kreasi tidak akan pernah habis. Oleh karenanya, Syekh Albani rahimahullah pernah memberi contoh. Seandainya ada orang datang buat kreasi. Sholat berjamaah itu bagus. Sholat tahiyatul masjid itu juga bagus. Timbullah dia buat ide bagaimana kalau kita bikin ritual sholat tahiyatul masjid berjamaah. Gimana cara antum melarang coba? Gimana cara melarang? Tidak ada cara lain kecuali antum mengatakan ini ritual tidak ada di zaman Nabi. Sebagian perkataan Imam Malik, faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dinan. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Karena kalau kita tidak membatasi ini, orang akan banyak dan bid'ah-bid'ah yang muncul itu gara-gara seperti ini. Makanya saya katakan orang-orang yang suka melakukan bid'ah, mereka tidak akan bisa membantah Syiah. Tatkala Syiah bikin bid'ah, misalnya bid'ah hari Asyura dengan mukul-mukulkan tubuh mereka sehingga berdarah. Kalau kita tanya, kenapa kalian melakukan demikian? Di zaman Nabi tidak ada jelas. Dan muncul setelah Husain meninggal dunia. Kenapa kalian bikin demikian? Untuk merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Husain. Niatnya bagus atau tidak? Antum tidak mungkin bisa mengingkari kalau antum asalnya sama dengan mereka. Beribadah sebebas-bebasnya kecuali ada dalil yang melarang. Jadi mereka yang bikin bid'ah terserah mereka, tidak bisa antum melarang. Tapi tidak demikian para ulama. Para ulama mereka terikat dengan dalil. Mereka tidak membuat ritual-ritual kecuali ada dalilnya. Kecuali ada dalilnya. Dan kita lihat sebagian, bahkan sebagian ulama Syafi'i yang misalnya membuat ada aturan-aturan dalam beribadah, mereka bersandar kepada hadis yang lemah. Ya. Artinya mereka bagaimanapun terkadang ada dalilnya. Artinya mereka bukan asal membuat ibadah tanpa ada dalil. Meskipun terkadang dalilnya apa? Lemah. Contohnya seperti dalam kutub-kutub Syafi'i ya, mereka sebutkan disunahkan untuk berdoa setiap kali berwudu. Jadi setiap cuci tangan ada doanya. Berkumur-kumur ada doanya. Kemudian mengusap kepala ada doanya. Ternyata berdasarkan hadis yang lemah. Dibantah oleh Imam Nawawi, ini hadisnya lemah. Tidak disunahkan. Kenapa? Dalilnya lemah. Artinya mereka berusaha tetap membuat ritual, tetap aja ada dalilnya. Meskipun sahih ataupun lemah. Bukan bebas-bebas membuat apa? Ibadah. Dari sini para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, kita paham bahwasanya bid'ah semuanya sesat kalau maknanya ritual. Tetapi kalau maknanya perkara agama, maka sebagaimana perkataan ulama Syafi'iyah, ada perkara-perkara agama yang baru yang dia baik. Contohnya seperti tadi ilmu jar wa ta'dil, mengkodifikasikan Al-Qur'an, kemudian dan yang lain-lainnya. Yang menakjubkan para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kehati-hatian para sahabat. Lihat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala diberikan ide kepada dia untuk mengumpulkan Al-Qur'an, dan ini jelas-jelas baik. Abu Bakar tidak langsung melakukan. Kenapa? Bagaimana saya melakukan, kata dia, bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Dia merasa berat. Padahal ini bukan ritual. Padahal ini hanya mengumpulkan suhuf. Mengumpulkan apa? Lembaran-lembaran yang sudah ada. Abu Bakar tidak ada yang dilakukan kecuali lembaran-lembarannya sudah ada. Cuma dikumpulkan saja. Untuk mengumpulkan saja, Abu Bakar berhenti dulu. Mikir lama. Padahal ini perkara yang jelas-jelas boleh. Tidak sebagian-sebagian orang nekat bikin bid'ah, bikin bid'ah, bikin bid'ah, bikin bid'ah. Artinya, ini timbul bermacam-macam ibadah yang aneh-aneh, ya, yang tidak dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kalau kita kepada sahabat, para sahabat mereka mengingkari bid'ah. Contohnya Ibnu Umar. Ibnu Umar, dia menegur tatkala ada orang bersin. Bersin gimana? Acim ya, tergantung orangnya. Acim ada acuh, ada macam-macam. Intinya dia hung atau dia setelah bersin, dia mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bertahmid alhamdulillah kemudian bersolawat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Solawat bagus atau tidak? Bagus. Solawat boleh enggak setiap saat? Boleh. Namun tatkala dikhususkan jadi ritual solawat setelah bersin, ini jadi masalah. Ditugur oleh Ibn Umar. Tidak demikian Nabi mengajarkannya. Ditugur oleh Ibn Umar. Ini menunjukkan bid'ah. Nabi mengajarkan cuma apa? Alhamdulillah.

Alhamdulillah. Kenapa ente tambah dengan solawat? Apakah ajaran Nabi kurang sempurna sehingga harus ditambah dengan apa? Solawat. Diingkari oleh Ibnu Umar. Dan ini dibahas oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dia menyebutkan sebagaimana sebagian orang tatkala baca Alhamdulillah, tatkala bersin dia Alhamdulillah, kemudian dia menyempurnakan surat Al-Fatihah. Jadi Hashim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin Amin. Kalau antum larang, coba antum caranya, coba saya yang melakukan bid'ah, gimana cara antum larang? Hei Firanda, kenapa ente apa baca Quran tidak boleh? Saya kan antum enggak bisa bantah ana. Kecuali antum mengatakan ini tidak ada di zaman Nabi, itu aja jawabannya. Oleh karena saya katakan ritual yang tidak ada di zaman Nabi adalah bid'ah, itu jawaban yang paling inti dalam mengingkari bid'ah. Karena kalau antum tidak berpegang dengan itu, tidak ada yang bisa antum ingkari. Saya baca Al-Fatihah selesai, apa buruk? Al-Fatihah Masya Allah, surat yang sangat mulia, umul kitab, ya, induknya Al-Quran, Asy-Syifa, banyak sekali faedah dari Al-Fatihah. Kenapa kamu larang saya baca Al-Fatihah? Antum enggak bisa jawab. Kita bilang bagaimana kalau kamu lanjutkan lagi dengan Al-Baqarah? Kan bagus. Setelah bersin alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir alif lam mim dzalika terus. Kalau begitu caranya ikhwan akan banyak bid'ah yang bermunculan. Kenapa diingkar oleh Ibnu Umar? Karena ini berkaitan dengan apa? Ritual. Ritual, paham? Asalnya orang baca Al-Fatihah kapan saja boleh, enggak jadi masalah. Asalnya orang bersolawat kapan saja boleh. Tetapi tatkala solawat dijadikan ritual, dipasangkan dengan doa setelah bersin, maka ini diingkari oleh Ibnu Umar. Demikian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Abdurrahman tatkala mengingkari orang-orang yang berzikir secara berjamaah, ya. Dibimbing oleh seorang halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali rame-rame. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, satu suara, paduan suara. Kemudian sabbihu mi'ah, bertasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Ini juga diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena ini ritual yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ritual cara seperti ini. Cara beribadah dengan dikomando, kemudian paduan suara, berzikir dengan paduan suara, ya, ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa taala. Namun perlu saya ingatkan, setelah para ulama, ya, seperti membicarakan tentang bid'ah, namun ada sebagian ulama, namanya ulama tidak maksum, ada sebagian ulama yang bolehkan sebagian bid'ah, seperti bid'ah maulid. Bid'ah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada sebagian ulama yang mengingkari bid'ah, membolehkan khusus maulid, dia bolehkan. Namun bukan berarti tatkala dia membolehkan maulid, dia membolehkan bid'ah secara keseluruhan, tidak. Artinya kaidah dia tentang bid'ah tercela ada, namun dalam masalah maulid dia menganggap ini suatu kekhususan sehingga dibolehkan. Buku atau Abu Syama, saya lupa, ada ulama yang punya buku tentang mengingkari bid'ah. Isinya pengingkaran terhadap bid'ah seluruhnya, namun bid'ah maulid dia bolehkan. Contohnya seperti Ibnu Hajar Al-Haitami, dia juga membolehkan bid'ah maulid. Contohnya seperti Ibnu Hajar dan banyak ulama yang lain yang bolehkan maulid Nabi. Namun bukan berarti tatkala mereka membolehkan satu maulid, berarti mereka membolehkan seluruh apa? Bid'ah. Kita mengatakan para ulama sekarang berisyihat dalam hal ini, mereka berisyihat dan mereka membolehkan maulid karena mereka memandang ada dalil-dalil yang membolehkan akan hal tersebut. Oleh karenanya saya sering sampaikan dalam pengajian-pengajian saya, selama acara maulid dilakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama, ya, seperti membacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu memberi sumbangan kepada fakir miskin, maka kalau acaranya cuma sampai sebatas ini, maka saya tidak bisa mengingkari karena saya katakan banyak ulama Syafi'i yang membolehkan. Tetapi kalau acaranya berlebihan daripada ini, maka saya ingkari sebagaimana pengingkaran yang dilakukan oleh pendiri NU Hasyim Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya Tambihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat, peringatan-peringatan yang wajib untuk diketahui terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Jadi Hasyim Asy'ari membolehkan maulid, tetapi tatkala dia melihat acara maulid dilakukan dengan cara yang tidak benar, seperti dengan ada ikhtilat laki-laki dengan perempuan, ada musik-musikan, ada nyanyian, ada tabzir, ya, ada acara apa saya lupa disebut, acara kayaknya

0: acara drama-drama atau begitu ya, ada tulisan saya masalah ini, maka dia mengatakan ini acara yang mungkar, acara maulid yang mungkar. Kemudian dia sebutkan, kalau mau bermaulid maka bagaimana maulidnya yang dianjurkan oleh para ulama adalah sebagaimana dengan membaca apa? Sirah Nabi misalnya, ini menambah iman. Kemudian ya, meskipun kita berpendapat maulid tidak boleh secara mutlak, namun kita katakan kalau ada yang mengadakan acara maulid sebagaimana anjuran para ulama, maka kita tidak ingkari ya, artinya karena ini ada khilaf dalam masalah ini, kalau acara maulidnya sebagaimana dia yang dianjurkan oleh para ulama. Adapun acara maulid seperti membuat patung-patungan, membuat pawai ya, kemudian acara maulidnya tiap hari ya, ini bagaimana seperti ini? Ini tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengerti tentang kenapa para ulama membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, karena itu berkaitan dengan sarana dan bukan berkaitan dengan ritual, maka dari sini kita paham tidak boleh seorang membuat ritual-ritual ibadah kecuali ada dalilnya. Di antara ritual-ritual ibadah yang tidak ada dalilnya adalah ritual tahlilan. Ritual tahlilan. Kenapa harus hari ketiga? Kenapa harus hari ketujuh? Coba kita tanya, kenapa harus hari ketiga? Kenapa harus hari ketujuh? Kenapa harus hari ke-40? Kenapa harus hari ke-100? Kenapa harus hari ke-1000? Kenapa harus hari setiap 365 tahun, setahun sekali di acara seperti ini? Kenapa harus demikian? Dari mana dalilnya? Bukankah ini benar-benar suatu kreasi? Benar-benar suatu kreasi yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata, ya, acara seperti ini seakan-akan menjadi wajib sekarang. Ini yang sangat lebih menyedihkan lagi, bukan hanya sunnah, sekarang menjadi seakan-akan apa? Wajib. Sehingga kalau ada orang yang keluarganya meninggal dunia kemudian tidak diadakan acara seperti ini, maka dicela. Tapi dikatakan, apakah kamu seperti menguburkan seekor kucing? Tayyib, kita katakan Nabi SAW apakah menguburkan istrinya Khadijah, menguburkan anak-anaknya seperti ngubur kucing juga? Nabi tidak mengadakan acara tahlilan. Para sahabat pun demikian, para imam arba'ah. Tatkala mereka menguburkan saudara-saudara mereka, mereka tidak tahlilkan, apakah mereka seperti mengubur kucing? Dan yang lebih parah adalah repotnya orang yang sedang terkena musibah, dia harus menyiapkan uang berapa untuk mengadakan acara tersebut. Uang berapa, orang datang untuk makan, belum amplop ustadznya, susah, banyak. Sampai-sampai saya baca di internet bagaimana seorang yang dia mencuri kabel listrik demi untuk mentahlilkan istrinya. Kenapa? Kalau dia tidak adakan acara tahlilan, dia malu. Dan ini sudah tradisi yang tidak mungkin ditinggalkan. Jadi hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan lagi sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Dari situ kita harus mengerti, apakah para ulama Syafi'iyah mewajibkan tahlilan ataukah sebaliknya? Di sini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Para hadirin rahmati oleh subhanahu wa ta'ala. Coba buka halaman 188. Sunnahnya seorang kalau ada yang terkena musibah, ada keluarganya meninggal dunia, maka sunnahnya adalah kita memberikan makanan kepada dia, kita membantu mereka, membantu orang yang terkena musibah, bukan dia yang buat makanan buat kita, karena dia terkena musibah. Dalam hadis kata Nabi SAW, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yushghiluhum. Buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far. Kenapa? Karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Artinya ada musibah sehingga mereka bersedih. Namanya orang bersedih sulit, tidak enak untuk bekerja. Oleh karena Nabi SAW menyuruh para sahabat yang buatkan makanan buat mereka. Ini sunahnya demikian. Jadi orang terkena musibah, kita datang, kita kasih bantuan. Entah makanan, entah kita kasih uang. Ya, bukan kita merepotkan dia untuk membuat makanan bagi kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Umm, beliau berkata, wa uhibbu li jiranil mayyit aw dhi qarabatihi an ya'malu li ahli al mayyit fi yawmi yamutu wa lailatihi ta'aman yushbi'uhum. Aku menyukai bagi tetangga-tetangga sang mayat, tetangga-tetangga orang terkena musibah atau kerabat-kerabatnya untuk membuat makanan bagi keluarga yang terkena musibah, makanan yang cukup untuk sehari semalam yang buat mereka bisa kenyang. Fa inna dhalika sunnah, karena ini merupakan sunnah, sunnahnya demikian. Wa dhikrun karim, dan penyebutan yang baik, yang mulia. Wa huwa min fi'li ahlil khair qablana wa ba'dana. Ini perbuatan orang-orang yang baik sebelum kami dan sesudah kami. Dalilnya apa kata Imam Syafi'i? Li'annahu lamma ja'a na'yu Ja'far, tatkala datang berita kematian Ja'far, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ij'alu li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yushghiluhum. buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far karena telah datang perkara yang buat mereka sibuk, yaitu mereka sedih karena terkena musibah. Dari sini ternyata kita tahu sunnahnya bukan keluarga mayit yang buat makanan, bukan yang buat walimah, tapi kita yang kasih makanan buat mereka, itu sunnahnya. Dan ini sunnah yang diusung atau disokong oleh para ulama Syafi'iyah. Maka kita akan menukil perkataan para ulama Syafi'iyah tentang masalah ini. Lihat halaman 189. Pertama adalah perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita tadi telah jelaskan berulang-ulang bagaimana manzilahnya, bagaimana kedudukan Imam Nawawi rahimahullah dalam mazhab Syafi'i. Pertama perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita telah jelaskan bagaimana manzilah Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah adalah disebut dengan muhaqqiqul mazhab. Dialah peneliti mazhab. Dialah yang paling mengetahui mana pendapat Syafi'iyah yang mu'tamad, yang jadi patokan, dan mana yang bukan, dan mana yang marjuh. Ini Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, qala ashabuna, berkata para ulama Syafi'iyah, wa tukrahu ta'ziyatu ba'da thalathah, dan dibenci, ya, makruh dibenci ta'ziyah, yaitu mengunjungi keluarga mayat setelah lewat 3 hari. Li'annal maqsudu minha taskinu qalbil musab, karena maksud dari ta'ziyah adalah menenangkan hati orang terkena musibah. Wal ghalib sukunuhu ba'da thalatha, dan biasanya orang kalau sudah lewat 3 hari sudah tenang hatinya, maka tidak perlu lagi untuk apa, di ta'ziyah. Fala yujaddadu lahul huzn, maka jangan diperbaharui lagi kesedihannya. Dia sudah lewat 3 hari, dia sudah lupa, hari ketujuh datang lagi, sedih lagi. Apalagi perempuan, yang gimana enggak sedih, ingat lagi, nangis lagi. Sudah lupa lagi 40, datang lagi, bikin sedih lagi. Untuk menyiapkan hari ke-40, mungkin sebelum-sebelumnya sudah siapin makanan macam-macam, sudah sedih, aduh ayah kita, ibu kita nangis-nangis, ya ini memperbarui apa, kesedihan. Ini yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadza huwa sahih al-ma'ruf, dan ini pendapat yang benar dan yang ma'ruf yang dikenal. Al-Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, dia membantah pendapat di luar pendapat yang mu'tamad. Jadi saya katakan, jadi kalau kita lihat silsilah Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian beliau punya murid-murid tatkala di Baghdad dan murid-murid tatkala di Mesir. Setelah itu generasi yang ketiga, jadi imam generasi pertama Imam Syafi'i, generasi kedua murid-muridnya langsung, generasi ketiga itu ulama Syafi'i yang setelah murid-muridnya Imam Syafi'i. Dan ini banyak di antaranya yang dikenal dengan al-ashab, yaitu ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Kemudian banyak ulama-ulama tersebut sampai muncul Ar-Rafi'i dan Nawawi. Ar-Rafi'i dan Nawawi adalah dua ulama mazhab Syafi'i yang dia berusaha mengatur pendapat ulama Syafi'i yang bertebaran. Karena ulama-ulama besar mazhab Syafi'i terkadang membuat pendapat ini terkadang khilaf di antara mereka. Maka Ar-Rafi'i dan Nawawi yang paling mengerti tentang mana pendapat yang mu'tamad, yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian muncul Ibnu Hajar Al-Haitami yang menyempurnakan proyeknya Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan, dalam hal ini dia menukil pendapat Imamul Haramain Al-Juwayni. Pendapat yang menyelisih pendapat yang mu'tamad. Tadi telah kita sebutkan pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i, yaitu tidak boleh ziarah, tidak boleh takziah setelah lewat berapa hari? 3 hari. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang lain dari ulama Syafi'i, contohnya pendapatnya Imamul Haramain. Namun dibantah oleh Imam Nawawi. Perhatikan. Wahaka Imamul Haramain wajahan. Dan ini Allah alam, bukan zahirnya pendapat Al-Juwayni, tapi Al-Juwayni sedang menghikayatkan ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wajhan itu satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Annahu la amada li ta'ziyah. Pendapat tersebut menyatakan tidak ada batasan dalam ta'ziyah. Mau berapa hari saja terserah. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ketujuh, hari ke-20, hari ke-25, 20, terserah. Tidak ada batasannya. Bal yabqa ba'da thalathati ayyam wa in tala zaman. Dan terus ada waktu untuk ta'ziyah setelah 3 hari meskipun zamannya, waktunya panjang. Li'annal ghard ad-du'a. Dan ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang melakukan tahlilan. Karena kata dia tujuannya adalah berdoa. Wal hamal 'ala sabar, dan nasihat untuk agar bisa bersabar. Wa nahyu 'anil jazaa', dan larangan untuk meronta-ronta atau tidak bersabar. Wa dzalika yahsul ma'atuli zaman. Dan ini bisa dilakukan meskipun telah lewat zaman. Orang hari keempat, hari ke 1000, tetap 1500, hari ke 1600, tetap aja kita bisa sabar ya, bisa nyuruh orang apa, sabar, dan kita bisa mendoakan sang mayat. Ini pendapat dari suatu pendapat yang dinukilkan oleh Imamul Haramain. Wa bihadzal wajh qata Abul Abbas bin Al-Qas fit talkhis, dan ada juga ulama yang menyebutkan pendapat seperti ini. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah,
1: Wa ankaru alaihi al-Qaffal fi syarhi wa ghairihi minal ashab. Wa ghairuhu minal ashab. Dan pendapat ini diingkari oleh Al-Qaffal dalam syarahnya dan juga para ulama Syafi'iyah, ulama besar Syafi'iyah yang lainnya. Wal madhhab, kata Imam Nawawi. Dan pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i, annahu yu'azza, boleh ta'ziyah, wala yu'azza ba'da thalathah, dan tidak boleh ta'ziyah setelah tiga hari. Kalau kita bicara mazhab Syafi'i, tidak boleh setelah tiga hari. Wa bihi qata al-jumhur, dan ini pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah. Entah jumhur di sini maksudnya, ini perkataan ini dari buku Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Wallahu alam, apakah maksudnya jumhur mayoritas ulama seluruh mazhab atau mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah. Jadi meskipun alasannya hanya untuk berdoa, dilarang dalam, tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang jadi patokan adalah tidak boleh takziah setelah 3 hari. Ikhwani fillah, azan ya Allahikum, 10 menit lagi azan maghrib, ya, mungkin buat persiapan. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat maghrib, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita tentang mengenai ritual tahlilan yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita. Ya. Yang mengaku bermadzhab Syafi'i, dan kita akan jelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita tersebut ternyata tidak sesuai dengan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang menjadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Nah, kita nukilkan kembali perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Tadi telah kita jelaskan bagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah ya membantah pendapat yang dihikayatkan oleh Imamul Haramain tentang bolehnya takziah secara umum, tidak ada batasan. Dan ini baru berbicara tentang takziah, datang mendoakan, bukan bicara tentang masalah makanan, masalah ritual, bukan. Tapi hanya sekedar takziah saja, terus-terusan, itu dibantah. Padahal dalam rangka untuk mendoakan, tetap dibantah oleh Imam Nawawi dan mengatakan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, setelah 3 hari maka tidak perlu takziah lagi, karena akan memperbaharui kesedihan. Kita nukilkan lagi perkataan Imam Nawawi rahimahullah, dalam kesempatan yang lain beliau berkata, wa ammal julusu li ta'ziyah fa nasu Syafi'i wal musannif dalam kitabnya Al Majmu' Syarh Al Muhadzab. Adapun duduk-duduk untuk ta'ziyah, maka Al Imam Syafi'i menaskan, dan juga Al Musannif itu Syirazi, ya, penulis kitab Al Muhadzab, wa sairul ashab, dan seluruh ulama besar mazhab Syafi'iyah, ala karahatihi, akan makruhnya hal ini. Qalu, kemudian mereka berkata, yakni al-julusu laha an yajtami'a ahlul mayyit fi baitin fayaqsuduhum man arada ta'ziyah. Mereka mengatakan yang dilarang untuk duduk-duduk untuk ta'ziyah maksudnya adalah yaitu keluarga mayit berkumpul duduk-duduk di rumah kematian agar menanti orang-orang berdatangan. Ini duduk-duduk seperti ini dilarang dalam mazhab Syafi'i. Bahkan kata Imam Nawawi, ini perkataan Imam Syafi'i, perkataan Syirazi, penulis kitab Al-Muhadzab, dan seluruh ulama besar Syafi'iyah menyatakan duduk-duduk dalam rangka menyambut tamu ini dilarang duduk seperti ini. Qalu, seharusnya bagaimana yang dilakukan? Bal yambagi an yansarifu fi hawaijihim, faman sadafahum azzahum. Wala farqa bainar rijal wan nisa fi karahatil julusi ilaha. Tapi yang harusnya dilakukan adalah mereka setelah datang mereka pergi melanjutkan urusan-urusan hajat-hajat mereka. Siapa yang kebetulan ketemu didoakan. Jadi bukan sengaja duduk kumpul-kumpul. Artinya dalam masalah ini mazhab Syafi'i agak keras dalam masalah, agak tegas. Bahkan sekedar kumpul-kumpul aja untuk duduk-duduk menanti kedatangan para tamu dalam rangka seperti ada acara dilarang. Kata mereka datang kemudian beri takziah kemudian pergi. Lanjutkan kebutuhan-kebutuhan dan hajat-hajat. Kalau ketemu orang beri takziah, bukan sengaja untuk berkumpul-kumpul. Kemudian beliau juga berkata, dia menukil perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Um. Qala Syafi'i fil Um, berkata Imam Syafi'i fil Um, wa akrahu al-ma'athim,
0: wal al-ma'atim, dan aku benci dengan al-ma'atim. Apa itu al-ma'atim? Wa hiya al-jama'ah, yaitu berkumpul-kumpul. Wa illam yakun lahum buka, meskipun tidak menangis. Imam Syafi'i membenci orang-orang setelah 3 hari berkumpul-kumpul di rumah kematian meskipun tidak ada tangisan. Fa inna dzalika yujadidul huzn, karena kumpul-kumpul itu sudah memperbaharui apa? Kesedihan meskipun tidak sampai menangis. Wa yukalliful mu'nah ala ma madha fihi minal athar, dan juga membebani. Ini perkataan Imam Syafi'i, lihat. Imam Syafi'i menyebutkan kenapa larangan takziah setelah 3 hari kumpul-kumpul. Beliau menyebutkan di antara perkara-perkara yang menyebabkan tidak diperbolehkan, pertama yujadidul huzn, memperbaharui kesedihan meskipun tidak sampai tangisan. Yang kedua, membebani orang yang kematian, keluarga yang kematian, sebagaimana telah lalu asar, yaitu seharusnya sebaliknya, kita yang membantu, bukan keluarga mayat yang repot. Wa hadza lafdhuhu fil ini pendapat Imam Syafi'i dalam ulum. Wa taba'ahu al ashab alaihi, dan pendapat Imam Syafi'i diikuti oleh para ulama besar mazhab Syafi'iyah. Wa stadalla lahu al musannifu wa ghairuhu bidalilin akhar, Imam Nawawi menyebutkan pendalilan yang lain. Jadi Imam Syafi'i melarang kumpul-kumpul dengan dua dalil. Pertama, memperbaharui kesedihan, dan yang kedua, membebani keluarga mayat. Kata Imam Nawawi, Asy-Syirazi dan para ulama yang lain punya dalil yang ketiga untuk melarang hal ini. Apa dalilnya? Wa huwa annahu muhdats, karena ini perkara baru. Ini bid'ah. Jadi tiga dalil yang disebutkan dilarangnya berkumpul-kumpul di keluarga mayat setelah 3 hari adalah memperbaharui kesedihan, kemudian kedua merepotkan keluarga mayat, yang ketiga ini perkara bid'ah. Dalam bukunya yang lain atau dalam kesempatan yang lain, Al-Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, qala sahibu Syamil wa ghairuhu, berkata penulis kitab Syamil dan yang lainnya, wa amma islahu ahlil mayyit ta'aman wa jam'an nasi alaihi falam yungkal fihi syai'. Adapun keluarga mayat membuat makanan dan mengumpulkan orang-orang untuk makan makanan tersebut, maka tidak diriwayatkan sama sekali adanya dalil. Wa huwa bid'atun ghairu mustahabbah, dan ini bid'ah yang tidak disunnahkan. Ini jelas perkaranya, jelas benar-benar masalah apa? Tahlilan. Ini di luar ritual 3, 4, 3, 7, ini sekedar apa? Ngumpul-ngumpul beri makanan. Mereka tidak mengenal ritual 3, 7, 40, 100 ribu ini tidak dikenal oleh Imam Nawawi, sehingga mereka tidak bahas ritual hari-hari tersebut. Mereka hanya membahas tentang kumpul-kumpul buat makanan, ini semua tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Wa hadza kalamu sahibu Syamil, kata Imam Nawawi, inilah perkataan penulis kitab Syamil. Wa yustadallu li hadza, maka Imam Nawawi menyebutkan dalil akan hal ini, bahwasanya membuat makanan, mengumpulkan orang untuk makanan tersebut perkara yang bid'ah dan tidak disunnahkan. Dalilnya adalah hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Imam Nawawi dalilnya hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kunna na'udul ijtima' ila ahli al-mayyit wa suni'ati at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kami para sahabat, Jarir bin Abdullah dan para sahabat memandang berkumpul-kumpul di keluarga mayat dan membuat makanan setelah mayat dikuburkan termasuk niyahah, termasuk bentuk meratapi, dan kita tahu niyahah hukumnya haram. Rawahu Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Majah bi isnadin sahih. Kata Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Sudah jelas kalau begitu, demikianlah ulama Syafi'iyah memandang bahwasanya perkara berkumpul-kumpul setelah 3 hari kemudian membuat makanan, semua perkara yang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena timbul illah yang banyak. Pertama, yujadidul huzn, memperbarui kesedihan. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, karena ini membuat beban bagi keluarga mayat. Dan ini benar-benar beban. Yang ketiga adalah muhdats, perkara yang baru. Ya. Yang keempat, tidak ada dalilnya, perkataan Syahibus Syamil. Ya. Dan yang kelima, termasuk niyahah, kata Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah. Niyahah merupakan bentuk meratapi mayat. Oleh karenanya banyak sebab yang menyebabkan acara seperti ini dilarang. Belum lagi kalau kita lihat acara 3, 7, 40, 100 ribu, ini mereka sedang tidak bahas, karena di zaman mereka tidak ada acara seperti ini, 3, 7, 40, 100 ribu dan tiap tahun. Dari sini jelas bahwasanya acara tahlilan bukanlah dari mazhab Syafi'i, bahkan sebaliknya mazhab Syafi'i mengingkari akan hal ini. Kemudian saya nukilkan juga dari buku Hasyiah I'anatut Thalibin Ad-Dimyati, ya, menyebutkan tentang fatwa-fatwa para ulama, ya. Lihat, saya bacakan terjemahannya saja, ya. Apakah pendapat para mufti yang mulia di tanah haram, semoga Allah senantiasa menjadikan mereka bermanfaat bagi manusia sepanjang hari, ini di Mekah, tentang tradisi khusus orang-orang yang tinggal di suatu negeri, yaitu bahwa jika seorang telah berpindah ke Darul Jaza, sudah meninggal dunia, berpindah ke akhirat, dan orang-orang kenalannya seperti serta tetangga-tetangganya menghadiri takziah, melayat, maka telah berlaku tradisi bahwa mereka menunggu dihidangkannya makanan. Dan karena rasa malu yang meliputi keluarga mayat, maka mereka pun bersusah payah untuk menyiapkan berbagai makanan untuk para tamu takziah tersebut. Mereka menghadirkan makanan tersebut untuk para tamu dengan susah payah. Maka apakah jika kepala pemerintah yang lembut dan kasih sayang kepada rakyat melarang sama sekali tradisi ini, agar mereka kembali kepada sunnah yang mulia yang diriwayatkan dari Nabi SAW, di mana beliau berkata, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, maka sang kepala pemerintah ini akan mendapatkan pahala karena melarang. Berikanlah jawaban dengan tulisan dan dalil. Maka apa jawabannya? Ya. Segala puji milik Allah dan seterusnya. Benar bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat berupa berkumpul dari keluarga mayat dan pembuatan makanan merupakan bid'ah yang mungkar. Ini pernyataan ulama Syafi'iyah. Bid'ah yang mungkar. Yang pemerintah diberi pahala atas pelarangannya. Bid'ah yang mungkar, yang pemerintah diberi pahala jika melarang acara seperti ini. Dan tidaklah diragukan bahwasanya melarang masyarakat dari bid'ah yang mungkar ini, padanya ada bentuk menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Membuka banyak pintu kebaikan dan menutup banyak pintu keburukan, karena masyarakat benar-benar berusaha payah. Yang hal ini mengantarkan pada pembuatan makanan tersebut hukumnya haram, wallahu a'lam. Ditulis oleh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Madhab Syafi'iyah di Mekah. Ini yang dulu siapa? Mufti Madhab Syafi'iyah di Mekah, Ahmad Zaini Dahlan. Demikian juga saya nukilkan perkataan Mufti Madhab Hanafiyah, sama ya. Jadi ini menunjukkan ketegasan ulama Syafi'iyah dalam masalah ini. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau ulama pemerintah melarang acara seperti, maka para ulama pemerintah akan mendapatkan pahala. Kita lanjutkan para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala pada poin berikutnya. Kita loncat saja, ini masalah bantah-bantahan, masalah dalil-dalil mereka. Kita lanjutkan pada poin berikutnya, masalah Allah di atas langit ya. Silakan buka halaman 259. Halaman 259. Intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, masalah tahlilan ya, kenyataannya memang merepotkan. Memang merepotkan keluarga mayat. Ini kita bicara secara umum. Kalau ada yang mengatakan tidak semuanya demikian, waktu keluarga saya meninggal, orang-orang pada berdatangan memberikan bantuan, kita bilang yang model seperti itu berapa orang? Kebanyakannya keluarga mayat yang menanggung ya. Keluarga mayat yang menanggung. Adapun orang lain bantu, itu tradisi yang hilang. Hampir tidak ada tradisi seperti itu. Ya, oleh karena tadi mengatakan dengan mematikan tradisi seperti ini akan timbul tradisi sunnah. Sunnahnya orang datang membantu, bukan yang kematian yang buat makanan. Mematikan bid'ah dan menimbulkan sunnah. Ya. Karena sebagian orang demikian ini mengatakan, saya buktinya waktu kakak saya meninggal dunia maka banyak orang yang bantu. Kita bilang itu kamu saja, yang lain bagaimana? Jangan bicara, para ulama berbicara secara umum. Ya. Berbicara secara umum. Oleh karenanya kebanyakan orang-orang yang melakukan ritual ini, ya, repot harus menyiapkan makanan. Ada yang mengatakan, bagi kita tidak repot Ustaz. Alhamdulillah kita diberi kemudahan rezeki. Kita bilang, yang model seperti kamu berapa? Apakah orang Indonesia kebanyakannya orang kaya? Atau kebanyakannya orang miskin? Kebanyakannya repot. Kebanyakannya repot. Kalaupun ternyata semuanya jadi orang kaya, tetap saja tidak boleh. Karena ada ilah yang lain memperbaharui kesedihan. Sebagaimana tadi disebut oleh apa? Al-Imam Syafi'i. Dan juga disebutkan merupakan niyaha, bentuk meratapi, sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan yang lainnya adalah muhdats, perkara bid'ah. Artinya yang membuat tahlilan ini tidak dianjurkan atau dilarang dalam mazhab Syafi'iyah, ada beberapa ilah tadi. Pertama, merepotkan. Yang kedua, memperbarui kesedihan. Yang ketiga, ini perkara baru, perkara bid'ah. Yang keempat, ini adalah bentuk niyaha, bentuk meratapi. Ini semua menyebabkan tahlilan dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Pada hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, halaman 391. Halaman 391, kita poin ke-14. Pada hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, poin berikutnya, haramnya mencari berkah yang tidak syar'i. Haramnya mencari berkah yang tidak syar'i. Halaman 391. Perkara yang menyedihkan para ikhwan yang dirahmatillah subhanahu wa ta'ala, fenomena mencari berkah di kalangan masyarakat Indonesia adalah fenomena yang sangat rame dan semarak ya. Mereka mencari berkah dari berbagai macam benda ya. Dan perkara yang cukup memalukan yang terjadi baru-baru saja di kota Mekah, tatkala ada sebagian orang yang menggunting apa? Kiswah Ka'bah ya. dalam rangka mencari berkah ya. Kok kebetulan orang Indonesia itu loh, coba yang lain kak. Kebetulan orang Indonesia. Kok kebetulan juga dari kampung saya.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: jamaah. Ini ada pertanyaan yang mengatakan, bagaimana ketika kita sulit dalam keadaan susah, kita berpikir untuk murtad.
1: Allah.
0: Lalu sekarang kita berusaha bertobat, bagaimana Ustaz? Subhanallah. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Tidak takut. Yang ditakutkan kalau dunia itu dibuka buat kalian, lalu kalian lupa. Ini berjaya kesulitan. Jamaah, Rasulullah SAW tiap hari pagi dan sore beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Antum pernah dengar hadis kadal faqru an yakuna kufra? Hampir saja kefakiran itu mengantarkan kepada kekufuran. Hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Allah enggak salah. Hadis itu dhaif. Tapi kadangkala orang yang dekat kepada kekufuran adalah orang yang pondasinya enggak kuat. Kalau pondasinya kuat, antum lihat Bilal bin Rabah disiksa, bukan cuma susah hidupnya, disiksa dia bahkan mau dibunuh. Apakah dia berpikir untuk murtad? Sama sekali. Karena pondasinya kuat. Antum lihat Khabbab bin Arad, antum tahu tuh, tahu Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya, putrinya Fir'aun. Bagaimana satu persatu anaknya dimasak, ya. Dan dia tidak berpikir untuk murtad, ya. Ini kadangkala karena sulit, ada orang nawarin duit ini jadi murtad, na'udzubillah, ya. Hati-hati juga ada modus pemurtadan dengan cara pernikahan, ya. Lalu bagaimana orang seperti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita ini tidak akan pernah merasakan nikmatnya jadi orang Islam kecuali kita punya tiga hal. Apa tiga hal ini? Mana kasih hati ya? Kita tidak akan merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Nah,
2: mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama.
0: Masya Allah, itu pertanyaan di kuburan. Nah, ya, ini yang pertama nih. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Kedua, mencintai orang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Ini yang ketiga hubungannya sama pertanyaan ini. Saya kirim ke sana. Antum udah dapat hadiah tadi. Janganlah dia bagi-bagi yang lain-lain. Nah. Ya ini udah, itu yang kedua. Nah. Masya Allah, antum baca di mana? Masya Allah.
2: Mengenal Allah
0: dengan benar, apa yang diperintahkan dari Allah,
2: memuliakan
0: kepada
2: Allah.
0: Nah, terus sekali ada tinggal satu lagi jemaah. Nah, ya. Nah, jemaah benci untuk kembali kepada kekufuran. Setelah Allah selamatkan dia jadi Islam, dia benci untuk balik kufur, sebagaimana kebencian dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Masya Allah, ini hadiah terakhir buat tante. Masya Allah. Baik. Jadi kalau orang sudah berpikir untuk murtad, berarti kan tadi pondasinya enggak kuat dia, jemaah. Maka enggak dia belajar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia punya niat untuk murtad, jemaah.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ana mau nanya, Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang masih pacaran? Syukur. Nasihati dia suruh nikah. Daripada pacaran, mendingan nikah. Dan enggak ada istilah dalam Islam pacaran. Walaupun dia bilang pacaran Islami. Bagaimana pacaran Islami? Kalau nelpon assalamualaikum. Bagaimana pacaran Islami kalau mau cium bismillah? Tidak boleh, tidak ada pacaran-pacaran. Yang ada kita kenalan, istilahnya ta'aruf, kemudian ngelamar. Senang, cocok, sudah tentukan hari haknya, kemudian adakan pernikahan. Gak usah pacaran. Dan insya Allah pacaran-pacaran gak awet. Misalnya, kalaupun awet maka sudah gak asik lagi pernikahannya. Itu malam pertama sudah biasa. Engkau tidak asing lagi bagiku. Nah, tapi kalau yang tidak pacaran kemudian langsung nikah, itu luar biasa. Akan membuat rumah tangga menjadi tenang dan tenteram. Malam pertama datang ke kamar, kata istrinya, tunggu sebentar, engkau adalah orang yang asing bagiku dan aku asing bagimu. Sebutkan apa yang kamu sukai, aku akan berusaha memenuhinya. Sebutkan apa yang kau benci, aku akan berusaha meninggalkannya. Suaminya bingung, la ilaha illallah, dalam keadaan seperti ini aku harus khutbah? Innalhamdalillah. Istrinya siap pena. Yang saya sukai ini catat semua. Yang kamu enggak sukai apa saja catat semua. Insyaallah rumah tangga akan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pacarannya setelah nikah.
1: Azkar subah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك

0: Ustadz, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gelar sarjana di bidang umum ilmu dunia, dan saya juga berusaha untuk berbuat baik dari ilmu yang didapatkan. Pertanyaannya, apakah ilmu dunia ini bisa bermanfaat juga nanti apabila saya meninggal dunia, Ustaz? Syukran.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu alaihi wa ba'du. Pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu dunia seperti fisika, kimia, biologi, matematika, dan semacamnya kedokteran, ya, bermanfaat bagi pemiliknya kelak ketika dia telah meninggal dunia, ya. Mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan berkekalan kebaikan tersebut, ya, maka akan mengalir pulalah pahalanya kepada orang-orang yang memiliki kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam qata 'amalu illa min thalathin." Jika anak Adam telah meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal, yang ternyata adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya, ilmu yang dijadikan sebagai sarana yang dicapai dengan berbagai macam bentuk manfaat. Maka ilmu dunia, jika Anda pelajari, Anda terapkan, niat Anda benar mengharapkan Allah Jalla wa'ala ridhanya, Anda akan memperoleh manfaat dengan ilmu dunia tersebut. Tiap kali ilmu tersebut diamalkan oleh orang-orang yang Anda ajarkan, misalnya Anda mengajarkan kepada anak-anak murid bagaimana cara berhitung, bagaimana cara mengali, bagaimana cara membagi, ya, ini semuanya dari ilmu dunia. Kemudian ilmu yang dia pelajari ini, ilmu berhitung, dia terapkan dalam masalah ilmu faraid, bagaimana membagi harta warisan yang membutuhkan kali dan bagi, subhanallah, seperempat, seperdelapan, seperenam, ya, ini bagian si fulan, seperempat bagian si fulan, seperdelapan, seperenam, dua per tiga. Maka tiap kala mereka mengamalkan, ya, menerapkan ilmu faraid ini, Anda sebagai guru yang mengajarkan berhitung kepada anak Anda dahulu mendapatkan ganjaran pahala pula, subhanallah. Anda mempelajarkan kepada manusia, mengajari manusia bagaimana membuat pesawat, jadi ilmu dunia tentunya, bagaimana membuat mobil, bagaimana membuat motor, subhanallah, ilmu tersebut bermanfaat, digunakan manusia, dikembangkan, akhirnya terciptalah pesawat, terciptalah motor, terciptalah mobil. Tiap kali sarana-sarana dunia ini digunakan manusia untuk kebaikan, dengan mobil mereka dari negara teluk berangkat, sampailah mereka ke Mekah pergi haji, subhanallah. Maka sungguh orang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dunia ini, bagaimana membuat mobil, bagaimana, ya, spare partnya, merakitnya dan semacamnya, tentu dapat pahala, subhanallah. Ya, kita ketika sekarang berbicara, ada berbagai macam media, dan media ini semua dukung dengan listrik. Sungguh besarnya ganjaran pahala penemu listrik sekiranya dia seorang muslim, subhanallah. Sayangnya dia bukanlah seorang muslim, maka sia-sia kebaikannya, hanya sekedar didapatkan di dunia belaka. Kalau anda kata dia seorang muslim, seorang mukmin, tiap kali listrik menyala, dia akan dapat pahalanya, subhanallah, karena dialah merupakan sebab segala macam bentuk kebaikan, subhanallah. Listrik ini sungguh besar manfaatnya, kebaikan besar, subhanallah. Ya, padahal pencipta awalnya adalah seorang yang bukan muslim. Kalaulah dia seorang muslim, sungguh bermanfaat ilmunya, subhanallah. Maka pastikan semua ilmu yang Anda ajarkan menjadi sarana kebaikan. Ilmu kedokteran Anda ajarkan mereka, akhirnya mereka menjadi dokter yang handal, subhanallah. Tiap kali mereka mengobati pasien, Anda akan dapat pahalanya, karena Nabi telah mengatakan ad-dalu al-khair kafa'ili. Orang yang menunjuki jalan kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang berbuat kebaikan tersebut. Sekiranya Anda telah meninggal, maka murid-murid Anda ini yang Anda ajarkan kedokteran, ketabiban, mengobati pasien, pasien sembuh, subhanallah, bermanfaat murid ini untuk manusia, jangan dikira Allah haramkan Anda pahalanya, akan mengalir pula pahala kepada Anda walaupun Anda telah terkubur dalam kuburan Anda, subhanallah. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Begitulah dengan semua ilmu-ilmu dunia, sesuai dengan tujuan. Anda yang kata menjadi sarana kebaikan akan menjadi pahala bagi pemiliknya, dan akan berpahala pula pengajarnya, dan begitulah seterusnya. Anda yang kata menjadi sarana keburukan, jadilah dia sebuah dosa yang akan terus-menerus mengalir pahalanya, mengalir dosanya kepada dia, ya dan billah. Ilmu bagaimana bagaimana mengelabui data, bagaimana menggelapkan data, bagaimana, yakni, membobol bank, bagaimana membobol akun manusia dan semacamnya, ini ilmu-ilmu yang tak bermanfaat, subhanallah. Ketika diajarkan, setelah dia mati, kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh murid-muridnya untuk kejahatan, dia akan dapat dosanya, iyadan billah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه.

dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Dan yang kedua, Allah tidak menjadikan aku termasuk orang-orang rafidhah, orang-orang ahlul bid'ah. Yakni nikmat dijauhkan dari pemahaman bid'ah dan mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi ikhwani wa akhwati fid din hafizakumullah, kemudahan untuk menuntut ilmu. Masya Allah, kalau ketika kita melihat nikmat yang Allah berikan kepada antum dengan keberadaan Masjid Al-Khair ini dan tentu majelis-majelis ilmu yang lain, ini nikmat yang tiada taranya. Kita dimudahkan berada ya di tempat, di kota, kemudian punya masjid tempat kita berkumpul menyampaikan ilmu agama yang hak, menyebarkan agama. Kita bisa mendidik generasi muda kita untuk menjadi penerus dalam dakwah. Masya Allah, ini merupakan sebab turunnya keberkahan, merupakan sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan sebab hidupnya hati-hati manusia sebelum hidupnya anggota badan mereka. Tersebarnya ilmu agama ini merupakan sebab kebaikan dan perbaikan bahkan bagi semua makhluk di alam semesta, sebab turunnya keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat ke-24, ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah, jawablah panggilan, seruan Allah dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan dalam hidupmu. Kebaikan hidup kita dunia dan akhirat, kemaslahatan hidup yang sesungguhnya ada pada al-istijabah, memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan inilah yang menjadikan hidup kita indah, hidup kita baik dalam artian yang sesungguhnya. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid berkata, tadammanatil ayatu annal hayatal hakikiyata tayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walil rasuli zahiran wa batinan. Ayat yang mulia ini mengandung pelajaran bahwa hayatan hakikiyah, kehidupan hakiki indah, kehidupan indah yang hakiki, kehidupan bahagia yang sejati, yaitu hidupnya orang yang selalu mengikuti, menjawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lahir dan batin. Maka siapa saja yang lebih banyak dalam menuntut ilmu, lebih banyak dalam memahami agama, maka hidupnya akan lebih dekat dengan sebab-sebab keindahan. Hidupnya lebih dekat dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah. Hidupnya akan selalu diberikan solusi, jalan keluar yang terbaik dalam setiap permasalahan yang dihadapinya. Kita ingat makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar baginya. Dan barang siapa yang bertakwa subhanahu wa ta'ala, Allah akan selalu jadikan kemudahan dalam setiap urusannya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, agama ini Allah yang mensyariatkan, Allah yang menurunkannya kepada kita. Dan tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala karena dia Al-Ghani, maha kaya, dia tidak butuh kepada amalan kita. Jadi jangan ada yang berpikir agama ini diturunkan agar kita
Karena Allah butuh untuk kita beribadah kepadanya, karena Allah butuh amalan soleh kita. Kalla thumma kalla, sekali-sekali tidak. Allah itu maha kaya. Nallaha ghaniyyun. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Allah, Allah menurunkan agama karena dia tahu kebutuhan kita. Hidup kita tidak akan bermanfaat. Hidup kita tidak akan menjadi tenang. Hidup kita tidak akan bisa lurus kalau tanpa bimbingan agamanya. Ya, makanya kita berpegang teguh dengan agama ini karena rahmat Allah murni kasih sayangnya. Dia menurunkan kepada kita sebaik-baik petunjuk untuk membimbing hidup kita. Merasakan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Merasakan kenikmatan yang sejati. Merasakan kebahagiaan. Makanya ketika kita membahas tema saat ini, majelis ilmu, solusi dalam semua masalah, ini tema yang tepat. Belajar agama agar paham. Ini sumber dari semua penyelesaian masalah kita. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala kan yang menciptakan kita. Berarti dia yang paling tahu tentang kebutuhan kita, keadaan kita, bagaimana menyelesaikan masalah kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mulk, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan makhluknya, dia lebih tahu tentang kebutuhan mereka, lebih tahu tentang keadaan mereka, dan dia maha halus, lagi maha terperinci pengetahuannya. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, agama ini Allah turunkan di tengah hajat manusia, di tengah kondisi manusia yang sedang dalam kerusakan. Kemudian agama ini memperbaiki keadaan mereka. Makanya dikatakan di ayat tadi, Allah dan Rasulnya itu mengajakmu untuk memberikan islah, perbaikan dan kebaikan dalam hidupmu. Sebagian dari para ulama salaf ketika menafsirkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Apa maksudnya melakukan kerusakan? Dan apa maksudnya setelah perbaikannya? Ternyata maknanya perbaikan di sini setelah Allah menurunkan agama. Jangan lagi membuat kerusakan, yaitu mencari selain petunjuk agama. Jangan lagi dilalaikan dengan kesibukan dunia untuk berpaling dari agama. Jangan lagi mengambil petunjuk lain selain petunjuk agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada penafsiran tentang hal ini dari seorang ulama salaf, Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullahu taala. Beliau berkata, ini dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur, tafsir beliau. Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullahu taala berkata tentang ayat tadi, Inna Allah azza wa jalla ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ardi wa hum fi fasadin fa aslahahum Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidina fil ard. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk yang sempurna dari sisinya kepada penduduk bumi, kepada masyarakat di dunia ini, di bumi ini, yang ketika itu mereka dalam keadaan rusak, zaman jahiliyah, kegelapan, kerusakan semua ada. Maka Allah perbaiki keadaan manusia dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, inilah sebaik-baik karunia dalam hidup kita. Sebesar-besar nikmat yang Allah turunkan kepada manusia, agama yang merupakan sebab perbaikan semua keadaan kita. Kata beliau, faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ardh.
Maka barang siapa yang mengajak manusia kepada selain petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Jadi jemaah sekalian hafidhakumullah, agama ini sangat indah seandainya kita tahu hakikatnya. Kebutuhan hidup kita apapun, yang ketika orang-orang jahil tidak mengenal agama, dia menyangka kebutuhan hidup ini adalah sekedar pemenuhan urusan dunia, pemenuhan urusan makan dan minum, yang dengan sebab itu mereka ternyata juga tidak akan merasakan kebahagiaan yang hakiki, malah semakin menderita. Agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman bahwa inilah kebaikan yang mereka cari selama ini. Coba bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memperumpamakan agama ini kan indah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaythin asaba ardan." Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari petunjuk yang Allah turunkan kepadaku, petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku, itu adalah seperti perumpamaan hujan yang bermanfaat yang diturunkan di muka bumi. Coba lihat, air hujan sebab kehidupan semua makhluk dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air hujan adalah sebab yang menumbuhkan kebaikan, menyuburkan tanah yang tandus, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menyegarkan alam semesta yang tadinya gersang. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa hati manusia, hidup manusia, jiwa manusia akan kering dan gersang kalau tidak kena siraman hujan wahyu. Kalau tidak kena siraman air sejuk dari ilmu agama ini. Makanya ketika para ulama menjelaskan kebutuhan kita terhadap ilmu agama melebihi kebutuhan makan dan minum, ini benar. Antum makan dan minum itu kebutuhan untuk jasmani kita, untuk badan kita. Sedangkan ilmu agama ini kebutuhan, bahkan sebab hidupnya jiwa dan hati kita. Manusia jiwa dan raga. Betul, raga dibutuhkan. Tetapi yang menentukan hidup manusia adalah hati dan jiwanya, iya kan? Sekarang ada orang yang fisiknya indah, cantik atau cakep luar biasa, tapi nyawanya sudah tidak ada. Dia disebut apa? Mayat atau bangkai, bukan lagi manusia, iya kan? Ada orang yang cakep sangat, luar biasa menarik, tapi sudah mati. Ada yang mau dekat-dekat dengan dia? Ada yang mau tinggal sama dia? Pasti takut semua, iya kan? Menunjukkan manusia itu disebut dengan manusia karena masih ada jiwanya. Ada sebuah syair yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Ayyuhal khadimul lil jasadi kam tashqa bi khidmati jasadika fa anta al insanu bi ruhika la bi jasadika. Wahai orang yang sibuk mengurus fisiknya, yang sibuk mengurus postur tubuhnya,
Berapa banyak kesulitan yang kamu curahkan hanya mengurus tubuhmu, padahal kamu disebut sebagai manusia dengan jiwamu, dengan ruhmu, bukan dengan fisikmu. Ya, meskipun juga tidak salah orang yang mengurus fisiknya sekedar untuk menjadikan penampilannya layak, tapi ada yang harus lebih diperhatikan. Karena itulah, dengan itulah dia menjadi manusia pada hakikatnya. Makanya kehidupan jiwa dan kehidupan hati itu adalah inti kebaikan yang ada pada diri manusia. Ya, semua orang sepakat, bahkan orang awam pun sepakat. Sumber masalah manusia itu adalah dari kejiwaannya. Dari apa yang ada di dalam hatinya kemudian terpancar pada anggota badannya. Makanya kebahagiaan itu sumbernya dari hati. Dan satu-satunya yang bisa membahagiakan hati manusia adalah petunjuk dari zat yang menciptakan diri manusia, lahir dan batin. Inilah petunjuk ilmu agama. Maka dari sini tadi kita katakan, kenapa para ulama menyebutkan kebutuhan dia terhadap ilmu agama melebihi kebutuhan terhadap makan dan minum. Ya, antum pernah dengar pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang dinukil juga oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahu Dari Sa'adah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktharu min hajatihim ila ta'ami wasyarabi. Lianna ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaiha fil yawm marratan aw marratain. Wal ilmu bi'adadil anfas." Manusia ilmu agama butuh kepada petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Ya. Lebih daripada kebutuhan mereka terhadap apa yang disebut dengan kebutuhan primer dalam hidup manusia. Karena makan dan minum dibutuhkan, kata beliau, dalam sehari sekali atau dua kali. Ini para ulama dulu makannya seperti itu. Kalau kita mungkin tiga kali, empat kali. Ya taruhlah kita hitung sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Tetap masih ada hitungannya kan? Tetapi kata beliau, al-ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Sedangkan ilmu dibutuhkan oleh manusia sesuai dengan tarikan atau jumlah tarikan nafas mereka. Setiap saat dibutuhkan. Karena berpisah dari ilmu berarti hati manusia mati. Dan kalau hati manusia telah mati, maka tidak ada kebaikan bagi orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ada lagi ucapan penyair yang juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di kitab Ighathatul Lahfan. Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahli wa ajsaduhum qablal quburi quburu. Kebodohan itu, ketidakfahaman terhadap ilmu agama, menjadikan seseorang manusia itu mati sebelum badannya mati. Jahil, tidak paham agama, maka orang ini telah mati sebelum tubuhnya mati. Dan tubuh-tubuh mereka sebelum masuk ke dalam kuburan telah menjadi kuburan bagi hatinya. Orang yang tidak kenal agama itu kayak orang mati. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang kafir amwatun ghairu ahya, mereka adalah orang. Makanya ketidakfahaman terhadap ilmu agama ini termasuk ajar, sehingga mereka kena masalah besar dunia akhirat. Coba antum perhatikan di dalam beberapa ayat Al-Quran, di surat Al-Mulk misalnya, ketika penghuni neraka, na'udzubillah min dzalik, dimasukkan ke dalam neraka, kan para malaikat bertanya kepada mereka, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Boleh saya suruh baca salah satu santri ayat ini dan ayat berikutnya?
Boleh. Ya, silakan salah satu santri yang hafal ayat ini dibaca. Dari ayat tadi, kullama ulqiya fiha. Terus. Tolong. Siapa yang membaca? Salah seorang santri dari hafalannya. Yusuf. Ya. Terus. Qalu bala. Masya Allah, hasbuka. Ya. Tuh ya. Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan beliau menjadi seorang yang berilmu, yang menghafal Al-Quran, memahaminya dan menyebarkan dakwah Islam dengan benar, dan juga para santri yang lain hafidhahumullah ta'ala. Jadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat ini tentang penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kullama, setiap kali dilemparkan ke dalam neraka itu serombongan penghuninya. Jadi orang masuk neraka itu na'udzubillahi min dzalik, masuknya pun dengan cara dihinakan, dengan cara yang seburuk-buruknya dilemparkan, tidak dengan kemuliaan. Ketika itu malaikat penjaga neraka bertanya kepada mereka, Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, apakah belum datang kepada kalian seorang rasul yang memberikan peringatan? Kok bisanya masuk neraka? Apakah belum datang rasul yang mengingatkan tentang adab neraka, yang mengajarkan jalan untuk keselamatan? Apa kata mereka? Qalu bala. Mereka menjawab, sudah datang kepada kami, tapi kami justru mendustakannya. Dan kami mengatakan, ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Allah tidak menurunkan petunjuk apapun. Kalian ini tidak lain kecuali dalam kesesatan yang nyata. Wa qalu, dan mereka berkata, ini poinnya, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Penghuni neraka ini berkata apa? Seandainya dulu kami mau mendengar. Mendengarkan apa kira-kira? Petunjuk kan? Artinya, seandainya kami dulu mau belajar agama, mendengarkan nasihat para nabi dan para rasul. Lau kunna nasma'u au na'qilu, atau memahami petunjuk Allah. Seandainya kami dulu mau belajar, mendengarkan dan mendengarkan, memahami petunjuk Al-Quran, maka mestinya kami sekarang tidak menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Allah menegaskan, fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui dosa mereka sendiri, sehingga kecelakaanlah bagi orang yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Apa sebab mereka menjadi penghuni neraka berdasarkan pengakuan mereka sendiri di ayat ini? Karena mereka dulu di dunia tidak mau mendengarkan, tidak mau memahami, alias tidak mau belajar agama. Celaka dunia akhirat. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat lain. Wa laqad dzarana li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh telah kami jadikan untuk menjadi penghuni neraka jahannam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Banyak dari golongan jin dan manusia. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka jahannam? Karena mereka memiliki hati dianugerahkan bagian tubuh yang sangat besar manfaatnya. Dianugerahkan hati,
mereka tidak gunakan untuk memahami petunjuk Allah, untuk memahami Al-Quran, untuk memahami sunnah Rasulullah SAW. Mereka memiliki mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan petunjuk dan nasihat dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka mereka ini adalah seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih tersesat lagi. Jadi kehinaan seperti ini Allah timpakan bagi orang yang tidak kenal agamanya. Ya. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, saya katakan berkali-kali, sungguh demi Allah, nikmat menuntut ilmu ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang berhubungan dengan kebahagiaan kita yang hakiki, sebab-sebab penyelesaian masalah kita di dunia dan di akhirat. Tentu maksudnya di sini ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahkan mengatakan, "Fad dunya kulluha mal'unatun mudlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah." Dunia ini semuanya gelap dan dijauhkan dari kebaikan, dari rahmat Allah, kecuali bagian dunia yang disinari cahaya petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, majelis ilmu adalah solusi dari semua permasalahan kita. Solusi dari semua permasalahan kita, maksudnya majelis ilmu membimbing kita untuk menjadikan hidup kita itu bernilai indah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أبأ هواه وكان أمره فرطا. Dan janganlah kamu mengikuti. Janganlah engkau wahai Rasulullah mentaati. Orang yang kami jadikan hatinya lalai dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya, sehingga keadaan dan urusannya semua menjadi rusak. Al-Kahfi ayat 28 ya. Al-Kahfi ayat 28 bukan 19. Ini yang menjadi dalil. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa semua keburukan yang ada pada diri manusia sumber utamanya hanya dua perkara. Ghaflatul qalbi, kelalaian hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa, hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Nah, disinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Sekarang, ketika kita berusaha untuk mengenal agama, ketika kita berusaha untuk hijrah di jalan Allah, kita belajar tauhid, belajar tentang iman, belajar tentang amal-amal ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti kajian. Pastinya tujuan kita apa dengan mengikuti kajian? Pasti untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, iya kan? Yang mewariskan amalan soleh, untuk memperbaiki diri kita lahir dan batin. Pastinya kita ingin mengikuti generasi salaf. Bagaimana ilmu itu membimbing mereka, meluruskan pemahaman, membenarkan keyakinan, menguatkan iman, ditambah dengan apa? Menjadikan mereka selalu semangat dalam melaksanakan kebaikan, berlomba-lomba dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Merekalah orang-orang yang selalu bersegera melakukan kebaikan dan berlomba-lomba mengerjakannya. Pasti ini yang kita inginkan. Ada sebuah asar dari tabi'in yang mulia Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri, imam besar dari kalangan tabi'in penduduk Basrah kita tahu, pernah berkata seperti ini. Kana rajulun minna idha ta'allama al-hadith falam yalbath an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Ini gambaran tentang para penuntut ilmu di zaman salaf. Beliau berkata, dulunya ketika ada salah seorang di antara kami yang mulai belajar hadis, yakni dengan terjemahan bebasnya, yang mulai ngaji sunnah. Jika ada salah seorang di antara kami yang mulai belajar sunnah, falam yalbas, maka tidak lama ditunggu. Tidak lama ditunggu, an yura dhalika, terlihat dampak ilmu yang dipelajarinya. Dampak positif. Dalam hal apa? Fi takhusyu'ihi, meningkatkan khusyuknya dalam beribadah. Setelah dia belajar agama, sholatnya menjadi semakin khusyuk. Bacaan Al-Qur'annya menjadi semakin betah dilakukannya, berzikir kepada Allah selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Dan ini tidak membutuhkan waktu lama.

fi takhasyu'ihi wa samtihi, menjadikan baik tingkah lakunya. Wa basarihi, pandangan matanya semakin terarah kepada hal-hal yang baik. Ucapan lisannya dan perbuatan tangannya, yakni perbuatan semua anggota badannya. Ini ilmu yang bermanfaat. Kan kita tahu, asalnya ilmu agama ini adalah sebab untuk Allah jadikan kebaikan bagi hambanya. Maksudnya orang yang belajar agama itu, perubahan baiknya itu pasti nyata. Seandainya tidak ada penghalang, iya kan? Bagaimana hadis Rasulullah SAW yang kita kenal dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam agama. Faqih di sini ilmunya tinggi, zuhudnya kepada dunia kuat, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala rajin. Ini hasilnya orang yang belajar jika tidak ada penghalang. Ya, di dalam satu asar yang lain juga dari Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau menafsirkan yang namanya faqih, orang yang memahami agama, punya fikih dalam agama, kata beliau, innamal faqihu zahidu fid dunya al-basiru bidinihi al-mudawimu fi ta'ati rabbihi. Orang yang faqih dalam agamanya adalah orang yang zuhud dalam kehidupannya di dunia, orang yang dalam pengetahuannya tentang agama, dan orang yang selalu kontinu dalam mengamalkan ibadah kepada Allah. Inilah hasil ilmu yang mereka pelajari. Inilah dampak positif yang segera terlihat pada diri para penuntut ilmu di zaman tersebut. Barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya, kenapa kebaikan seperti ini tidak terlihat pada diri banyak dari penuntut ilmu kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita saat ini yang sudah lama ngaji, sudah belajar tauhid, sudah membahas tentang keimanan, sudah sering mengkaji tazkiyatun nufus, apalagi membahas tafsir Al-Qur'an yang merupakan sebaik-baik petunjuk, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dampaknya tidak begitu terasa? Coba saja masalah khusyuk dalam salat. Kita hitung dalam salat 5 waktu kita, berapa kali kita khusyuk? Padahal khusyuk itu adalah ruhnya salat. Yani salat tanpa khusyuk seperti bangkai, seperti mayat, tidak ada nyawanya. Membaca Al-Qur'an. Ketika orang ketinggalan membaca Al-Qur'an dalam sehari, apakah dia merasa hatinya ada yang sakit? Padahal Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, maka dia tidak pernah merasa puas dari membaca firman-firman Allah. Jadi semua jelas jawabannya karena penyakit hati, kelalaian hati. Inilah penghalang utama. Yang sekali lagi, kalau penyakit ini tidak segera dibereskan, maka keburukan-keburukan ini kita tidak akan pernah bisa hilangkan dari diri kita. Ya, kalau sumber masalah ini tidak segera diselesaikan, maka jangan berharap untuk bisa memperbaiki keadaan kita menjadi lebih baik, utamanya yang berhubungan dengan perbaikan iman, perbaikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lalai yang menjadi sebab kemudian lama kelamaan hati tertutup,
itu disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah sebagai musibah terbesar yang Allah timpakan kepada manusia di dunia. Loh, kenapa bukan perbuatan syirik? Kenapa bukan perbuatan kufur? Jawabannya, hati itu kalau sudah tertutup, semua akan masuk. Kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, semua. Ada pernyataan dari Imam Malik Ibnu Dinar rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, yang mengatakan, ma duriba abdun bi'ukubatin a'zama min qasawatil qalbi. Tidaklah seorang hamba ditimpakan satu musibah di dunia ini, tidaklah seorang hamba Allah timpakan baginya satu bencana atau musibah di dunia ini yang lebih besar dibandingkan bencana yang namanya qasawatul qalbi, hati yang tertutup, hati yang mengeras. Ya, ini musibah terbesar. Karena dengan musibah ini akan menjadikan seseorang itu terhalangi dari segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-22, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin." Kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang hatinya membatu karena lalai dia dari mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka inilah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah, kan kita tahu agama Islam ini adalah karunia terbesar yang Allah turunkan kepada manusia. Kalau ini karunia terbesar, berarti harusnya Islam ini kita terima dengan indah dan lapang. Islam ini adalah kenikmatan paling besar dalam hidup kita, melebihi nikmatnya makanan yang paling enak, minuman yang paling lezat. Itu harusnya seperti itu, harusnya yang kita rasakan Islam ini sebagai bukti bahwa hati kita benar, sehat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di surat Al-Anfal ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Tidak ada kebaikan dalam hidup kita selain dengan mengikuti panggilan Allah dan Rasul-Nya. Di dalam kitab Al-Fawaid, ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, "Tadhammanatil ayatu annal hayatal hakikiyata tayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walir rasuli zahiran wa batinan." Ayat yang mulia ini mengandung pelajaran bahwa kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia sesungguhnya adalah hidup, kehidupan seseorang yang selalu mengikuti seruan Allah dan Rasul-Nya lahir dan batin. Makanya ciri orang yang beriman, ketika dia mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya, dia harusnya senang dan gembira, nikmat. Sebaliknya, kalau dia berbuat maksiat, dia merasakan sakit dan susah.
Ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, man sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Barang siapa yang merasa gembira, senang ketika berbuat baik dan merasa sakit ketika berbuat buruk, maka berarti dia orang yang beriman, imannya benar. Ya, ini antum bisa lihat gambaran sederhananya saja. Orang yang fisiknya sehat dan sakit, sederhananya ketika dihadapkan pada mereka makanan, makanan yang enak, mana yang akan menyantapnya dengan lahap? Pasti orang yang sehat. Termasuk ciri-ciri orang yang sehat ketika diberikan makanan yang enak, dia akan menyantapnya. Coba orang yang sakit dikasih makanan enak atau minuman yang lezat, apa reaksinya? Mau muntah, lidahnya terasa pahit, ya, terasa kenyang padahal dia belum makan. Intinya banyak masalah, karena permasalahannya ada pada orangnya, bukan pada makanannya. Harusnya gambaran ibadah kepada Allah lebih nikmat dibandingkan hal ini. Tapi ketika orang berpenyakit hatinya, lalai hatinya, dia tidak akan merasakan hal ini. Dan ini termasuk diantara tipu daya syaitan yang sangat besar, sehingga menjadikan manusia malas beribadah. Dan ini termasuk dampak yang paling besar dari hati yang lalai. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sampai-sampai ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika menjelaskan masalah ini beliau berkata, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika fattahimhu." Ingat, ini diantara cara kita menilai sebesar apa kelalaian hati kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki kelemahan dan kekurangan diri kita dengan rahmat dan karunia-Nya. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala? Kalau kamu ketika beramal tidak merasakan nikmat, jangan anggap biasa. Kata beliau, fattahimhu, maka curigailah amalmu. Ya, ini sekarang ketika datang waktu sholat, kita mengamalkan sholat, terasa berat, susah, tidak dengan semangat, tidak dengan rasa senang, berarti curigai amalmu, kata beliau. Ini bayangkan, ini penilaian para ulama seperti ini. Dan ini termasuk penyakit hati besar yang banyak dirasakan orang, tapi orang melalaikannya. Jadi kata beliau, idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika fattahimhu. Ketika kamu tidak merasakan nikmat ketika mengamalkan amal kebaikan, tidak merasakan nikmat di hatimu, maka tuduhlah, curigailah amalmu. Kenapa kata beliau? Fa innallaha syakurun. Masya Allah, ini dalilnya dalil yang sangat kuat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah asyakur. Di antara nama Allah yang maha indah adalah Asy-Syakur. Apa artinya Asy-Syakur? Terjemahan bebasnya, maha berterima kasih, maha bersyukur. Ya. Maknanya secara sederhana adalah Asy-Syakur itu Allah pasti membalas kebaikan dengan balasan yang lebih. Allah mesti membalas kebaikan dengan balasan yang lebih, lebih besar dibandingkan kebaikan tersebut. Jadi dengan dalil ini kata beliau, fa inna Allah subhanahu syakur. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha bersyukur, maha membalas kebaikan hambanya dengan balasan yang lebih baik. Yakni artinya, annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi min halawatin yajiduha fi qalbihi wa tumaninatin wa insirahin wa yakinin.
Artinya apa kata beliau? Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membalas orang yang beramal kebaikan dengan balasan langsung. Ya, yaitu berupa apa? Dia akan merasakan nikmat di dalam hatinya. Dia akan merasakan ketenangan dalam jiwanya. Dia akan merasakan insyirah, kelapangan dalam dadanya, serta keyakinan. Ini balasan langsung, ingat ya. Ini balasan dirasakan langsung. Kata beliau kesimpulannya di akhir, فَحَيْثُ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَأَمَلُهُ مَدْخُلُ. Maka jika seorang hamba ketika beramal tidak merasakan hal ini, berarti amalnya rusak. Fix sudah, hatinya berpenyakit. Ya. Subhanallah, kita tahu kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ketika beramal, ketika bersedekah, tidak takut miskin, ketika berjihad, bagaimana kesungguhan mereka ketika membaca Al-Qur'an, ketika salat malam. Kalau kita renungkan tentang makna iman yang benar, kita katakan wajar. Iya kan? Karena mereka begitu mengamalkan, langsung diberikan kenikmatan yang luar biasa di dalam hatinya. Yang ingin ini akan menjadikan mereka semakin berlomba-lomba. Antum pernah dengar asar dari sebagian ulama salaf yang juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Wabilus Sayyid. Ya, salah seorang ulama salaf dulu pernah mengatakan, "Law alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyufihim." Seandainya para raja dan para pangeran, para putra-putra raja mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dalam menuntut ilmu, mengamalkan agama, pasti mereka akan menggunakan senjata mereka memerangi kami untuk bisa merebut kenikmatan tersebut. Jadi di zaman dahulu gambaran orang yang paling senang dalam pandangan mata orang-orang jahil kan orang yang paling banyak hartanya, paling luas kekuasaannya, punya kerajaan besar, yaitu para raja dan keluarga raja, para putra-putra raja. Inilah yang dikatakan orang yang paling senang hidupnya. Kata ulama ini, mereka tidak mengetahui kenikmatan yang kami rasakan yang lebih tinggi dibandingkan itu. Seandainya mereka tahu, maka pasti mereka akan menggunakan senjata mereka memerangi kami agar bisa merebut kenikmatan itu. Tapi mereka tidak tahu. Kenapa? Karena ini adalah karunia yang Allah khususkan bagi hamba-hamba yang dipilihnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, siapa yang dipilihnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki karunia yang agung. Tapi karunia ini berusaha dihalangi oleh syaitan dari hati kita. Sehingga kenikmatan dalam beramal susah kita rasakan atau jarang. Majelis ilmu ini digambarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal yang sahih sebagai apa? Raudhatun min riyadil jannah. Taman dari taman-taman surga. Tapi lihatlah majelis ilmu waktu kita hadiri. Lebih betah mana dibandingkan waktu orang menghadiri atau menghabiskan waktunya di majelis apa itu? Minum kopi atau ngobrol. Majelis yang melalaikan. Kebanyakan orang lebih memilih majelis tersebut. Padahal ini adalah taman dari taman-taman surga. Taman saja sudah indah, apalagi taman surga. Kenapa tidak bisa kita rasakan hal itu? Semua jawabannya satu. Syaitan menjadikan hati manusia berpenyakit. Hati manusia lalai. Sehingga mereka terhalangi dari kebaikan ini. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, saya sudah katakan di sini, menghilangkan kelalaian hati, mengobati kelalaian hati, ini adalah perkara yang paling penting yang harus kita usahakan.
Kalau kita ingin selamat ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, ingat siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapnya pada hari kiamat nanti? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat harta maupun anak-anak yang kita miliki kecuali yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, artinya bersih, selamat. Selamat dari syubhat dan syahwat. Selamat dari penyimpangan yang menghalangi tauhid, yang menghalangi dia memurnikan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati juga yang menjadi ukuran seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapnya pada hari kiamat nanti. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, hati yang lalai benar-benar merupakan sumber segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hadid ayat ke-16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ini teguran tentang hati yang lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu, belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk hati mereka itu tunduk ketika mengingat Allah. Yakni ini teguran, apakah belum datang waktunya, kapan lagi, apa lagi yang ditunggu? Ya, ini kematian tidak menunggu kita sampai kita siap. Panggilan kematian bisa datang kapan saja. Belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hatinya ketika mengingat Allah? Tunduk hatinya untuk kepada zikrullah dan kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Wala yakunu, dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka. Apa yang terjadi pada diri mereka? Fatala alaihimul amadu, telah berlalu masa yang panjang. Ahlul kitab itu, ingat, dikatakan ahlul kitab berarti ada kitab yang turun pada mereka, ada petunjuk dari Allah. Harusnya kalau ada petunjuk, kenapa bisa lalai hatinya? Berarti dia tidak memanfaatkan petunjuk ini dengan sebaik-baiknya. Berarti dia tidak menjadikan petunjuk ini sebagai sebab untuk perbaikan hatinya, mengobati kelalaiannya. Ini kan teguran bagi mereka. Fatala alaihimul amadu, maka berlalu masa yang panjang. Mereka tetap dalam kelalaian. Mereka tidak mengambil pelajaran dari petunjuk yang Allah turunkan ini. Akhirnya faqasat qulubuhum. Dari yang tadinya hatinya lalai, jadinya hati mereka membatu, tertutup. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Inilah teguran bagi orang yang beriman. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika mengomentari ayat ini, beliau berkata,
makana baina islamina wa baina an atabana Allahu bihadhil ayati illa arba'u sinin. Tidak ada jarak antara masuk Islamnya kami dengan turunnya teguran Allah kepada kami di ayat ini kecuali hanya 4 tahun. Maksudnya apa? Para sahabat itu baru masuk Islam 4 tahun langsung ditegur di ayat ini. Sampai kapan kamu akan terus lalai hatimu? Sampai kapan kamu membiarkan hatimu tidak tunduk dengan kebenaran? Padahal seharusnya hati itu ia mencari kebenaran. Harusnya dia merasa tenang dengan zikrullah. Harusnya dia merasa nikmat ketika membaca Al-Quran. Tapi ini kenapa hatimu masih lalai juga, tapi kamu juga tidak berusaha segera memperbaikinya? Hanya 4 tahun mereka sudah ditegur. Jadi bandingkan dengan kita sekarang, sudah berapa lama kita masuk Islam? Atau lebih khusus lagi, sudah berapa lama kita mengenal manhaj salaf? Sudah berapa banyak kajian yang kita ikuti, ilmu yang kita pelajari? Sekarang mana bukti manfaat daripada ilmu tersebut? Ini kan kelalaian yang luar biasa. Yakni obatnya ada, penyakitnya tetap ada dan bahkan semakin parah. Berarti kan lalai. Berarti tidak perhatian sama pengobatan tersebut. Ya. Maka kita diperingatkan jangan seperti orang-orang ahlul kitab. Yang kemudian kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka adalah sebaik-baik generasi yang mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, pelajaran dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh?" Wahai para sahabat, bagaimana mungkin kalian bisa kufur, yakni kekufuran jauh dari kalian karena iman kalian sempurna. Ya? Ketika di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini karena sempurnanya petunjuk yang turun kepada mereka, Al-Qur'an diturunkan langsung dijelaskan maknanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah generasi yang paling utama. Iman mereka sempurna. Kemudian generasi ini mengajarkan ilmu kepada para tabi'in. Jadi generasi yang paling sempurna setelah mereka. Kenapa? Ada ayat Al-Quran, mereka langsung dibacakan, mereka langsung pahami isinya. Mereka langsung mempraktikkan dalam kehidupan, baca Al-Quran, isinya direnungkan. Jadi lisannya mengucapkan yang baik, hatinya diperbaiki karena mereka merenungkan maknanya, mentadaburinya. Dan di kalangan mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebaik-baik pembimbing. Jadi mereka generasi yang paling utama. Tapi di lain pihak ada orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ada kan? Jelas ada karena dalilnya lengkap, Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang munafik, orang-orang munafik juga ini paham bahasa Arab, menampakkan diri sebagai orang muslim. Tapi apakah mereka bisa mengambil manfaat sebagaimana para sahabat mengambil manfaat dari sempurnanya petunjuk Al-Qur'an dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabannya? Mereka bisa mengambil manfaat atau tidak? Jawabannya mereka tidak bisa mengambil manfaat. Permasalahannya apa? Masalah hati. Masalah hati yang lalai, yang berpenyakit, tidak segera disembuhkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang munafik di awal-awal surat Al-Baqarah, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha."
Di dalam hati mereka ada penyakit. Maka Allah subhanahu wa ta'ala semakin memperparah penyakit mereka. Bayangkan sebaik-baik petunjuk Al-Quran turun langsung dibacakan. Dan mereka ikut dengar. Dan siapa yang membacakannya, siapa yang menjelaskannya? Sebaik-baik nabi, sebaik-baik pembimbing, sebaik-baik guru, sebaik-baik penasehat. Yaitu nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi mereka tidak bisa mengambil manfaat. Ya, jadi maksudnya di sini gambaran hati itu kalau tidak diperbaiki, yang semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja bimbingannya tidak bermanfaat bagi mereka, apalagi bimbingan orang-orang seperti ya pembimbing-pembimbing di zaman sekarang yang tentu mesti banyak permasalahan keikhlasan dalam niat, masalah ketakwaan, masalah kurangnya ilmu, kurangnya keikhlasan, ditambah lagi dengan orang yang mendengarkan bimbingan tersebut tidak berusaha untuk memperbaiki hatinya, pasti akan banyak permasalahan. Orang-orang munafik disebutkan di ayat lain di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hati mereka yang tertutup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup terkunci? Jadi dari penyakit hati yang semakin tambah parah, semakin besar, terus mereka lalai, akhirnya lama-kelamaan hatinya tertutup sehingga Al-Qur'an yang paling sempurna petunjuknya pun tidak bermanfaat bagi mereka. Ini gambaran tentang keadaan orang-orang yang paling celaka. Yaitu orang-orang munafik, naudzubillah min dzalik. Ya. Maka di sinilah jamaah sekalian rahimakumullah, perbaikan penyakit hati, menghilangkan kelalaian hati, ini perkara yang tidak bisa ditunda-tunda. Sementara syaitan itu selalu berusaha keras merusak hati manusia. Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu menurunkan petunjuk yang sempurna di dalam agama ini. Bahkan Al-Quran termasuk tujuan utama diturunkan adalah untuk syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu nasihat dari Rabbmu, dari Allah dalam Al-Quran, dan obat bagi penyakit hatimu. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kan obatnya sudah ada. Al-Quran ada di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita. Bahkan mungkin kita selalu membacanya. Tapi sekali lagi, obat itu supaya bisa berfungsi dengan izin Allah harus menyentuh tempat sakitnya. Bagaimana kita bisa mengambil keindahan Al-Quran kalau kita cuma sekedar membacanya dan cukup membaca dengan lisan, memperindah bacaan dengan lisan atau bahkan hafalan, tapi tidak merenungkannya supaya menyentuh hati kita dan menjadi obat mengenai tempat yang berpenyakit itu, untuk membersihkan hati kita dari kotoran penyakit hati, menghilangkan kelalaiannya. Al-Quran tujuan utama diturunkannya agar kita bisa mengambil keberkahannya adalah waktu kita mentadaburinya. Artinya apa? Baca, pahami isinya. Karena kalau tidak dipahami isinya, hati kita akan selalu lalai. Kapan hati kita akan tersentuh dengan keindahan Al-Quran? Waktu kita memahami isinya.
Berzikir juga seperti itu. Penyakitnya kan di hati, kelalaiannya di hati. Tidak ada obat yang lebih ampuh dengan izin Allah dalam menghilangkan kelalaian hati melebihi ketika hati itu merenungkan bacaan Al-Qur'an. Merenungkan makna hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab." Kitab Al-Qur'an ini wahai Rasulullah yang kami turunkan kepadamu penuh dengan kebaikan. Tujuannya untuk apa? Agar manusia bisa merenungkan isinya, menghayati maknanya, agar tersentuh hatinya dengan isi Al-Qur'an, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibn Qais Al-Asy'ari, Abu Musa radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna masala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama sali ghaithin asaba ardhon." Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku adalah seperti perumpamaan hujan yang diturunkan di muka bumi. Hujan itu adalah perumpamaan bagi wahyu, sedangkan permukaan bumi adalah perumpamaan bagi hati manusia. Hati itu kalau ingin hidup, kalau ingin menumbuhkan kebaikan, maka dia butuh siraman hujan wahyu sebagaimana permukaan tanah yang membutuhkan siraman air hujan. Masya Allah, bagaimana indahnya perumpamaan ini untuk menggambarkan bahwa hati itu kalau lalai dari mengingat Allah, tidak pernah tersentuh makna dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, maka dia ibaratnya seperti tanah yang gersang yang tidak pernah kena hujan. Mati tanahnya, tidak ada kehidupan padanya, tidak ada kesegaran, tidak ada kebaikan. Maka ini yang menjadi permasalahan pada diri kita sehubungan dengan bagaimana kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, hati yang lalai artinya adalah hati yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin menghilangkan kelalaian hati, sebenarnya mudah. Karena hati itu pasti mencari sesuatu yang paling didambakannya, keindahan yang paling menghiasi dirinya, dan itu tidak lain adalah ketika dia mengingat Allah, ketika dia mengenal tauhid, ketika dia mengenal iman, mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan menyebutkan di dalam hadis yang sahih, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, iman itu adalah perhiasan yang paling indah bagi hati. Yani maksudnya perhiasan indah berarti itu disenangi oleh hati atau tidak disenangi? Pasti disenangi, dicari. Hati kita itu menderita ketika dia tidak bertemu dengan perhiasan iman. Ketika dia tidak bertemu dengan meresapi makna ayat-ayat Al-Qur'an. Itulah yang menjadikan dia menderita, menjadikan dia kemudian selalu dalam kelalaiannya, lama-kelamaan tertutup seperti keadaan hati orang-orang munafik tadi. Nauzubillahi min dzalik. Coba antum lihat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keimanan para sahabat di surat Al-Hujurat. Bagaimana sempurnanya iman mereka? Karena benar-benar menghiasi hatinya.
hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu anna fiikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Apa selanjutnya? Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Berarti mencintai iman itu adalah karunia dari Allah. Makanya ini yang paling penting untuk selalu kita minta berdoa kepada Allah. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu perhiasan paling indah di dalam hatimu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan, dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Jadi hati yang dihiasi dengan perhiasan iman dengan sendirinya, tanpa perlu dipaksa, dia akan menjauhi perbuatan buruk, kekufuran, kefasikan dan maksiat. Sebagaimana tubuh yang sehat, dia akan menyenangi makanan yang enak dan akan menjauhi makanan-makanan yang basi, beracun dan buruk. Karena sehat. Seperti itu juga keadaan hati manusia. Jadi gambaran iman para sahabat yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ini. Jadi pada asalnya hati itu memang mencari sebab-sebab yang menghilangkan kelalaiannya. Makanya hati tidak akan mungkin tenang kecuali setelah dia berzikir kepada Allah. Kecuali ketika dia membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Ingat makna firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka selalu menjadi tenang ketika berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Kalau hatinya tenang, maka dia akan mudah khusyuk. Dia akan mudah ikhlas dalam beramal. Hidupnya juga akan selalu lapang. Dan itu hanya akan bisa dirasakan oleh hati manusia ketika dia dekat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia selalu merenungkan makna ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacanya, zikir-zikir yang dilafadzkan oleh lisannya, doa-doa yang dipanjatkannya kepada Allah, serta semua ibadah-ibadah yang lain. Maka di sini ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, hati yang lalai dari mengingat Allah, inilah sumber penyakit terbesar pada diri manusia. Ada penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah ketika menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalai dari mengingat Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Ya, banyak orang yang lupa diri. Sekarang seseorang itu ketika dia tahu dirinya berpenyakit hatinya, kan masih mending, dia akan berusaha untuk mencari sebab kesembuhan. Dia mau belajar, dia mau menuntut ilmu, dia mau mengoreksi dirinya. Tapi permasalahannya ada orang yang jelas-jelas berpenyakit, tapi dia tidak menyadari dirinya berpenyakit. Sehingga dia terus dalam kelalaiannya, tidak peduli dengan penyakit hatinya.
Tidak peduli dengan tanda-tanda keimanannya yang rusak. Wah, ini kan yang parah yang seperti ini. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keburukan besar ini dalam firman-Nya tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu lupa kepada dirinya, lupa kepada kebaikannya, artinya tidak berpikir untuk mulai menuntut ilmu, untuk mulai belajar membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya, untuk mulai memperbaiki kualitas salatnya. Ternyata itu adalah akibat dari dia lalai dari mengingat Allah. Diberikan balasan yang setimpal, yang kita tahu berlaku dalam Islam, al-jaza'u min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Dia lupa dari mengingat Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika menerangkan ayat ini, ya, tadi di surat Al-Hasyr ayat ke-19, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, beliau berkata, ta'ammal hadhil ayata tajid tahtaha ma'nan faridan azima. Coba kamu renungkan ayat ini. Perhatikan ayat ini. Kamu akan dapati di dalamnya ada satu makna yang sangat agung dan indah. Wa huwa anna man nasiya rabbahu ansahu dzatahu wa nafsahu falam ya'rif haqiqatahu wala masalihahu. Yaitu barang siapa yang lupa kepada Allah, lalai dari mengingat Allah, Allah akan jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada kebaikan-kebaikannya, jadi dia lupa kepada dirinya sendiri, sehingga dia tidak mengenal hakikat dirinya, tidak mengenal sebab-sebab kebaikan untuk dirinya. Bal nasiya ma bihi salahuhu wa falahuhu fi ma'ashihi wa ma'adihi. Bahkan dia lupa kebaikan untuk dirinya, keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Fasara mu'attalan muhmalan bimanzilatil an'amis sa'ibati. Bal rubbama kanatil an'amu akhbaru bimasalihiha minhu. Maka jadilah orang ini orang yang tersia-siakan, orang yang tidak berguna dalam hidupnya. Kedudukannya sebagai seperti hewan-hewan ternak, bahkan bisa jadi hewan-hewan ternak itu lebih baik karena lebih mengetahui kemaslahatan dalam hidup mereka. Ya, ingat orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, kan disebutkan dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'ami balhum adhallu ulaika humul ghafilun. Mereka ini adalah orang-orang yang keadaannya seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, kalau kita tidak telah mengetahui begitu dahsyatnya kelalaian hati, hati yang berpenyakit, ya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita disadarkan tentang penyakit hati ini yang begitu banyak sebenarnya gejala-gejalanya ada pada diri seorang hamba, seandainya dia mau jujur mengakuinya. Berarti tentu kita harus mencari sebab untuk mengobati penyakit ini yang kita sudah pastikan, yakinkan itu ada dalam Islam. Bahkan pastinya petunjuk Islam sempurna dalam menjelaskan semua ini. Allah Maha mengetahui bahwa kebanyakan manusia ditimpa penyakit ini. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan petunjuk yang sempurna untuk mengatasi masalah ini. Maka
Ya, ringkas kita sebutkan bahwa obat untuk menghilangkan kelalaian penyakit hati atau kelalaian hati tadi pasti yang pertama adalah selalu untuk membahas tentang kiat atau cara meraih kebaikan atau menolak segala keburukan dalam agama kita, pasti yang pertama adalah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, dalam doa kita yang harusnya paling banyak kita minta itu adalah minta perbaikan hati. Kalau kita ingin menjadikan perbaikan bagi semua yang ada pada diri kita, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Maksudnya untuk urusan hati ini tidak ada yang bisa benar-benar bisa memperbaikinya selain Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sehingga syaitan saja ketika ingin merusak hati manusia dia tidak kuasa. Tapi dia bisa menunggangi hawa nafsu untuk memasukkan kotoran-kotoran penyakit hati dalam hati manusia tersebut. Jadi berdoa kepada Allah. Tadi ayat yang kita bacakan di surat apa tadi? Al-Anfal ayat 24. Kan di situ ada kelanjutan ayatnya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menghalangi seorang hamba dari hatinya. Yakni kita saja tidak bisa menguasai hati kita. Sekarang manusia bisa berpura-pura. Misalnya salat kelihatannya dia khusyuk tunduk, iya kan? Ketika dia berzikir seolah-olah dia menangis, bahkan bisa berpura-pura dia menangis. Tapi kalau untuk hati berpura-pura khusyuk, berpura-pura ikhlas tidak bisa. Karena hati itu Allah membatasi kita darinya. Maka tidak ada yang bisa menguasai hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa termasuk doa yang banyak dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah doa yang terkenal, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ini termasuk doa yang terbaik. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang maha indah yang berhubungan dengan doa kita. Ini termasuk sebab yang menjadikan doa kita terkabul. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahmani ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya hati manusia semua berada di antara isba'aini, ya, dua jari dari jari-jari Allah yang maha pemurah, yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Setelah membaca hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan sabdanya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik." Wahai Allah yang maha memalingkan hati manusia, palingkanlah atau arahkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Jadi doa yang sungguh-sungguh kita ucapkan dalam setiap doa-doa kita, apalagi di waktu-waktu dikabulkannya doa. Ingat, doa itu juga termasuk ibadah yang melatih hati kita untuk dijauhkan dari kelalaian. Ya, doa itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, apa kedudukannya? Kata beliau, "Inna du'a'a miftahu kulli khairin." Sesungguhnya berdoa kepada Allah itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Doa kepada Allah ini jangan kita remehkan. Kenapa? Doa ini termasuk wujud tauhid yang sempurna. Tauhid yang sempurna itu apa? Ketika kita selalu bersandar kepada Allah, mengakui diri kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan, mengakui hanya Allah Subhanahu wa taala yang
Maha kaya, maha kuasa atas segala sesuatu, di tangannya segala kebaikan. Makanya kita hanya minta kepadanya. Inilah doa. Makanya doa itu, apa kata Rasulullah SAW tentangnya? Ad-du'a'u huwal ibadah. Iya kan? Hadisnya sahih dalam Sunan At-Tirmidzi. Doa itu dialah ibadah. Ya, ini ibadah yang paling agung kepada Allah. Orang yang beriman, cukup dengan doa saja dia sudah merasa gembira. Belum lagi dengan mengharapkan pengabulan doanya. Jadi doa ini justru menunjukkan benarnya keimanan seseorang. Coba antum perhatikan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hamba.

Di dalam Al-Quran banyak selalu pujian Allah sertakan mereka itu rajin beribadah, amal solehnya luar biasa, dan selalu rajin berdoa, dan berdoanya selalu sungguh-sungguh. Coba contohkan banyak dalam Al-Quran. Misalnya di surat Al-Anbiya tentang sifat para nabi dan para rasul, di ayat ke-90 ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang para nabi dan para rasul, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kenapa mereka berlomba-lomba dalam kebaikan bersegera? Karena mereka mencintai Allah. Kecintaan itu menjadikan kita merasakan nikmat mendekatkan diri kepada yang kita cintai. Dan kalau sudah merasakan nikmat, kita akan bersegera dan berlomba-lomba. Inilah para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera melakukan kebaikan. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Yakni doanya serius. Padahal ibadahnya rajin. Sementara banyak orang yang ibadahnya masih bermasalah justru tidak rajin berdoa. Ya, wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk, selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang orang-orang yang soleh seperti mereka ini, ibadahnya sudah semangat, dosanya kurang. Kalau orang mungkin bertanya, kira-kira apa gunanya mereka berdoa? Apa gunanya mereka berdoa dengan sungguh-sungguh? Maka jawabannya jelas. Orang yang rajin beribadah, orang yang imannya sempurna, orang yang selalu mendapatkan taufik dari Allah, kebaikan imannya, semangatnya dalam beribadah, apakah itu karena kehebatan yang ada pada diri mereka atau karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Karena pertolongan dari Allah. Sehingga orang yang beriman, ketika dia melihat dirinya semangat beribadah, dia takut Allah mencabut hidayahnya, maka dia semakin rajin beribadah, semakin sungguh-sungguh berdoa. Dan ini justru menunjukkan makna tauhid yang sesungguhnya. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang merupakan inti kandungan surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan kan termasuk ibadah, iya kan? Kenapa diulang di ayat ini? Hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kenapa diulang lagi? Padahal ini sudah termasuk ibadah. Karena menunjukkan ibadah kepada Allah, tauhid, keimanan, termasuk hati yang tidak lalai, termasuk semua kebaikan-kebaikan yang lainnya, hanya kita dapatkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini, kata sebagian ulama salaf, suratul Fatihah sirrul Quran wa sirruha hadhil kalimah. Surat Al-Fatihah itu adalah inti kandungan Al-Quran, dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah ayat ini. Jadi minta pertolongan, selalu berdoa kepada Allah. Kita mengetahui diri kita lemah, penuh dengan kekurangan. Dan dengan keyakinan tauhid kita, kita mengetahui yang maha sempurna, yang maha kuat, maha perkasa, yang di tangannya lah segala kebaikan, yang maha sempurna sifat-sifatnya hanya Allah Subhanahu wa taala, berarti dialah tempat kita meminta satu-satunya. Dan ketika kita meminta kepada Allah, kita yakin karena dia, di samping dia maha kaya, maha kuasa atas segala sesuatu, maka dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Muhsin, maha berbuat kebaikan. Al-Wahhab Al-Mannan, maha pemberi karunia, maha pemberi anugerah. Masya Allah, kita merasa gembira karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah, Al-Jawad yang maha dermawan. Ya, ini maksudnya kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Allah, tidak mungkin Allah tidak berikan kepada kita, iya kan? Berarti permasalahan kita

0: Termasuk yang menjadikan hati kita lalai adalah berdoa tapi tanpa rasa butuh di hati kita. Tidak seperti doa para nabi dan para rasul tadi. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, mereka berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, berharap dan takut. Berdoa sungguh-sungguh dengan hati. Ini yang juga akan menghilangkan kelalaian hati. Orang-orang yang soleh yang disebutkan di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-16 apa? Tatajafa junubuhum. Terus anil madaji'i, apalagi yad'una rabbahum apa? Khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kenapa? Mereka rajin salat malam, salat tahajud. Ini orang yang soleh. Yad'una rabbahum, mereka selalu berdoa kepada Allah. Kenapa? Dengan apa? Khaufan, dengan takut dan berharap. Masya Allah, orang soleh itu rajin berdoa. Kenapa orang yang tidak soleh justru malas berdoa? Ya, kemudian ada yang merasa, kalau saya tidak butuh, kenapa saya tidak berdoa? Kapan Anda tidak merasa butuh? Kapan kita tidak butuh kepada hidayah? Kalau kita sudah dapatkan hidayah, apakah kita tidak butuh untuk istiqomah di atas hidayah? Tidak butuh untuk dijaga dari kemungkinan tersesat atau menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, kapan dia tidak butuh pertolongan dari Allah? Ini justru menunjukkan kekurangan dan parahnya kelalaian orang ini kalau dia punya pemikiran seperti itu. Dia mau berdoa kepada Allah ketika merasa butuh saja. Ya, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata apa? Innila ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad du'a. Fa idza ulhinta du'a fa innal ijabata takunu ma'ahu. Saya tidak membawa keinginan sekedar dikabulkan. Yani orang itu jangan membawa perasaan kalau saya butuh baru saya minta. Karena kadang-kadang dia tidak merasa butuh, berarti tidak pernah meminta. Nanti kalau ada urusan dunia, dia merasakan dirinya sempit, bermasalah dalam urusan dunia, baru berdoa. Kata Umar bin Khattab, aku tidak membawa keinginan sekedar untuk dikabulkan, tapi yang saya bawa adalah keinginan kuat untuk selalu berdoa. Karena sudah cukup ini sebagai bentuk tauhid dan penghambaan diri kita kepada Allah. Karena makna tauhid itu adalah ketika seorang hamba mengakui dirinya penuh dengan kekurangan, untuk dia hadapkan segala kekurangan dan hajatnya kepada Allah yang maha kaya, maha sempurna, maha tinggi dan maha agung, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi aku membawa semangat untuk berdoa, kata beliau. Fa'idha ulhimta doa, karena jika kamu telah diilhamkan untuk banyak berdoa, dengan sendirinya pengabulan doa dari Allah akan selalu menyertainya. Jadi yang pertama, banyak berdoa kepada Allah. Yang kedua, sebab yang menghilangkan kelalaian hati, mengobati penyakit hati yang sudah kita sebutkan, adalah membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Berzikir, merenungkan maknanya. Ingat, iman itu bukan hanya ucapan lisan, bukan hanya perbuatan anggota badan, tapi juga amalan di hati. Bahkan hati itu adalah intinya. Asal dari iman, asal dari takwa itu di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim pernah bersabda apa? At-taqwa hahuna, takwa di sini. Sambil beliau menunjuk ke dalam dada 3 kali. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata di dalam kitab Al-Fawaid, wa'lam annal abda innama yaqta'u manazila sayri ila Allahi biqalbihi la bibadanihi, wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Ketahuilah, sungguh seorang hamba hanya bisa menempuh tahapan perjalanan menuju ridha Allah kalau dia berjalan dengan hatinya, bukan sekedar dengan badannya. Harus dengan hati kita berjalan, kata beliau. Dan takwa yang hakiki itu adalah takwa hati, bukan cuma sekedar yang terlihat pada anggota badan. Lantas beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadith-hadith Nabi SAW, di antara hadith yang tadi kita bacakan. At-taqwa hahuna, takwa itu terletak di sini. Maksudnya asal dari takwa, asal dari keimanan di hati. Jadi maksudnya, iman itu akan tumbuh kalau kita mengamalkan ibadah dengan anggota badan kita, dengan lisan kita, hati juga ikut terlibat. Kayak tadi membaca Al-Quran, pahami maknanya. Satu ayat yang kita baca dengan perenungan lebih baik daripada 100 ayat tanpa perenungan. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena dengan perenungan berarti kita melibatkan hati kita. Waktu kita menyentuhkan kandungan ayat Al-Quran, kandungan zikir, itu menghilangkan lalainya hati. Membersihkan kotoran penyakit hati. Menumbuhkan kebaikan-kebaikan di hati. Masya Allah. Inilah sebabnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Antum tahu dalam asar yang sahih. Mereka ketika membaca 10 ayat Al-Quran, belajar 10 ayat, mereka tidak berpindah kepada 10 ayat berikutnya sampai mereka pahami kandungan isinya. Sampai mereka renungkan. 10 ayat ini memperbaiki hati mereka baru melangkah kepada 10 ayat berikutnya. Padahal para sahabat, kalau mereka ingin cepat-cepat menghatamkan Al-Quran, bisa. Mereka paham bahasa Arab. Ilmu mereka tinggi. Dan mereka tidak terburu-buru, tidak seperti orang-orang sekarang. Targetnya membaca Al-Quran, sekedar menyelesaikan. Sekedar banyak-banyakan. Tapi tidak ada yang tertinggal di hatinya. Makanya hatinya lalai terus, padahal lisannya membaca Al-Quran terus. Jadinya seperti ahlul kitab tadi. Turun petunjuk dan dia baca, tapi tidak mengobati kelalaian. Penyakit terbesar dalam hatinya itu kelalaian. Jadi ini berlaku untuk semua ibadah. Berzikir, tadi kayak berdoa. Waktu kita sholat, kita harus renungkan makna sholat yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, mengenal tauhid. Mengenal keimanan, tauhid, dan utamanya tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena hati itu lalai ketika dia disibukkan dengan keindahan dunia. Ketika dia disibukkan dengan keindahan dunia yang palsu. Dan tidak ada yang bisa menyadarkan hati untuk meninggalkan keindahan dunia yang semu dan palsu itu sampai hati manusia ini mengenal Rabb-nya. Mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Makanya ilmu tentang mengenal Allah ini adalah ilmu yang paling agung di dalam Islam secara mutlak. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah. Dan kalau seorang hamba telah mencintai Allah, maka itulah kehidupan hati yang sesungguhnya. Mahabbatullah, mencintai Allah. Ya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kedudukannya dalam Islam itu adalah ruhul iman. Inilah ruhnya iman. Hakikatu tauhid, inilah hakikatnya tauhid. Ainut ta'abbud, ini adalah inti penghambaan diri kepada Allah. Wa asasut taqarrub, dan landasan pendekatan diri kepadanya. Tidak mungkin kita bisa mencintai Allah kalau kita tidak mengenal rincian dari kemahaindahan nama-namanya dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Maka pelajarilah tauhid, utamanya kita mengenal tauhid yang menjadikan hati kita sadar dari kelalaian. Karena sudah kita katakan tadi, hati manusia sangat mendambakan perhiasannya, yaitu perhiasan iman. Dan perhiasan iman ini adalah ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita ketahui, balasan tertinggi yang Allah jadikan bagi penghuni surga di akhirat nanti adalah ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata balasan ini berkaitan erat dengan hati manusia yang mengenal dan mencintai Allah ketika di dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua keutamaan besar dalam doa beliau di dalam sebuah hadis yang sahih. Doa ini juga dimuat di dalam kitab-kitab atau buku-buku yang memuat zikir-zikir, doa-doa yang dituntun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti buku doa dan wirid yang ditulis oleh ustaz kita yang mulia rahimahullah taala, Ustaz Yazid Jawas rahimahullah taala, wa adkhalahu fasiha jannatihi, amin. Ya, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa, wa as'aluka lizzata nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wa la fitnatin mudilla, Allahumma zayyinna bi zinati iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu yang maha mulia di surga nanti, dan kerinduan untuk bertemu dan selalu dekat denganmu di dunia. Inilah perhiasan iman. Inilah buah dari orang yang mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi. Nabi SAW menggandengkannya dengan kenikmatan tertinggi di akhirat. Berarti ini adalah kenikmatan terbesar di dunia yang paling didambakan hati manusia. Fi ghairi dharra'a mudirratin wa la fitnatin mudillah, tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bi zinatil iman, ya Allah, hiasilah perhias hati kami dengan perhiasan iman. Waja'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan dan mengikuti petunjukmu. Ini tiga yang paling utama. Ya, oleh karena itu sangat dianjurkan untuk kita belajar sebab-sebab yang menghilangkan kelalaian hati, yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang berjudul At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang bagaimana menumbuhkan pohon iman di hati, menyempurnakan tauhid, kecintaan kita kepada Allah. Ini adalah kitab yang sangat bagus untuk dijelaskan dan dijabarkan, karena menyebutkan tahapan-tahapan bagaimana kita memperbaiki keimanan di hati kita dan menghilangkan kelalaiannya. Kemudian kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq, ya guru kita yang mulia, yaitu kitab Fiqhul Asma'il Husna, memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Ini juga termasuk kitab yang sangat agung, yang merupakan sebab dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan kelalaian hati kita dan menumbuhkan rasa cinta, pengharapan dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hati kita. Tentu, dan kitab-kitab para ulama yang lainnya yang membahas tentang masalah-masalah keimanan dan masalah-masalah tauhid. Barakallahu fikum. Jadi inilah ya yang ingin kami sampaikan di kesempatan kajian kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita selalu istiqamah di atas petunjuknya dan petunjuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan pada diri kita, utamanya kekurangan dalam keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita selalu istiqamah di atas hati yang dipenuhi dengan iman, dan memudahkan hati kita untuk mencapai atau menjadi hati yang selamat dari segala bentuk syubhat dan syahwat, dan semua kotoran yang menghalangi kebaikan iman, sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Demikianlah kajian kita di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk kita lebih semangat dalam mengusahakan sebab-sebab yang memperbaiki diri kita lahir dan batin. Baik, sebelum kita akhiri kajian kita, kita jawab pertanyaan yang sampai. Baik. Ada hadis yang berbunyi, apabila kalian meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Mohon penjelasannya. Meninggalkan sesuatu ini dalam perkara mubah atau haram. Ya, hadis ini adalah makna hadis yang sahih. Diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, maknanya seperti ini. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik darinya. Itu maknanya hadis tersebut. Bagaimana penjelasannya meninggalkan di sini, meninggalkan yang haram atau mubah? Sekarang kata-kata jelas maknanya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, berarti yang haram jelas ditinggalkan. Yang melalaikan ditinggalkan. Adapun perkara yang mubah ditinggalkan kalau dikhawatirkan melalaikan, maka itu termasuk di hadis ini. Cuman tidak boleh orang meninggalkan yang mubah kemudian dia mengatakan itu haram, berarti dia justru melanggar syariat Allah, iya kan? Ada perkara-perkara yang mubah dia tinggalkan karena takut melalaikan, dia berhati-hati, maka ini boleh, termasuk dalam keumuman hadis ini. Ya, makanya segala sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah, karena kebaikan iman kita, karena ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah masuk dalam keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, awadahullahu khairan minhu, maka Allah pasti akan gantikan untuknya yang lebih baik daripada sesuatu yang ditinggalkannya itu. Tadi disebutkan bahwa Allah akan membalas amal kita dengan yang lebih baik. Terkait amal sedekah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kalau balasan yang Allah berikan itu bukan nikmat Allah yang disegerakan di dunia dan tidak ada hak di akhirat? Ya, tidak ada masalah, karena sedekah itu balasannya bukan di dunia. Justru kalau sedekah dibalas dengan balasan di dunia, berarti balasannya lebih buruk. Jadi makna firman Allah, makna sabda Rasulullah SAW, mana kosot sadaqatun min mal, sedekah itu tidak mengurangi harta. Maksudnya ini hakikat daripada harta. Kalau secara kasat mata harta kita berkurang, iya kan? Kita punya uang 1 juta, kita sumbangkan 100 ribu, kan berkurang jadi 900 ribu. Tapi hakikatnya tidak berkurang, karena kita tabung untuk yang kekal di akhirat nanti. Itu maknanya. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan, dan ini termasuk penyimpangan dalam memahami agama, orang bersedekah 1 juta nanti 2 bulan akan dapatkan balasan berupa dia akan dapatkan penghasilan 5 juta. Ini balasan yang hina dan rendah, karena balasan duniawi. Orang yang beriman itu mengharapkan balasan di akhirat. Ketika disebutkan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Daud At-Tirmidzi, dan kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ini hadis sahih, Rasulullah SAW pernah menyembeli, keluarganya menyembeli seekor kambing. Kemudian Nabi SAW memerintahkan mereka untuk disedekahkan. Ketika Nabi SAW pulang, dia bertanya, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari tadi kambing yang kita sembeli? Ternyata keluarga Nabi SAW sengaja menyisakan bagian dari pundak kambing tersebut, karena ini kesukaan Nabi SAW. Maka keluarga beliau berkata, "Ma baqiya ghairu katifiha?" Tidak tersisa lagi kecuali bagian pundaknya saja untuk engkau wahai Rasulullah. Yang lain sudah kita sedekahkan semua. Rasulullah SAW mendengar ini beliau bersabda, "Bal baqiya kulluha ghairu katifiha." Bahkan semuanya tersisa. Yang tidak tersisa hanya bagian pundaknya saja. Ya, ini beliau balik. Ya, secara kasat mata semua sudah dibagikan kan? Yang sisa hanya bagian pundaknya saja. Rasulullah SAW bersabda sebaliknya, tidak. Justru bagian pundaknya ini yang tidak tersisa. Karena ini kita makan, berarti dia akan habis. Yang sudah kita sedekahkan itu yang akan tersisa. Karena itulah yang kita ambil kebaikannya, kita tabung untuk hari kiamat nanti. Ini hakikatnya. Makanya jangan kita jadikan balasan amal kebaikan itu adalah balasan duniawi. Bahkan justru perbuatan seperti ini termasuk perbuatan syirik. Di dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dicantumkan bab khusus, babun minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunia. Termasuk perbuatan syirik seseorang yang melakukan amalan soleh dengan mengharapkan balasan duniawi, itu termasuk perbuatan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Idin bertanya, apa kiat jitu agar biar kita lebih ikhlas lapang kalau kita posisi lagi tertindas? Ya, keikhlasan itu termasuk, bahkan yang terbaik daripada buah keimanan. Dan keikhlasan itu yang benar tidak hanya dalam posisi tertindas. Namanya pohon, kalau baik pertumbuhannya, buahnya akan keluar setiap saat, bukan cuma dalam keadaan tertentu, iya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim menyebutkan tentang pohon iman, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulli hinin bi idzni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yakni kalimat iman, seperti pohon yang baik yang ciri-cirinya akarnya menancap kuat dalam tanah, batangnya, cabang-cabangnya tumbuh ke atas langit, yakni menuju ke arah langit, tumbuh ke atas, dan pohon seperti ini buahnya keluar setiap saat dengan izin Allah. Oleh karena itu harusnya kita belajar ikhlas yang ini tumbuh dari keimanan setiap saat. Maka karena ini adalah buah dari keimanan, berarti tidak mungkin buah akan keluar kalau pohonnya tidak dibenarkan pertumbuhannya. Ikhlas itu bukan datang-datangan tumbuhnya. Kalau benar, dia akan tumbuh seiring dengan benarnya pohon itu dibenarkan pertumbuhannya, diberikan pengairan, diberikan pemupukan, dijaga dari tanaman-tanaman pengganggu. Ini yang saya katakan tadi, yang dibahas secara mendalam oleh Syekh Abdurrahman As'adi dalam kitab kecil beliau yang berjudul At-Tawdihu wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman. Ya, itu bagaimana caranya kita menumbuhkan ikhlas? Ikhlas itu tumbuh dari perbaikan iman. Semakin kita belajar tauhid, semakin kita mengusahakan tadi termasuk menghilangkan kelalaian hati, yang dengan sebab itu iman di hati kita akan tumbuh dengan benar. Baru akan kelihatan buahnya, termasuk ikhlas, khusyuk, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Apakah amalan ibadah yang masih mempunyai hati yang lalai bisa diterima? Iya. Kan kelalaian bertingkat-tingkat. Kalau kelalaiannya tidak parah, tentu berarti dia masih ada ikhlasnya. Ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW akan diterima sesuai dengan itu. Cuma kan kita tahu penerimaan dari Allah juga bertingkat-tingkat. Misalnya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, atau hasan derajatnya, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Salat saja, kata beliau, innal abda la yusalli salata, sungguh ada seorang hamba yang melaksanakan salat, ma yuktabu lahu minha, tapi tidaklah dituliskan baginya dari keutamaan salat, illa nisfuha, tulutsuha, rubu'uha, khumusuha, kecuali kadang dia dapatkan cuma setengah saja keutamaan sholatnya. Kadang sepertiganya, seperempat, seperlima, sampai sepersepuluhnya. Bisa bertingkat-tingkat. Ini kan kembali kepada masalah apa? Ikhlasnya orang juga bertingkat-tingkat, dan ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah SAW juga bertingkat-tingkat. Maka hati yang lalai, kalau lalainya parah, ya bisa menggugurkan semua pahala sholatnya. Tapi kalau lalainya tidak sampai parah, mungkin segera dia memperbaiki, segera dia menghilangkannya, maka itu tentu akan menjadikan semakin meningkat juga kualitas sholatnya, semakin besar pahala yang didapatkan dari keutamaan sholat tersebut. Baik, cukup sampai sini ya, sudah setengah 12. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji sekali lagi bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Gunakan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
5: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
7: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap.

Cuma kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?

tasyabbuh, meniru-niru, menyerupai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, itu merupakan bentuk keluar dari istiqamah. Oleh karena itu, tatkala kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tatkala kita berdoa, ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula orang-orang yang Engkau sesatkan. Orang yang dimurkai oleh Allah siapa? Itu orang-orang Yahudi. Dan orang yang sesat siapa? Orang Nasrani, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang bertasyabbuh, meniru-niru, menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita akan bahaya meniru-niru orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhala juhra dhabbin ladakhaltumuh." Kata Rasulullah SAW, kalian sungguh-sungguh benar-benar akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, shibran bi shibrin, sama persis sebagaimana telapak kanan dengan telapak kiri, dhira'an bi dhira'in, sama persis, sampai-sampai kalau seandainya mereka masuk dalam lubang bab, lubang yang sangat sempit, maka kalian pun akan ikut masuk dalam lubang tersebut. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya kaum muslimin dalam bertasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.